sirati mustaqim. Jalanku ini lurus ketika melewati. Jalan ini kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalanmu. Jangan terus menjauh.

0: Ada orang yang mungkin umur 27 belum punya pekerjaan, tapi ada yang umur 24 sudah punya rumah. Ada orang usia 30-an belum menikah, tapi ada yang umur 19 sudah punya anak. Tidak ada yang terlalu cepat dan tidak ada yang terlalu lambat. Setiap kita punya garis masa dan zona waktu yang berbeda. Nikmati prosesnya. Jangan membandingkan diri dengan kisah orang lain. Jangan mengukur sepatu kita dengan ukuran orang lain. Perbanyak syukur. Hidup bukan perbandingan, tapi hidup adalah perjalanan.
1: Bapak Ibu sekalian, kita ini di Indonesia terlalu banyak, terlalu lama dinabubukan dengan ajaran-ajaran selain Islam. Karena itulah orang-orang Indonesia kebanyakan takut ngomongin mati. Betul begitu? Ada orang foto bertiga, jangan bertiga, nanti yang di tengah mati. Betul enggak? Oh betul, kalau foto bertiga nanti yang di tengah mati. Lah kenapa? Yang kiri yang mati, yang tengah yang mati, yang moto juga mati. Langsung sekalian, yang enggak moto juga mati juga. Tapi kadang-kadang kita terlalu menganggap bahwa mati itu tabu karena kita enggak ngerti mati itu apa. Dan kalau ada orang yang belum siap untuk mati, camkan kata-kata saya, ingat baik-baik kata-kata saya, mereka enggak akan hidup dengan baik. Orang bisa hidup dengan baik kalau dia tahu mati itu untuk apa. Kalau dia enggak berani mati, dia pasti enggak akan bisa hidup. Tapi kalau ada orang sudah berani mati, apalagi hidup. Bisa difahami dulu sekalian, living the afterlife, menghidupi hidup setelah mati. Lah kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita, zikrul maut, ingat-ingatlah mati. Karena sebaik-baik pengingat itu adalah mati. Lah kenapa teman-teman sekalian? Belajar daripada orang-orang terdahulu.

الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Perhatiin baik-baik. Setiap kali Anda sholat, Anda minta pada Allah. Ya Allah, kami minta ya Allah padamu ya Allah. Dengan ibadah ini ya Allah, kami minta sesuatu padamu ya Allah. Apa yang diminta? Ihdinas siratal mustaqim. Kami minta jalan yang lurus ya Allah. Jalan yang bukan sembarangan jalan. Jalan siapa? Jalan yang kau berikan nikmat sebelumnya ya Allah. Jalan para nabi, jalan para syuhada, jalan para siddiqin, jalan para muslimin, jalannya orang-orang baik ya Allah, jalannya orang-orang yang pintar ya Allah, jalannya orang-orang yang benar ya Allah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan-jalan yang kau murkai, bukan jalan-jalan orang yang tersesat, mereka yang kemudian dapat yang buruk-buruk, bukan. Coba kita lihat kematian. Kenapa Rasulullah minta kita untuk mengingat kematian? Karena pelajaran-pelajaran di masa lalu, kematian inilah yang memutus segala-galanya. Kematian memutus nafsu syahwat atas kekuasaan. Kematian memutus nafsu syahwat atas harta. Kematian memutus orang-orang yang hasad. Kematian memutus orang-orang yang bermaksiat. Makanya Allah kata dalam surat Al-Haqq,

0: tidak bisa memuaskan mereka. Satu yang bisa memuaskan mereka. Kalau kuburan itu tanahnya sudah masuk ke dalam mulut mereka, barulah mereka menyesal pada saat itu. Ini adalah kematian yang membuat putus asa orang-orang setangguh Fir'aun. Tahu Fir'aun Bapak Ibu sekalian? Tahu Fir'aun? Masya Allah. Ini orang satu-satunya yang pernah tercatat yang mengatakan ana rabbukumul a'la. Apa? Kalian punya Tuhan? Kalian nyembah Tuhan? Aku Tuhan kalian yang paling tinggi. Jadi kalau Anda takut pada Allah, Anda harus lebih takut pada saya. Lah kenapa? Saya bisa mematikan kamu sekarang juga. Sombongnya Pak, sombongnya Bu. Ini Fir'aun Masya Allah. Jadi kalau zaman sekarang ada penguasa-penguasa yang sombong, itu harus malu pada Fir'aun. Lah kenapa? Kalau Fir'aun bisa hidup lagi, ketemu sama orang yang penguasa-penguasa sombong ini, dia bilang, bro, ngapain bro? Gue itu dulu berkuasa banyak sekali. Gue tuh berkuasa sangat luas sekali. Itu aja gue nyesel. Lu baru mau mulai. Udah tobat saja. Fir'aun yang sangat sombong seperti itu. Tapi apa yang terjadi? Ketika di akhir-akhir masa, dia mau bersyahadat pada Allah. Dia mau bertobat pada Allah. Ketika kemudian nyawanya sudah ditenggorokan, dia mau bertobat pada Allah. Ya Allah, nyesel. Saya mau bertobat. Saya mau beriman pada Tuhannya Musa. Sebelum keluar kalimat syahadat untuk mengakui Allah itu, Allah sedakan kemudian pasir supaya dia gak bisa ngomong. Putus asa. Korun yang paling banyak hartanya di dunia. Makanya harta zaman sekarang, harta Karun. Dari nama dia itu, harta Korun. Andaikan dia bisa hidup lagi, bangkit dari kubur, dia bilang, bro, mau nyari apa bro? Duit, gua dulu udah banyak. Itu pun gua nyesel sebelum mati. Lah kamu baru mau mulai. Gua udah mau pulang, kamu baru mau pergi. Bisa difahami ibu sekalian? Lah orang itu yang paling banyak hartanya, ternyata hartanya gak bisa menolong sama sekali. Ketika dia meninggal, nyesel dia Masya Allah. Harta, kekuasaan, gak bisa menahan yang namanya mati. Mati ini, kalau diingat, banyak membuat orang tobat bapak ibu sekalian. Dan telah berlangsung dalam sejarah. Gak usah jauh-jauh, gak usah bilang Fir'aun, gak usah bilang kemudian Korun, gak usah bilang orang-orang terdahulu. Yang masih kita ingat, datuk-datuk kita, kakek-kakek kita, pernah ada seseorang namanya Buya Hamka. Kenal Buya Hamka? Oh kenal, kenal di mana? Enggak. Tahu Buya Hamka? Tahu Buya Hamka? Masya Allah, ini orang ulama luar biasa. Saya baca buku beliau itu ketika saya masih non-muslim. Judulnya tenggelamnya kapal Van der Wijk. Nah itu kisahnya tentang Zainuddin sama Hayati. Nah, Hayati sama Zainuddin, Masya Allah. Saya masih ingat quotes-nya beliau, beliau tulis dalam bukunya ketika saya baca, belum muslim. Quotes-nya, cinta itu ada banyak pintu, dan pintu yang paling baik adalah dari rasa kasihan. Masya Allah. Ini beliau ini sangat ulama, ulama, sastrawan, orang soleh, tapi dibenci banyak orang. Salah satu yang membenci beliau, termasuk yang pernah jadi presiden di Indonesia, Soekarno benci beliau. Beliau ditangkap, di penjara beliau, atas tuduhan apa? Tuduhannya gak main-main, ngeri tuduhan terhadap beliau. Apa tuduhannya? Konspirasi pembunuhan terhadap presiden. Beliau ditahan 2 tahun 4 bulan, ditahan kemudian oleh sahabatnya sendiri Soekarno. Tapi apa terjadi? Menjelang kematian Bung Karno, Bung Karno nulis wasiat, kalau saya mati, tolong minta pada Buya Hamka untuk mensolati jenazah saya. Itu kemudian kematian yang membuat semuanya menjadi nyata, membuat semuanya menjadi lurus, membuat semuanya menjadi jelas. Buya Hamka tidak hanya kemudian dijadikan musuh oleh Bung Karno pada saat itu. Muhammad Yamin yang termasuk kemudian yang merumuskan dasar negara berbeda pendapat dengan Buya Hamka pada satu rapat, benci sekali dengan beliau. Sampai keluar-keluar kata-kata daripada Buya Hamka. Apa kata Buya Hamka? Ternyata kebencian Muhammad Yamin kepada saya itu tidak hanya lihat daripada wajahnya, tapi juga sampai kepada hatinya. Benci sekali dalam tulisan-tulisannya menyerang Buya Hamka, dalam tulisan-tulisannya kemudian bagaimana caranya agar ide-ide Buya Hamka dikritik. Tapi menjelang kematiannya, lantas apa yang terjadi? Muhammad Yamin mengutus kemudian seseorang kepercayaannya minta pada Hamka menemani saya sakratul maut. Kemudian Buya Hamka datang ke sana mentalkin beliau la ilaha illallah. Kenapa? Karena Muhammad Yamin khawatir bahwa dia sama-sama orang Padang dan atas perbuatan dia, dia tidak diterima di kampung halamannya untuk dikubur. Lalu kemudian datanglah Buya Hamka membantu kemudian talkinnya mati. Itu kemudian menyadarkan semua orang-orang yang pernah kemudian tersesat. Mati menyadarkan setiap orang-orang yang sombong, orang-orang yang hasad, cukuplah mati sebagai peringat. Ini yang dibicarakan oleh Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam tentang kematian ibu sekalian. Nah, karena ini membahas tentang kematian, ini berguna sekali biar ibu-ibu semangat hidup. Saya tidak bahas kematian supaya ibu-ibu lalu kemudian ingat mati kemudian gak mau hidup. Salah. Orang yang mengingat kematian itu justru lebih semangat hidup. Bisa bisa difahami dulu sekalian. Nah, kalau gitu kita bahas tentang kematian yang memutus seluruh angan-angan ini. Bapak Ibu sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini pernah bersabda dalam salah satu hadis. Hadisnya pendek, namun sahabat-sahabat banyak sekali mengambil pelajaran daripada hadis ini. Apa hadisnya? Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abirus sabil. Jadilah engkau orang-orang mukmin, wahai pengikut-pengikut saya, dunia ini cuma jadikan saja seperti tempat orang lewat. Tempat orang yang lagi kemudian safar, orang yang lagi berpergian, aw abirus sabil, atau sekedar lewat saja. Pertanyaannya, contoh sekedar lewat. Menyeberang jalan itu kan sekedar lewat, betul? Ada enggak orang mau nyeberang jalan di tengah-tengah? Ada orang nyeberang jalan di tengah-tengah? Enggak ada. Kalau nyeberang jalan di tengah-tengah gimana? Yang terjadi adalah ditabrak dia. Nah, kenapa? Karena dia tengah-tengah jalan. Ini kemudian hadisnya apa? Sudahlah, dunia enggak usah dipandang itu selama-lamanya. Kita di dunia cuma untuk melihat sementara saja. Suatu waktu Umar bin Khattab datang masuk ke dalam kamarnya Rasul. Jadi kalau seandainya Anda melihat hadis ini, coba bandingkan dengan kamar dan rumah masing-masing. Rasulullah rumahnya, kamarnya dimasuki oleh Umar bin Khattab, kemudian beliau menangis Umar bin Khattab. Lalu kenapa? Ya Allah, tidurnya Rasulullah begini, tidurnya utusan Allah kok begini? Bagaimana kasurnya Rasul? Kasurnya Rasul itu pelepah-pelepah kurma ditumpuk-tumpuk, kemudian di atasnya dialasi dengan kain. Beliau tidur di situ. Ketika Umar bin Khattab masuk, beliau sedang berbaring di atas pelepah kurma itu yang merupakan kasurnya. Dan ketika bangun, itu punggung beliau, itu bekas goresan-goresan dari bangunan pelepah kurma. Kalau Umar menangis, ya Allah, ya Rabb, ini utusan Allah tidurnya kayak begini. Sementara Kisra, Raja Persia, tidurnya di tempat yang mewah. Padahal dia tidak dijamin masuk surga. Rasul berkata, sudah, dunia ini cuma sementara saja. Cuma waktu untuk mengumpulin sesuatu yang cukup untuk kita menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Kun fid dunya ka'annaka gharib aw abirus sabil. Seandai-andai Anda ini seperti orang asing atau sekedar lewat. Ciri-ciri orang asing dan sekedar lewat, Bapak Ibu sekalian, ada beberapa. Pertama, mereka tidak senang dengan keadaan safarnya. Mereka paham bahwa pergi ini cuma sementara. Mereka tahu nanti akan balik lagi dan semua yang mereka lihat pasti akan mereka tinggalkan. Betul begitu? Contoh, saya pernah ditanya begini, Ustaz, pergi kemana tempat yang paling bagus? Saya bilang, insya Allah semua tempat bagus kalau berdakwah. Yang paling berkesan? Oh ada, ketika saya disuruh pergi ke daerah namanya Gayo Luwes. Ada yang tahu? Gayo Luwes? Oh, saya kasih tahu. Dari Aceh 14 jam, dari Medan 12 jam. Jadi dari Medan saya jalan pakai mobil nyetir sendiri 12 jam menuju daerah namanya Gayo Luwes, melewati Taman Nasional Gunung Leser. Itu masya Allah pemandangannya, masya Allah. Sebelah kanan itu tebing tinggi, ijo royo-royo. Sebelah kiri itu jurang. Kadang-kadang jalannya putus, masya Allah. Tapi pemandangannya luar biasa. Tapi walaupun saya merasa di situ sangat enak sekali, sangat bagus sekali, saya tahu cuma sementara. Ini toh akan saya tinggalkan. Yang saya kepikiran dari awal adalah istri dan anak saya. Kenapa? Karena saya tahu keindahan yang ada di situ itu bukan keindahan yang hakiki. Yang saya rindukan tiap hari, yang kepikir tiap hari, istri dan anak saya. Yang waktu itu masih umurnya 2 bulan anak saya, lagi lucu-lucunya. Nah, jadi anaknya aja lagi lucu-lucunya, apalagi ibunya. Jadi enggak. Orang yang safar itu tidak akan pernah betah dalam tempat safarnya. Dia pasti akan mau kembali pada kampung halamannya. Contoh, istri saya dari Pati, Jawa Tengah. Di kampungnya itu miskin luar biasa. Maka banyak orang merantau ke Jakarta untuk jadi tukang jahit biasanya di Pati itu, di daerah desa-desanya. Saya pernah diajak sama dia, "Di, pergi yuk ke tempat sepupu." "Lah kemana?" "Jembatan 5." "Oh, jembatan 5, boleh." Pas saya datang sana, masya Allah, masuk jembatan 5 tuh saya lihat, ini kayak nggak ada orang pernah hidup di sini, ini kayaknya. Kenapa? Kayak nggak layak jadi tempat hidup manusia, masya Allah. Itu bangunan bertumpuk-tumpuk, di tengah-tengahnya dikasihin kayu, di tengah-tengah ada manusia tidur, gitu kan ya. Yang kayak loteng, bahkan lebih sempit daripada loteng. Saya jalan ke tempat kos-kosan, kemudian sepupunya dianterin ke sebuah tempat sekitar 3x2 meter, nggak nyampe, 2x1.5 meter gitu kan ya. Di situ cuma ada kasur lipat, lalu kemudian rice cooker sama baju-bajunya ditumpuk-tumpuk di situ. Pas saya datang sana, saya bilang, luar biasa, masih ada orang bisa hidup kayak begini ya. Nggak ada jendela, nggak ada apa-apa, nggak ada ventilasi. Lalu kemudian saya merasa pengen pergi ke WC. Saya tanya, ini pergi ke WC-nya kemana ya? Dia bilang, ada set di luar, kira-kira 150 meter dari sini. Nanti ada WC umum, bilang aja nama saya, nanti boleh masuk. Nggak jadi, saya bilang gitu. Masya Allah. Tapi ternyata pas pulang kampung ke Pati, saya diajak pergi ke rumahnya dia. Saya kaget, rumahnya dia di kampung lebih bagus daripada rumah saya di Jakarta. Karena rumah saya di Jakarta masih ngontrak, ternyata dia sudah punya rumah di kampung yang mewah. Saya tanya, loh Kang, itu pas di Jakarta kos-kosnya begitu, kok di kampung rumahnya bagus begini? Dia bilang, ya kita kan cuma merantau. Duit dia ternyata dapat 10 di Jakarta, cuma dipakai 2, 8 dikirim ke kampung. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena dunia bukan kampung halaman. Sorry, karena Jakarta bukan kampung halaman. Kampung halaman dia di kampungnya di Pati, makanya dia buat rumah di sana. Bisa difahami Bapak Ibu sekalian? Pertanyaan saya, siapa yang merantau ke Jakarta? Yang punya rumah? Yang sudah punya rumah? Yang sudah punya rumah berarti bukan perantau, paham ya? Nah, jadi kalau ada yang ditanya, Ustaz, udah 20 tahun jadi Ustaz kok gak punya rumah? Gak apa-apa. Lah kenapa? Ini cuma tempat perantauan. Kampung halaman di surga. Itu alasan orang kere. Paham ya sekalian? Jelas sampai di sini? Orang yang merantau, kampung halamannya adalah di surga. Dan Rasul sampaikan kepada kita bahwa kampung halaman kita di surga, di akhirat. Maka jangan jadi manusia-manusia dunia. Apa itu manusia-manusia dunia? Manusia yang bodoh, kata Rasul. Lah kenapa bodoh? Karena dia mengejar sesuatu yang gak jelas. Dia ngejar sesuatu yang pasti rusak. Dia ngejar sesuatu yang pasti akan hilang. Ngapain? Contoh, coba lihat nikmat dunia. Kalau ada orang masih ngejar nikmat dunia berlebihan, lalu kemudian melalaikan akhiratnya, kita nggak tahu lagi mau ngomong apa. Coba lihat, Bapak Ibu paling senang makan apa? Paling senang makan apa? Bakso, oke bakso. Apalagi bakso yang gratis. Nah, gratisnya itu nih Ibu senang, bukan baksonya gitu kan ya. Oke, ditraktir makan bakso gratis satu mangkok, nikmat? Nikmat, apalagi pas lapar. Mangkok kedua, ditraktir lagi, nikmat? Enggak senikmat mangkok pertama. Mangkok ketiga, berkurang lagi nikmatnya. Mangkok keempat, berkurang lagi nikmatnya. Catat baik-baik, kalau Anda di dunia ini nyari nikmat dunia, Anda akan merasa bosan, Anda akan merasa stres. Lah kenapa? Setiap Anda nikmati nikmat itu, berkurang nikmatnya sampai habis. Kalau enggak Anda nikmati terus-menerus sampai berkurang, nikmat itu sudah pergi meninggalkan Anda. Bisa difahami Bapak Ibu sekalian? Yang jomblo, angkat tangan yang jomblo. Yang jomblo, oh, jangan malu, yang jomblo. Pengen menikah? Pengen nikah? Semua yang Anda bisa bayangkan tentang pernikahan yang paling nikmat, enggak akan lebih daripada 3 menit, 5 menit, 10 menit. Paham kira-kira selesai ya? Enggak akan lebih. Nikmat dunia itu ada batasnya, Bu. Ada batasnya apa? Anda mau cari sebanyak apa? Itu nikmat meninggalkan Anda. Kalau enggak Anda bosan dengan nikmat itu. Maka hanya orang-orang yang bodoh, kata Rasulullah, yang dia mati-matian mencari sesuatu yang enggak bakal dibawa setelah mati. Bisa difahami sekalian? Kita ini makhluk-makhluk akhirat, Masya Allah. Maka kemudian disampaikan kepada kita ini hadis yang lain, kun fit dunia ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Wahai orang-orang yang pintar, wahai orang-orang yang cerdas, coba sadari baik-baik, dunia itu di sisi kalian tidak lebih, kata Rasulullah, dunia sijnul mu'minin. Dunia itu adalah merupakan sijin, merupakan penjara bagi orang-orang mukmin, dan surga bagi orang-orang kafir. Artinya adalah apa? Orang mukmin tidak bakal dia betah hidup di dunia. Orang mukmin keingetan terus kampung halamannya. Seberapapun enaknya di Amerika ketika saya dakwah di sana, seberapapun enaknya Hong Kong, Australia ketika saya dakwah di sana, seberapapun enaknya Eropa ketika saya dakwah di sana, saya paling rindu dengan rumah, Ibu sekalian. Lah kenapa? Itu kampung kita. Maka kata Rasulullah, "Ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafir." Sijnul mu'min wa jannatul kafir. Penjara bagi mukmin dan surga bagi kafir. Maksudnya gimana? Kita enggak boleh enak-enakan di dunia? Boleh. Tapi jangan terlena. Anda jangan anggap ini semuanya. Suatu waktu pernah ada kisah seorang ulama namanya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kenal? Oh enggak, sudah bagus. Tahu? Tahu, bagus. Namanya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau seorang hakim kepala di masa pemerintahan Islam pada saat itu. Beliau punya kereta kuda bagus, beliau punya pakaian bagus. Ketika kemudian beliau berjalan di sebuah tempat, tiba-tiba dihadang oleh seorang Yahudi yang lusuh bajunya, perawakannya kotor. Kemudian dia bilang, wahai Yahudi, sebentar, jangan pergi dulu. Saya punya pertanyaan pada Anda yang harus Anda jawab. Silahkan, apa pertanyaannya? Lalu Yahudi bilang, saya hafal hadis Rasul. Aneh ya, Yahudi zaman dulu hafal hadis Rasul. Muslim zaman sekarang yang dihafal hadisnya Yahudi. Paham dengan ini sekalian? Yahudi zaman dulu, kami hafal hadisnya Rasul. Apa? Nih, hadis yang diomongkan. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Wahai imam, kata Muhammad Rasulmu, dunia seperti penjara bagi orang-orang mukmin dan seperti surga bagi orang-orang kafir. Tapi lihat dirimu, bajumu mewah, kereta kudamu mewah. Mana sedangkan saya katanya kafir. Tapi ternyata ini baju saya lusuh. Saya enggak punya kerjaan seperti Anda. Makan pun saya enggak tahu makan dari mana. Imam Ibnu Hajar kemudian ketawa lalu bilang begini, wahai Yahudi, dengarkan baik-baik. Di dunia saya punya baju yang baik, saya punya kendaraan yang baik, saya punya rumah yang baik. Tapi bila dibandingkan dengan surga kampung halaman saya yang sudah Allah janjikan pada saya, ini sudah siksaan. Karena kebayang-bayangnya surga terus, ini siksaan. Kapan balik ke sana? Saya menunggu kapan balik. Karena itu sudah punya bayangannya surga. Bisa difahami Bu sekalian? Tapi engkau wahai Yahudi, engkau sekarang baju lusuh, engkau sekarang kotor, engkau sekarang enggak punya apa-apa. Tapi ini sekarang dibandingkan neraka yang sudah menunggu kamu, ini sudah kayak surga. Nikmati saja. Mendengar itu langsung Yahudinya masuk Islam. Wow, Bu sekalian. Dunia itu adalah penjara bagi orang mukmin dan adalah surga bagi orang-orang kafir. Nah, kenapa? Dunia enggak berharga, Bapak Ibu sekalian. Dunia itu enggak ada harganya. Suatu saat Abu Bakar As-Siddiq berkata, ya Allah, jadikanlah dunia di tangan kami, bukan di hati kami. Nah, kenapa? Kalau dia sudah masuk hati, Bu, enggak mudah dikeluarkan. Ciri-cirinya apa? Kalau Anda kehilangan sesuatu soalan dunia, lalu Anda kemudian merasa marah sama Allah, berarti hati-hati. Jangan-jangan dunia ini masih dalam hati Anda, bukan Allah di dalam hati Anda. Ada orang kehilangan anak, kemudian meronta-ronta. Ya Allah, kenapa anak saya yang diambil, ya Allah? Kenapa enggak anak orang lain saja? Saya sudah berusaha sholat, berusaha taat, berkerudung, berhijab. Kenapa anak saya diambil oleh Allah? Sementara dia maksiat, dia itu kemudian orang yang jahat. Kenapa anaknya sehat-sehat saja? Kalau dia masih merasa begitu, dunia sudah masuk dalam hatinya. Lah kenapa? Dunia sudah mempengaruhi dirinya lebih dia sayang daripada Allah Subhanahu wa taala dan seluruh ketentuannya. Bisa difahami Bapak sekalian? Abu Bakar, dunia jangan jadikan dunia dalam hati kami. Taruh saja dunia ini dalam tangan kami. Lah kenapa bisa begitu? Enggak ada harganya. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, suatu waktu Umar bin Khattab ketika masih hidup dan menjadi pemimpin kaum muslimin pada saat itu, maka kemudian datang harta-harta benda hasil rampasan perang dari pasukan-pasukan yang menaklukkan Persia. Ibu-ibu tahu seperti apa kemudian kekayaan orang Persia? Masya Allah, Persia itu memimpin dunia selama 1200 tahun. Lalu kemudian mengumpulkan kekayaan-kekayaan dunia di situ. Diambil oleh kaum muslimin, ditaruh di depan Umar, emas bertumpuk-tumpuk. Gajah-gajah bentuknya emas, kuda-kuda dari emas, itu ditumpukan di depan Umar bin Khattab. Lalu dikatakan pada Umar bin Khattab, selamat wahai Amirul Mukminin. Inilah kejayaan yang belum pernah terjadi di masa-masa yang lalu. Engkau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pencapaian-pencapaian ini. Umar langsung nangis. Orang yang tegas itu langsung nangis. Lalu kemudian berkata pada orang-orang yang berkata pada dia, kamu dusta kamu. Kamu bohong kamu. Kamu bilang ini semua harta dunia adalah sebuah kemuliaan. Bohong kamu semua. Nah, kenapa? Kalau ini adalah kemuliaan, kalau ini adalah kebaikan, pasti sudah datang kepada dua orang yang lebih mulia daripada saya, lebih baik daripada saya. Siapa? Abu Bakar dan Rasulullah sudah menikmati ini kalau ini baik. Umar berkata, enggak. Anda kira Anda melihat orang kaya Anda kemudian merasa mulia di situ? Anda melihat orang yang banyak duit kemudian Allah memuliakan dia? Belum tentu. Allah enggak pernah memuliakan hamba-hambanya dengan perkara seperti itu. Tapi kalau hartanya digunakan untuk kebaikan, itu baru dimuliakan Allah. Kalau hartanya digunakan untuk membela agama Allah, itu baru mulia. Tapi kalau hartanya doang, belum tentu. Jangan jadikan dunia ini di dalam hati kami. Cukup taruh di dalam tangan kami. Kami bisa gunakan untuk infakan di jalan Allah. Kami bisa gunakan kemudian di jalan kebenaran dan jalan kebaikan. Apalagi kemudian harga dunia itu kayak apa sih? Karena dunia dibandingkan dengan surga enggak ada apa-apanya. Suatu waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu kemudian mengajak para sahabat berpikir tentang dunia dan akhirat. Lalu kemudian Rasul berkata, "Berapa sih harga dunia?" "Ini harga dunia," kata Rasulullah, "maka tidaklah dunia bila dibandingkan dengan akhirat yang menunggu Anda semua, ibu-ibu sekalian dan bapak-bapak sekalian, tidaklah semua itu kecuali seperti salah seorang mencelupkan jemarinya di ke dalam lautan kemudian diangkat jemarinya. Kemudian perhatikan berapa tetes yang mampu diangkat." Berapa tetes? 1 tetes, 2 tetes, 3 tetes. Maka ujar Rasulullah, itu semua yang mampu Anda angkat airnya itu ibarat nikmat Allah yang Allah bagi rata pada seluruh manusia karena sifat rahmannya dibagi rata pada seluruh manusia 1 tetes, 2 tetes, 3 tetes dari zamannya Adam sampai yaumil kiamah. Itu dikasih pada seluruh manusia hari itu, nikmat-nikmatnya itu dibagi dari tetesan itu. Sementara yang menunggu ada di surga adalah lautan yang Allah siapkan kenikmatannya layaknya seperti itu. Kira-kira pilih mana, Bu? Yang setetes atau selautan? Selautan. Yang setetes enggak mau berarti. Nah, kalau enggak mau transfer ke saya segera ya. Oke, okay. Yang pilih dia mana? Setet atau selotan? Dua-duanya, bagus. Itulah manusia serakah itu kan ya, maunya dua-duanya. Tapi enggak apa-apa. Setetes ya kita mau, tapi selautan yang kita mau. Tapi yang harus kita ingat adalah lautan yang menunggu kita di Masya Allah. Ini yang selalu harus kita ingat. Maka para sahabat itu senantiasa lupa daratan, tapi enggak pernah lupa lautan. Karena inilah ibarat surga yang disediakan oleh Allah. Maka jangan heran para sahabat itu mentalnya Masya Allah enggak takut apapun juga. Kalian apa? Lihat nih, lautan ini yang kebayang-bayang. Suatu waktu ada seorang sahabat namanya Hamzalah. Siapa namanya? Hamzalah. Hamzalah ini berkulit hitam. Berarti tidak sesempurna kemudian yang kemudian sahabat-sahabat lain yang ganteng-ganteng dan tinggi-tinggi. Gitu kan ya? Tapi akhirnya dia mengakhiri kejombloannya dia, Masya Allah. Dia menikah dengan gadis pilihannya. Dinikahkan dia dengan gadis pilihannya. Kemudian ketika sudah nikah, melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami, pada malam pertama muncul perintah jihad perang Uhud. Ketika muncul perang jihad perang Uhud, dia bersegera menyambut seruan Rasulullah, kemudian pergi berjihad, kemudian meninggal pas jihad. Ketika meninggal pas jihad, ketika Rasulullah melihat 73 syuhada perang Uhud itu, salah satunya mayat Hamzalah, Rasulullah katakan, coba tanya sama istrinya, apa yang terjadi pada bapak ini sehingga saya melihat dia sekarang lagi dimandikan oleh malaikat? Rasulullah, bukannya yang sudah syahid gak perlu dimandikan lagi? Coba tanya aja sama istrinya. Ditanyakan pada istrinya Hamzalah, kenapa bapaknya ini ketika itu dilihat oleh Rasulullah dimandikan malaikat? Ternyata istrinya cerita, itu si abang pas lagi malam pertama, setelah selesai malam pertama dengar perintah jihad, gak sempat mandi wajib. Karena saking kemudian girangnya, nggak sempat mandi wajib lagi, langsung kemudian mempersiapkan peralatan perang, lalu maju terbunuh. Nanti dia mati dalam keadaan junub, paham loh sekalian. Lalu kemudian dia dimandikan malaikat. Kalau kita bisa mikir kira-kira pikiran Hamzalah seperti apa, kira-kira mikirnya begini. Ya Allah, akhirnya aku jomblo, sekarang bisa menikah. Masya Allah, nikmatnya menikah, ya Allah. Tapi ketika dia habis menikmati nikmatnya menikah itu, yang terpikir begini, ya Allah, yang setetes aja udah kayak begini, apalagi yang selautan. Maka gak sabar dia. Bisa dipahami, ibu-ibu sekalian. Lalu ini kemudian para sahabat Rasulullah, Masya Allah. Maka pertanyaannya adalah, ibu-ibu dan bapak-bapak sudah tahu, kita perantauan. Kampungnya di mana? Akhirat. Surga atau neraka? Ada dua loh. Surga, bagus. Kampungnya di mana? Surga. Kita perantauan, kampungnya di surga. Pertanyaannya tinggal, berapa lama kita merantau? Berapa lama, Bu? Gak tahu. Kira-kira. Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, urusan umat Nabi Muhammad, umurnya mereka, itu kata Rasul, antara 60 sama 70. Yang sudah 60. Yang sudah 60 ke atas. Oh, belum ada. Ibu 60 berapa? 66, oh sudah bonus 3 tahun ibu. Tolong disiapkan ibu ya. Kurang ajar Ustaz. Oh itu bukan kurang ajar, kan saya sudah bilang dari awal, mati itu jangan ditabukan. Beliau sudah lebih tua daripada kita, belum tentu beliau duluan. Bukan ya, bisa jadi beliau duluan, kita belakangan, bisa jadi. Bisa jadi kita belakangan, beliau duluan, bisa jadi. Oh kebalik, baik. Bisa jadi kita duluan, tapi beliau lebih dulu. Oh enggak, itu kan ya. Enggak, jadi gini. Lama perantau ini berapa lama? Lamanya kata Rasulullah 60-70 tahun. Pertanyaan saya, kalau perantau ini adalah 60-70 tahun dan Nabi Muhammad wafat ketika umur 63 tahun, pertanyaan saya, ini lama atau sebentar? Ini lama atau sebentar? Oke, siapa yang sudah punya anak 3? Kayaknya baru kemarin ya nikah ya. Masya Allah. Kayaknya baru kemarin anak itu lahir. Kayaknya baru kemarin anak itu kita ingat banget. Tapi sekarang hidup berlangsung begitu cepat. Saya itu Masya Allah. Kemarin itu saya lihat, anak saya yang pertama itu perempuan. Saya lihat, ya Allah, sudah mulai muncul dadanya. Ya Allah, saya langsung pusing kepala saya serius. Lah kenapa? Berarti sebentar lagi dia balik. Wah masalah baru sih. Lah kenapa? Enggak saya sangka. Kayaknya baru kemarin dia lihat, saya masih ingat. Saya bacain azan pada dia. Saya masih ingat, saya bacain surat-surat yang saya hafal semua pada dia ketika dia lihat. Sekarang udah mau balik, Bu. Ya Allah, kehilangan anak saya. Gitu. Lah kenapa? Kayaknya cepat sekali. Sudah umur 9 tahun, besok umur 10 tahun. Cepat sekali. Kita kira kayaknya lama. Tapi hidup nih kayaknya lama. Tapi benar-benar sebentar. Hidup itu sangat cepat berlalu, Bapak-Ibu sekalian. Tanpa kita sadari, kita lahir, Lalu kemudian setelah kita dewasa, setelah dewasa sampai pada satu titik tertentu, kemudian kita berkurang, berkurang, berkurang, lalu mati. Betul begitu? Coba lihat, siapapun Anda, kekuasaan Anda apapun, pangkat Anda apapun, duit Anda sebanyak apapun, catat kata-kata saya, titik paling tinggi manusia itu 40 tahun. Kenapa 40 tahun? Karena itulah yang menjadi waktu Rasulullah diangkat jadi Nabi. Dan di dalam Al-Quran itu ada satu ayat khusus doa orang-orang yang sudah sampai 40 tahun. Yang 39. Nanti hafalin ya. Nanti ada ayatnya dalam Al-Quran untuk 40 tahun. Jadi dibaca ketika sudah berumur 40 tahun. Kenapa? Menurut orang Cina, sebelum saya masuk Islam, bapak saya cerita. Menurut orang Cina, ada orang sudah sampai 40 tahun dan dia nggak jadi siapa-siapa, kemungkinan besar sampai mati dia bukan siapa-siapa. Kenapa? Karena 40 tahun itu Rasulullah itu dibina, ditempa sampai umur 40 tahun sesempurna-sempurna manusia jadi Nabi. Karena sudah lengkap Al-Amin, sudah lengkap cerdasnya, sudah lengkap segala-galanya. 40 tahun. Bisa difahami? Coba lihat. 0, 40, 80, cocok? 0, baru lahir, 40, 80 mati. Cocok zaman sekarang? Cocok. Enggak cocok Ustaz, katanya 60-70. Oke, 35, 0, 35, 70. Cocok? Tapi ambil 40, boleh? Coba lihat manusia. Lihat manusia ya. 0, 40, paling tinggi, balik lagi ke bawah. Kayak parabola. Bisa difahami ya? Parabola terbalik. Coba kita lihat. 0, lahir, gak bisa apa-apa Anda. Makan susah, tidur gak bisa. Gitu kan ya? Mau jalan-jalan, apalagi? Tiba-tiba Anda mulai beranjak dewasa. Mulai belajar makan sendiri. Mulai belajar mandi sendiri. Bisa ingat nama orang. Sudah mulai ngomong mama, papa. Gitu kan ya? Sudah mulai Allah. Lalu kemudian naik lagi bisa belajar sholat. Bisa kemudian pergi kemana-mana. Bisa lari. Bisa kemudian beli apapun. Bisa kerja. Sampai titik umur 40. Setelah 40, nurun itu semua. Nurun itu semua. Yang tadinya bisa lari 2 jam tanpa henti, sekarang 15 menit ngos-ngosan. Yang tadinya bisa makan sendiri, sekarang makan harus bubur. Lah kenapa? Karena giginya sudah mulai hilang. Yang tadinya kemana-mana bisa kemudian lari-lari, sekarang pakai minyak angin. Gitu kan ya? Masya Allah, jalan masuk mobil, tiba-tiba bau apa nih? Gitu kan ya? Bau-bau ibu-ibu dan bapak-bapak yang sudah diintai malaikat maut. Kan? Sudah pakainya bukan minyak wangi lagi, minyak angin. Nah, turun lagi ke bawah, sudah mulai lupa nama orang. Sudah mulai susah untuk berbicara. Sudah mulai tahu enggak enak kemudian pinggangnya. Jalan sudah susah. Balik lagi enggak? Balik, dimandiin lagi. Gitu kan ya? Kemudian nunggu mati. Kan itu kan ya? Nah, makanya kata Rasulullah, itu yang namanya mati itu pengingat paling besar bagi orang-orang tua. Dan para ulama berkata, kalau ada orang tua enggak ingat mati, itu kurang ajar. Kalau anak muda nggak ingat mati masih wajar karena mereka masih muda, walaupun itu juga nggak wajar sebenarnya. Tapi kalau ada orang tua nggak mau beribadah, mau ngomong apa lagi? Karena dia harusnya sudah menyadari semakin dekat dia di arah-arah awal tadi. Bisa dipahami? Lihat ya, 20 lagi on-onnya, 30 masih ada nafsu tapi dikit, 40 bijaksana, 30 tambah 10 berapa? 50. Itu kayak orang umur 30 mulai muncul puber kedua. Umur 60, udah kayak umur 20. Oh, tiba-tiba naksir sama orang. Umur kedua lagi, bisa dipahami? Turun lagi setelah 70, kayak anak kecil. Betul begitu? Ada yang punya orang tua sudah 70 tahun? Kadang permintaannya aneh-aneh. Betul begitu? Saya tuh pernah nganterin umroh seorang ibu-ibu dan bapak-bapak yang diantar sama anak-anaknya. Tahu gak permintaan ibunya apa? Nak, saya mau beli sesuatu. Mau beli apa? Mobil. Saya gak sebutkan namanya. Untuk apa? Saya mau nyetir. Tapi kalau Anda sudah punya orang tua sedekah gitu, temenin baik-baik. Itu sudah tanda-tanda sudah dekat. Lah kenapa? Karena sudah balik lagi. Makanya kalau ada orang tua sama cucunya main-main, itu klop. Lah kenapa? Karena sudah sama frekuensi otaknya. Serifoni. Kadang-kadang nangis sendiri. Kadang-kadang kalau nggak diperhatiin sama anaknya, dikit aja rasanya sakit hati. Kadang-kadang mulai nelfon cuma pengen dengar suaranya anaknya. Apa bedanya sama anak kecil? Enggak, saya enggak mau menghina, bukan menghina orang tua, tidak sama sekali. Saya cuma mau ngomong sama Anda, sadari atau tidak sadari, hidup Anda itu turun setelah 40. Turun ke tempat yang namanya mati, bisa difahami dulu sekalian. Nah, inilah kemudian hidup manusia semuanya begitu, enggak ada yang terkecuali. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengingatkan kepada kita, berapa lama tahun kita? Dalam satu ayat Allah bertanya, berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi pada orang-orang yang baru dibangkitkan? Kamu labistum fil ardi adada sinin. wahai manusia yang baru-baru bangkit itu, berapa lama kalian tinggal di bumi? Maka coba lihat, jawabannya coba lihat. Pertanyaannya, berapa tahun? Berarti harusnya jawabannya, sekian tahun. Betul kan ya? Tapi jawabannya bukan tahun. Labisna yauman au ba'du yaum. Enggak ya Allah, kami enggak tinggal tahunan. Kami tinggal di bumi itu cuma sehari atau setengah hari. Kami enggak merasa tahunan. Padahal Anda semua hidup di sini tahunan. Betul begitu? Ada yang sudah 60, ada yang sudah 40, ada yang sudah 20. Saya 33 tahun hidup di bumi. Tapi ketika mati, kita enggak akan merasa kecuali cuma sehari atau setengah hari. Setengah hari atau sehari pol maksimal. Bisa dipahami ya, Bu sekalian? Dalam ayat yang lain kira-kira juga sama. Berapa lama kita tinggal di bumi? Mereka merasa di yaumil kiamah tidak tinggal, seolah-olah melainkan sebentar saja, di waktu sore atau pagi hari. Sama, setengah hari, sehari. Dalam ayat yang lain, sama, di waktu kemudian apa? Di waktu siang hari mereka saling berkenalan. Berarti sekitar 2,5-3 jam saja. Bisa difahami dulu sekalian. Kita merasa hidup kita lama, 60-70 tahun, tapi sebenarnya sangat singkat sekali. Kenapa sangat singkat? Lihat, di hari manusia merasa hidupnya sangat singkat, kapan hari itu? Yaumil. Tahu yaumil kiamah ibu-ibu sekalian? Ini yaumil kiamah, gambaran saja. Pada masyhar, tempat seluruh manusia dikumpulkan, kata Rasulullah SAW, berwarna putih, kemudian tidak ada gundukan, tidak ada kemudian lekukan di bawahnya. Semua manusia dikumpulkan setara di situ. Tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah. Semua manusia dikumpulkan setara di situ. Dan pada hati itu kata Rasulullah SAW, coba bayangkan baik-baik, bagaimana keadaan kalian jika Allah mengumpulkan kalian di dalam satu tempat seperti berkumpulnya anak-anak panah dalam wadahnya. Oh, anak-anak panah dalam wadahnya, berhimpit-himpitan satu sama lain tanpa jeda. Dan pada waktu itu kalian dikumpulkan selama 50.000 tahun dan dia sama sekali tidak mempedulikan kalian. Dan kalian semua telanjang, kata Rasulullah. Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kalau kami telanjang, bukankah kami saling melihat? Rasul katakan, jangankan saling melihat, bahkan urusan diri sendiri saja mereka sudah sibuk sekali, dan orang tua mereka, mereka sudah tidak peduli. Bisa difahami dulu sekalian. Matahari dikatakan sejengkal di atas kepala. Seluruh manusia, kata Rasulullah, tenggelam dengan keringatnya sendiri sampai batas telinga atau sampai batas hidungnya, sehingga mereka harus begini untuk kemudian bisa bernafas. 50.000 tahun waktu sekalian, lama atau sebentar? Kalau seandainya Anda nunggu 2 menit, 2 menit itu lama atau sebentar? 2 menit dibandingkan 1 menit, 2 menit lama. Tapi 2 menit dibandingkan dengan 2 jam, dibandingkan dengan 1 hari, 2 menit sangat singkat. Kalau andaikan kita dikumpulkan di yaumil kiamah 50.000 tahun, dan taruhlah Anda di dunia mati 70 tahun, 70 tahun dibandingkan 50.000 tahun, lebih lama yang mana? Kalau kita hitung pakai rumus matematik, maka waktu itu Bapak Ibu sekalian, Anda tidak merasa hidup di dunia kecuali hanya selama 2 menit 1 detik. Sebentar, 2 menit 1 detik. Loh tadi saat kayak 2 jam, 3 jam apa? Berikut di kuburannya sekalian. Serius sekalian. Makanya orang-orang coba baca semua dalil Al-Quran, coba baca semua dalil dalam hadis. Manusia-manusia ketika dibangkitkan, ditunjukkan amal-amalnya. Orang-orang yang kemudian beramal-amal yang jelek berkata, ya Rob, aku itu cuma nikmat selama 2 menit 1 detik. Aku beli kenikmatan itu untuk kesengsaraan selama yaumil kiamat. Ya Allah. Mereka stres, mereka nyesel, lalu bilang seperti dalam Al-Quran, ya Rob, sehari aja, gak boleh sehari, sebentar saja para sholat dua rakaat, nambah amal saya Rob. Gak boleh, sudah selesai, 2 menit 1 detik kamu beli seluruh kebahagiaan kamu itu, di dunia kamu ambil di dunia itu untuk menzalimi orang, kamu ambil di dunia itu untuk bersikap sombong, kamu ambil di dunia itu untuk menyusahkan orang lain. Kamu ambil semua itu dan sekarang sudah balasannya bagimu. Dan orang-orang yang pada waktu itu berbuat baik di dunia, alhamdulillah ya Rob, alhamdulillah ya Allah, masya Allah, cuma susah saya 2 menit 1 detik untuk kebahagiaannya sangat banyak sekali. Ditanya dia pada waktu itu sebagaimana ditanya di dalam hadis, ada manusia yang paling besar sisanya di dunia. Kemudian ditanyakan pada dia setelah masuk pada surganya Allah, ditanyakan, apa saja penderitaanmu di dunia? Dia jawab, saya sudah lupa. Lah kenapa? Enggak kehitung, cuma 2 menit 1 detik saya sengsara. Pertanyaan saya, ketika Anda berpuasa, Anda merasa lapar banget, kerongkongan kering, ya Allah. Anda kan bisa minum, ngeliat minum, ya Allah, ngeliat kecoa kayak kurma itu kan, masya Allah. Haus, lapar banget. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan, Anda minum seteguk air, Anda minum kurma, apa yang Anda rasakan? Alhamdulillah. Ditanya, bagaimana tadi puasanya? Wah, saya sudah enggak ingat. pernah nggak dengar ada orang pas buka puasa, tadi itu susah banget gue pokoknya, kehongkongan kering, pernah nggak gitu? Nggak ada orang yang ingat tentang puasanya ketika sudah berbuka, persis ketika sampai yaumil kiamah. Alhamdulillah, cuma menderita 2 menit 1 detik, ya Allah, cuma 2 menit 1 detik aku kepanasan ketika kerudungan. Itu aja nggak semuanya kepanasan, cuma 2 menit 1 detik aku mau tahajud, aku mau puasa, aku mau sholat, cuma 2 menit 1 detik. Ganjaranmu ya Allah, ya Rabb. 2 menit 1 detik, mau pilih mana ibu sekalian? Yang nyesel atau yang merasa bersyukur? Insyaallah, coba kita lihat ibu sekalian. Makanya Rasulullah SAW senantiasa mengingatkan pada kita, kulun nafsin dha'iqatul maut. Ingat, setiap yang bernafas pasti akan merasakan mati. Saya pernah ditanya sama orang, Ustaz, ciri-ciri orang yang bakal mati apa? Muda, dia bernafas. Jelas? Karena kata Rasul, karena kata Allah, setiap yang masih nafas, dia bakal mati. Bisa difahami ibu sekalian? Fa'idha ja'ajaluhum layastakhiruna sa'ata walayastakdimun. Dan kalau sudah datang ajalnya, engkau tidak akan dapat memundurkan barang sesat, dan engkau tidak akan dapat memajukan barang sesat. Jadi jangan takut untuk apapun. Bisa difahami ibu sekalian? Lalu apa? Takdir Allah itu sudah tetap. Rasulullah SAW menyampaikan, kebenaran yang kau sampaikan tidak mempercepat ajalmu, tidak menyempitkan rizkimu. Kalau Allah pengen memberi kamu rizki, gak ada yang bisa menghalangi manusia daripada itu. Dan kalau Allah pengen mengambil nyawamu, manusia tidak ada yang bisa menghalangi. Bisa difahami ibu sekalian? Itu akidah, itu tauhid. Maka takut kepada makhluk itu haram hukumnya. Bisa difahami ibu sekalian? Kulunas hingga ikutul maut. Dan ketika datang ajal mereka, tidak dapat mengundurkan dan tidak bisa memajukan. Coba lihat ibu sekalian, Rasulullah SAW menyampaikan, manusia seakan-akan dikepung oleh 99 macam kematian. Kalau semua gagal mengenainya, ada satu yang tidak mungkin luput, tidak mungkin lepas. Apa namanya? Usia tua. Makanya yang sudah tua-tua, sadarlah. Kalau tua nggak bisa membuat anda sadar, lo apalagi yang bisa membuat anda sadar, gitu kan ya? Tapi yang muda-muda bukannya harus kemudian merasa enak, merasa aman, salah. Ada orang muda bilang pada saya, tenang aja Ustaz, kerudung pas tua aja, sholat pas tua aja. Saya bilang pada dia, pergi ke rumah sakit sekarang. Pergi ke rumah sakit sekarang, tanya sama petugas rumah sakit, yang mati hari ini, banyakan yang tua atau banyakan yang muda? Ada petugas rumah sakit di sini? Coba hitung, coba. Lebih banyak yang mati karena tua atau lebih banyak yang mati karena selain tua? Sudah pasti selain tua. Lihat, orang tua itu cuma mati gara-gara satu sebab. Yang lain bisa mati karena 99. Bisa difahami? Ada yang mati gara-gara ketabrak busway, ada yang mati gara-gara kelindes truk, ada yang mati gara-gara nabrak yang listrik. Oh enggak, itu enggak mati. Saya enggak ngomong apa-apa ya. Jadi kalau anda mengartikan, itu urusan saya. Kalau gitu kita lihat dulu sekalian. Tapi sayangnya ibu sekalian, Rasulullah sudah menasihati kepada kita, tapi masih manusia itu ada racun panjang angan-angan. Maksudnya apa? Rasul pernah bersabda begini, beliau menggambar sesuatu di tanah, di pasir, menggaris ini manusia. Lalu beliau menambahkan, ini adalah kematian yang mengelilingi manusia. Artinya apa? Ibu-ibu mau ke kiri, ibu-ibu mau ke kanan, mau ke atas, mau ke bawah, nyerong, nyesot, tetap mati. Bisa dipahami ibu-ibu sekalian? Karena semuanya dikelilingi kematian. Tapi kata Rasulullah, tapi ada kejadian-kejadian yang Allah tentukan baginya yang bisa mempercepat kematian dia. Jadi bisa jadi dia mati di sini, bisa jadi mati di sini, bisa jadi mati di sini, terserah Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasul katakan, lihat baik-baik. Ini angan-angan manusia. Tuh, angan-angannya di mana? Angan-angannya di luar kematiannya. Alias apa? Manusia semuanya mengira-ngira dia masih hidup lama, padahal malaikat maut sudah mengintai dia pada hari itu. Betul begitu? Coba lihat bagus sekalian. Pernah datang ke orang mati? Pernah datang ke orang mati? Takziah? Ada enggak perkataan yang selalu diomongin orang pas lagi takziah? Selain innalillah, selain innalillah. Selain itu apa? Omongan orang biasanya. Apa biasa ngomongnya? Apa-apa? Apa-apa? Masih ngomong. Ah, itu ngomongnya. Ya Allah, enggak nyangka saya. Kemarin baru pengajian bareng-bareng ke Ustaz Felix. Betul begitu? Ya Allah, enggak nyangka. Baru ketemu kemarin di pasar. Ada enggak yang bilang begini? Gue udah tahu 22 minggu yang lalu dia bakal mati. Semua orang kaget. Kemarin kejadian, baru pulang dari Nganjuk. Kejadiannya sama. Saya ngisi di Nganjuk, pengajian saya dibubarkan di situ. Ada salah seorang kemudian di situ, tokoh masyarakat, kemudian dia berkata, sudah sabar Ustaz, enggak apa-apa, nanti kita ketemu di Jakarta. Dia WhatsApp saya, Ustaz, ditunggu di Jakarta, kita makan nasi kebuli kesukaan Ustaz di Kuningan. Saya sudah minta anak saya untuk masak khusus untuk Ustaz. Insya Allah, pas saya pulang dari Solo, Jogja, saya mampir ke sana. Ternyata semua teman-temannya di SMS untuk ketemuan hari Selasa.
1: apa yang terjadi?
0: Ternyata hari Selasa semua berkumpul di tempat kematian dia.
1: Masya Allah, masih ada orangnya. Ingat banget ya Allah.
0: Ya Allah, baru kemarin janjian, baru kemarin ngobrol, ternyata sudah pergi.
1: Gak ada tanda-tanda sakit sama sekali.
0: Sedih paham ibu sekalian. Yang namanya mati itu nih, angan-angan manusia di atasnya. Coba dulu kita lihat ibu sekalian. Nih, yang namanya mati ibu sekalian, gak ada yang bisa duga. Tapi sayangnya, cinta dunia, kebodohan seorang hamba, mengira mati itu ada urusan dengan umur, mati ada urusan dengan penyakit. Berapa banyak orang yang berpenyakit gak mati-mati? Tapi berapa banyak orang sehat-sehat tiba-tiba mati? Bisa difahami ibu sekalian. Kalau Anda mengira bahwa mati masih datang lewat umur atau lewat penyakit, Anda bodoh. Kata Rasul begitu. Kenapa mati gak datang lewat itu? Cinta dunia. Begitu cinta dunia, lupa persiapan bekal akhirat. Sebelum mati apa yang terjadi ibu sekalian? Sebelum mati apa yang terjadi? Apa yang terjadi sebelum mati? Karena dengan sakar maut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fil mauti sakarat. Sesungguhnya di dalam maut itu terdapat sakaratul maut. Pernah tahu sakaratul maut? Siapa sudah pernah lihat sakaratul maut? Pernah. Pernah nganterin orang sakaratul maut? Bapak, yang dingin apanya dulu? Kakinya dulu. Setelah itu pahanya kaku. Setelah pahanya kaku, yang paling seru di mana? Tenggorokan. Nanti kita lihat. Yang belum lihat sakaratul maut? Mau lihat sakaratul maut? Oh, baik. Kakinya ngangkat. Ya baik, betul itu. Coba kita lihat sakaratul maut dulu sekalian. Lihat baik-baik. Orang main bola, gak ngerti apa-apa. Tiba-tiba jatuh, tekelan ringan, kayak kebanting, kayak ditarik. Tiba-tiba jatuh. Lihat teman-temannya yang lain, semua bingung. Ini teman kita ngapain? Ini teman kita kenapa ini? Jangan acting dong bro. Medis datang, periksa orangnya, jantungnya sudah gak berdetak, mati. Lihat baik-baik lagi, seperti kebanting.

kalian? Orang itu pas datang main bola, dia kira nggak bahwa itu adalah pertandingan terakhir dia? Dia kira nggak bakal mati seperti itu? Andaikan dia tahu hari itu dia mati,

tiba-tiba pas diumumkan mati. Mendadak, coba lihat, mendadak pertandingan yang tadinya sangat penting sekali sudah nggak penting, bubar. Dunia yang tadinya Anda agak penting, Anda nggak nafsu lagi. Makanan yang tadinya paling enak, kehilangan seluruh kegurihannya. Lah kenapa? Karena mati sudah datang. Paham maksudnya? Sakaratul maut. Sakaratul maut yang lain, lalu sekalian. Dalam satu hadis, Rasulullah SAW berkata, bagi orang yang dikehendaki oleh Allah, maka matinya itu seperti orang yang kemudian, maaf, tempat air yang mengucurkan air. Nyawanya keluar dipanggil Allah dengan sangat mesra sekali. Walaupun masih ada sakit, lagi ngisi pengajian, tiba-tiba dia sadar, lihat matanya, kosong. Jatuh. Melihat, meninggal. Kalau ini kira-kira khusnul khatimah atau suul khatimah? Mau pilih yang pertama atau mau yang kedua? Enggak mau pilih semuanya, enggak boleh. Anda pasti mati. Mau pilih yang pertama atau yang kedua? Enak ya mati begini ya? Yang saya minta pada Allah, ya Allah, mati saya dalam keadaan berdakwah. Lalu kenapa? Karena bagi saya dakwah adalah segala-galanya. Kalau ada orang pengen ngambil dakwah dari saya, apa gunanya lagi hidup? Lalu kenapa? Lah kita ini ditunjuki dengan Islam, kita mendapatkan kebahagiaan dengan Islam. Andaikan Islam mau diambil daripada kita, terus apalagi arti hidup kita? Sama-sama sakaratul maut. Rasulullah SAW sakaratul maut gak? Rasulullah manusia, beliau sakaratul maut juga. Dan bagaimana beliau sakaratul maut? Masya Allah. Subuh 12 Rabiul Awal, sebentar lagi kita nyampe. Rasulullah itu sudah sakit beberapa hari, pingsan-pingsan beberapa kali. Ketika pingsan, kemudian bangun, pertanyaan beliau, ini sudah masuk waktu sholat? Sudah ya Rasulullah. Perintahkan Bilal untuk azan, perintahkan Abu Bakar jadi imam manusia. Pingsan lagi, kemudian sadar lagi, nanyanya apa? Sudah masuk waktu sholat? Sudah ya Rasulullah. Perintahkan Bilal untuk azan, perintahkan Abu Bakar jadi imam sholat. Aisyah datang, ya Rasulullah, Abu Bakar ini adalah orang yang sangat halus sekali menahan hatinya. Jangan suruh dia, kalau dia nanti jadi imam sholat, dia pasti nangis sehingga dia gak bisa membaca Al-Quran. Rasul pingsan lagi, kemudian ketika bangun, sudah suruh Abu Bakar jadi imam sholat. Aisyah kemudian berkata, jangan Rasul, coba cari yang lain saja. Kalian ini seperti sahabat-sahabatnya Nabi Yusuf, suruh Abu Bakar jadi imam sholat. Jadi imam sholat, kemudian subuhnya itu, Rabiul Awal, para sahabat-sahabat sholat bersama Abu Bakar. Rasulullah mengintip dari balik kemudian tirai. Setelah kemudian beliau bisa mengumpulkan kekuatan untuk berdiri dan bergerak. Andaikan ini adalah kemudian mihrab, taruhlah di sini ada Abu Bakar, rumahnya Rasul di situ, dekat sekali. Dari situ diungkapkan dengan tirainya, Rasul melihat para sahabat tertawa. Kemudian para sahabat kemudian melihat Rasulullah SAW, kemudian para sahabat kemudian melihat Rasul, kemudian merasa senang. Hampir sholat mereka kemudian terganggu dengan itu. Abu Bakar mundur, mempersilakan Rasul jadi imam, kemudian Rasul karena tidak maju. Setelah itu datang rasa sakaratul maut. Aisyah berkata, Rasulullah SAW meninggal pada waktu giliranku di rumahku, di pangkuanku. Dipangku oleh kemudian Aisyah, kemudian beliau kemudian keringetan semuanya. Minta air, kesini kan air. Ini panduan ya, siapa tahu nanti ada yang mau jadi jenazahnya, Masya Allah. Minta air, diambil air itu kemudian di tangan Rasul, diusapkan kepalanya oleh Aisyah. Aisyah kemudian mengusapkan kepalanya, kemudian Rasulullah agak segar, kemudian segera diusapkan pada kepalanya Rasulullah SAW. Kemudian datanglah kemudian Fatimah. Kemudian Fatimah berkata begini, wahai ayahku, kok kamu ini kelihatan susah banget ini, ada apa? Rasul berkata, ini racunnya sudah mulai masuk dalam badan saya. Karena beliau meninggal itu diracun oleh Yahudi. Racunnya sudah bekerja dalam badan saya, sakit sekali. Kemudian Fatimah kemudian berkata, ya Rasulullah, ya wahai ayahku, engkau susah sekali. Dipanggil sini Fatimah, jangan nangis. Rasulullah membisikkan sesuatu pada Fatimah. Fatimah tambah nangis menjadi-jadi. Lah kenapa? Yang dibisikkan oleh Rasulullah SAW, wahai Fatimah, tenang. Setelah ini bapakmu tidak akan lagi sengsara. Setelah ini bapakmu tidak akan merasa sakit. Fatimah nangis menjadi-jadi. Nah, kenapa? Karena hidup Rasulullah SAW tidak pernah tidak sengsara.
tidak pernah tidak sesat. Maka Fatimah mendengar, andaikan bapaknya bilang hidup ini tidak akan lagi sesat setelah ini, berarti sudah selesai hidupnya Rasulullah. Fatimah menangis menjadi-jadi. Rasulullah sini, saya bisikkan lagi. Ketika dibisikkan, Fatimah tertawa. Lalu kemudian Aisyah bertanya, apa yang dibisikkan oleh bapakmu? Maka kemudian Fatimah menjawab, bapakku berkata, dalam bisikan yang kedua, Fatimah sudah tidak apa-apa. Setelah ini engkau adalah keluarga saya yang pertama menyusul saya pada surganya Allah. Fatimah ketawa. Lah kenapa aku tidak bersatu dengan Rasulullah bapakku? 6 bulan setelah Rasul meninggal, Fatimah meninggal. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah kemudian mengatakan seperti itu, kemudian berada di pangkuannya kemudian Aisyah. Kemudian Aisyah kemudian mengambil tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menaruh pada dadanya, kemudian berkata, ya Rob, hilangkan sakit pada suamiku ini. Ya Rob, hilangkan sakit pada Rasulullah. Kemudian Rasul kemudian mengesampingkan tangannya Aisyah, lalu kemudian mengangkat tangannya ke atas. Illa rafiqil a'la. Ya Allah, kami minta kepada tempat yang tertinggi, ya Allah, kepada kekasihmu yang paling tinggi. Ya Allah, kami minta tempat yang tertinggi. Maka kemudian pada saat kemudian tangannya turun, wafat. Sakaratul maut. Rasulullah SAW juga mengalami itu. Kita semua mengalami itu. Bagaimana rasa sakaratul maut, Bapak-Ibu sekalian? Masya Allah. Bayangkan begini, kalau anda kan seluruh tubuh kita dari atas sampai ke bawah itu isinya ruh semua, maka yang kemudian membedakan anda antara anda dan mayit adalah ruh. Betul begitu? Coba lihat, mayit punya kaki, mayit punya jantung, mayit punya segala-galanya, tapi dia gak bisa hidup. Dia jadi mayit, dia busuk. Lah kenapa kita gak pernah busuk? Karena kita ini adalah masih punya ruh yang membuat kita tetap berjalan. Bisa difahami teman-teman sekalian. Coba bayangkan, pernah keiris tangan? Pernah keiris tangan? Tangan keiris, jatuh. Jatuh dagingnya, itu busuk atau tertumbuh lagi? Busuk. Kenapa bisa busuk? Karena rohnya hilang. Bayangkan, kalau hilangnya roh itu, hilang roh segitu aja, jatuh kemudian jadi busuk, itu sakitnya kayak tadi. Bayangkan kalau roh itu hilang dari bawah sampai ke atas. Coba bayangkan, apa yang duluan? Kaki. Lalu sampai ke? Naik ke paha, sampai ke tenggorokan. Ada ayatnya? Ada.

melihat begini, melihat ke atas, gitu kan ya. Pandangan yang kosong, jangan diganggu. Nah, kenapa? Dia lagi melihat sesuatu yang Allah janjikan pada dia, apapun itu. Bagi orang-orang yang beriman, dia melihat apa? Dalam satu hadis dikatakan, malaikat-malaikat turun kepada dia dalam bentuk wajah yang bercahaya, dibariskan sejauh mata memandang. Maka Rasulullah ketika sebelum meninggal melihatnya ke arah satu ujung, kata Aisyah, melihatnya jauh sekali. Karena bagi orang-orang beriman, itu disiapkan malaikat-malaikat turun sampai ujung mata memandang. Mereka membawa kain kafan, mereka membawa hanut, mereka membawa apa namanya, sebuah parfum dari surga, masya Allah. Jadi yang gak tutup aurat sekarang itu rugi. Nah, kenapa? Nanti Anda setelah mati, roh Anda keluar, roh Anda tidak akan dipakaikan lagi pakaian dari kafan dari surga, bawa minyak wangi. Kemudian berkata, ayo sini, sudah. Dalam Al-Quran diceritakan kemudian, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fatkhuli fi ibadi watkhuli jannati. Malaikat-malaikat turun lebih, ayo sini, jangan takut, sudah kami yang ambil semua, kami yang nanti ambil surganya Allah. Dibawa langsung ke surganya Allah, ditampakkan kemudian kamar-kamarnya. Di situ mereka senang sekali. Allah memintakan, sudah kembalikan ke dalam kubur, suruh dia nurut sampai yaumil kiamah. Dan di dalam kuburnya itu tiap pagi, tiap petang dia ditujukan surganya Allah, masya Allah. Bagaimana Ustaz yang maksiat? Bagaimana Ustaz tukang bohong? Bagaimana Ustaz orang-orang yang kemudian menzalimi manusia, tidak sayang pada mereka, yang memfitnah manusia, yang menuduh manusia, yang menyulitkan manusia? Gimana mereka ya Allah? Bagaimana mereka Ustaz? Rasul berkata, ada pun orang-orang kayak begitu, dibariskan malaikat-malaikat bermuka kasar. Mereka kemudian tidak punya rasa kasihan, dibariskan sampai ujung mata memandang, dan ditarik kemudian nyawanya itu, ditarik mundur-mundur dengan tarikan yang sangat keras sekali. Mungkin ini menurut sekalian. Yang pertama dan yang kedua, bagus sekalian, andaikan hidup ini adalah sebuah jalan yang ada ujung di situ, yang ada belokan di situ. Anda nggak tahu jalannya setelah itu masih ada belokan lagi atau ini belokan yang terakhir. Kalau ini belokan yang terakhir, Anda mau ibadah atau tidak? Mau ibadah atau tidak? Lihat bagus sekali, perhatiin baik-baik. Hari ini Anda hidup, besok belum tentu. Maka saya nggak pernah meninggalkan istri saya dalam keadaan saya marah sama istri saya. Lah kenapa? Takut ini perjumpaan yang terakhir. Andaikan ini perjumpaan yang terakhir, kalau saya tidak ribu sama istri saya dan saya mati, dia pasti nyesel seumur hidup. Dan gak ada kesalahan yang bisa kemudian berharga untuk kita marahan sama orang seumur hidup. Bisa dipahami dulu sekalian. Pasti dia nyesel. Kalau dia mati, saya yang nyesel seumur hidup, karena saya belum maafin dia. Dan nanti gimana dia bertanggung jawabannya di sisi Allah. Saya gak pernah ninggalin istri saya dalam keadaan marah. Saya selalu bilang, dek, kalau ini pertemuan kita yang terakhir, apakah kamu mau kita marahan kayak begini? Enggak, ya sudah sini baikan. Tapi lama-lama istri saya pintar. Ketika marahan saya bilang, dek, kalau ini pertemuan yang terakhir gimana? Istri saya bilang, kemarin juga bilang begitu. Tapi coba lihat teman-teman sekalian, benar atau tidak kata-kata saya? Coba benar atau tidak kata-kata saya? Ada satu hari Anda pergi keluar rumah, nyium tangan suami Anda, lalu kemudian bisa jadi Anda pulang dia nggak ada atau Anda sudah nggak ada. Benar nggak? Kalau nggak hari ini, besok. Kalau nggak besok, lusa. Tapi akan datang satu masa. Pertanyaan saya, kalau ini adalah hari terakhir Anda, mau gak Anda tahajud hari ini? Anda tahajud malam ini, mau? Kalau ini malam terakhir Anda, Anda masih punya alasan lagi ngantuk? Anda masih punya alasan lagi banyak kerjaan? Kalau ini malam terakhir Anda, di mana Anda bisa bertobat untuk beramal pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka pas jadi imam sholat, orang mundur ke belakang, bisa bilang, luruskan, rapikan barisan. Di Mesir, itu imamnya mundur ke belakang, lalu berkata, sholatlah. Andaikan ini sholat yang terakhir dan gak ada sholat lagi setelah ini. Kalau Anda bersolat dengan sholat yang terakhir, sholat yang kayak apa sih yang Anda mau persembahkan pada Allah? Takbir kayak apa? Lalu kemudian khusyuk kayak apa? Lalu kemudian bacaan kayak apa? Kalau ini sholat yang terakhir, bagaimana yang terjadi? Pernah mimpi mati? Pernah mimpi mati? Belum pernah ya? Saya doakan semoga ibu-ibu nanti mimpi mati. Yang itu bermanfaat sekali. Saya pernah sekali mimpi mati, bangun dalam keadaan basah, kemudian muka saya kenapa? Nangis. Lah kenapa? Pas kemudian saya mimpi mati, saya mikir apa? Ya Allah, saya maafin semua orang yang bersalah pada saya, Allah. Saya maafin semua orang yang saya benci pada saya, Allah. Yang saya benci juga saya semua maafin. Ingat orang-orang yang saya benci semuanya dan saya maafin mereka. Kalau sudah mau mati, bisa dipahami itu sekalian. Mati itu adalah kekuatan yang sangat luar biasa. Perhatiin baik-baik. Yang tanya pada saya, di mana saat

0: salatnya biar khusyuk, gimana salatnya biar khusyuk? Tahu ini apa ini? Tahu ini apa ini? Ini pasukan Mujahidin di Palestina. Ini foto diambil tahun 2008 ketika terjadi pembantaian yang sangat luar biasa di Palestina. Lalu kemudian saya tanya pada bapak ibu sekalian, ini para mujahid bawa senjata seadanya melawan persenjataan paling canggih di dunia. Mereka sholat di situ dan mereka bisa tahu dan bisa jadi menyangka sangat kuat ini sholat terakhir mereka. Kalau anda di sana, sholat anda khusyuk atau tidak? Kalau itu adalah sholat terakhir anda, saya jamin anda masih khusyuk. Jamin. Tapi kalau orang yang gak paham merasa hidupnya masih lama, Allahu Akbar, Allahu Akbar, masih jam 12 ini, kan zuhur kan selesai sampai jam 3, merasa anda bahwa anda masih hidup lebih lama, paham? Katanya, siapa yang pernah haid? Siapa di antara teman-teman pernah haid? Pas habis zuhur azan, lalu anda bilang, ah masih jam 3, tiba-tiba haid gak boleh kemudian sholat lagi. Ada yang pernah begitu? Itu utang loh, hati-hati. Karena sudah masuk waktu. Paham? Jadi kalau misalnya ibu-ibu, apalagi ibu-ibu, kalau pas azan langsunglah sholat. Nah kenapa? Nanti kemudian kalau pas azan, ibu-ibu gak mau sholat, masih nungguin dan mau nunggu itu. Nanti dapat haid misalnya. Itu utang jadinya. Karena sudah wajib. Bisa difahami sekalian. Ini yang terjadi. Kalau ini adalah sholat terakhir bagaimana? Apa sholat terakhir? Allahu Akbar. Ingat semua itu semuanya. Kuncilah itu kan ya. Tugaslah itu segala macam. Hadislah dan segala macam. Ingat semua itu. Dan biasa ingat semua pada rokat ketiga. Rokat keempat. Lupa lagi semuanya. Betul? Betul? Tapi kalau kita sholat yang terakhir. Allahu Akbar. Tenangkan hati. Allah yang paling gede. Allah yang paling besar. Enggak ada yang lebih penting daripada Allah. Tugasnya satu saja cuma untuk beribadah pada Allah. Andaikan kunci itu memang ada di motor. Ya sudahlah memang ada di motor. Tapi ini caranya. Kalau anda tahu ini sholat yang terakhir, anda enggak bakal main-main dalam sholat anda. Paham bagus sekalian? Ada seorang sahabat mau dibunuh oleh seorang penjahat. Sebelum kemudian penjahat membunuh dia, dia bilang, kamu mau apa permintaan terakhir kali? Izinkan saya sholat 2 rakaat. Sholatnya lama banget sholatnya. Ketika kemudian selesai sholat, ditanya sama eksekutornya, kamu tadi sholat lama banget, kamu takut mati ya? Dia bilang apa? Andai anda tidak nyangka begitu, saya sudah mau lebih panjang lagi daripada itu. Jadi kalian bagus sekalian, kalau ini yang terakhir, amal apa yang mau anda persembahkan? Anda mau masih nulis status-status yang provokatif begitu? Masih nulis status-status yang kemudian gak mutu begitu? Jadi kan ibu sekalian, masih mencela orang di sosial media? Padahal anda mau mati, ingat baik-baik, anda mati, gak begitu semua selesai. Dan kenapa? Semua yang anda tulis, orang baca, dan orang lihat, dan orang akan lihat anda itu siapa setelah anda mati. Ada dosa jariah atau ada pahala jariah? Jadi kan ibu sekalian? Begitu itu kita ibu sekalian, nah, waktu kita terbatas. Dan karena waktu terbatas, cobalah kemudian untuk berbuat sesuatu yang terbaik. Yang terakhir saya cerita ibu sekalian, dulu para sahabat itu pernah diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai kesimpulan daripada semua kajian kita pada hari ini, ada seorang sahabat yang pernah diutus, maaf, ada sahabat-sahabat yang diutus oleh Rasulullah ketika perang Mu'tah. Jadi karena perang Mu'tah ini ada 3 sahabat yang diutus oleh Rasulullah. Tahu perang Mu'tah ibu sekalian? Tahu perang Mu'tah? Gak tahu. Perang apa itu? Perang pertama kali melawan Romawi. Pasukan musuh itu berkali-kali lipat pasukan daripada kaum muslimin. Mereka jalan beratus-ratus kilo untuk sampai ke tempat tadi. Dan ketika mereka sudah sampai ke tempat tadi, Rasul pesankan, yang menjadi panglima pada esok hari adalah Zaid bin Harithah. Kalau Zaid bin Harithah wafat, maka gantikanlah oleh Ja'far bin Abu Talib. Kalau Ja'far bin Abu Talib wafat, maka gantikanlah oleh Abdullah bin Rawahah. Para sahabat langsung tahu saat itu, berarti besok Zaid meninggal. Ya, Ja'far meninggal, Abdullah bin Rawahah meninggal. Kalau anda di antara para sahabat Rasulullah, kemudian dikatakan ini ada orang besok 3 pemimpin bakal mati, anda masuk pasukan yang mana? Anda masuk pasukan yang mana? Oke, itu kan perempuan, anda kan ada laki-laki lah kalau begitu. Anda mau masuk pasukan yang mana? Yang Zaid, yang Ja'far, atau yang Abdullah bin Rawahah? Oh, kita nggak tahu. Para sahabat waktu itu langsung berebut masuk pasukannya Zaid bin Harithah. Nah, kenapa? Pengen mati duluan. Ya Allah, saya Zaid. Semua itu setelah penuh baru Ja'far, setelah penuh baru Abdullah bin Rawahah. Betul, besok itu pasukan Romawi datang. Zaid bin Harithah maju membawa bendera La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, bendera Rasul, maju merangsek musuh. Langsung tombak, panah, pedang nyambut dia semua. Apa terjadi pada dia? Habis. Tusukan pedang habis semuanya. Lalu kemudian bendera itu jatuh. Ketika bendera itu diambil oleh Ja'far bin Abu Thalib, beliau berjihad memimpin kaum muslimin sampai kemudian tangannya yang memegang bendera itu dipotong dengan kemudian pedang, putus tangannya, diambil dengan sebelah kirinya. Diambil sebelah kirinya, dipotong lagi, putus tangannya, dikepit dengan ketiaknya. Setelah dikepit dengan ketiaknya, kakinya kemudian dipotong, ditombak, dipanah, akhirnya dia jatuh. Ketika jatuh, bendera ini jatuh. Menurut Rasulullah, pertama Zaid bin Harithah, yang kedua Ja'far bin Abu Thalib, yang ketiga Abdullah bin Rawahah. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, Abdullah bin Rawahah adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pintar syair. Kerjaan dia adalah membangkitkan semangat jihad para sahabat dengan kemudian syair-syair dan kemudian apa namanya orasi dia. Ini Abdullah bin Rawahah, masya Allah. Tapi ketika itu terjadi, bendera sudah jatuh, Ja'far sudah gugur, dia sudah tuni giliran dia. Tapi apa terjadi? Kakinya nggak bisa bergerak, Bu. Kakinya nggak bisa bergerak. Kalau saya maju, ini saya pasti mati. Memegang bendera, kakinya nggak bisa bergerak. Lah kenapa? Khawatir. Kemudian dia bersyair untuk yang terakhir kalinya. Dia menguasai dirinya, bersyair untuk yang terakhir kalinya. Syairnya dalam bahasa Indonesia, wahai Abdullah bin Rawahah, apa yang menyebabkan dirimu takut pada seruan surga, sementara engkau dulunya hanya mani yang hina. Maju, kalau tidak saya paksa kakimu untuk maju. Akhirnya dia memaksa kakinya untuk maju. Maju perang, syahid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara pada sahabat-sahabat di waktu yang sama, sesungguhnya sahabat kalian Zaid bin Harithah sudah wafat dan Allah menggantikan kepada dia dengan surganya Allah, masya Allah. Sesungguhnya Ja'far telah wafat dan Allah gantikan dua tangan yang putus itu, Allah gantikan dengan sayap, dan kemudian dia bisa terbang kemana-mana di surganya Allah. Tapi sahabat yang kalian yang satu lagi, Rasul diam. Jadi ya Rasulullah, sahabat kami yang satu lagi itu, Rasul diem. Kemudian Rasul berkata, Abdullah bin Rawahah juga syahid, tapi dia mendapatkan singgasana di surga dibandingkan dengan singgasana dua sahabatnya yang lain yang awal. Singgasananya miring, tahu? Singgasananya miring. Lah kenapa miring? Karena miring. Karena pas dia megang bendera itu masih ragu dalam dirinya, saya maju atau tidak ya, saya ikut atau tidak ya, ragu. Walaupun kemudian dia berhasil mengatas sekarang pun itu, singgasana yang miring. Saya baca itu, ya Allah ya Rob, singgasana Abdullah bin Rawahah miring. Singgasana saya kayak apa? Atau jangan-jangan nggak pakai singgasana, ngesot di bawah. Tapi kalau orang Indonesia lumayan sob, ngesot di surga daripada di neraka. Begitu rendah gitu kan ya cita-cita anda itu ya. Ada yang cita-citanya kalau tinggi, sholatnya telat gitu kan ya, baca Qurannya nggak mau gitu kan ya, ngafalin Quran juga kadang-kadang gitu kan ya, suruh ngaji males gitu kan ya, kerjanya malah mempersulit orang gitu kan ya. Lalu kemudian cita-cita apa? Masuk surga tanpa hisab, bagus gitu kan ya. Bagus kan ya. Mau ya coba mikir baik-baik. Kalau anda adalah makhluk-makhluk akhirat, coba mikir persiapan anda ini apa? Hidup ini cuma sementara. Hidup ini cuma sekian saja. Hidup ini gak akan mungkin selama-lamanya. Kalau anda diambil Allah pada hari ini, amal seperti apa yang anda mau persembahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala?
1: Saya sudah tidak memiliki rasa cinta pada suami saya, karena suami saya setiap nyelesain masalah selalu kasar, menghina, bentak, bahkan mukul. Apakah saya berdosa jika saya sudah tidak mencintainya?
2: Kalau suami dipasangkan kepada ibu sekarang, Allah yakin karena ibu punya kemampuan untuk menjalani itu. Makanya tidak dititipkan kepada perempuan yang lain. Makanya kata para ulama, ketika anda mendapatkan pasangan berlaku tidak menyenangkan, maka bersabar itu yang pertama. Bersabar, coba terima dulu itu semua dengan merespon dengan nilai-nilai kebaikan. Cara meresponnya, bayangkan Allah sedang memberikan misi kebaikan yang melahirkan pahala yang banyak bagi anda. Jadi kalau anda sudah berpikir bahwa ini barangkali dititipkan kepada saya karena saya mampu dan ada misi dakwah di sini, barangkali Allah kirimkan yang seperti ini supaya saya mendapatkan pahala dalam kesan untuk mendapatkan surga saya. Semua jalannya ada. Tapi jalan yang pertama, jangan pernah berpikir untuk berpisah dahulu. Cara berpikirnya adalah, mungkin bukan cinta yang Allah tugaskan kepada saya, tapi surga yang sedang Allah turunkan kepada saya.

membenci kita, itu artinya kita lebih baik dari dia. Karena kalau kita lebih di bawah level dia, dia nggak akan mungkin marah dengan kita. Itu pasti kita lebih baik, rezeki kita lebih baik, level kita lebih baik, kehidupan kita lebih baik, makanya dia marah. Yang kedua, kalau ada orang benci dengan kita, itu menunjukkan bahwa dia selalu memikirkan kita pagi petang siang malam, padahal kita enggak pernah mikirin dia. Kan indah sekali itu. Dia sering mikirin kita, kita enggak pernah mikirin dia. Dia sampai buat partai untuk memusuhi kita, sampai ngajak anggota geng-gengnya untuk memusuhi kita. Yang ketiga, kalau ada orang membenci kita, apalagi membuat komunitas untuk membunuh kita, mengacaukan kita, maka sesungguhnya amal-amal dia sedang mengalir ke kita.

berita tidak baik, Fatabayanu klarifikasi. Selesai kali klarifikasi, tulisan di WhatsApp sekali, video pendek sekali, bahwa saya tidak seperti yang dituliskan, clear, selesai, serahkan kepada Allah. Yang terakhir, kalau ada orang membenci kita, maka sesungguhnya Allah ingin mengangkat derajat kita. Kalau kita pikir kita capek, anjing menggonggong, tapi lah berlaku.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang jawab salam semangat panjang umurnya. Mudah-mudahan sehat walafiat. Yang punya masalah selesai masalahnya. Yang punya hutang lunas hutangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamadatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Seluruh pengurus Majelis Taklim Samara dan pengurus Darul Quran Bogor yang tidak bisa sebutkan satu persatu, mudah-mudahan kita doakan seluruh pengurus Majelis Taklim ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bunda yang dirahmati Allah, apa kabar semuanya pagi hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillahnya. Nu diharup mah apal. Dari tukang calai kiwe. Allahu Akbar. Bunda yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Segala bentuk syukur kita haturkan kehadirat Allah yang pada kesempatan pagi hari ini, dari sekian banyak yang sibuk dengan aktivitas dunia, Allah masih lembutkan hati kita. Allah masih ringankan langkah kita. Allah masih mudahkan urusan kita. Mudah-mudahan semua yang hadir hari ini, setiap langkahnya, setiap roda kendaraan yang berputar, setiap biaya yang dikeluarkan ke tempat ini, menggugurkan dosa yang pernah kita lakukan. Dan Ustaz pun berharap kepada Allah, semoga yang sedang punya persoalan dalam hidupnya, walawaka amin ya, karena yang punya persoalan, yang sedang punya masalah barangkali, mudah-mudahan Allah hadirkan jalan keluar untuk kita semua. Bunda yang dirahmati Allah, hidup ini hakikatnya adalah waktu di antara waktu sholat dan waktu disolatkan. Hidup ini hanyalah titian detik berdetak, jantung berdegup, yang diantaranya kita hanya sedang menunggu waktu sholat dan waktu disolatkan. Bunda tadi sholat subuh. Setelah sholat subuh, kemudian bunda menyiapkan sarapan bagi suaminya, menyiapkan perlengkapan bagi anaknya sekolah, kemudian bunda berangkat taklim. Ustaz Hilman, hakikatnya taklim ini bukan hanya sekedar taklim, tapi bunda sedang menanti satu waktu yang nanti zuhur datang. Namanya adalah sholat zuhur. Nanti setelah sholat zuhur, bunda beraktivitas kembali, atau barangkali ada yang tidur siang, ada yang istirahat. Hakikatnya hanya menunggu datangnya waktu sholat asar. Dari asar begitu sore sampai maghrib. Dari maghrib kemudian ke isya. Isya kemudian bunda istirahat, tidur sepanjang malam. Hakikatnya menunggu datangnya sholat subuh. Dan kalau seandainya waktu sholat itu tidak berjumpa dengan kita, maka sudah saatnya kita berjumpa dengan waktu untuk disolatkan. Ya bunda, intinya bahwa yang namanya kehidupan ini ada sesuatu yang datangnya akan mendadak. Di antaranya apa? Kematian, kan? Maka satu kali ada nasihat yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Nasihat dari siapa? Malaikat Jibril. Untuk siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nasihat ini datang dari Malaikat Jibril untuk Nabi, berarti nasihat ini pun relevan atau bisa dijadikan nasihat untuk kita semua sebagai umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ustadz Hilman, Ahilman, apa nasihat yang Malaikat Jibril berikan kepada Rasulullah? Kata Malaikat Jibril, ya Muhammad, wahai Muhammad, pertama, isma syikta fa innaka mayyitun. Hiduplah kamu sesuka kamu ingin hidup, silahkan. Tapi kamu harus ingat bahwa semua yang hidup akan berjumpa dengan yang namanya kematian. Itu nasihat pertama. Jadi saat bunda hari ini hidup di dunia, silakan hidup. Berapapun usia yang Allah berikan, berapapun jatah umur yang Allah persembahkan, silakan. Tapi ingat kata Jibril, dari setiap sendi kehidupan kita, kita semua akan berjumpa dengan yang namanya kematian. Sesungguhnya kematian itu akan datang kepada manusia, kitabam mu'ajjala, datangnya tertentu di waktu yang tiba-tiba, kitabam mu'ajjala. Kita tahu semua akan mati, kita tahu semua akan wafat, tapi kita semua tidak ada yang tahu kapan kita semua akan diwafatkan. Betul apa betul? Kita semua tahu semua tempat itu bisa jadi tempat potensial untuk kita wafat, tapi kita nggak pernah tahu di tempat mana Allah akan wafatkan diri kita. Maka bagaimana Ustaz menebak semua kematian kita? Rasul pernah mengajarkan kepada kita, innamal mar'u yumitu fil hayat illa ma zatihi fil hayati dunya. Setiap manusia akan diwafatkan oleh Allah sesuai dengan kebiasaannya saat hidup di dunia. Ustaz baca berita kemarin, ternyata Mas Ashraf itu memang meninggal mendadak karena serangan jantung. Tapi di antara testimoni yang sangat luar biasa, ternyata beliau itu punya yayasan panti asuhan yang setiap bulan beliau support dananya. Jadi bukan hanya beliau sekedar seorang artis, seorang public figure yang mungkin kita tahu wafatnya, tapi di antara kenangan yang sangat luar biasa adalah kemarin ada testimoni dari pimpinan panti asuhannya yang kemudian beliau sampaikan, yang membuat ia kehilangan sosok Ashraf itu bukan hanya sosok sebagai public figure, tapi setiap bulan beliau mencintai anak yatim piatu di bawah panti asuhan. Diingat gitu. Nah sekarang bunda yang ada di sini, Ustaz akan tanya, yakin nggak kita semua akan mati? Pasti akan mati. Betul. Sekarang kalau seandainya bunda wafat di waktu yang lebih dekat daripada kehidupan hari ini, persiapan apa yang sudah bunda lakukan? Hah? Belum ada. Belum ada Ustaz. Iya. Justru bunda datang taklim ini persiapan buat menjelang kematian, betul apa enggak? Bunda datang ke majelis ilmu ini persiapan buat menjelang kematian. Nah kalau bicara sibuk mah tuh bunda, wajah di dia makan sibuk semua meureunan. Sibuk. Naon bunda disibuk naon wae hidup teh? Sok ngumah wadah, bener teh? Di rumah banyak gak yang harus kita ngumah wadah pagi hari ini? Tumbukan baju banyak, setrikaan banyak. Hari ibu teh naon sih gawena? Ngumah wadah, setrikaan, masak. Jadi banyak kesibukan kita. Tapi kenapa di antara bunda masih punya waktu, masih punya kesempatan, masih kemudian menyegerakan kebaikan ini, datang ke talim ini, kemudian barangkali karena hari ini Masya Allah di atas juga penuh sampai keluar-luar, desek-desekan. Kenapa Ustaz mau seperti ini? Karena satu alasannya, kita gak pernah tahu bekal apa yang akan kita bawa menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Betul apa enggak? Maka bunda yang dirahmati Allah, ini nasihat juga. Kalau bunda sedang down dalam melakukan kebaikan, dan agar terus diistiqomahkan dalam kebaikan itu, ingat, bisa jadi kebaikan yang kita tunaikan adalah kebaikan terakhir dalam kehidupan kita. Itu aja yang bunda bayangkan. Jadi kalau bunda diajak ngaji, ada rasa-rasa malas, langsung bunda mikir, bisa jadi ini pengajian saya

Makanya Nabi itu kalau sholat dengan para sahabat, saat beliau ngimamin, apa kalimatnya? Setelah kalimat istau istaqimu, luruskan safnya, rapihkan safnya, lihat kalimat selanjutnya. As-sholatul muwaddi, sholatlah seakan-akan kamu sholat yang terakhir. Itu aja. Makanya kalau bunda sekarang sedang kesel sama suami misalnya. Halo? Bunda kesel sama suami misalnya. Biar gak kesel, bayangkan. Bisa jadi bunda teh sama suami waktunya gak lama lagi. Bener tuh? Jadi kalem weh. Ah isuknya maut suami saya mah. Gitu. Kok bisa jadi? Iya mah bisa jadi. Kan cek usah dia bisa jadi. Jadi kalau bunda kesel, kehelpisan, ulah kumahanya. Iya masa tahun. Kesel tuh didil, disimpen. Ustaz, dah aku mah sama suami aku tinggal kehel. Dari kapan? Dari awal nikah juga udah kehel. Nah tuh nikah, tuing ustaz. Udah bunda, kalau yang sudah bertahun-tahun nih kesel luar biasa, catat baik-baik. Kita itu akan benar-benar merasa kehilangan orang yang kita cintai, bukan saat dia masih ada, justru saat dia sudah tidak ada. Catat status di Facebook. Kita akan merasa kehilangan seseorang dalam hidup kita, bukan saat dia masih ada, tapi saat dia sudah tidak ada bersama dengan kita. Yang kedua, apa nasihatnya Ustaz? Kata Jibril, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufarriku. Ya Muhammad, wahai Muhammad, cintailah siapapun, apapun yang kamu cintai. Tapi ingat, kamu akan berpisah dengan siapa atau apa yang kamu cintai itu. Bisa jadi, kamu yang berpisah dengan dirinya, atau orang yang kamu cintai berpisah duluan dengan kamu yang mencintainya. Ada saatnya berjumpa dan pasti ada saatnya berpisah. Terbayang sama bunda barangkali. Kalau tiba-tiba orang yang kita cintai dipanggil oleh Allah, kekuatan apa yang bisa membendung kesedihan kita? Ustaz pernah ngalamin, ya. Waktu Ustaz keterima beasiswa ke Amerika Serikat, baru 2 bulan di sana, Ustaz dapat kabar ibunda yang Ustaz sayangi itu meninggal. Dulu kelas 3 SMA, dari Amerika mau pulang susah, harus pulang seperti apa. Tapi Ustaz bersyukur, karena sebelum Ustaz berangkat ke Amerika, itu ada 1 minggu dikasih libur sama pesantren. Ustadz pulang kemudian ke rumah, dan selama seminggu itu Ustadz nemenin ibunda almarhumah, nemenin terus, nyuapin makannya, nemenin sholatnya, dan begitu banyak di antara kata-kata ibunda yang terekam di hari-hari seminggu itu yang sekarang jadi kenyataan. Ustadz sering ceritakan ke bunda barangkali bagaimana ibunda Ustadz waktu satu kali sarapan Ustadz suapin, ketika sarapan ibunda bilang ke saya, Hilman, nanti mama bakal nonton Hilman ceramah di TV. Dulu saya gak pernah nyangka, orang Garut, orang kampung, orang miskin, anak yatim, gimana caranya bisa ke Jakarta, bahkan bisa masuk TV. Hari ini, apa yang ibunda saya ucapkan jadi kenyataan. Ibunda saya pernah dapat hadiah sejadah, gambarnya Ka'bah. Kemudian ibunda saya tidak pernah lepas baca talbiyah setelah selesai sholat. Kemudian saya tanya kepada ibunda saya, mama kenapa baca talbiyah terus setelah selesai sholat? Kata ibunda saya, Hilman, iman, sambil dipegangin pipi saya, mama itu ingin sekali berangkat ke Baitullah. Kalau mama gak sempat berangkat ke Baitullah, mama doain iman bisa bolak-balik ke Baitullah. Hari ini, saya pengen berangkat ke Baitullah kapanpun terserah kita. Karena banyak travel yang kerjasama dengan kita. Tapi dibalik itu semua, kadang ketika saya berangkat ke Baitullah, saya suka sedih. Karena saya belum sempat menggenggam tangan ibunda saya, ayahanda saya, untuk bisa menatap Ka'bah. Maka bunda yang dirahmati Allah, kita akan merasa kehilangan seseorang yang kita cintai, bukan saat orang itu masih ada, tapi orang itu setelah tiada. Maka mohon maaf lahir batin, kalau sekarang bunda punya keluarga, punya suami, pasangan, anak-anak gitu, cara mencintai yang paling tulus kepada mereka bukan saat mereka masih ada, tapi bayangkan

seandainya orang ini sudah tidak ada dengan kita. Dan Ustaz tuh paling kesal, paling sebel kalau ada istri yang suka bilang begini, Ustaz, dah aku menikah sama suami aku teh, meni asa nggak pernah bahagia teh. Ari bunda udah berapa tahun nikah teh? 12 tahun. Selama eta kesiksa terus 12 tahun teh. Yakin deh, mau mungkin 12 tahun teh meni sangsara terus, betul apa enggak? Ada enggak selama 12 tahun sisi bahagia yang suami berikan? Pasti ada, pasti. Enggak mungkin enggak ada. Ustaz nanya, bunda sekarang tinggal di mana? Di rumah. Sekarang Ustaz tanya, itu rumah dari siapa? Tuh kata apa Ustaz? Tiba-tiba ayawe di imah orang. Tapi kan gara-gara suami, betul apa enggak? Sedikitnya ada uang suami, enggak banyak mungkin uang suami, tapi setidaknya suami yang kemudian dia bekerja, banting tulang, walaupun uangnya enggak seberapa, dia ngasih rumah buat kita. Bunda bisa tinggal di rumah itu, betul apa enggak? Bunda masih ingat sempat jalan-jalan sama suami, sempat mungkin jalan-jalan ke taman, taman safari merenang pernah? Dulu waktu awal-awal, betul apa enggak? Yang taman safari tiketnya masih 50 ribu kene. Ayo nangis 250 ribu tiketnya. Mereka bawa ke taman safari, ayo nama ke taman coret-coret. Tidak naon. Betul apa enggak? Jadi bunda, mohon maaf ya, mohon maaf ya. Kalau ada di antara bunda yang saat ini sedang disakiti oleh suaminya, ada di antara bunda yang barangkali hari ini sedang dikhianati oleh suaminya, di antara bunda barangkali hari ini yang sedang ternoda hatinya karena suaminya, bayangkan sosok suami kita yang walaupun pernah menyakiti kita, dia pernah memberikan sesuatu yang terbaik dalam hidupnya buat kita. Jadi kalem. Dan kita akan ketemu tahapan berpisah dengan orang yang kita cintai. Maka cintai dia selagi ada. Anak bunda, cintai dia selagi ada. Suami bunda, cintai dia selagi ada. Ibu, bapak, ayah, bunda, orang tua bunda, cintai dia selama masih ada. Demi Allah, bunda akan merasakan sakit sesakit-sakitnya saat ingin berbuat baik kepada orang tua, sedangkan orang tua sudah tidak ada. Maka satu kali Ibnu Umar itu pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau seandainya aku menggendong ibuku keliling muterin Ka'bah, apakah aku bisa membalas semua kebaikan orang tuaku? Apakah aku bisa membalas kebaikan ibuku? Jadi aku gendong ibuku keliling Ka'bah, apakah aku bisa membalas kebaikan ibuku? Apa jawaban Nabi ketika itu? Wahai Ibnu Umar, wahai Ibnu Umar, seandainya kamu menggendong bukan hanya di depan Ka'bah, tapi kamu menggendong ke seluruh dunia ibunda kamu, demi Allah, jangankan semua kebaikannya, tendanganmu saja saat engkau dikandung dalam rahimnya belum tentu membalas kebaikan kamu, ibunda kamu, dengan apa yang kamu lakukan. Jadi kalau sekarang bunda berikan apapun kepada orang tua, misalnya ngasih A, ngasih B, ngasih C, ngasih D, dan kita merasa cukup membalas semua kebaikan orang tua, demi Allah, tendangan kita pun saat kita dikandung oleh orang tua tidak akan bisa membalas semua kebaikan. Maka cintai dia selama masih ada, karena kita akan menyesal ketika orang tua kita sudah tidak ada. Yang ketiga, apa nasihatnya? Wa'mal masyikta fa'innaka maziyun bih. Ya Muhammad, berbuatlah kamu sesuka kamu ingin berbuat. Tapi ingat, kamu akan diminta pertanggungjawaban dengan apa yang kamu lakukan itu. Jadi bunda, silakan bunda berbuat apapun, terserah bunda. Tapi ingat, kita akan diminta pertanggungjawaban. Jangan hanya berpikir nikmat di dunia, tapi berpikirlah balasan apa yang akan kita dapatkan ketika kita kembali kepada Allah. Mudah-mudahan wafatnya Ashraf kemarin yang cukup mengagetkan kita, membuat kita tertegun, terenyuh, dan tersentuh bahwa mati akan datang tiba-tiba. Ajal tidak bisa menunggu taubat kita, dan taubat kita pun tidak bisa memastikan ajal kita. Kalau Allah sudah inginkan wafat dalam waktu yang dekat dalam hidup kita, kita bisa apa? Kita gak bisa melahirkan, kita gak bisa menunda, semua pasti akan bertemu dengan kehidupan kita. Mudah-mudahan orang tuanya yang sudah wafat, barangkali di sini ada yang sudah wafat orang tuanya, ditempatkan di tempat terbaik Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua pun diistiqomahkan sampai husnul khatimah. Baik, bunda yang dirahmati Allah, Ustaz hari ini akan lanjutkan kajian yang dua pekan lalu kita masih bahas. Judulnya adalah cara menghadapi kegelisahan. Kita review sedikit ya. Pertama, cara menghadapi kegelisahan itu adalah dengan cara husnuzon kepada Allah. Ustaz Hilman, apa itu husnuzon? Husnuzon itu artinya
berpikir baik, berkata baik, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya husnuzan ustaz? Bagaimana caranya husnuzan ustaz? Katakan, ini yang terbaik dalam hidup saya dan ini yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala. Karena sesuatu yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Tapi yang terbaik menurut Allah pasti yang terbaik dalam kehidupan kita. Pertama, agar kita tidak gelisah atau bisa menghadapi kegelisahan, husnuzon dalam kehidupan. Yang kedua, caranya adalah berusahalah untuk menerima atau percaya dengan ketetapan Allah dalam kurung takdir. Takdir itu artinya sesuatu yang Allah tetapkan. Kalau bunda diberikan masalah oleh Allah, berpikirlah bahwa memang kita yang pantas dan bisa menghadapi masalah tersebut. Soal anak SMP gak akan mungkin dikasih ke anak SD. Soal anak SMA gak akan mungkin dikasih ke anak SMP. Semua dalam hidup ini sesuai dengan takarannya, sesuai dengan ukurannya. Terima takdir dan percaya takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, caranya adalah berusaha bersyukur dalam keadaan apapun. Ustaz Hilman, apa itu bersyukur? Bersyukur itu artinya berterima kasih dalam keadaan apapun. Asyukru bil qalbi, syukur dengan hati. Asyukru bil lisan, syukur dengan lisan. Asyukru bil amal, syukur dengan amal perbuatan. Banyak di antara kita yang gelisah itu bukan kurang dan sempit keadaannya, tapi karena rasa cukup dalam kehidupannya. Termasuk rasa untuk berterima kasih kepada kehidupan alam semesta yang Allah berikan kepada hidup kita ini. Bunda di rumah tangga, kenapa sering ada problem masalah? Satu jawabannya, karena bunda sedikit berterima kasih kepada pasangan hidup bunda. Betul apa enggak? Suami kenapa sering rungsing di rumah tangganya? Karena suami seringkali membandingkan istrinya dengan perempuan di luar sana, padahal istrinya sudah memberikan banyak hal kepada suaminya, maka kurang berterima kasih. Sekarang ustaz tanya yang ada di sini, bunda yang ada di sini, berapa sering bunda mengucapkan terima kasih kepada suaminya? Tiap hari? Cius? Beneran? Gampang saja evaluasinya. Kalau bunda, kenapa di rumah tangga itu seakan-akan sempit?

dulu gak nikah sama suami yang sekarang itu, bener, mungkin kita akan nikah dengan yang lain yang lebih prospek daripada suami orang itu, jelas deh ayana. Tapi Allah yang memilihkan kita sampai pada tahapan seperti ini, maka banyak-banyak berterima kasih sama anak. Bunda sama anak jangan minta dihargai. Kakak, mama tuh capek ngurus kamu dari kecil, ngebesarin kamu, coba hargai mama. Kata anak, berapa harganya mah? Kan gitu jawabannya. Bunda jangan balik minta penghargaan kepada anak, tapi balikin ke anak, nah terima kasih ya, sudah jadi kakak yang baik, adik yang baik, anak yang baik buat mama. Berharga banget itu anak kita bunda. Investasi akhirat yang tidak akan pernah terputus adalah anak kita. Makanya mohon maaf, Ustadz suka bilang begini, kalau bunda punya anak, kemudian ada pengeluaran buat anak, jangan pernah menyebutkan biaya, tapi sebutkan itu investasi. Apa bedanya Ustadz? Kalau biaya itu habis, bunda keluarkan habis, tapi kalau investasi, bunda keluarkan balik lagi buat bunda. Makanya kalau buat anak jangan bilang, Ustadz biaya anak teh besar, jangan, itu salah. Kalau biaya anak, bunda keluarkan, habis, gak balik lagi ke bunda. Dia sekolah SDIT, SMPIT, SMAIT mungkin mahal harganya. Bunda jangan bilang biaya sekolah mahal, jangan. Bunda katakan, investasi sekolah anak saya mahal. Ingat, setiap yang mahal kita keluarkan, pasti return-nya pun akan tinggi. Betul apa enggak? Kan ada rumusnya dalam bisnis, betul apa enggak? High risk, high return. Besar resikonya, besar penerimaannya. Berat keluarnya, maka akan tinggi juga keuntungan yang kita dapatkan. Pertanyaan Ustadz, sudah seberapa besar investasi yang bunda berikan untuk anak bunda, sehingga saat bunda tiada, anak bunda jadi investasi terbaik yang akan memberikan kebaikan dalam kehidupan bunda. Kalau bunda masih hitung-hitungan dengan anak, mohon maaf. Kalau bunda masih hitung-hitungan dengan anak, mohon maaf. Karena pada bab selanjutnya, Allah pun akan hitung-hitungan dengan apa yang diberikan ke dalam kehidupan kita. Catat baik-baik ya, catat baik-baik ya. Rezeki itu tidak akan pernah habis saat kita memberi yang terbaik untuk keluarga kita. Rezeki kita tidak akan pernah habis saat kita memberikan nafkah yang terbaik bagi keluarga kita. Maka lihat kalimatnya, nafkah. Nafkah itu sama dengan kalimat infak. Asal katanya dari kalimat nafako atau infako, sama. Apa artinya? Sesuatu yang kita berikan dalam hal materi yang akan kembali dalam kehidupan kita. Nah, itu infak. Makanya para suami, mohon maaf ya, para suami di luar sana, ini Ustaz bicara ke kamera. Emang ada suami di belakang? Emang ada di sini yang tiba-tiba pakai jilbab? Itu suami nggak ada kan? Para suami, mohon maaf. Kalau antum mau ditinggikan derajatnya, mau bertambah rezekinya, jangan pernah hitung-hitungan ngasih sama istrinya. Catat. Jangan minta diulangi pohodai Ustaz gitu. Para suami, para ayah, kalau kita ingin ditinggikan derajatnya, dimudahkan rezekinya, maka jangan pernah pelit kepada istrinya. Karena saat engkau membahagiakan istrimu, di saat itu Allah akan bahagiakan kehidupan. Ustaz percaya sekali bahwa suami yang baik sama istrinya, kemudian istrinya bahagia karena kehidupannya, istri bahagia itu menentukan rezeki suami. Makin bahagia istrinya, maka makin mudah rezeki suaminya. Cius. Benar. Bunda tanyain istri saya. Tanya nanti kalau ketemu. Telina, bahagia enggak punya suami kayak Ahilman? Tanya. Enggak tahu atuh, tanya ku ibu. Engke kalau ibu ketemu sama Telina, ibu tanya. Ustaz mah sangat meyakini bunda. Sekarang banyak keajaiban rezeki dalam diri ustaz itu, bukan semata-mata karena ustaz, bukan. Saya mah tuh apa daya lah, jangan kihungkul lah. Yakinilah apa gitu kita mah. Betul enggak? Semua kebaikan datang hinggap kepada kita karena ada magnet yang kuat. Magnetnya adalah istri kita. Kebayangkan, itu teh baru satu istrinya. Ha? Naon ieu teh? Ada yang salah bisa sampai

0: Emang Ustaz ngomong naon tadi teh? Iya, itu teh baru satu doa dari istrinya. Kebayang enggak kalau doanya banyak? Yang banyak bukan istrinya, bukan. Doanya. Satu istri tapi mendoakan banyak itu bagus. Daripada istri banyak enggak saling mendoakan, malah saling berantem. Itu enggak bagus. Betul apa enggak? Yang lebih bagus istrinya banyak, doanya banyak. Enggak. Jangan kan? Jangan. Nah, jadi Bunda Nuriwe.
1: Cemburu.
0: Benar, Bunda. Dan sama, Bunda juga sama. Saat jadi istri, jangan pernah meminta sesuatu di luar kemampuan suaminya. Disebutkan dalam hadis, begitu banyak perempuan yang menempati tempat di dalam api neraka. Kenapa? Karena, ingat, bukan karena kurang sholatnya, bukan. Bukan karena kurang baca Quran, bukan. Bukan karena kurang zikirnya, bukan. Tapi karena mereka saat jadi istri kurang bisa menerima apa yang suaminya berikan. Halo, jelas tidak? Jadi dua nana kudu seimbang. Suami jangan pelit, istri jangan. Jangan minta sesuatu di luar kemampuan suaminya. Yang terjadi kadang dua-dua nana rumah tangga teh, suami nak pelit, istri nak tuh mikir gitu. Ustaz, gimana kalau suami aku teh sebenarnya ada uangnya teh, tapi muni pelit pisan. Ada nggak yang kayak gitu? Nu mana istri nak? Coba kita selamatkan dalam kebaikan. Insya Allah enggak kan? Ustaz, kalau begitu boleh nggak seorang istri ngambil uang dari suaminya? Bahaya loh ini loh. Kela Ustaz nanya nih. Ustaz tanya, Ustaz jalan ke sini lah sedikit. Biar kelihatan mau difoto katanya. Ustaz mau tanya, suaminya punya uang tapi pelit. Bunda boleh ngambil apa enggak? Kata siapa itu teh? Bunda catat ya. Kalau suaminya pelit, kemudian dia nggak pernah ngasih kepada kita, padahal uangnya ada, maka Bunda boleh mengambilnya dengan can beres asik langsung. Tah cek Ustad mah eta lu jadi salah teh. Ku Bunda si Ustad sok dipotong materinya teh. Bunda boleh mengambil dengan syarat tertentu. Ingat ya, ini bicara bab fikih. Contoh ya, jadi kalau suami pelit, uangnya ada tapi nggak ngasih ke Bunda, Bunda boleh ngambil dengan syarat tertentu. Satu, Bunda ambil sesuai dengan kebutuhan keluarga. Satu, ingat ya, bukan kebutuhan Bunda, kebutuhan keluarga. Jelas kira-kira? Uang dapur kebutuhan Bunda atau kebutuhan keluarga? Baik, uang pembantu kebutuhan Bunda atau keluarga? Bunda beli tas baru new arrival di Botani, kebutuhan keluarga atau kebutuhan Bunda? Catat baik-baik. Jadi kalau Bunda ngambil uang suami buat beli tas new arrival di Botani, itu bukan kebutuhan keluarga, itu kebutuhan Bunda. Kalau suami gak ngasih, jangan ngambil. Kalau Bunda ngambil, hitungannya dosa mencuri. Mikir. Berapa rupiah yang sudah Bunda ambil, pikir. Suami pelit, ada uangnya, Bunda ambil buat beli make up. Boleh apa enggak? Boleh, asalkan suami senang dengan make up yang Bunda kenakan. Lamun Bunda beli make up, tok tok tok tok tok, cek suami teh, reka mana gaya? Misalnya, suami enggak nerima dengan apa yang diambil karena make upnya, mohon maaf, Bunda harus bilang sama suami. Ini bab penting tentang keuangan Bunda. Contoh topik lain Ustaz biar Bunda paham. Kalau Bunda punya hutang, suami harus membayarkan atau tidak? Kalau suami punya hutang, Bunda kudu bayarkan atau ente? cukup membingungkan. Suami punya hutang, bunda kudu bayarin apa enggak? Bunda punya hutang, suami kudu bayarin apa enggak? Yang ketiga tadi, agar kita enggak gelisah, apa tadi? Bersyukur. Baik, yang keempat bunda, kita selesaikan hari ini bab ini ya. Yang keempat, cara menghadapi kegelisahan adalah banyak mendengarkan kata-kata yang baik. Banyak mendengarkan nasihat yang baik. Banyak mendengarkan sesuatu yang baik. Ada di surat Az-Zumar ayat 18. Coba dibuka. Surat Az-Zumar ayat 18. Surat ke-39 kalau enggak salah ayat 18. Boleh pun dibacain artinya, bantuin ustaznya. Az-Zumar ayat 18.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yaitu mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat.
0: Baik, bunda, perhatikan kalimatnya. Di situ diperintahkan oleh Allah kita semua untuk mendengarkan sesuatu yang baik. Karena apa yang sampai ke telinga kita, itulah yang akan menentukan perasaan dalam hati kita. Betul apa enggak? Apalagi buat perempuan, buat para muslimah. Perempuan itu lemahnya atau kelemahannya di telinga. Laki-laki lemah atau kelemahannya di mata. Laki-laki mah kalau ngelewat sesuatu yang lebih indah menurut pandangannya, maka dia akan menatap sesuai gerakan dari yang dilihat itu. Jadi kalau bunda jalan jeng suami bunda di botani, tiba-tiba di depan bunda teh aya nu geulis sep ngalewat, suami bunda pasti akan melihat sep gitu. Biasanya pandangannya sesuai dengan arah kemana dia berjalan. Jadi kalau bunda jalan sama suami, kemudian suaminya begitu lihat yang indah-indah, pada tahapan pertama biarkan saja, berarti wajar, normal. Tapi lamun keterlaluan, kemana panon eta, tak gitu. Jadi kalau sep sekali itu wajar, memang nalurinya begitu laki-laki. Tapi kalau perempuan itu lemahnya di telinga. Makanya hati-hati bunda dengan kalimat-kalimat yang negatif yang datang dalam kehidupan kita. Itu yang bisa membuat kegelisahan dalam hidup kita. Contoh, bunda teh punya teman. Pertama begini, Caida sini. Misal namanya teh Caida, teman kita teh. Lungguin Caida pasti ya tadi teh. Misalnya bunda teh cerita sama teman bunda, siapa namanya? Caida. Caida dulu sini. Bunda teh cerita apa? Gini ceritanya, Caida naon cekokom gitu. Misal yang cerita teh cekokomnya, ibu mau cerita ke Caida gitu. Caida iya naon cekokom. Cekokom tuh cerita, ibu nih, ibu namanya cekokom ya. Naon cekokom cerita naon cek Caida teh. Cek cekokom teh kieu ceritana teh. Cek saya teh lagi pusing. Pusing ku naon? Anak saya teh udah kuliah, tapi kalau disuruh sholat melihara rese pisan. Ih, hese disuruh sholat teh. Padahal manehna teh apal eta teh kewajiban, tapi meni hese. Berkali-kali kadang subuh mah ku saya teh sok disiram ku cai. Kadang sok dibuat ieu gempa susulan, dabeh udang teh gitu. Tapi meni hese diudangkeun teh. Kadang-kadang aku teh suka merasa bersalah. Aku teh ngaji tapi anak aku mending susah diajak sholat teh. Cekokom cerita sama siapa? Caida. Karena Ce Ida teh bagus, teman yang baik, maka lihat jawabannya.
2: Ce Kokom. Iya Ce Ida gitu Ce. Ce, kamu mah syukur udah punya anak selesai kuliah.
0: Iya tapi kan sholat melihara rese.
2: Ce, doain aja.
0: Doain kumaha sih?
2: Doain.
0: Dan kita gak pernah tahu kan, barangkali dia teh berubah bukan sekarang, tapi bisa jadi nanti saat Ce Kokom geus eueuh. Jadi mana gak doakan orang maut ya teh? Lain, kieu Ce Kokom maksud saya teh. Ece teh kudu husnuzon, ece teh kudu berkata-kata baik. Dan aku juga dulu gitu. Aku waktu SMA, ibu aku teh nyuruh aku sholat, aku teh rese. Tapi alhamdulillah pelan-pelan, saat ibu aku sudah tiada, aku jadi taubat, aku jadi mikir sholatnya menjadi penting. Terus kudu nungguan orang maut heula gitu? Budak orang beh sholat?
2: Lain. Maksudnya Ce Kokom teh kudu sabar, kudu tenang, doakan. Ulah putus asa. Da eta ge kalau kumaha budak Ce Kokom.
0: Eta budak Ce Kokom lain. Kan budak Ce Kokom kan eta teh. Jadi Ce Kokom kudu sabar nerimainnya. Semua ada waktunya, semua ada prosesnya. Ce Kokom ulah berhenti mendoakan. Ce Kokom ulah berhenti ngajak. Sok suruh ngaji budak teh.
2: Ce Ida mah disuruh sholat GS-nya kamu ngaji.
0: Pelan-pelan kan ayeuna mah aya YouTube. Sok Ce Kokom teh share ka budak Ce Kokom kumaha eta pahala sholat dan segala macamna. Insya Allah doakeun yang terbaik buat anak kita. Coba saya mau tanya, kalau bunda dengerin kalimat kayak gitu tenang apa enggak?
1: Tenang.
0: Nuhun Ce Ida, memang you are my best friend ya. Kamu itu adalah teman yang baik buat saya. Sekarang bandingkan kalau Ce Kokom cerita ke Ce Odah. Ce Odah mah lamun ngomong teh ting ngalirkeun ka urang teh. Da kata-katanya teh kurang baik wae. Dia cerita lah sama Ce Odah, "Ce Odah, aku teh mau curhat. Kenapa? Anak aku teh udah kuliah tapi titah sholat meni hese." Da Ce Odah teh lamun ngomong teh kitu wae pasti. Ce Kokom, apal teu? Eta teh pasti pengaruh ti suami Ce Kokom. Coba, da moal mungkin budak teh teu salat lamun bapana salat. Da eta mah gara-gara suami Ce Kokom teh tara salat. Ce Kokom coba bayangkeun tah suami Ce Kokom. Ustaz mau tanya, tenang atau tambah gelisah? Yang tadi pertama nu kapikiran saha? Anaknya doang ditambah cerita Ce Odah, tambah siapa? Betul apa enggak? Matakna bunda di telinga kita kudu difilter. Mana yang kira-kira enggak bikin kita tenang, mana yang kira-kira bikin kita gelisah, tinggalin, pelan-pelan mundur teratur. Kan sok ayahnya, bunda teh punya teman, kan sok ayah ya, punya teman yang kalau ketemu dia ngomongnya baik, ada enggak kira-kira? Ada, tapi ada teman yang kalau ketemu dia teh, orang terbuka masalah oke, gara-gara saya terlalu masalah jadi kebawa masalah. Betul apa enggak? Matakna hati-hati dengan teman-teman yang berkata kurang baik dalam kehidupan kita. Ingat nih, perempuan itu telinganya sangat lemah. Kalau ada kata-kata yang buruk hinggap ke telinganya, bisa masuk ke dalam pikirannya, terasa di hatinya, itu yang membuat gelisah dalam kehidupan. Sekarang Ustaz tanya, kalau bunda sering banyak gelisah, apakah masih ada teman-teman di sekitaran bunda yang kalau bicara seringkali memberikan pengaruh yang buruk dalam kehidupan bunda? Ayah, begitu, tinggalkan dia. Tapi usah jadi benci, bukan jadi benci. Memang ini tahapan selanjutnya untuk menghilangkan kegelisahan. Bunda harus ketemu dengan orang yang kalau bicara positif. Bunda harus ketemu dengan orang yang bicaranya baik. Bunda harus ketemu dengan orang yang kalau dia bicara, nguatin kita. Kan Ustaz berapa kali bilang, teman baik itu bukan teman yang seringkali mengiyakan ucapan kita. Tapi teman yang baik adalah teman yang bisa mengatakan tidak. Teman yang bisa mengatakan jangan. Teman yang bisa mengatakan gak boleh bunda, itu gak baik. Selama gak baik, dia katakan dengan sesuatu yang tidak baik. Itu teman yang baik. Ulah kieu ieu mah, tahu bunda teh salah. Kemudian nanya sama teman bunda. Teman bunda teh kadang ngerasa teman kita, kemudian mengiyakan kelakuan kita, walaupun kita salah.
2: Ce Ida, saya mau cerita dong. Ce Ida deui. Ce Ida mah bageur. Naon ceritanya teh Ce Kokom? Masih Ce Kokom dalam masalah mah Ce Kokom. Dalam masalah mah Ce Kokom wae eta. Ceuk si Ce Kokom teh, Ce Ida. Kan kamu tahu ya, aku teh lagi ada masalah sama suami aku. Terus kemarin malam teh tiba-tiba ada yang nge-DM ke Facebook aku. Saha eta si Aceng teh ya? Nu mana si Aceng teh? Emang si Ida ada apa? Eta si Aceng teman SMP aku yang dulu pernah suka sama aku waktu SMP. Terus kumaha? Ya kan aku teh penasaran. Itu siapa yang tiba-tiba assalamualaikum gitu dina DM nate. Terus aku lihat profilnya meni asa benih gitu. Asa halus lah dia gambar nate. Aku teh balas weh, daripada bingung kan ini saha barangkali teman aku. Aku balas weh, waalaikumsalam. Terus dia bilang gini, "Kamu masih kenal sama aku apa enggak?" Kemudian Cikom balas, "Siapa ya kamu ini?" Langsung dia juga balas, "Aku Aceng. Yang dulu sering nganterin kamu waktu sekolah." Kan langsung terbayangnya SMA 5 Bogor, kebayangkan. Kan Bunda teh bawa sekolah di SMA 5 Bogor. Jadi yang si Aceng teh sok dahar di kantin, meli bala-bala 5 ngaku hiji teh ya baheula. Mesti inget kene kan kisah eta teh. Darmaji dahar 5 ngaku hiji teh ya, jeung si Aceng teh. Tiba-tiba si Aceng datang di saat waktu yang tepat, betul enggak sih? Di saat kita teh lagi bener-bener punya masalah sama suami, datang si Aceng ngobrol kasih Ce Ida. Cek Ce Ida teh, "Ce Kokom, ingat kamu teh masih punya suami, hargai suami kamu." "Oh gitu Ce Ida." "Kalau kamu jadi suami kamu, coba kalau suami kamu kayak gitu sama perempuan lain gimana, kamu sakit hati apa enggak?" "Iya sih." "Terus kumaha?" "Ulah tinggalkan. Kalau bisa mah langsung blok daripada panjang." "Ya tapi kan dia datang di saat yang tepat, lagi ada masalah aku tuh sama si Ramli." "Iya iya nuayun ayat ya." Misal suaminya Ramli nuayun ayat ya. Tapi itu gak bagus. Nah teman yang baik mah, teman yang kayak Ceida tadi, yang katakan gak boleh itu gak bagus. Ulah cerita ke si Coda. Lamun cerita ke Coda mah lain kalimat nate. Ustadz Hilman, kumaha kalimat nate lain Coda mah tuh dah. Diceritakan gitu teh. "Coda, apa tuh naon?" "Semalam ayah laki-laki yang nge-DM saya." "Saha?" "Ya Aceng." "Aceng yang mana?" "Mantan aku waktu SMP." "Ih, ini the best opportunity. Kesempatan terbaik itu buat kamu." "Kenapa emangnya?" "Kan kamu lagi ada masalah sama si Ramli suami kamu." "Udah weh tuh sama si Aceng, gak masalah ada itu mah." "Hati-hati." Jeng si Coda kadang-kadang sok nanya doi gitu, "Kamu lihat di mana sih si Aceng?" "Aku lihat di profilnya kumaha halus tuh." "Aku lihat dia pakai mobil gonta-ganti mobil nanti." "Mana?" "Kok lu langsung mobil gonta-ganti? Wah, mana?" "Kadang Avanza mobil nanti, kadang R3 hati-hati bisa jadi supir Grab nanti." "Udah tergoda teh ya etaku si mobil." Bunda dengerin kata-kata Codah yang kurang baik, ujungnya apa? "Udah Cekokom, eta kesempatan, peluang, gak akan datang dua kali lo kayak si Aceng kayak gitu." "Sweda kamu lagi ada masalah sama suami kamu, bisa jadi ini jalan keluar dan doa-doa yang Allah ijabah buat kamu." "Sok hati-hati, hati-hati." "Jadi ayah juga Codah ayah, ayah jadi harus dikasih ke Codah ngomong ayah. Ingat ya, kata-kata buruk itu bunda akan mempengaruhi pikiran kita. Pikiran kita mempengaruhi hati kita. Sama bunda juga, kalau bunda hidup di rumah tangga dengan suami, kalimat suami seringkali mendatangkan hal-hal yang negatif dalam kehidupan bunda. Tinggalkan. Kalau suami kata-katanya kurang baik didengar oleh kalimat bunda, maka bunda katakan kepada suami bunda, "Ayah, kalau ayah gak bisa berperilaku sesuai kemauan bunda, minimal ayah tidak berkata-kata yang buruk dalam kehidupan rumah tangga kita." Mungkin suami kita belum bisa berubah dengan kemauan kita, setidaknya suami kita tidak berkata-kata buruk dengan ucapannya dalam kehidupan rumah tangga kita. Karena mohon maaf, para istri banyak yang tersakiti hatinya bukan semata-mata karena kelakuan suaminya, tapi lebih banyak karena kata-kata dari siapa? Betul apa enggak? Mungkin Kalau sekali ditampar, set, bisa hilang, selesai. Tapi kalau kata-kata sudah menusuk di hati, itu bertahun-tahun tidak akan pernah bisa Bunda lupakan. Betul apa enggak? Terbayang dalam benak kita. Apalagi hati-hati, hati perempuan itu seperti cermin katanya. Al-mar'atu kal-mir'ah, perempuan itu seperti cermin. Kalau sudah tersakiti hatinya, sama seperti cermin pecah. Mungkin kamu bisa meletakkan kembali pantulan cahayanya, tapi pantulan cahayanya tidak akan sama sebagaimana cermin itu di waktu sebelumnya. Bunda tersakiti, mungkin Bunda bisa memaafkan, tapi untuk melupakan tak mudah seperti memaafkan tadi. Betul apa enggak? Biasa aja. Dan itulah nanti yang akan membuat hidup kita gelisah. Makanya nanti ditambah, kalau Bunda sudah mendengarkan kata-kata yang baik dan tidak menemukan di orang-orang yang dekat dengan kita, maka Bunda temukan kata-kata yang baik itu di tempat majlis taklim, majlis ilmu. Makanya Ustaz Hilman, mohon maaf ya, kalau Bunda barangkali seringkali mendengarkan kajian saya, sangat sedikit sekali kajian saya bicara tentang hal-hal yang mungkin mengusik hal-hal lain, kemudian nyindir hal-hal yang lain. Saya bicaranya deket-deket aja, deket-deket di sini aja. Saya berusaha untuk menghadirkan kata-kata nasihat yang bijak dalam kehidupan Bunda. Buat Ustadz ma Bunda, Bunda nyatet, kemudian Bunda lupa kajian saya, enggak masalah. Karena barangkali catatan hutang lebih banyak daripada catatan kajian saya. Makanya sekali dia datang diingetin lagi, dicas lagi, betul apa enggak? Atau udah kebayang Bunda, baru lagi waktu sekolah yang ada ujiannya, Bunda mah jarang belajar, bener enggak? Kadang mau ujian teh pas ulangan, weh. Pas mau ulangan baru belajar. Komo ayeuna talim, mau tesna, weh. Mau uasna, weh. Jadi jangan berharap kalau dia akan membuka lagi catatannya. Karena yang Bunda butuhkan kadang-kadang ketika mendengarkan kalimat-kalimat yang baik, itu tenang ketika menghadapi masalah Bunda. Betul apa enggak? Bunda gak bisa doa sendirian. Kemudian Bunda dibimbing untuk berdoa, dan Bunda mendapatkan ketenangan. Kenapa? Karena dengan telinga Bunda, Bunda mendengarkan ketenangan itu. Makanya mohon maaf lahir batin ya, kalau Bunda sedang punya masalah, kan kita mah seringkali curhatnya, bener apa ente? Buat Ustadz, perempuan curhat itu gak masalah, karena barangkali buat perempuan itu adalah cara dia menyelesaikan masalah dia. Betul? Kan kadang-kadang Bunda mah kalau udah curhatnya jadi agak tenang kan. Dan yang paling hebat mah kadang-kadang curhat manehna solusi oke, manehna oke. Nges beres ngomong baru dia keluarkan solusinya. Ustaz aku begini. Tapi kan aku harusnya begini ya Ustaz ya. Eta jawabannya. Ngomong sorangan jawab sorangan kan eta. Mungkin buat perempuan itu jadi jawaban ya silakan saja. Tapi alangkah lebih baik kalau Bunda sedang ada masalah, Bunda temukan seseorang yang ketika dia bicara bisa mengeluarkan kata-kata baik yang menenangkan kehidupan Bunda. Misalnya Bunda ketemu Ustaz, ulah ngomong kieu, Ustaz aku mau curhat. Ulah liwer ka Ustadna. Langsung we, Ustaz bisa nasehatin saya apa enggak? Karena tanpa Bunda cerita pun Ustaz udah tahu. Dari wajah gak bisa bohong. Nukie, ya wajah-wajah banyak masalah pas. Nukie nih wajah ada masalah sama suaminya, kelihatan. Ustaz dari mana kelihatannya? Air mata gak bisa bohong. Betul apa enggak? Air mata itu lebih deras mengalir saat kita tersakiti oleh orang yang dekat dalam kehidupan kita. Air mata, coba Ustaz mau nanya, nangis itu lebih sakit yang mana? Yang terisak-isak atau yang dia menangis pelan sampai dia nggak bisa keluar air matanya saking sedih? Nah, nu mana coba? Dua nana. Bener nggak sih? Kadang-kadang Bunda tuh mau curhat nggak bisa, pernah nggak kayak gitu tuh? Mau ngomong nggak bisa karena saking sakitnya perasaan kita, pernah nggak kayak begitu? Kan kalau pada bab gitu jadi pusing kan? Misalnya Bunda nih janjian sama saya di kantor saya di Jalan Azimar 3, kantor teman hijrah. Bunda pernah main ke sana? Nanti main ke sana ya. Kalau ketemu saya syukur, kalau enggak nanti ketemu banyak di sana. Tadi kumaha tadi menangis teh? Oh iya. Oh, lebih sakit mana? Menangis yang terisak-isak atau menangis yang air mata keluar tapi mulut enggak bisa bicara? Nah, Ustaz bilang dua-dua juga sakit, tapi lebih sakit yang air mata keluar tapi mulut gak bisa bicara kan. Bunda kunaon? Kunaon? Kunaon? Kan liur kan, terus saya tinggal ke naon? Ditanya. Oh ternyata Ustadz baru tahu Bunda. Kalau ada masalah jangan ditanya katanya. Betul apa enggak? Jangan, kunaon, jangan, karena perempuan gak akan jawab. Bunda kunaon? Ah, gitu bukan Ustaz, gitu. Gitu kumaha. Gitu pokoknya mah. Ustaz ngerti kan? Kumaha coba. Orang bisa ngerti kumaha. Oh ternyata Bunda, dengan ilmu jadi kebalik. Artinya kalau ada perempuan yang cerita, ibu yang cerita, dia sebenarnya tidak butuh dalam artian solusi dengan masalahnya. Berarti kalau dia sedang nangis, kita dengarkan aja tangisannya. Sok nangis yang banyak. Ayo yang banyak. Keluarkan tangisan itu. Ternyata Ustaz tahu, menurut ilmu psikologi, neuro, otak berpikir perempuan itu luar biasa Bunda. Setiap perempuan menangis ketika dia ada masalah, maka air mata yang menetes itu menunjukkan masalah yang keluar pelan-pelan. Jadi makin banyak tangisannya, makin banyak keluar masalahnya. Jadi kalau ada yang nangis, ku Bunda langsung tanya ku ember. Takah dia sok cerik sing loba. Keun bae dan kayak beres sorangan. Dia kalau udah beres nangis baru tenang, betul apa enggak? Dan dia akan tambah tenang ketika dia mendapatkan kata-kata yang baik di telinganya. Jadi kalau dia ada masalah jangan ditambahin dengan kata-kata yang buruk. Misalnya dia nangis nih, gitu wae curik, gitu wae curik. Itu masalah satu belum selesai, tambah masalah yang kedua. Catat para suami di luar sana tuh. Makanya kalau istri sedang menangis itu Bunda, dia gak butuh nasihat yang dalam tanda kutip dimarahin. Dia butuh pundak untuk bersandar. Matakna Ustaz mah kalau ada yang hadir di majelis taklim, ibu-ibu diukna nyender, biasa nama di imah loba masalah. Dan di rumahnya gak punya sandaran. Matakna lamun ngaji, pasti we tembok, mana tembok? Dah yang nyender teh karena tembok eta. Ayo Bunda harus temukan seseorang yang saat dia bicara menenangkan kehidupan kita. Teman kita cari nih. Kalau sekiranya teman kita ngasih pengaruh yang buruk, tinggalkan, pelan-pelan mundur teratur. Dia yang bikin kita gelisah. Dia yang bikin kita gelisah. Cek, ngaji yuk. Ah nantilah. Cek ngaji sekarang lah. Angkeke ayake nih, ngaji sekarang. Wah, itu kan bagus. Ikutin teman kayak gitu. Jaga baik-baik. Ece, inget ya, Rabu pekan ketiga jadwalkan. Eta teh jadwal Ustaz Hilman. Emang kumaha gitu? Nyunahin ceramahna teh. Misal, iya mah misal. Henteu ge teu nanaon kalam we, da moal ngamak Ustaz mah. Oh gitu Bunda, pokoknya kuburnya kalau ditanggalkan, ulah ka mana-mana kudu masuk ka tama. Tok ikutin. Ulah kieu ieu mah. Budak ngajak temen ya, ngaji ka dieu. Cek Bunda teh. Cucu. Itu Ustaz Hilman teh. Eta. Ustaz teh udah mulai ceramah pelan-pelan. Yang lain ketawa senyum. Dan si eta mah kadang-kadang kitu wae pelorona teh. Naon sih? Jam berapa sih beresnya ya ngaji? Pun. Di sini ada yang begitu apa enggak? Kalau ada orang diajak ngaji, kubunda teh, kemudian dia pengaruhnya negatif terus, ngomongnya negatif terus, pelan-pelan, tinggalin, nggak bener. Ini yang bikin gelisah, Bunda. Bunda harus temukan orang yang ketika diajak ngaji, kubunda teh, kemudian dia dengerin. Cek, kumaha, enak gentuk. Kamu kenapa baru ngajak aku sekarang? Nah, dia semangat, walaupun barangkali mohon maaf. Walaupun mungkin Ustaz Hilman teh menurut dia di hati nama asa nyambung gitu. Walaupun, tapi karena kata-katanya enak nih, positif buat kita, dia semangat. Jadi kata-kata itu, makanya yang keempat nanti cara menghadapi kegelisahan adalah berkata-kata yang baik. Ini berapa ya? Beriringan, mendengar yang baik, berkata-kata yang baik. Salamatul insan fi hifdil lisan. Selamatnya diri manusia tergantung lisannya. Satu peluru hanya bisa nembak satu kepala, tapi satu kata yang terucap bisa nembak ratusan kepala. Betul apa enggak? Satu peluru mungkin bisa nembak satu hati, satu jiwa, satu badan. Tapi satu kata-kata kita, yang ketika kata-kata itu buruk, maka bisa menembus ratusan ribuan jutaan hati yang mendengarkannya. Maka lihat kalimat dalam Al-Quran, surat Al-Ahzab ayat 70-71. Jadi setelah perintah mendengarkan yang baik, maka perintah selanjutnya adalah berkata-kata yang baik. Apa ayatnya? Coba Bunda baca. Al-Ahzab ayat 70-71. Nah, betul. Ya, baca Bunda, artinya boleh.
1: Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amalan-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia menang dengan kemenangan yang agung.
2: Allahu Akbar. Lihat kalimatnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan syadida yuslih lakum amalakum wa yaghfir lakum dunubakum. Kan begitu. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan waqulu qawlan sadida, berkata-katalah yang baik. Bunda yang dirahmati Allah, satu kali Rasul itu kehilangan istrinya bernama Khadijah. Saat beliau kehilangan Khadijah, selama 3 hari beliau enggak mau keluar rumah. Enggak mau keluar rumah. Sampai ada sahabat yang lain yang sempat masuk ke dalam rumahnya. Maka sahabat lain kemudian itu bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau sepeninggal Khadijah tidak mau keluar rumah? Bahkan sudah 3 hari tidak keluar rumah." Kata Rasulullah apa coba? "Aku masih terpukul karena kehilangan sosok seperti Khadijah." Kemudian sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, faktor apa, sebab apa yang membuat engkau terpukul sampai engkau tidak mau keluar rumah saat engkau kehilangan Khadijah?" Maka Rasul kemudian menjawab, "Wahai sahabatku, aku sudah menikah bersama dengan Khadijah selama berapa tahun? Tahu enggak? 25 tahun atau mungkin Rasul kehilangan Khadijah di usia 53 tahun. Beliau menikah usia 25, kemudian kehilangan usia 53, berarti berapa tahun itu? 28 tahun, berarti berumah tangga selama 28 tahun. Apa jawaban Nabi ketika itu? Apa yang membuat engkau begitu dalam ketika kehilangan Khadijah? Karena saat aku bersama dengan Khadijah selama 28 tahun, aku tidak pernah mendengarkan kata-kata yang keluar dari mulut Khadijah kecuali semua kata-katanya memberikan ketenangan dalam hidupku. Coba Bunda bayangin. Aku tidak pernah mendengarkan kata-kata yang keluar dari Khadijah kecuali semuanya memberikan ketenangan dalam hidupku. Sekarang Ustaz tanya, Bunda di rumah tangga punya suami. Suami Bunda kalau mendengar kata-kata Bunda, tambah masalah, hilang masalah? Ulangi. Suami teh di kantor lagi ada masalah, balik ke imah, ketemu Bunda. Saat Bunda ngomong, hilang masalahnya atau tambah masalahnya? Tambah atau hilang? Benar. Benar. Soal Ustaz tanya, suami pulang ada masalah, ku Bunda dikumahkan. Dikumahkan ku Bunda. Kita mah kadang-kadang kalau suami pulang itu langsung ditanya ku kita teh kan? Assalamualaikum, ayah pulang. Kumsalam, kapolong begitu abstrak ayah masalah. Bapak kunaon? Ayah kunaon? Narotas, ayah kunaon? Kamar mandi tungguan, ayah kunaon? Kermakan ditungguan, ayah teh kunaon? Bunda nanya berkali-kali di rumah tangga, suami gak akan pernah menjawab. Kenapa? Karena saat laki-laki sedang punya masalah, dia butuh waktu untuk diam ketika sedang ada masalah. Khadijah, bagaimana Ustaz? Allahu Akbar. Ketika Nabi sedang ketakutan, itu datang Nabi ketakutan, buka pintunya, lihat Khadijah, Masya Allah. Baru melihat wajah Khadijah, setengah kegelisahannya langsung hilang saat melihat wajah Khadijah. suami orang mah ningali wajah orang teh. Assalamualaikum, datang kita. Kumsalam. Ah, iya problem deh. Komo lamun bunda nyambutnya dengan nyambut yang tidak baik teh. Assalamualaikum, ayah pulang. Waalaikumsalam, bapak pas pas SPP budak jadi banyak. Bukan hilang masalah, malah tambah. Waalaikumsalam, ayah pulang. Ayah, lihat, mama lagi pakai jilbab baru, bagus nggak? Biasa aja. Lihat dong, bagus nggak? Bagus, tapi sandi bayar. Masalah nambah atau kurang? Khadijah mangga bunda, Nabi ketakutan, apa yang Khadijah lakukan? Khadijah cuma senyum. Senyum, yang Khadijah lakukan langsung memeluk Rasulullah. Set, dipeluk. Dibisikin di telinganya, ya Rasulullah, jangan takut, ada aku di sisimu. Kalau di luar sana ada orang yang membencimu, maka aku yang paling pertama mencintaimu. Kalau di luar sana ada yang menyakitimu, maka aku yang pertama kali membelamu. Tuh lihat, masya Allah bunda, dipeluk, dibisikin, semua ketakutan Nabi hilang saat dipeluk dan dibisikin sama siapa? Khadijah. Matakna bunda belajar dong sama Khadijah. Ieu mah harapan hayang suami siga Rasulullah. Urangna cek siga Khadijah. Cik atuh mikir mah nya kitu. Jadi kumaha Ustaz? Nanti kalau suami pulang ada masalah, langsung ulah nanya. Langsung we. Assalamualaikum, ayah pulang, kelihatan ada masalah, langsung. Tatap ku ibu teh langsung. Set. Langsung. Cek suami itu naon ibu, kalau suami berontak lebih kuat ibu kencengannya. Ulah dia itu benar sampai dia tidak berontak lagi. Setir gitu. Ini ilmu bunda, ilmu. Serius. Jadi kumaha? Set, langsung dibisikin. Kunaon pak, bapak ayah naon? Kan dia berontak, terus ibu dikieukeun. Itu bunda, abis dipeluk, dibisikin, lihat Khadijah, diapain selanjutnya? Diselimutin kan? Kemudian diselimutin, kemudian baru dia wudu, selesai, hilang masalahnya. Berkata-kata yang baik, mendengarkan yang baik-baik.
3: Jika agama sudah tidak mampu menasihati seseorang, maka mau dinasihati menggunakan apa lagi? Hidup seorang mukmin pilihannya hanya dua, bersyukur atau bersabar. Ada nikmat mau sekecil atau sebesar apapun, ia bersyukur, maka akan menjadi kebaikan. Ada ujian, ia bersabar. Jangan gegabah mengambil sikap, apalagi sikap yang tidak berlandaskan iman, hanya memakai logika, perasaan dan ilmu pengalaman yang semuanya tadi harusnya tunduk kepada iman. Islam sebagai keyakinan yang dianut seseorang ada konsekuensinya. Ada hukum-hukum yang berlaku di situ. Hukum-hukum berupa kepatuhan atau ketaatan kepada Allah dan juga kepada Rasulullah. Dan itulah nanti yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah dengan sangat detail dan teliti. Sikap yang berlandaskan iman tersebut pasti akan berbuah kepada akhlak, adab atau budi pekerti yang baik kepada Allah, kepada Rasulullah dan kepada sesama manusia. Dan salah satu yang membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disukai adalah karena akhlak beliau yang agung. Singkat cerita, mari nasihati diri kita dengan agama yang mulia ini. Karena semua urusan hidup ada jawabannya di sana. Sebelum ajal dan kematian menjadi nasihat terakhir, yang di situ tiada kesempatan lagi berbuat baik karena sudah ditutup catatan amal kita. Semoga Allah memberi kita taufik.

0: Adab Islami. Adab harian seorang muslim sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita simak dalam Adab Islami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam rangka meningkatkan keilmuan kita terhadap agama Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti biasa, kita akan mempelajari tentang adab Islami, adab-adab yang harus ditunaikan oleh setiap muslim dalam kehidupan sehari-hari. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan tentang adab ketika tertimpa musibah. Pendengar yang budiman, sebelumnya kita telah mempelajari 5 adab yang mesti dilakukan seorang muslim ketika tertimpa musibah. Yaitu yang pertama, kita harus menyadari dan meyakini bahwa kita adalah milik Allah dan kembali kepadanya. Kedua, hendaknya kita melihat nikmat yang tersisa. Ketiga, kita harus merasa bahwa musibah menimpa semua orang, bukan hanya kita. Keempat, hindari berkeluh kesah. Dan adab yang kelima adalah kita harus merasa bahwa musibah terbesar adalah hilangnya kesabaran. Baik pendengar, adab ketika tertimpa musibah yang berikutnya, yaitu yang keenam adalah selalu berdoa kepada Allah. Pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, musibah yang dialami oleh seorang mukmin, baik yang besar atau kecil, merupakan balasan Allah subhanahu wa ta'ala atas dosa-dosa yang pernah dilakukannya. Musibah yang menimpa kita adalah sebagai penghapus dosa-dosa selama kita terbebas dari perbuatan kesyirikan dan dosa besar lainnya. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana agar musibah yang menimpa seorang mukmin dapat menjadi penghapus dosa, bahkan menjadi pahala dan menggantikan musibah itu dengan sesuatu yang lebih baik? Pertanyaan ini telah dijawab oleh Allah Ta'ala dalam firman-Nya di surat Al-Baqarah ayat 156 sampai 157, yang artinya, orang-orang yang apabila tertimpa musibah mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami milik Allah dan kami akan kembali kepadanya. Mereka itu mendapatkan salawat dan rahmah. Merekalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memberikan petunjuk pada kita apa yang harus diucapkan ketika tertimpa musibah besar atau kecil dengan mengucapkan kalimat istirja. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah salah seorang kalian mengucapkan istirja dalam segala musibah meskipun yang terjadi pada tali sandalnya, sebab yang demikian tergolong musibah. Ummu Salamah radhiyallahu anha mengatakan bahwa ia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang yang tertimpa musibah lalu ia berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan berdoa, Allahumma ajurni fi musibati wa khlif li khairan minha. Ya Allah, berilah aku pahala dalam musibah ini dan gantikanlah untukku dengan yang lebih baik daripadanya. Niscaya Allah akan memberinya pahala karena musibah itu dan menggantikan untuknya dengan yang lebih baik. Tatkala suami Ummu Salamah meninggal, dia mengucapkan apa yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak lama kemudian Ummu Salamah menjadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suami baru yang lebih baik daripada Abu Salamah. Selanjutnya, adab yang ketujuh dalam menghadapi musibah adalah selalu berupaya mencari hikmah di balik ujian. Dalam hal ini, Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, andai kata kita bisa menggali hikmah Allah subhanahu wa ta'ala yang terkandung dalam ciptaan dan urusannya, maka tidak kurang dari ribuan hikmah akan kita dapatkan. Namun akal kita sangat terbatas, pengetahuan kita terlalu sedikit, dan ilmu semua makhluk akan sia-sia jika dibandingkan dengan ilmu Allah sebagaimana sinar lampu yang sia-sia di bawah sinar matahari. Dan ini pun hanya kira-kira, yang sebenarnya tentu lebih dari sekedar gambaran ini. Di antara hikmah yang bisa kita dapatkan di balik musibah yang menimpa kita adalah, yang pertama, muncul dan terlatihnya kesabaran sebagai konsekuensi menghadapi kesulitan dan kesusahan. Yang kedua, musibah akan menghapuskan dosa dan kesalahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-30, "Wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan apa saja musibah yang menimpa kalian, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tangan kalian sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahan kalian. Dan dari sahabat Abu Hurairah serta Abu Sa'id radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, tidaklah seorang muslim ditimpa keletihan, penyakit, kesusahan, kesedihan, gangguan, kegundah gulanaan, hingga duri yang menusuknya, kecuali Allah akan menghapuskan sebagian dari kesalahan-kesalahannya. Hadis riwayat Bukhari. Hikmah yang ketiga adalah akan dicatat sebagai kebaikan dan akan meninggikan derajat seseorang. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim tertusuk duri atau yang lebih dari itu, melainkan ditetapkan baginya dengan sebab itu satu derajat dan dihapuskan pula satu kesalahan darinya. Kemudian hikmah yang keempat adalah musibah merupakan jalan menuju surga. Dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang tidak disukai, dan neraka itu dikelilingi dengan berbagai macam syahwat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam sebuah hadis qudsi, tidaklah ada suatu balasan yang lebih pantas di sisiku bagi hambaku yang beriman jika aku telah mencabut nyawa orang kesayangannya dari penduduk dunia, kemudian dia bersabar atas kehilangan orang kesayangannya itu, melainkan surga. Hadis riwayat Bukhari. Hikmah yang kelima adalah diselamatkan dari api neraka. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya, janganlah kamu mencaci maki penyakit demam, karena sesungguhnya dengan penyakit itu Allah akan menghapuskan dosa-dosa anak Adam sebagaimana tungku api menghilangkan kotoran-kotoran besi. hadis riwayat Muslim. Hikmah yang keenam, musibah akan mengembalikan hamba kepada Rabb-nya dan tersadar dari kelalaiannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-41, "Zuharal fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan pada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Hikmah yang ketujuh, musibah akan mengingatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang lalu dan yang ada. Seorang penyair berkata, seorang tidak mengenali tanda-tanda sehat selagi dia belum tertimpa sakit. Hikmah yang kedelapan, musibah akan mengingatkan keadaan saudara-saudara kita yang ditimpa musibah. Maka di antara hikmah Allah, Dia menimpakan cobaan berupa penyakit dan penderitaan pada orang mukmin pada waktu-waktu tertentu agar dia mengingat saudara-saudaranya yang ditimpa kesulitan sehingga tergugah untuk membantunya. Dan hikmah yang kesembilan adalah cobaan dan ujian merupakan nikmat. Karena hikmah dari berbagai cobaan, orang-orang saleh justru gembira ketika mendapat cobaan, seperti gembiranya seorang yang telah mendapat kesenangan. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa para nabi telah ditimpa cobaan berupa penyakit, kemiskinan, dan yang lainnya. Kemudian beliau bersabda, "Dan sesungguhnya salah seorang di antara mereka benar-benar merasa gembira karena mendapat cobaan, sebagaimana salah seorang merasa gembira karena telah mendapatkan kelapangan." Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, demikianlah pendengar, beberapa adab yang bisa kita pelajari berkaitan dengan adab yang harus diperhatikan ketika tertimpa musibah. Semoga dengan mengetahui adab-adab tersebut, kita lebih lapang dalam menerima musibah. Dan setiap musibah, sekecil apapun, pasti ada hikmah di baliknya, dan kita telah mengetahui hikmah-hikmah ketika seorang tertimpa musibah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ternyata orang Afrika itu, dia kalau menangkap monyet, dia jebak monyet itu dengan kacang. Jadi kacang itu dimasukkan ke sebuah botol ataupun di sebuah lubang, di dalamnya ada ruangan di bawah batuan. Lubang itu dia bisa dimasukkan ke tangan monyet untuk mengambil kacang-kacangan itu, atau di dalam botol yang berat tadi. Maka setiap monyet yang datang ke botol tadi, dia masuk ke tangannya, diambil itu kacang-kacangan. Dan selalu itu kacang diambil sebanyak mungkin, dan dia nggak bisa tarik tangannya keluar. Sebetulnya kalau dia mau lepaskan itu kacang, dia bisa selamat. Tapi hampir semua monyet, dia nggak mau berpisah dengan kacang itu. Dia teriak-teriak, akhirnya ditangkap. Coba kalau si monyet tadi nggak serakah, diambil itu kacang satu-satu, aman dia, selamat. Jadi sekarang ada kalanya kita lepaskan itu dunia di tangan kita. Jangan takut. Kalau harta rezeki ya Allah telah tuliskan, tidak akan mati seorang manusia, kata Rasulullah SAW, sebelum Allah sempurnakan seluruh rezekinya. Jadi kalau ada nih orang sudah dijatah sama Allah makan 5.000 liter beras selama hidupnya. Waktu itu dia sudah makan 4.999 liter. Dia naik pesawat, jatuh itu pesawat. Wallah ini orang nggak akan mati. Kenapa? Karena masih ada 1 liter beras yang belum dia makan. Karena kata Rasulullah SAW, tidak akan mati satu orang dan lagi tidak pernah berdusta. Sesungguhnya rezeki itu mengejar kalian seperti maut mengejar kalian. Makanya orang yang mengenal itu hakikat rezeki dunia dan sebagainya, dia tidak akan khawatir. Dia tahu dunia itu akan datang, kalau sudah takdir tidak akan tertukar rezeki jodoh maut. Perintahlah kerja-kerja saja, tapi tidak ada hubungannya rezeki dengan pekerjaan, tidak ada hubungannya. Kalau ada hubungan rezeki dengan pekerjaan, maka orang yang kerja keras duitnya banyak. Tidak ada hubungan rezeki itu hubungannya dengan Allah. Kalau Allah mengasih rezeki, Allah mampu memberi kita rezeki dengan bekerja, tetap bekerja. Yakin uang bisa mendatangkan manfaat, itu syirik. Yakinlah Allah yang mendatangkan mobil, Allah yang mendatangkan uang, mendatangkan rumah dengan uang atau tanpa uang. Allah mampu membahagiakan kita semua dengan rumah atau tanpa rumah, dengan mobil atau tanpa mobil, dengan kendaraan atau tanpa kendaraan, dengan benda-benda atau tanpa benda-benda, dengan jabatan atau tanpa jabatan. Itu makna dari kalimat La ilaha illallah.

0: hanya gara-gara kerja sholat tinggal. Ingat, saat kau mati, penggantimu sudah siap menggantikan. Jangankan saat kau mati, saat kau masuk ICU pun jabatanmu sudah digantikan orang. Sayup-sayup suara azan itu masuk dari celah-celah jendela ruang ICU rumah sakit. Ayyalah sholat. Meleleh air mata pasien di ruang ICU. Ingin berwudu, ingin sholat berjamaah. Tapi saat itu tak lagi terucap. Jangankan terlaksana, tercakapkan di ujung lidah pun tidak. Sebelum masa itu tiba, sebelum zaman itu datang, maka kita pikirlah bahwa kita hidup hanya sejenak, bernaung di bawah kayu yang rindang. Sementara hari petang, sampai masanya kita akan pulang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala.
1: Ada orang yang ibadah tapi hidupnya sulit aja nyari rezeki. Nggak segampang orang-orang yang dalam keadaan nggak ibadah.
2: Allah nggak adil dong, Bib. Allah adil. Salah kalau ada yang bilang nggak adil. Saat orang yang beribadah, rezekinya dikabulkan oleh Allah. 30% diberikan ke dunia, 70% disimpan di akhirat.
1: Itu yang kita butuhkan saat nanti kelak di yaumul kiamah.
2: Lalu apalagi mereka yang tidak ibadah namun rezekinya lancar, rumah bagus, kaya raya.
1: Orang Islam katanya. Bukan Allah tidak adil.
2: Allah sengaja ngasih dia terus rezeki, rezeki terus, uang-uang. Disibukkan urusan dunia sampai dia lalai kepada Allah masalah akhirat.
1: Karena Allah bukan dia yang tidak mau sujud, tapi Allah yang tidak ridha. Untuk itu orang sujud kepada Allah agar matinya dicabut imannya, mati dalam keadaan su'ul khatimah.
3: Apa saya sholat ke Allah? Kata Allah, saya tidak butuh sholatmu. Kamu tidak sholat pun tidak akan menurunkan statusnya sebagai Tuhan. Cuma kamu butuh dengan sholat itu wasilah untuk minta kepadaku. Kamu sholat, hayya ala sholat, karena kamu ingin dapat falah. Maka dalam suara azan setelah hayya ala sholat, apa kalimatnya? Hayya ala sholat. Kalau sudah digenggam itu, aflah namanya. Kata Allah, orang beriman pasti menggenggam kesuksesan. Itu pasti.
4: Semua persoalan akan terjawab dengan sholat. Sholat itu sumber ketenangan. Sholat itu sumber kebahagiaan. Sholat itu sumber kelapangan. Sholat itu sumber ampunan. Sholat itu sumber jalan keluar dari setiap persoalan. Maka teman-teman sayang, ayo perbaiki ibadah kita kepada Allah. Khusus ini yang paling utama, sholat. Aa, kenapa harus sholat? Iya, as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa yang tegak sholatnya, tegak agamanya. Waman tarakaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang sering tertinggal sholatnya, rusak sholatnya, maka hancur agamanya. Sesungguhnya perkara pertama yang akan ditanya kepada kita ketika hari kiamat adalah sholat. Jika baik sholatnya, baik semua amalnya.
5: Ayo adik-adik nih yang cowok-cowok, apa alasanmu tidak sholat? Kau bilang tak sama saya, kutangkis sih. Ayo, ayo, ayo, apa alasanmu tidak sholat? Ayo.
6: Tidak ada, kecuali malas. Ustaz, saya baru sadar Ustaz. Seumur-umur saya tidak pernah belajar bacaan sholat.
5: Jangan kau putus asa.
6: Solusinya apa Ustaz?
5: Berjamaah di masjid.
6: Asas salat jamaah, kalau imam sudah baca, semua boleh diam saja. Tidak ada bacaan, ya sudah, amin saja aku baca.
5: Waladzalim, amin.
6: Diam lagi. Sah. Bagaimana tahiyatnya? Imam yang wakili. Bacaan duduk di antara dua sujud, imam yang wakili. Itulah enaknya berjamaah. Ustaz, saya sibuk. Ada sih saya baca Ustaz, cuma sedikit. Kul-kul saja. Ya sudah, kul-kul saja kau baca. Rakat pertama kul huwallah, rakat kedua kul huwallah lagi. Dia ketawa bos, saya serius ini.
0: Hanya gara-gara kerja sholat tinggal. Ingat, saat kau mati, penggantimu sudah siap menggantikan. Jangankan saat kau mati, saat kau masuk ICU pun jabatanmu sudah digantikan orang. Sayup-sayup suara azan itu masuk dari celah-celah jendela ruang ICU rumah sakit. Ayyalah sholat. Meleleh air mata pasien di ruang ICU. Ingin berwudu, ingin sholat berjamaah. Tapi saat itu tak lagi terucap. Jangankan terlaksana, tercakapkan di ujung lidah pun tidak. Sebelum masa itu tiba, sebelum zaman itu datang, maka kita pikirlah bahwa kita hidup hanya sejenak, bernaung di bawah kayu yang rindang. Sementara hari petang, sampai masanya kita akan pulang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala.
7: Pendengar Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kini bersama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan salat zuhur.
8: Bismillahirrahmanirrahim.
9: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya, dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Tuhan kami.
1: وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا.
0: Dan sesungguhnya Maha Tinggi keagungan Tuhan kami, Dia tidak beristri dan tidak beranak.
1: وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا.
0: Dan sesungguhnya orang yang bodoh di antara kami dahulu selalu mengucapkan perkataan yang melampaui batas terhadap Allah.

Dan sesungguhnya kami mengira bahwa manusia dan jin itu tidak akan mengatakan perkataan yang dusta terhadap Allah.

0: Dan sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari jin. Tetapi mereka jin menjadikan mereka manusia bertambah sesat.
1: وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا.
0: Dan sesungguhnya mereka jin mengira seperti kamu, orang musyrik Mekah, yang juga mengira bahwa Allah tidak akan membangkitkan kembali siapapun pada hari kiamat.
1: وَأَنَّهُمْ

Dan sesungguhnya kami jin telah mencoba mengetahui rahasia langit. Maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api.

Dan sesungguhnya kami jin dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mencuri dengar berita-beritanya. Tetapi sekarang, siapa mencoba mencuri dengar seperti itu, pasti akan menjumpai panah-panah api yang mengintai untuk membakarnya.

Dan sesungguhnya kami jin tidak mengetahui adanya penjagaan itu. Apakah keburukan yang dikehendaki orang yang di bumi, ataukah Tuhan mereka menghendaki kebaikan baginya?

Dan sesungguhnya di antara kami, jin, ada yang saleh, dan ada pula kebalikannya. Kami menempuh jalan yang berbeda-beda.

Dan sesungguhnya kami jin telah menduga bahwa kami tidak akan mampu melepaskan diri dari kekuasaan Allah di bumi, dan tidak pula dapat lari melepaskan diri darinya.

Dan sesungguhnya ketika kami jin mendengar petunjuk Al-Quran, kami beriman kepadanya. Maka barang siapa beriman kepada Tuhan, maka tidak perlu ia takut rugi atau berdosa.

Dan di antara kami ada yang Islam dan ada yang menyimpang dari kebenaran. Siapa yang Islam, maka mereka itu telah memilih jalan yang lurus. Dan adapun yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka menjadi bahan bakar bagi neraka jahanam.

Dan sekiranya mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu, agama Islam, niscaya kami akan mencurahkan kepada mereka air yang cukup. Lina.

Dengan cara itu, kami hendak menguji mereka. Dan barang siapa berpaling dari peringatan Tuhannya, niscaya akan dimasukkannya ke dalam azab yang sangat berat. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah untuk Allah. Maka janganlah kamu menyembah apapun di dalamnya selain Allah.

0: Dan sesungguhnya ketika hamba Allah Muhammad berdiri menyembahnya, melaksanakan sholat, mereka jin-jin itu berdesakan mengerumuninya.
1: Qul innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada.
0: Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanya menyembah Tuhanku, dan aku tidak mempersekutukan sesuatu pun dengannya.
1: Qul inni la amliku lakum darran wa la rasada.
0: Katakanlah Muhammad, aku tidak kuasa menolak mudarat maupun mendatangkan kebaikan kepadamu.

0: kepada.
1: Katakanlah Muhammad, sesungguhnya tidak ada sesuatu pun yang dapat melindungiku dari azab Allah, dan aku tidak akan memperoleh tempat berlindung selain darinya.

Aku hanya menyampaikan peringatan dari Allah dan risalahnya. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia akan mendapat azab neraka Jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya.

sehingga apabila mereka melihat azab yang diancamkan kepadanya, maka mereka akan mengetahui siapakah yang lebih lemah penolongnya, dan lebih sedikit jumlahnya.

Katakanlah Muhammad, aku tidak mengetahui apakah azab yang diancamkan kepadamu itu sudah dekat, ataukah Tuhanku menetapkan waktunya masih lama. Dia mengetahui yang gaib, tetapi dia tidak memperlihatkan kepada siapapun tentang yang gaib itu.

kecuali kepada Rasul yang diridoinya. Maka sesungguhnya, dia mengadakan penjaga-penjaga, malaikat, di depan dan di belakangnya.

0: agar dia mengetahui bahwa rasul-rasul itu sungguh telah menyampaikan risalah Tuhannya, sedang ilmunya meliputi apa yang ada pada mereka, dan dia menghitung segala sesuatu satu persatu.
1: Pendengar Radio Dakwah Islam Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang azan zuhur untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengungkiri janji.
1: Ya, selamat menunaikan ibadah salat zuhur untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

Imam Ahmad dan At-Tirmizi meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza ra'aitumur rajul ya'tadul masajid fashhadu alaihi bil iman." Jika kamu melihat orang rajin mendatangi masjid, maka persaksikanlah ia sebagai orang yang beriman.

Akbar. Angkat tangan ke belakang, buang urusan dunia ke belakang, jangan bawa-bawa dalam sholat. Ini yang menyebabkan seseorang sering tidak khusyuk dalam sholat, karena dunia dibawa dalam sholat. Maka yang harus dilakukan sekarang, nyicil satu-satu. Kalau besok-besok saya sholat, contoh nih, maaf ya, maaf, angkat tangan begini apa maksudnya? Kenapa mengucapkan Allahu Akbar? Lalu kita kalah. Wajadu wajir alladhi fatarah salawati wal hadithan muslima wa ma'ana minal inna salati wa nusufi wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Ya Allah, kalaupun kau wafatkan aku sekarang dalam sholatku, aku pasrah ya Allah. Sepanjang kau ampuni dosaku, dan aku berjanji kalau selesai sholat masih hidup,

0: Salat itu tiang agama kita. Salat itu iman. Salat itu penentu nanti di akhirat. Idza salahat salaha sa'iru amali. Kalau salat kita bagus, seluruh amal ibadah kita akan dinilai bagus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau salat kita rusak, malas-malasan, fawailul lil musallin. Lebah di neraka bagi orang-orang yang salat tapi riak dan lalai. Coba bayangkan ya, gimana enggak salat? Yang salat saja kita udah hafal ayatnya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Wail, lebah di neraka bagi orang yang salat tapi lalai, ditunda menjelang habis waktu. Jadi orang-orang yang hobi salat di akhir waktu itu lebah di neraka.
1: Masalah lagi, barang siapa yang salat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengqadha salat itu, namun tidak wajib atasnya. Nah, ini di dalam kitab Arabnya, di dalam kitab Arabnya ini, man shalla tsumma ra'a 'ala tsaubihi najasa. Barang siapa sembahyang kemudian ia melihat di pakaiannya ada najis. Kemudian, pengertian kemudian itu menurut fikih ilmu nahwu, summa itu jauh jaraknya. Orang sembahyang, summa kemudian melihat najis di pakaiannya. Artinya enggak sembahyang lawas, lihat najis. Artinya ada kemungkinan najis itu imbas sembahyang adanya. Contohnya sembahyang di masjid zuhur sempurna, contoh singgah ke warung, minum gitu di masjid, makan segala macam, sampai ke rumah yakin di tapih ada tahi ayam. Ini tahi ayam kemungkinan sebelum aku sembahyang bisa, sesudah aku sembahyang bisa adanya. Kan imbas sembahyang aku singgah di warung, di rumah, makan macam-macam. Nah, macam itu yang paling disukai adalah mengqadha, namun tidak wajib atasnya. Mau ada mengqadha, karena kemungkinan ini tadi imbas sembahyang adanya najis ini. Lain halnya tonton kita assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, yaitu zawar tapi ada najis. Nah, ini jelas sudah sebelum sembahyang adanya, itu kan ada summa ngarannya istilah bahasanya. Barang siapa yang salat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengqadha salat itu, namun tidak wajib atasnya. Jaraknya lawas antara imbas sembahyang lawan melihat najis. Jika ia melihat najis di tengah-tengah ia salat,

salam mengkhabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada sandalnya terdapat najis karena Nabi tidak memulai dengan lagi dengan salat itu. Nabi sembahyang bersandal. Ini zaman itu kan masjid tanah aja. Sahabat pun sembahyang maka sandal. Nabi sembahyang Allahu Akbar. Di sandal sijin itu ada najis. Jibril datang menghabarkan, wahai Muhammad, itu di sandal ikan ada najis. Nabi lepas sandal saja. Karena Jibril mandahkan di situ ada najis. Dan sini menyambung ini sembahyang, gak ada masa aja, gak ada. Kerusakan sijin aja. Sandalnya mana aja, lepasannya, oh, gak ditimbai. Bisa. Dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihi salam mengkabarkan kepada Rasulullah SAW bahwa pada sandalnya terdapat najis karena Nabi tidak memulai lagi dengan salat itu. Maka ada membangun bahasa, ada menuntung akan mengandang. Masalah, barang siapa meninggalkan tasahud awal, baik sengaja atau kada sengaja, atau kunut, atau meninggalkan salawat atas Rasulullah SAW pada tasahud awal, atau melakukan perbuatan karena lupa, padahal salat itu batal dengan menyengaja perbuatan itu. Umpamanya perbuatan yang lupa, jangannya sengaja batal, tapi berhubung lupa kada batal. Lakum dinukum waliyadin, Allahu Akbar, sujud. Masih ngaji batal kok. Tinggal rukuk tidak jalan. Perhatian sujud sadar, aku belum rukuk, belum tidak. Nah bangkit, bangkit berdiri, rukuk, sujud, oke tidak, sujud. Anda kata dalam sembahyang terjadi macam itu. Atau ia ragu, sehingga ia ragu apakah ia salat 3 rakaat atau 4 rakaat, maka ia mengambil yang yakin 3 rakaat walaupun sudah 4, tetap ambil 3, maka ia mengambil yang yakin dan sujud sahwi 2 kali sujud sebelum sahwi. Orang kaya sebetul sahwi awal, orang nang kada bakunut, orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang andai kata sengaja batal sembahyangnya, orang yang ragu-ragu asa 3 asa 4, ambil 3 kayaknya hendak salamnya sujud sahwi 2 kali sujud sahwi, dan makmum wajib mengobati sujud sahwi. Makmum wajib mengobati. Misalnya imam ragu-ragu, dan imam aku ini asa 3 asa 4, imam ragu-ragu, padahal yang jujur hanya yang jujurnya berapa? 3. Yang jujur ini memang 3, imam ragu-ragu asa 3 asa 4, wajib ambil 3. Makmum kada tahu dalam hati imam, kada tahu makmum sambil yang nyapas saja susunannya. Nah karena si imam hendak salam sujud sahwi, makmum nang kada tahu kisahnya nang apa terjadi, umpat sujud sahwi. Karena mengikut imam. Dan sujud sahwi 2 kali sujud sebelum sahwi. Jika ia lupa maka setelah salam, manakala ia ingat dalam waktu dekat. Jika ia sujud setelah salam dan setelah berhadas, maka batal, maka salatnya batal. Karena sesungguhnya ketika ia masuk dalam sujud, maka seolah-olah ia melakukan salam itu karena lupa pada bukan tempatnya. Maka tidak hasil tahallul atau salam dengannya tadi, dan ia kembali ke salat, oleh karena itu ia memulai lagi dengan salam setelah

Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Hanya ingat, aku belum sujud sahwi. Aku belum sujud sahwi. Masukin sahwi. Sujud sahwi, mereka pulang salam. Assalamualaikum.

Kalau perhatian sejuk sahur itu ingin batal sembayangnya. Batal sembayangnya. Kalau perhatian sejuk sahur itu ingin bahagia sih ya, nah batal sembayangnya. Kenapa? Karena salam tadi dianggap kata salam karena kali ingat. Kali ingat sejuk sahur. Asalkan waktunya dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua kali sujud sahwi anjar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ia ingat sujud sahwi setelah ia keluar dari masjid atau setelah lama pemisah dari salat, untung wirid panjang ingat dalam sujud sahwi, maka sujud itu terlewat, tidak ada lagi waktu untuk sujud sahwi. Ini pada sunat tadi kita melakukan sujud sahwi. Sudah masalah dan lain-lain.

0: nampak api kan? Kalau nanti terlintas di hatimu malas sholat, bakar jadi sebentar. Berapa lama kau tahan? Boleh. Agak-agak gosong sedikit. Hai tangan, tahan kau masuk neraka nanti tangan. Nama kau nanti nama nerakanya neraka Saqar. Masalakakum fi Saqar. Kenapa kau masuk dalam neraka Saqar? Lam nakum minal musallin, karena tak salat.
1: Jadi sekali kita menunaikan salat 10 nilainya, setiap 10 itu satu keduanya 500 tahun. Dua ketiganya 500 tahun. Kalau ditunaikan di masjid, ya, ditunaikan di masjid nanti dapat lagi tambahan pahalanya. Baru masuk datang ke masjid dengan niat sholat, bukan yang lain ya. Kan ada orang yang kadang ke masjid niatnya tidak sempurna ibadah, mungkin janjian ketemu teman. Nah kalau kita niatkan mutlak untuk ibadah, apapun itu, mau sholat, mau baca Quran, mau i'tikaf, itu baru datang, baru menginjakkan masjid, masuk dengan kaki kanan, baru datang. Itu sudah dicatatkan 25 kebaikan. Belum apa-apain. Jarak satu keduanya tadi 500 tahun, dua ketiga 500 tahun. Kalau dilakukan sholatnya berjamaah, maka dapat tambahan 27, kalikan 27. Sudah dapat 10, 10 kali 27, berapa dong? Ya, 270, setiap satunya kalikan 500 tahun. Maka sholat di masjid itu bukan main-main.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أمرنا بأن ندعوه بالأسماء الحسنى، والحمد لله الذي جعلنا من الذين أجابوا دعوته، والحمد لله الذي جعلنا من أمة سيد الوجود سيد الكونين سيدنا محمد. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم. أما بعد، اللهم افتح لنا يا فتاح فتوح العارفين، وعلمنا يا عليم علما ينفعنا، آمين رب العالمين. Saudara yang berkat Allah, puji syukur kehadirannya karena ia masih mengizinkan namanya mengalir pada lidah kita yang penuh dosa. Alhamdulillah Allah masih izinkan nama kekasihnya kita ulang-ulang kita jadikan sebagai wirid, dan itu tiadalah mudah bagi orang-orang kecuali yang Allah bukakan mata hatinya. Maka tiadalah yang diangkat di muka bumi ini kecuali orang yang menyebut namanya, orang yang mencintai namanya, orang yang mewarisi ilmunya. Itulah makna dari surat Al-Nashrah, wa rafa'na laka dzikra, dan kami mengangkat bagi engkau wahai Muhammad dzikraka. Dzikraka secara harfiah berarti sebutan namamu. Maka bagi ahli ma'rifat yang mengerti dan menjamah antara ilmu yang zahir dan batin, syariat dan hakikat, mereka memaknai zikraka, maka di situ ada zakiruka, orang yang menyebut-nyebutmu juga diangkat. Zakiruka juga bermakna al-arif bika, orang yang kenal kepada engkau juga diangkat. Maka jika bersalawat, berceramah, berdakwah, jangan berniat viral, jadi orang yang populer, ya, famous, ya, masyhur. Nah, niat kita hanya karena Allah membesarkan, meninggikan, mempopulerkan nama baginda Rasulullah. Maka kita pun mengatakan, ya Rab, arfa zikra habibana, ikra habibina kama rafa'tahu. Sebagaimana engkau mengangkat namanya, kami pun mengangkat namanya. Maka siapa yang menyebut-nyebut namanya, dia pun ikut terangkat. Darjah dia pun ikut terangkat. Semoga yang hadir malam ini, terutama sahibul bait batin ummi Zaidah, ya, Baidah, Aidah, semoga beliau dan keluarga dan yang berhadir semua Allah tambahkan nurullah nur Muhammad SAW. Ini mulailah zaman orang mengingkari kajian nur Muhammad SAW. Padahal jika tuan-puan baca, semua kitab maulid dimulai dengan nur Muhammad SAW. Tidak, semua kitab maulid isinya nur Muhammad SAW. Tapi muncullah ada orang mengatakan kajian Nur Muhammad itu kajian daripada pengaruh Kristiani kepada Muslim. Ada juga mufti sini lah, yang saya tak tahu negara bagian mana lah itu. Dia kata Nur Muhammad itu ajaran Majusi yang masuk ke dalam Islam. Ya salam, mufti, ya salam. Istafti qalbak qabla an tufti linnas. Minta fatwa dulu ke dalam kalbu sebelum kita memfatwa satu hal. Kita tidak akan mengancam dia dengan ancaman-ancaman kesesatan. Kita cuma zakiruhu, mengingatkan dia bahwa sada kibar ulama, ulama-ulama besar sedari dulu, mereka biasa memulai kajian dengan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi saya tidak mau bahas Nur Muhammad lah.
lama ya nih, ya. Karena di sini bicara tibul atas dan al-asmaul husna. Saya ambillah bagian al-asmaul husna. Kalau tibul atas mungkin para sahabat yang berhak membahasnya, walaupun kita memiliki sanad dan ijazahnya, tapi tarekat saya bukan tarekat ba'alawiyah. Namun saya dapat ijazah mengamalkan wirid-wirid dan auratnya, ya, namun suluknya bukan suluk ba'alawi. Ma'ahtiramin alihim, meskipun saya sangat hormat dengan sadah ba'alawiyah. Kenapa? Kullu ba'alawi syazili. Setiap ba'alawi syazili, dan amalan harian kami syazili. Suluk khulwat kami naqsyabandi, kajian hakikat kami syatari, mahabbah kami ba'alawi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Zikir anfas kami samani. Ya, kalau dilanjut masih banyak lagi. Ya. Al-Asma'ul Husna. Tuan-tuan, senangkah dipanggil dengan nama yang bagus? Senang? Senang dipanggil dengan nama yang indah, yang elok? Atau dipanggil dengan nama yang buruk? Mau? Tak nak? Tiada orang yang suka dipanggil dengan nama yang buruk. Walillahil mathalul a'la, dan milik bagi Allah lah perumpamaan yang lebih tinggi, lebih luhur. Jika engkau saja tiada suka dipanggil dengan nama yang biasa, engkau suka dipanggil dengan nama yang luar biasa, nama yang indah dan elok. Itu adalah sifat Allah yang Allah pantulkan, percikkan ke dalam dirimu. Jadi sebenarnya itu sifat Allah. Maka jangan suka, terlalu suka dipuji. Pulangkan pujian kepada yang maha terpuji. Inilah makna alhamdulillah. Kapan kita boleh terima pujian? Apabila kita melihat sifat Allah lah yang menutupi aib ini. Lalu orang melihat sifat Allah meliputi diri, barulah boleh kita menerima pujian. Karena yang terpuji pada hakikatnya Zat yang maha terpuji, Allah subhanahu wa ta'ala. Dan inilah syukur kita sebagai umat Nabi yang terpuji, Nabi Muhammad SAW. Betapa bingung dan hairannya orang-orang kafir Quraisy. Abu Lahab, Abu Jahal hendak mencaci, tapi orang yang dicaci namanya orang yang terpuji. Muhammad, apa artinya? Orang yang terpuji. Bagaimana mungkin orang yang sangat terpuji dicaci maki? Oleh karenanya mereka tidak berhasil mencaci maki Sayyidina Muhammad SAW. Maka mereka menuduh Sayyidina Muhammad SAW sahirun majnun, penyihir, tidak puas. Sebut lagi majnun, gila. Itulah dan nafsu orang-orang kafir Quraisy. Dan saya bukan memberi ancaman kepada kita, hanya menakut-nakuti diri supaya siap sedia. Siapa saja yang mewarisi nur al-Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, nur ilmu baginda sallallahu alaihi wasallam, maka ia akan juga dicaci. Ia juga akan dituduh sebagai penyihir gila. Nah, mungkin Datin Umi ini sudah dituduh gila juga. Gila habaib, gila ulama, tersesat sudahnya. Kawan-kawannya mungkin mengira itu sudah gila. Nah, tapi terserahlah mereka. Ya, biarlah kafilah tetap berlalu dan anjing tetap menggonggong dan menggonggong. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Walillahi al-asma'ul husna fad'uuhu biha. Maka milik Allah yang nama yang indah, nama yang elok. Maka semua nama terbaik berpulang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fad'uuhu biha, maka panggillah Allah dengannya. Apa
apabila saya kepada Ustaz Sarwil Khul, pasti Ustaz tidak mau melirik. Tidak. Pasti tidak mau melirik. Karena Ustaz punya nama, punya gelar. Minimal saya panggil Ustaz. Ya, kalau tak tahu nama, panggillah Ustaz. Jangan panggil Khul. Hei, Fulan. Tidak. Kita pun tidak suka dipanggil bukan dengan nama apabila Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi baiknya Allah itu ia menyimpan namanya bahkan dalam satu huruf, huruf yang paling ringkas tentang nama Allah adalah hu. Maka kul huwallahu ahad. Biasanya apabila kita menyebut dia, dia dalam bahasa Melayu lain dengan huwa dalam bahasa Arab. Karena dia dalam bahasa Melayu khusus untuk orang ketiga, orang yang gaib, orang yang hari ini sahabat kita tidak hadir, lalu kita sebut dia. Itu tak? Tapi kalau menyebut Allah hu, itu menunjukkan tanzih, mensucikan Allah dari semua fikiran-fikiran. Maka maknahu mencakup semua sifat 20. Orang kalau faham belajar sifat 20, ada di sini majlis kajian sifat 20. Wajib ada kita ahli sunnah wal jamaah, salah satu simbol kita adalah mengkaji sifat Allah yang 20. Bukanlah Allah itu bersifat hanya 20, tapi karena akal ini terbatas, ulama meringkasnya menjadi 20. Dari 20 orang akan faham bahwa sifat Allah tabaraka ta'ala tak terhingga. Apabila kita berkenalan dengan seseorang ta'aruf, pertama yang ditanya bukan sifat dan tempat tinggalnya, di mana duduknya. Pertama yang ditanya adalah apa namanya. Maka awal jalan makrifat mengenal Allah adalah mengenal nama Allah subhanahu wa ta'ala. Saya lihat wiridnya sudah bagus, suaranya sangat merdu. Tinggal suara dan wiridnya diisi dengan warid. Warid itu dimulai dengan ta'lim. Innamal ilmu bita'allum. Ilmu itu mesti diambil dari guru, lain dengan futuh, lain dengan wahabiyah. Bukan wahabi, wahabiyah itu pemberian bakat dari Allah. Ya, tiba-tiba malam Lailatul Qadar atau malam nisfu Syaban, mimpi melihat cahaya, esok hari sudah mampu urut orang. Nah, itu namanya wahabiyah. Apa namanya? Atau tiba-tiba habis selesai wirid zikir, tertidur, melihat singa masuk ke badannya, bangun tidur, dia mampu silat singa. Itu wahabiyah. Tapi hati-hati, wahabiyah tidak selalu mutlak langsung dari Allah. Siapa tahu dari jin, dari khadam-khadam. Maka kita mesti berhati-hati. Dan cara menetralkannya, membersihkannya, cukup dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Orang yang kuat baca la ilaha illallah, Allah bersihkan dia dari ilmu-ilmu jahat. Dan coba tuan-tuan perhatikan di dalam Al-Quran, lafaz la ilaha illallah seingat saya hanya dua, 4 atau 2, saya lupa, nanti tolong diingatkan. Saya ingat saya hanya 2 atau 4. Selebihnya lebih dari 20 ayat menyebut Allahu la ilaha illahu. Kadang dia guna lafaz Allah, kadang dia menyebut dirinya huwa. Maka huwa dalam bahasa Arab tidak hanya berarti dia dalam bahasa Melayu, tapi huwa ghayatut tanzih, ismun litanzih, nama untuk mensucikan Allah Ta'ala. Inilah yang tidak difahami oleh beberapa da'i-da'i. Ya, kita maklumi karena ilmu itu berkembang.
Siapa tahu nanti dia merevisi kata-katanya yang mengatakan zikir dengan hubida. Nah, sudah ada di Malaysia yang bercakap begitu. Sudah ada fatwa begitu. Ya salam. Siapa yang tak kenal dengan Imam Izzuddin bin Abi Salah? Imam Fakhruddin Ar-Razi. Bukan Fakhruddin Ar-Razi. Kalau yang di depan Ar-Razi, ini Imam Fakhruddin Ar-Razi. Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau wafat lebih kurang 606 Hijriah. Sekarang sudah berapa? 1446. Sudah berapa abad? Satu abad 100 tahun. Sudah berapa abad? Lama itu ya. 14 kurang 6 berapa? 8. 800 tahun lebih yang lalu. Beliau telah tulis di jilid pertama daripada Tafsir Mafatihul Ghaib Imam Ar-Razi. Beliau menyinggung banyak sekali rahasia di nama Hu. Mana orang yang katanya pintar, cerdas, kenapa tidak membaca kitab ini? Ya, jadi Hu itu nama. Oleh karenanya Imam Ahlus Sunnah yang bernama Abdul Qahir Al-Baghdadi, boleh diulang namanya? Abdul Qahir Al-Baghdadi punya kitab Usuluddin dan Al-Farqu Bainal Firaq. Apa nama kitabnya? Usuluddin satu. Yang kedua Al-Farqu Bainal Firaq. Ada lagi yang ketiga Al-Asma' wa Sifat, tiga mujalladat, tiga jilid. Beliau mengatakan Hu ismun min asma'il husna. Huwa adalah salah satu nama Al-Asma'al Husna. Ya, maka kalau kita

Imam Abdul Hasan Syadzili, guru daripada Imam Izzuddin Abi Salam, Imam Mujtahid di zamannya, tapi tidak keluar dari mazhab Syafi'i, tapi dia punya pandangan yang lain dengan Imam Syafi'i untuk beberapa hal. Beliau punya guru Imam Syadzili, Imam Syadzili yang punya Hizib Bahar, ya, salah satu hizib yang saya suka dan kami gerinda pagi petang mengamalkan wirid asas astagfirullah 100, la ilaha illallah 100, salawat 100, subhanallah 100, itu di hari beliau. Imam Syadzili salah satu doa asma al ismul a'azam, nama yang agung yang jika kita memohon dalam nama itu adalah hu. Maka boleh berdoa ya hu ya hu, wahai yang menyebut dirinya huwa. Waw itu waw zaidah, pada dasarnya hanya hu. Waw itu tambahan dalam bahasa Arab, jadi al aslu fihi hu. Bila waw ada hu tanpa nyebut waw, kull huwa huwa Allah, karena dia disambung maka dibaca huwa Allah. Tapi jika dia diwakafkan Allahu la ilaha illa hu, betul tak? Itu cara bacanya sahih, ada matnya hu. Maka apabila tuan-puan ambil talqin zikir dari ahlinya, salah satu talqin zikir itulah talqin zikir dengan surat kul huwallahu ahad, kul huwallah. Jika dilakukan dalam teknik yang benar, kaifiat yang sahih, dia akan membuat wajilat kulubuk. Jika disebut namanya, bergetarlah hati. Ya? Jika disebut nama Allah, bergetar hati. Tapi kalau menyebutnya belum tahu caranya, maka hati tiada bergetar. Ya? Maka pelajari ilmu ini dari ahlinya, jangan dari YouTube. Ya? Pelajari dari siapa? Fas'alu ahlal zikri in kuntum. Tapi ingat, tidak semua dokter itu spesialis. Maka tidak semua dari ustaz menguasai ilmu talqin. Banyaklah orang mentalqin dan memberi ijazah, tapi sedikitlah orang yang punya sir daripada la ilaha illallah. Ambil dari ahli sir, ahli zikir, insyaallah nur Allah akan hidup di dalam kalbu kita. Insyaallah orang nur Allah hidup di kalbunya. Maka sebesar apapun dosanya tidak akan membuat dia putus asa untuk pulang kepada Allah, karena dia tahu ini yang kami kaji tadi pagi, tapi karena memang tidak ada live ya. Apa itu waswas syaitan dan terjerumusnya seorang hamba dalam maksiat, itu adalah jalan bagi salik untuk kembali kepada Allah. Maka min alamati, di antara husul taubah, terbitnya nur taubat pada diri seorang hamba, si hamba dimunculkan rasa dia bersalah di hatinya, rasa dia berdosa di hatinya. Coba perhatikan Sayyidina Muhammad SAW berdosa kah? Ada dosa Nabi Muhammad SAW? Tuhan, hari ini ada dosa? Matanya berdosa? Lidahnya kaya? Dosa pandang orang, pandang diri kita. Kalbunya hari ini dosa? Kita tidak usah memandang siapapun. Pandanglah diri. Diri ini penuh dengan dosa. Dosa itu kotoran. Senangkah, sedihkah tuan-puan memandang orang yang di dalam, di pada tubuhnya, badannya, wajahnya ada kotoran? Nah, apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah memandang kepada wajah kalbu. Apabila mata ini berdosa, kalbu langsung hitam. Dan Allah tidak suka kalbu yang hitam.
Tapi itu dosa zahir, mendengar aib orang, ya, membicarakan aib orang, itu dosa zahir. Ada dosa yang tersembunyi. Adakah rasa, mohon maaf, hari ini diri kita merasa lebih soleh daripada orang lain? Ada? Merasa diri ini lebih alim dari orang lain? Ada rasa itu? Ada merasa diri ini lebih berilmu daripada orang yang duduk di kiri kanan kita? Ada rasa itu? Jika itu ada, ya Tuhan jawab di hati. Jika itu ada, itu dosa lebih besar dari dosa memandang yang haram. Hari ini kawan kita, sahabat kita mendapat rezeki dari Allah. Ada rezeki materi, uangkah, duitkah? Ada rezeki imateri, ya, mungkin popularity, mungkin dia disukai orang, dipuji orang, mungkin dia dapat ilmu. Ini rezeki juga. Maka setiap orang yang dapat rezeki pasti ada yang iri dan dengki. Adakah kita hari ini iri dengki kepada seseorang? Iri dengki itu menginginkan dapat nikmat yang Allah berikan kepada sahabat kita, saudara kita, dan kita ingin dia tidak dapat. Itu namanya iri dengki. Tapi ada iri yang positif. Kita menginginkan nikmat yang didapat saudara kita, tapi dia tetap mendapat nikmat tanpa perlu dia hancur dan binasa. Nah, itu boleh. Ya. Maka dosa itu ada dua, dosa zahir, dosa batin. Tahukah saudara yang pertama kali iri dengki siapa? Iblis. Yang pertama kali sombong siapa? Iblis. Maka siapa yang merasa dirinya lebih, siapa yang iri dengki kepada orang, dia sudah mengambil sifat-sifat iblis. Dan ini wajib kita bertobat padanya. Maka apabila setiap Bani Adam memang berdosa, namun tidak semua Bani Adam merasa berdosa. Sayyidina Muhammad SAW dan semua para Nabi berdosa kan? Nabi Muhammad punya dosa kan? Betul. Betul, sahih. Ya. Kecuali Ibnu Taimiyah, Imam Salafi Wahabi, mengatakan para Nabi berdosa, dosa kecil. Ini Ibnu Taimiyah ya, yang disebut oleh kelompok Salafi Syekhul Islam. Ya, itu menjawab dia di hadapan Allah nanti ya, kita tidak ada urusan. Dalam akidah Ahlussunnah yang kita anut, para Nabi, terutama Nabi Muhammad SAW, tiadalah ia berdosa. Disebut maksum. Ada namanya maksum? Maksumah, ada punya nama maksumah? Ada, maksum. Ada. Siapa? Suaminya? Arwah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi Muhammad SAW. Perhatikan, ada muhim. Ini penting sekali. Nabi kita tidak berdosa, tapi ia merasa berdosa. Saya, kita, tuan-tuan hari ini, kita pasti berdosa, tapi kita tidak merasa berdosa. Para Nabi alaihim salatu wassalam memandang dirinya jika melanggar satu adab, maka dia paham sampai dia wafat, dia bertobat kepada Allah SWT. Sayyidina Ibrahim, dia berbohong 3 kali untuk kebaikan, sampai nanti di akhirat orang minta syafaatnya, apa kata beliau? Duhai umatku, bukankah aku ini Nabi yang berdosa, 3 kali berdosa, 3 kali berbohong? Itu para Nabi. Para Nabi, dia berbuat sesuatu dan dia merasa bersalah di dalamnya. Maka semua para Nabi tawabin. Semua Nabi itu ahli tobat.
ingin merasakan nikmat bertuhan, ingin merasakan nikmatnya zikrullah, benar-benarkan, betul-betulkan taubatnya. Apakah kita senang masuk ruangan tapi ruangannya kotor? Masuk masjid surau, suraunya berdebu, apa namanya ini? Nah, tikar apa? Karpet, karpetnya sudah kotor, banyak debunya, banyak kotoran-kotoran di dalamnya. Nyaman kah? Nah, para imam ahli zikrullah, mereka ijma, qalbul mu'min baitullah, rumah Allah, surau yang hakiki, masjid hakiki, bukan bangunan fisik itu. Karena bangunan fisik itu boleh diubah nanti jadi gereja, seperti Hagia Sophia sudah dari gereja jadi masjid, masjid jadi gereja, gereja jadi museum, museum jadi gereja, jadi masjid lagi. Kalau bangunan boleh diubah, tapi kalbu ini tidak boleh diubah. Maka ini yang disebut baitullah hakiki. Jika seseorang masuk ke dalam dirinya, di dalam dirinya masih ada noda, noda mata, noda telinga, noda pandangan, pendengaran, noda lisan, noda tangan dan kaki, noda kalbu, maka ia tidak akan lama tahan zikrullah. Dia tidak akan lama tahan dalam baitullah yang ada dalam dirinya. Padahal Sayyidina Muhammad SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, "Idza ra'aita ahadan," jika engkau melihat seseorang suka datang ke masjid, "fashhad lahu bil iman," maka saksikanlah dia benar-benar beriman. Oleh Imam Ghazali dimaknai bukan saja datang ke masjid yang fisik, itu betul, itu zahir iman. Tapi iman yang sesungguhnya apabila seseorang dia betah, dia nyaman, dia senang masuk ke dalam baitullah yang ada di dalam dirinya. Maka lihatlah orang-orang, dia nyaman, dia suka lama-lama zikrullah. Dia sungguh menikmati lama-lama ketika bersolawat. Bukan karena suara yang indah saja, tapi karena suara di dalam kalbunya sudah sangat indah. Bukan karena ruangan ini bersih saja, tapi karena ruangan di dalam dirinya bernama kalbu, ruang dan relung kalbunya sudahlah sangat bersih. Oleh karenanya, miftahul walayah at-taubah. Ya, ini kaedah muhimmah, kaedah penting. Pintu dari kewalian menjadi kekasih Allah dimulai dari taubat. Apabila kita selesai wudhu, apa yang kita baca? Allahumma ja'alni. Tapi orang lupa, ada satu adab yang dilupa, bahwa Nabi SAW memberi doa beragam, salah satunya syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa sunnama rasulullah bahwa Allahumma ja'alni minatawani, ya Allah jadikan aku termasuk golongan yang bertaubat. Perhatikan tawabi, waw musyaddad, wawnya ada tasdidnya. Dalam kaidah bahasa Arab disebut dengan mubalaghah. Kalau orang sekali taubat disebut taib, tapi jika dia berulang-ulang taubat disebut tawab. Kenapa dia berulang-ulang taubat? Karena setiap kali dia taubat, dia merasa dirinya kotor lagi, maka dia taubat lagi. Oleh karenanya ini saya bukan sedang menyuruh tuan-tuan bermaksiat, tapi hendaklah kita selalu merasa punya maksiat, hendaklah kita selalu merasa punya dosa. Selesai zikir, selesai taubat, kita merasa lagi, ya Allah, hatiku masih ada maksiatnya, masih ada zulumat kegelapannya. Oleh karenanya, ya, tiada seorang wali yang saya kenali kecuali amalan dia adalah zikir taubat. Zikir taubat, tidak ada timur, barat, harap, tidak harap, habib, tidak habib, mursyid, tidak mursyid, wali itu tidak mesti mursyid.
Boleh jadi dia masyhur tersembunyi dalam keramaian, ada yang tersembunyi dari keramaian. Amalan wajib mereka mandi taubat, zikir taubat, sholat taubat. Nah ini, jadi kenapa kalau zikir sama-sama kuat, tapi zikir sendiri tidak kuat? Karena zikir taubatnya belumlah sempurna. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu kali Sayyidatuna Rabi'atul Adawiyah, Sayyidat Sufiyah. Jadi sufi wali Allah tidak hanya laki, tapi juga ada wanita perempuan. Beliau sebagaimana diriwayatkan oleh Imam As-Suhrawardi dalam Awariful Ma'arif, apabila ia beristighfar, bertobat, ia berkalam. Kalam yang wali laki tidak pernah tahu kalimat itu, tapi dia tahu lafaz itu. Apa kata dia? Astaghfirullah fi istighfari. Aku mohon ampun kepada Allah. Aku memohon maaf kepada Allah. Kenapa? Karena istighfarku tidak sungguh-sungguh. Orang jika sungguh-sungguh beristighfar, air mata mengalir. Atau fi qalbihi an-nadam, di kalbunya ada rasa dia menyesal. Tapi selama ini kita istighfar baru menghitung zarrah, zarrah, zarrah. Belum ada rasa yang ditumbuhkan, belum ada penyesalan yang dirasakan. Padahal Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan an-nadamu taubah. Indikata seseorang diterima taubatnya, dia ada penyesalan terhadap yang dia lakukan. Dan an-nadamu alamatuhu al-buka. Salah satu ciri dari orang yang menyesal, matanya berkaca-kaca menangis. Oleh karenanya, pelajari ilmu taubat, tidak usah tinggi-tinggi ilmunya. Mau jadi kekasih Allah, baguskan taubatnya, baguskan istighfarnya. Bukan sekedar memperbanyak angkanya, tapi membaguskan makna saat membaca. Mulai malam ini saya berharap, jika berzikir, zikirlah yang kita faham. Jika sudah hadir membaca zikir, dipimpin guru, ustaz, pelajari apa yang dibaca ustaz. Jangan hanya seperti alat recording. Dia mampu merekam semua yang dia dengar, tapi dia tidak faham. Apa kata Allah SWT, kalhimar yahmilu asfara, hanya seperti, mohon maaf, keledai, himar yang mengangkut lembaran-lembaran ilmu, tapi dia tidak tahu apa yang dia bawa. Saudara-saudariku, maka Allah, saya ini juga bukan orang suci. Setiap hari merasa di kolbu saya ada dosa, ada yang masuk, mau tidak mau masuk. Awalnya kita berputus asa, tapi ternyata para masyayikh mengatakan idza aradallahu ay yarfa'a 'abdahu, jika Allah hendak mengangkat seorang hambanya, arsala ilaihi syaitan falyuwaswisu alaihi, maka Allah Ta'ala mengirim syaitan iblis selalu memberi waswas kepada dirinya. Nah ini kabar entah gembira, entah menyedihkan. Ya, ada waswaskah dalam fikiran? Seorang sahabat datang kepada baginda SAW, hadis Sahih Bukhari, ya Rasulullah, diriku waswas. Apa waswas? Ada gangguan di fikiran, ragu, ada rasa takut, ada rasa cemas, ada rasa apakah Allah terima aku atau tidak. Ada perasaan-perasaan yang sepertinya kita tidak percaya diri di hadapan Allah SWT. Itu dia. Apa kata Nabi Muhammad SAW menanggapi sahabat yang bertanya? Jadi itu sudah ada sejak zaman baginda Nabi Muhammad SAW. Sekelas sahabat-sahabat, level mereka sangatlah tinggi.
tapi mereka masih was-was. Apatah lagi kita di zaman yang penuh was-was. Baru buka YouTube, langsung kita yang tadinya tidak mau dapat was-was, malah mencari was-was itu. Itu gak? Ya? Katanya tidak mau dapat was-was, tapi kita malah membaca si was-was itu. Minal jin mati, jenas, kalau was-was dari jin masuk secara gaib. Tapi was-was yang zahir, inilah yang lebih berbahaya. Kita baca komennya, baca statusnya, baca kalam-kalamnya, mendengarkan podcastnya. Ya, kita yang mencari ulah, kita cari penyakit sendiri, lalu salahkan orang lain, bahkan menyalahkan Allah. Ya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka mengambil ibrah dari imam Abu Bakar al-Banani tadi, dan juga Sayyidatu Sufiyah, penghulunya para sufi yang arifah billah, yaitu Sayyidatuna Rabi'atul Adawiyah. Istighfar, kita wajib diistighfar. Istighfar kita wajib diistighfar. Kenapa? Kita tidak bersungguh-sungguh dalam beristighfar. Dan Sayyidina Suhawardi mengatakan, betapa banyak orang kata istighfar, lidahnya tidak minta ampun, kalbunya tidak. Lidah minta ampun, kalbu tidak. Lidah mengaku, kalbu tidak. Na'udzubillah min dzalik. Hadis yang sering saya baca, inna Allah yanzuru ila qulubikum, Allah yang ia tatap, bukanlah lidahmu, bukan suaramu, bukan tasbihmu, yang dia tatap apa? Kalbumu. Ini bagian terakhir yang mau saya sampaikan. Kalau kita tidak bertemu orang yang kita suka, orang yang penting dalam hidup kita, jika tidak jumpa, pastilah kita membaguskan pakaian yang dilihat. Kalau perlu, puan-puan ini berhias diri. Nah, wajahnya pakai apa wajahnya? Pakai cat putih. Pakai apa? Kosmetik. Bedak, ya? Supaya apa? Jika ada kekurangan di wajah, ditutup. Supaya terlihat cantik. Jika laki-laki sebelum dia datang ke majelis, dia pakai cleanser. Dan supaya terlihat mukanya tidak berminyak, supaya nanti terlihat handsome. Oleh siapa? Oleh orang yang di belakang sana. Padahal yang di belakang hanya lihat punggung dan kepala dia. Kenapa kita hendak berhias jika nak berjumpa makhluk? Padahal Allah selalu mau jumpa dengan kita. Dan ada perjumpaan yang resmi, yaitu waktu kita sholat. La yuzunnuna annahum mulaqu rabbihim. Sholat itu perjumpaan yang resmi. Dan Allah yang ia tatap bukan wajah ini. Yang ia tatap wajah kalbu, wajah itu wajah ya lilladhi fatara samawati wal ardh. Aku hadapkan wajah kalbuku kepada pencipta langit dan bumi, pencipta kalbu ini. Maka jika hendak bertemu Allah Ta'ala, bersihkan wajah kalbu, berilah hiasan yang layak baginya, sehingga Allah yang Maha Memandang suka dan senang memandangnya. Apa tanda Allah suka memandangnya? Kita pun senang memandang kalbu kita. Alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin, surah Al-Fath. Dialah yang menurunkan sakinah, rasa tenang, rasa nyaman kepada kalbu orang yang beriman. Turunnya ke dalam kalbu, bukan kepada wajah, bukan kepada otak. Awal kita kenal orang, kita pandang fisiknya. Lama-lama kita pandang isi kepalanya. Lama-lama kita pandang isi kalbunya. Betul tak? Sahabat yang paling disuka, apakah sahabat yang wajahnya paling bagus, paling elok, atau yang hatinya paling elok? Senangkah dengan orang
otak dia bagus, pikiran dia, brainnya, minda dia luar biasa, tapi kalbunya sombong. Suka dengan orang begitu? Kita lebih senang, ya wajahnya ya lumayanlah, lumayan buruk. Otak dia, minda dia lumayan doif. Doif tau doif? Ya lemah. Tapi kalbu dia tidak menyimpan busuk hati. Kita suka berteman dengan orang begitu. Betul tak? Kita nyaman jika berjumpa dengan orang begitu. Itu masalul a'la. Ini perumpamannya lebih tinggi. Allah lebih senang lagi kepada orang yang kalbunya tidak menyimpan busuk hati, tidak menyimpan sombong diri. Senangnya Allah memandang orang begitu. Kapan mulai konflik muncul di surga? Ketika Azazil yang kemudian diberi gelar iblis merasa dirinya lebih tinggi daripada Sayyidina Adam, dan dia iri kepada anugerah Allah kepada Sayyidina Adam, maka bermulalah konflik, bermulalah pertengkaran. Jangan sampai itu terjadi. Kita punya sahabat, wajahnya senang kita melihatnya. Akal fikiran minda dia juga sangatlah cerdas, IQ-nya sangatlah tinggi, kalbunya sangatlah baik. Itulah afdalul ashab, sahabat yang paling mulia. Jika dia sahabat, jika dia guru yang paling disebut al-mursyid kamil mukammil, guru yang kamil ideal, bukan sempurna, sempurna hanya milik Allah. Ya, sangat ideal. Maka saudara-saudariku yang bukan Allah, karena Allah hanya menatap kepada wajah kalbu, mari merias wajah kalbu. Ya, ini perempuan ini merias wajah ini setiap hari kan? Hah? Kalbu kita cemburu. Apa kata dia? Ya Allah, hambamu ini merawat wajah zahirnya setiap hari, tapi wajah yang kau tatap dia hanya rawat sesekali saja. Wajah ini, kata ahli kecantikan, mesti dibersihkan minimal 2 kali sehari. Tahulah kita ya. Ya, pagi, petang, atau bangun tidur sebelum tidur. Maka saya pun katakan, minimal jika hendak membersihkan kalbu, bersihkan 2 kali sehari sebelum bangun tidur dan sebelum tidur. Siapa yang tidur tidak membawa sifat-sifat sombong, sifat-sifat yang buruk, dia tidur fi hubbillah, dalam cintanya Allah. Itulah zikir yang sebenarnya. Itulah ahli surga. Jadi jika tuan ini mau lihat ahli surga zaman ini, mudah. Saya kasih contohnya. Orang yang tidur tidak menyimpan penyakit hati. Siapapun orangnya, alimkah dia, jahilkah dia, maka orang itu ahli jannah, ahli surga. Alim dia, baca kitab kuningnya masya Allah, apalagi baca maulidnya masya Allah, tapi sebelum tidur dia kurang senang, hatinya seuzon, dia kurang bersyukur dengan apa yang dia dapat hari ini. Tertidur itu tidak lebih baik daripada jamaahnya. Jamaahnya mungkin jahil, tapi dia tidur penuh rasa syukur, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti sebelum tidur, nah ingatnya, sebelum tidur, kata Nabi Muhammad SAW, ini sunnah Nabi, ila arada ahlukum ila firasihi, jika kamu tidak mau ke tempat tidurnya, falyatawaddaa wudu'ahu lis-salah, maka berwudu'lah, berbersih-bersihlah seperti dia tidak salat. Maka seorang muslim tidak mungkin dia tidur wajahnya berminyak. Nah, kenapa? Karena dia mau tidur, dia
pasti bersihkan wajahnya dulu. Jadi Rasulullah SAW sangat mengerti bab berhias. Lalu setelah itu apa? Bacalah zikir-zikir yang sudah mungkin kita tahu semua. Tapi ada satu hal yang terpisah hadisnya. Janganlah tidur dalam menyimpan rasa sakit hati kepada siapapun. Ada rasa sakit hati kah kepada? Masih ada? Masih ada dendam? Masih? Saya lihat ini sebagian masih menyimpan dendam ini. Masih ada satu dua lagi.

manusia, apalagi muslim yang sedang ada di sana. Sayyidina Abdul Salam diperintah oleh amatinya, bibinya, wahai Abdul Salam, orang cakap ada orang baik datang ke Madinah mengaku sebagai Rasulullah. Jika benar dia Rasulullah yang ada di kitab Taurat kita, maka lihatlah wajahnya, apakah wajahnya wajah orang jujur atau pembohong. Pergilah. Maka berangkatlah, pergilah Abdul Salam kepadanya. Saat semua orang Madinah menyambut baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia tata wajah Nabi. Lalu dia pulang. Apa kata dia kepada bibinya? Wahai bibi, ma ra'aitu fihi wajhal kizb. Aku tidak melihat ada gores kebohongan, kedustaan pada wajahnya. Berarti ilmunya dan ini namanya ilmu firasah yang kemudian dikumpulkan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi. Itu Imam Fakhruddin Ar-Razi lagi. Imam Ar-Razi lagi. Beliau kumpul satu buku judulnya Al-Firasah. Ini boleh dinama rasah. Sayangnya yang guna ilmu ini orang China, Feng Shui. Itu ilmu firasah, itu bukan khurafat. Di Sumatera, di Jawa, itu orang tua-tua dulu ada ilmu itu, tapi dikhurafatkan oleh Wahabi. Ya, padahal ilmu itu ada. Ya. Akhirnya orang-orang hari ini mengharamkan yang tidak haram, menganggap syirik yang tidak syirik. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Kembali kepada yang tadi. Jika hendak tidur, setelah kita bersihkan yang zahir, bersihkan juga yang batin. Maka sebelum tidur pegang dadanya, katakan, ya Allah, jika ada di dalam hatiku rasa benci, rasa sakit hati, rasa bermusuhan, rasa sombong, rasa semua yang buruk-buruk, tolong engkau angkat dan hapus, ya Allah. Barulah baca bismikallahumma, coba nanti dan hidupnya pasti bahagia. Mau tahu orang paling bahagia? Orang yang di dalam tidurnya tidak menyimpan dan tidak membawa satupun sifat-sifat yang buruk. Ya. Dan semoga Allah menulis kita fi diwani tawabin dalam daftar nama-nama ahli taubat. Wa la yaqbiduna illa wa nahnu minhum. Dan jangan sampai kita dicabut, ya Allah, ya. Dan kecuali kita dalam keadaan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih kurang itu, ya. Semoga Allah Ta'ala menerima kita semua. Iqbalna ya tawwab, ija'alna ya tawwabin, bihaqi Sayyidina Muhammad Sayyidu Tawwabin. Istaghfiruka, mastaghfiruka fi istighfarina. Ikuti ya Allah, ya Allah, ya Allah, kami memohon ampun, ya Allah, dosa mata kami, ya Allah, memandang yang haram, ya Allah, memandang hina orang lain, ya Allah, ampunkan dosa pandangan kami, ya Allah, dosa pendengaran kami, ya Allah, dosa lisan menyakiti sahabat kami, ya Allah, dosa kolbu, ya Allah, dosa sombong, ya Allah, dosa angkuh, ya Allah, dosa iri dengki, ya Allah, dosa lalai mengingat engkau, ya Allah. Allahumma ya Allah, tahir kulubana, bersihkan kalbu kami, bersihkan hati kami dari semua penyakit-penyakit hati, sembuhkan jiwa kami dari semua penyakit-penyakit kerohanian. Allahumma ya Allah, la taqbidna, jangan engkau menjemput nyawa kami illa wa naqulu la ilaha illallah, kecuali engkau takdirkan kami baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma ja'alna min at-tawwabin, Allahumma ja'alna min at-tawwabin, Allahumma aktubna fi diwani at-tawwabin. Ya Allah, terima taubat kami, terima taubat.

apabila kamu masuk ke rumahmu, ujar Nabi, ucapkan salam, apakah di dalamnya ada orang atau tidak. Kemudian ujar Nabi, setelah ikam mengucapkan salam, lalu bersolawatlah kepada aku dan bacalah kul huwallahu ahad sekali. Jadi bila kita sampai pintu rumah, inilah anak masuk rumah, dibulik kan? Bulik, karena sampai muka rumah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orangnya kan di dalam, nyahut kan itu urusan kena tuh. Kita ucapkan dulu salam sallallahu baru Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad atau sallallahu ala Muhammad wa alihi wasallam gitu ya. Barikam baca qul bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Barikam masuk rumah. Lalu ini dilakukan oleh lelaki tadi. Fa fa'ala, maka dia lakukan apa yang Nabi suruh. Maka Allah memberikan kepadanya setelah itu rezeki yang melimpah ruah. Sampai rezekinya itu jadi bahasa kita tumpah-tumpah. Jaga bahasa kita tuh rezekinya tuh meluber sampai dampaknya tuh dirasakan oleh tetangga dan kerabat.

tak dapat. Kalaupun dapat, pasti tak banyak. Kalaupun banyak, pasti kau tak puas. Kalaupun puas, pasti takkan mampu. Tapi kalau akhirat kau kejar, pasti dapat. Sudahlah dapat, pasti banyak. Sudahlah banyak, pasti kau puas. Sudahlah puas, abadi selama-lamanya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh Islam Center rahimakumullah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh ini kita bersama kembali hadir di Masjid Raya Baitul Muttaqin melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Alhamdulillah. Kembali bersama kita ikuti kajian ta'lim setiap Ahad subuh dalam kajian kitab Sirr Sariqin yang hadir guru kita Al-Ustaz Dr. Haji Khairi Abu Seri LCMA, Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Timur. Dan bersama-sama kita dengarkan kajian beliau. Tak lupa untuk kita berniat itikaf menuntut ilmu selama berada di masjid ini. Kita simak kepada beliau, disilakan. Sallu ala Nabi Muhammad.
1: Allahumma salli wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'il awliya wal ulama wa li asatidatina wa muallimina khususan muallif hadzal kitab Al-alim al-allamah al-syeikh Abdul Samad al-Falim bani lahumul fatiha. A'udzu billahi minasyaitan. Lillahi rabbil alamin ar-rahman ar-rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Bapak ibu jemaah salat subuh rahimakumullah yang hadir di Masjid Baitul Muttaqin Islamic Center dan para pemirsa pendengar siaran TV dan radio Islamic Center di mana saja berada. Kembali puja dan puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam semoga juga dapat kita perbanyak haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu yang berbahagia, kita akan mempelajari tentang masalah taubat yang dalam hal ini tujuannya untuk membangun kesadaran pada diri kita masing-masing bahwa taubat itu adalah cara yang paling pas untuk menyelamatkan diri kita dari murka dan siksa Allah. Nah, gitu. Dan kita akan mengulang kembali tentang masalah macam-macam taubat. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fi daraini amin. Dan hasil daripada yang tersebut itu bahwasanya taubat itu terbahagi atas tiga martabat atau tiga tingkatan. Pertama, taubat orang awam. Kedua, taubat orang khawas. Ketiga, taubat orang yang khawasul khawas. Bapak ibu yang berbahagia, ini adalah istilah yang ada di dalam ilmu tasawuf tentang ya status atau tingkatan spiritual kita kepada Allah. Ada orang yang diistilahkan awam, ada orang yang diistilahkan khawas, ada orang yang diistilahkan khawasul khawas. Siapapun kita dari yang tiga ini, semuanya adalah manusia yang punya dosa. Siapapun kita dari tiga macam ini, awam, khawas, atau khawasul khawas, ini adalah manusia yang masing-masing punya dosa. Tidak ada dari macam tingkatan ini yang tidak ada dosanya, tidak ada. Jadi yang namanya manusia, apapun tingkatannya, pokoknya punya dosa. Dan dosa ini wajib ditaubati. Sudah. Adapun orang awam, yaitu tersimpun taubatnya itu daripada segala maksiat yang zahir. Nah itu, maksiat zahir. Seperti ia taubat daripada berbuat zina, dan taubat ia daripada membunuh akan manusia, dan taubat daripada merampas, dan daripada mencuri, dan barang sebagainya. Artinya maksiat-maksiatnya ini kelihatan. Sudah. Dan dari karena inilah, kebanyakan orang awam itu mati ia padahal ia mengekali dosa yang batin daripada ia tiada sadar daripadanya. Meskipun orang awam itu taubat dari kesalahan zahir, maksiat zahir seperti yang disebutkan tadi, tapi orang awam kalau meninggal masih punya potensi membawa dosa. Kenapa? Karena yang dia taubati baru maksiat zahir. Sementara masih ada dua macam lagi kesalahan yang perlu ditaubati. Nah gitu. Dari memahami ini, mudah-mudahan kita mendapat petunjuk untuk berusaha menyempurnakan taubat yang harus kita lakukan. Sudah. Inilah yang dimaksud dengan perkataan para ulama yang sebelumnya sudah kita pelajari. Siapa yang belum masuk atau belum memahami ilmu tasawuf ini, maka dia mati dalam keadaan masih mengekali dosa-dosa besar, yaitu dosa-dosa batin. Karena tadi orang awam yang dia taubati itu masih sebatas maksiat zahir. Itu sudah. Berikutnya lagi, orang khawas, ia taubat daripada maksiat yang batin, yakni dosa di dalam hati seperti ujub, riya, kibir, dengki, dan lain sebagainya. Ini yang kurang diperhatikan oleh orang yang pertama tadi. Alhamdulillah.

Yang ketiga adalah orang khawasul khawas, yaitu taubat daripada segala yang melalaikan daripada ingat kepada Allah. Nah, ini yang paling berat. Yakni taubat daripada segala sesuatu yang terkhatir, terlintas di dalam hatinya yang lain daripada Allah. Karena ibadah mereka senantiasa hadir hati kepada Allah. Sudah sampai di situ misalnya. Bapak Ibu yang berbahagia, dari tiga macam maksiat ini, satu maksiat zahir, dua maksiat batin, tiga maksiat ruh. Nah, inilah manusia. Inilah manusia. Manusia ini, tubuh manusia ini ada bagian yang nampak, ada bagian yang tersembunyi hati, ada bagian yang lebih tersembunyi lagi, yaitu roh. Tiga-tiganya ini masing-masing punya peluang maksiat, sekaligus masing-masing punya peluang untuk taat. Nah, pembicaraan kita di bagian maksiatnya. Kalau begitu, artinya kita ini sangat berpotensi atau mudah memiliki tiga kesalahan ini. Kesalahan pada anggota zahir, kesalahan pada hati, dan kesalahan pada roh. Nah, kenapa salah? Karena tiga anggota ini memang disuruh untuk patuh kepada Allah. Kalau tiga anggota ini melaksanakan perintah Allah, berarti tiga anggota ini melakukan ketaatan. Tapi kalau tiga anggota ini tidak patuh dengan ketentuan Allah, berarti tiga anggota ini melakukan kemaksiatan. Nah, yang penting nih, sebatas pengetahuan seseorang, dosa itu ada di mana saja, maka sebatas itulah dia akan melakukan taubatnya. Ulang-ulang. Sebatas mana kita secara individu mengetahui dosa itu di bagian mana saja, maka sebatas itulah taubat yang akan kita lakukan. Kalau kita hanya tahu bahwa maksiat itu sebatas maksiat zahir, berarti kita hanya akan bertaubat pada maksiat zahir saja. Tapi kalau kita tahu juga bahwa maksiat itu bisa pada maksiat batin, maksiat hati, maka kita juga akan melakukan taubat dari maksiat batin. Nah, sesuai pengetahuan kita di batas mana maksiat itu ada, sebatas itulah kita akan melakukan taubatnya. Tapi tadi, kalau hanya tahu maksiat itu hanya sebatas zahir, padahal masih ada maksiat batin, maka kalau orang itu meninggal, dia selamat dari maksiat

maksiat zahir tapi belum selamat dari maksiat batin. Nah, jadi sebatas di bagian mana kita tahu maksiat itu terjadi, sebatas itulah taubat yang akan kita lakukan. Nah, yang ketiga tadi, ternyata maksiat tidak hanya pada zahir, tidak hanya pada batin hati, tapi juga bisa terjadi pada ruh. Pada ruh. Apa bentuk maksiat ruh ini? Lupa kepada Allah. Bentuk maksiat ruh ini adalah lupa kepada Allah. Ini berat nih. Nah, tapi ada manusia yang mampu menjaga ruhnya, rohaninya, untuk selalu ingat kepada Allah selain daripada menjaga hati dan anggota lahiriahnya dari maksiat. Nah, itu. Ada orang yang sanggup menjaga rohnya dari maksiat roh ini. Artinya dia berusaha untuk tidak lupa kepada Allah setiap saat. Selain menjaga dirinya dari maksiat hati dan maksiat zahir tadi itu. Kita misalnya hanya tahu, oh maksiat itu dua. Maksiat zahir, anggota badan lahiriah ini, dan maksiat batin, hati, ya sudah. Hanya dua ini aja yang kita taubati. Tapi kalau kita tahu, masih ada lagi satu. Maksiat ruh. Yang bentuk maksiatnya adalah lupa kepada Allah. Berarti kita juga akan berusaha bertaubat dari maksiat roh ini. Nah, inilah manusia kita ini. Punya potensi salah pada tiga bagian ini. Sekali lagi, sebatas di mana pengetahuan kita maksiat itu terjadi, sebatas itu juga taubat yang akan kita lakukan. Mudah-mudahan karena sudah tahu bahwa maksiat itu ada tiga bagian, anggota zahir, hati dan ruh. Nah, kita berusaha untuk menyempurnakan tiga macam taubat ini. Gimana caranya? Cukupkah astaghfirullahalazim? Belum cukup. Karena itu baru pernyataan, ya Allah, saya minta ampun. Tapi di bagian mana? Kalau orang awam ngomongnya astaghfirullah, orang awam mengucapkan astaghfirullah, berarti dia minta ampun dari taubat zahirnya. Kalau yang mengucapkan ini orang khawas, berarti dia minta ampun dari dua bagian tadi, zahir dan hati. Kalau yang ngomong ini adalah orang khawasul khawas, maka dia memohon kepada yang tiga macam tadi itu. Tapi akan lebih tegas, lebih nyata kalau kita mengucapkan astaghfirullahalazim min kulli dzambin azim.
astaghfirullahal azim min kulli dzambin azim. Ya Allah, aku beristighfar dari segala dosa yang besar. Nah, harapannya kita yang sudah ngerti ini, ketika kita mengucapkan itu, kita mohon ampun dari 3 kesalahan ini. Karena kita sudah tahu maksiat itu terjadi di mana. Nah, tambah lagi Allah akan senang dan pasti senang. La yaghfiru dzunuba illa rabbul alamin. Ya Allah, saya minta ampun dari segala dosa besar. Tidak ada yang bisa mengampuni kecuali hanya Engkau Tuhan penguasa alam. Wah, senang Allah dengar itu. Arti senang itu seolah-olah Allah mengatakan, nah ini orang tahu nih siapa aku. Itu sudah. Kesimpulannya, yang namanya manusia, batang tubuhnya ada tiga tempat kesalahan. Zahirnya, hatinya, dan rohnya. Nah, sesuai dengan batas pengetahuannya tentang bagian mana maksiat itu, maka taubatnya pun hanya akan dilakukan sebatas pengetahuan. Karena kita sudah tahu maksiat itu ada 3 bagian, maka seharusnya kita juga melakukan pada 3 bagian ini. Mungkin kita bisa menjaga diri dari maksiat zahir. Mungkin kita bisa menjaga diri dari maksiat batin. Tapi sulit bagi kita untuk menjaga diri dari maksiat ruh. Karena dituntut harus selalu ingat kepada Allah setiap saat. Ini yang berat. Kalau Nabi pasti. Idza namat ainahu lam yanam qalbuhu. Apabila tidur 2 matanya, tidak tidur hatinya. Artinya hati Nabi masih ingat kepada Allah. Itu bukti ada manusia yang bisa menjaga dirinya dari maksiat ruh tadi itu. Karena dia selalu berusaha untuk ingat kepada Allah setiap saat. Bapak Ibu yang berbahagia, saking seriusnya masalah maksiat roh ini bagi orang tertentu tadi, maka kata Umar bin Farid rahimahullahu ta'ala dalam munajat beliau kepada Allah, walau khatarat li fi siwaka iradatun ala khatiri sahwan qadaitu biriddati. Masya Allah. Seandainya terlintas bagiku ada keinginan atau sesuatu yang lain daripada Engkau, sahwan itu pun juga karena lupa, maka aku anggap diriku ini murtad. Masya Allah. Aku anggap diriku ini murtad. Kalau terlintas saja di hatiku lupa kepada Allah, ku anggap diriku ini murtad. Ngeri. Sementara kenyataannya kalau diri kita lebih banyak lupanya. Tapi ucapan ini bukan untuk kita. Gitu. Cuman
jadi pelajaran penting bagi kita. Ada orang yang selalu menjaga rohaninya untuk selalu ingat kepada Allah. Gitu. Sudah. Kemudian lagi berikutnya. Kata sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innahu la yughanu ala qalbi hatta astaghfirallaha fil yaumi wal lailati 70 marratan." Hadis riwayat Imam Muslim. Bahwasanya datang khatir sesuatu atas hatiku hingga aku mengucap istighfar akan Allah Ta'ala di dalam sehari semalam itu 70 kali. Ini juga sebuah hadis yang perlu kita fahami sesuai dengan konteksnya. Nabi sosok manusia yang dijamin masuk surga, yang dijamin kalau ada salah diampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang. Ini pun masih beristighfar, mengucapkan istighfar itu dalam sehari semalam itu 70 kali. Artinya, apakan lagi diri kita yang bukan seperti ini. Jaminan surganya tidak ada, jaminan pengampunan dosa juga tidak ada. Salahnya pasti. Masa istighfarnya hanya 70 kali sehari? Jadi mesti lebih. Sudah. Kemudian tentang taubat, keutamaan taubat. Di antaranya. Innal abda la yuznibu adzamba fayudkhilu bihil jannah. Sesungguhnya ada seorang hamba yang berbuat dosa, tapi dia masuk surga karena dosanya. Sesungguhnya ada seorang hamba yang berbuat satu dosa, tapi dia masuk surga karena dosa itu. Masuk surga karena dosa. Gimana nih? Faqila, kaifa dzalika ya Rasulullah? Kok bisa begitu? Gimana

0: Tapi ingat untuk menjauhi kesalahan itu. Otomatis hatta yadkhulal jannata. Karena dia ingat dengan dosa-dosanya dan dia tidak mau lagi melakukan dosa itu, itulah yang membuatnya masuk surga dengan sebab dosa yang pernah dilakukannya. Memang inilah rahasia kenapa Allah membuat manusia ini berdosa. Justru di balik Allah membuat kita ini berdosa karena ada kasih sayang Allah. Iya. Indah sekali. Di balik Allah membuat kita berdosa, sebenarnya bukan untuk menyiksa, tapi untuk menunjukkan kasih sayangnya. Iya, asal kitanya benar mengolah kesalahan itu. Seperti orang ini masuk surga karena dosa yang dia lakukan. Caranya dia selalu membayangkan dosa itu, tapi untuk menjauhi tidak melakukan kesalahan itu, akhirnya orang itu masuk surga. Sudah, satu lagi. Innal hasanat yudhibna sayyiat kama yudhibul ma'ul wasakh. Sesungguhnya kebaikan itu menghilangkan kesalahan sebagaimana air menghilangkan kotoran. Artinya, selain berbuat dosa, manusia sebenarnya juga disuruh berbuat baik. Untuk apa? Supaya dengan kebaikan yang dilakukannya, dosa-dosanya ini terhapus. Kalau ada manusia yang tidak bisa berbuat baik, ini keterlaluan. Iya. Pada satu sisi kita tidak bisa menghindarkan diri dari dosa, tapi yang pasti, yang kita perlu kita pastikan, jangan tidak bisa berbuat kebaikan. Iya. Pada satu sisi kita tidak bisa membebaskan diri kita dari dosa, okay. Tapi pastikan pada diri kita, jangan tidak bisa berbuat kebaikan. Karena kebaikan ini diantaranya manfaatnya akan menghapus kesalahan kita. Nah, ulun kira begitu.
1: Ya, silakan yang mau bertanya para jamaah. Oke, silakan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nama Muhammad Edwarsa, saya dari sebelah ini. Tadi dijelaskan bahwa komponen manusia itu terdiri dari jasad, badan, hati, dan roh. Mohon bisa diberikan pencerahan juga di mana posisi jiwa. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, baik. Pertanyaan bagus. Bapak Ibu yang berbahagia, istilah jiwa dalam ilmu tasawuf itu para ulama juga berbeda pendapat. Ada yang memahaminya atau mengarahkannya kepada jasmani, ada juga kepada hati, ada juga kepada ruh tadi. Kalimatnya sama dalam Quran, wa nafsi wa ma sawaha, demi jiwa. Wa nafsi wa ma sawaha, demi jiwa yang kami seimbangkan. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha.

0: kami ilhamkan kepada jiwa itu kebaikan dan keburukannya. Jadi istilah jiwa itu, para ulama ahli tasawuf pun juga berbeda pendapat. Ada yang menyebutkan itu adalah jasad, ada yang menyebutkan itu adalah hati, ada juga yang menyebutkan itu adalah roh. Ulun kira begitu.
1: Baik, ya. Mudah terjawab. Ada lagi para jamaah? Silakan. Ustaz, tentang siklus maksiat yang terulang. Nah, setelah maksiat kita taubat, Ustaz. Kemudian jangka waktu yang lama terulang kembali. Nah, ini taubat yang pertama tadi itu batalkah atau sah, Ustaz?
0: Betul.
1: Atau dihitung dosa ini dosa baru?
0: Betul.
1: Silakan, Ustaz.
0: Baik. Dalam kitab kita nih, firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 25. Innahu lil awwabina ghafura. Sesungguhnya Allah itu sangat pengampun bagi orang yang kembali kepadanya. Surah Al-Isra ayat 25. Salah satu tafsirnya ayat itu adalah orang yang mengulang kesalahan dan juga mengulang taubat. Salah, taubat, salah, taubat, salah, taubat. Apa yang terjadi pada Allah kalau orang, ada orang manusia begini? Apa Allah tuh marah? Ah, ini mempermainkan aku? Enggak. Yang ada adalah Allah tetap mengampuni orang itu. Salah taubat, salah taubat, salah taubat. Mau jangkanya dekat atau lama, pokoknya setiap kali salah orang itu taubat, berapa kali pun, bahkan dalam sehari pun 100 kali atau 70 kali, tetap Allah mengampuni orang itu. Nah, terus, apakah pemahamannya adalah bahwa taubat yang lalu itu terhapus? Tidak. Setiap masa ada kesalahan masing-masing. Kesalahan saat ini kalau ada, ya pastilah berbeda dengan kesalahan nanti. Di saat ini kita salah, di saat ini kita minta ampun. Nanti kalau salah lagi, kita minta ampun lagi. Nanti kalau salah lagi, kita minta ampun lagi. Ini yang benar. Yang berbahaya, saat ini salah, nanti salah, nanti salah, nanti taubatnya. Ini yang bahaya. Yang benar dan yang paling selamat, saat ini salah, saat ini taubat. Artinya jangan menunda-nunda taubat. Taubat wajib dilakukan setiap kali salah. Jadi taubat itu wajibnya bukan masalah sebatas taubatnya, tapi kapan taubatnya itu juga wajib. Wajibnya kapan? Setiap kali salah. Jadi hati-hati. Kalau hanya taubat itu wajib, bisa nanti. Dan ini bahaya. Arti bahaya, belum tentu taubat yang wajib itu akan sempat dilaksanakan. Nah, jadi yang pas, setiap kali salah, setiap kali itu juga, di saat itu juga taubat. Nah, ulun kira begitu.
1: Ada lagi terakhir? Ya, sebelum ditutup, silakan ibu-ibunya. Oke, cukup Ustaz. Silakan kesimpulan Ustaz.
0: Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, kesimpulannya siapapun kita dengan segala kelebihannya, mau jadi orang kaya sekaya-kayanya, orang pintar sepintar-pintarnya, orang mulia semulia-mulianya, orang kuat sekuat-kuatnya, tapi ada satu titik kelemahan yang paling besar, kita ini manusia yang punya salah. Semua kelebihan itu tidak bisa menyelamatkan kita. Yang bisa menyelamatkan kita dari kesalahan tadi adalah taubat. Inilah pentingnya. Jangan terlena dengan kelebihan yang kita miliki, tapi sadarlah, ingatlah dengan kelemahan dosa. Karena ini yang paling mengancam diri kita kalau kita tidak taubat. Ulun kira ini yang bisa ulun bacakan, mudah-mudahan seiring dengan taufik dan hidayah Allah. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kepada Allah, insya Allah salat sunat dua rakaat, usalli sunat taubat rakaat ini lillahi ta'ala, semuanya astagfirullah, selepas itu beristighfar minta ampun kepada Allah, illa ghafarallahu lah, diampunkan Allah. Tapi buat aniaya kepada manusia, pernah menzalimi orang lain, pernah menyakiti hati orang lain, pernah memakan harta orang lain, tak dapat ditebus walau seminggu menangis di pintu Ka'bah, walau di Multazam meratap sampai pasah kiswah dinding Ka'bah, tak akan dapat menebus itu semua. Hanya meminta maaf Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad? Wala saufa yu'tika rabbuka. Apapun yang kau mahu, aku akan berikan wahai Muhammad SAW. Tapi untuk meminta maaf atas dosa silap salah kepada manusia, tidak akan mungkin bisa ditebus dengan minta maaf kepada Allah.
3: Tolong ingat ini ya, baik-baik. Kalau nanti di akhirat, Anda tidak temukan saya di surga. Tolong ingatkan kepada Allah, saya pernah ada di sini.
4: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi marwahu Abu Sa'id Al-Khudri, pada hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, qala, beliau menyampaikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, lihat kalimatnya, bima makna, lihat, saya langsung ke ujung hadisnya saja karena cukup panjang sekali. Hatta idza khalasa al-muslimuna, hatta idza khalasa al-mu'minuna min an-nar, sampai ketika orang-orang beriman diselesaikan urusannya dari neraka. Maksudnya hisab. Ya, saat dihisab dan dipisahkan nih, orang beriman semua dah masuk surga, siap masuk surga semua. Ya. Yang buruk-buruk masuk neraka, dah masuk ke neraka. Jadi kalau amalan Anda misalnya 50,001%, masya Allah, maka Anda masuk ke dalam surga insya Allah. Lebih banyak amal baiknya. Tapi kalau amalan jelek Anda misalnya 50,001%, amal baiknya 49,99, masuk ke mana? Ke neraka. Walaupun cuma 0,01%. Yang jadi masalah sekarang 50%, 50%. Amal baik 50, amal jelek 50. Masuk ke mana? Baik. Nah itu belum ke surga dan tidak ke neraka. Lihat kalimat saya. Belum ke surga, tidak ke neraka. Di tempat, disimpan di tempat yang tinggi, yang bisa teramati keduanya. Bisa melihat ke surga, bisa terdengar jerit neraka. Kalau lihat udah gak tega, udah gak kuat ke neraka. Terdengar jerit neraka. Ya, itu disebut dengan A'raf namanya, tempat tinggi yang bisa melihat keduanya. Disebut A'raf. Ya, makanya ada Quran surah Al-A'raf, Anda baca dari ayat 45-nya sampai dengan ayat ke-50-nya. Ada ashabul A'raf yang belum ke surga dan sangat ketakutan mendengar jerit-jerit neraka sehingga ingin mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dia akan ditempatkan di situ di tengah-tengah nanti sampai selesai hisab. Begitu selesai hisab, dia memohon rahmat Allah, diberikan rahmat Allah, baru kemudian dimasukkan ke dalam surga. Kalau hisabnya misalnya berlangsung selama sehari, maka 1000 tahun dia nunggu di situ. Taib, hatta idza khalasal mu'minuna minan nar, sampai ketiga ketika orang-orang beriman itu ya, mulai diselesaikan dari urusan nerakanya. Taib, sudah mau masuk ke dalam surga. Ini sudah selesai mau masuk ke dalam neraka dan dimasukkan, masuk semuanya. Apa yang terjadi? Ma minkum min ahadin, bi ashaddi munashadatan lillahi fi istiqsa'il haqqi li ikhwanihi tayyib minal mu'minin lillahi minal mu'minin. Anda tidak akan temukan pada saat itu situasi saat orang-orang beriman akan masuk ke dalam surganya, sementara yang neraka sudah dihukum di situ, sudah banyak yang dihukum, sudah macam-macam masuk. Ini sudah mulai mau selesai, tiba-tiba ada orang-orang yang mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon dengan sangat. Nabi katakan, Anda tidak akan pernah temukan orang yang paling banyak kuat permohonannya kepada Allah, memelas dengan tulus. Asyaddu munasyadatan, munasyada itu sesuatu yang dimohonkan dengan sangat. Ya Allah, mohon ya Allah, mohon ya Allah. Fawalladhi nafsi biyadi, sampai Nabi berkata, maka demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. Ini Nabi bersumpah dengan jiwanya. Tidak pernah ada kalimat dalam hadis, ya, kalimat seperti ini kecuali menunjukkan itu sangat serius. Ingat, sangat serius. Dan ada sesuatu yang penting di dalamnya. Nabi serius menyampaikan ini. Kita jangan anggap bercanda gitu kan. Falladhi nafsi biyadi, maka demi jiwaku yang ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, yang bisa diwafatkan kapan saja. Lihat kalimatnya. Fayaqulu, maka mereka berkata. Fayaqulu, maka mereka berkata, ya Rabbuna, wahai Rabb kami, wahai Rabb kami yang tengah merawat kami di dunia, memberikan kecukupan, memaafkan kami, mengampuni kami, dan memberikan nikmat surga sekarang. Wa ya Rabbuna, ya Rabbuna, wahai Rabb kami, hum ashabuna, mereka ada di antara teman-teman kami. Dalam kalimat yang lebih kuat, kalimat yang menggunakan ikhwan, kita ikhwan, hum ikhwanuna, hum ikhwanuna, mereka saudara-saudara kami ya Allah. Hum yasumuna ma'ana, ada orang-orang yang berpuasa bersama kami saat di dunia. Yusalluna ma'ana, kanu yusalluna ma'ana, mereka salat bersama kami saat di dunia. Jadi tiba-tiba ada sekelompok ikhwan yang datang kepada Allah yang kehilangan saudaranya. Kok enggak ada di surga gitu kan? Ketika dia mau berangkat, padahal dia punya cita-cita yang sama dan sebagainya, tapi karena bekalnya tidak cukup, sebagian yang masuk ke dalam neraka. Tiba-tiba mengatakan kepada Allah dengan permohonan yang sangat, ya Allah, saya kehilangan saudara saya. Ya Allah, saya kehilangan saudara saya. Ya Allah, dulu kami puasa sama-sama. Ya Allah, dulu kami sholat sama-sama. Ya Allah, dulu kami ibadah sama-sama. Ya Allah, kami tidak temukan dia di sini. Ya Allah, mohon terus, mohon. Sampai ketika puncak pada permohonannya, tiba-tiba Allah berfirman, akhriju man araftum, hei para malaikat, keluarkan orang yang dikenali oleh orang-orang ini yang disebutkan tadi, keluarkan mereka dari neraka. Tiba-tiba dikeluarkan, dikeluarkan, dikeluarkan, bertemulah orang-orang ini dengan temannya. Sampai Allah kemudian dengan rahmatnya katakan lagi, akhradu, akhriju man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal iman, keluarkan sampai yang ada titik terkecil iman dalam hatinya, keluarkan dari neraka. Bahkan hadis ini ada di Al-Bukhari nanti, ya, ada di Al-Bukhari dalam hadis ke-14, posisi paling kiri sebelah bawah, ya, tayyib. Sampai mereka kemudian dikeluarkan dalam keadaan gosong, sudah mulai terbakar habis, dan dimasukkan ke dalam surga kemudian. Setelah selesai, hisabnya di dalam nerakanya, dikeluarkan dari situ. Jadi ada orang-orang yang dengan syafaat temannya bisa keluar dari neraka, masuk ke dalam surga, ada yang sama sekali tidak membantu itu. Ya, dosa-dosa yang begitu besar, tidak bisa keluar dan kekal dia di dalam neraka. Walaupun dia merasa beriman kepada Allah, tapi digugurkan keimanannya dengan ibadah-ibadah yang melanggar ketentuan Allah, seperti syirik dan sebagainya. Tapi poinnya adalah, tiba-tiba ada segolongan teman yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kami puasa sama-sama, kami ibadah sama-sama, kami sholat sama-sama, ya Allah, cuman saya enggak temukan dia di sini. Tapi itu indah. Nah, permohonan sesuatu untuk melengkapkan pada yang kurang disebut dengan syafa' namanya, pelengkap yang kurang disebut dengan syafa'. Makanya di tarawih itu ada sholat syafa', antara sholat 11 rakaat, 2 rakaat penyempurnanya yang ke-10 disebut dengan syafa', 1 rakaat akhirnya disebut dengan witir. Ya, ada teman yang merasakan ada yang kurang nih ya Allah, begitu saya masuk, teman saya enggak ikut, saya ingin dilengkapi dengan itu ya Allah. Tapi permohonan untuk menggenapkan sesuatu yang kurang dengan sifat yang sangat memohon luar biasa, maka kalimatnya dirubah dari syafa' menjadi ditambah tak di ujungnya dengan alif di tengahnya, jadi syafa'. Tayyib, saya mau akhiri ya, karena ini sebenarnya tidak banyak bahasannya. Siapa orang-orang ini? Itu yang disebut dengan ikhwan. Makanya ketika ayat Qur'annya mengatakan, wa kuntum ala syafa hufratin minan nani fa anqadhakum minha, dan kalian sudah ada bahkan yang sudah mau di bibir neraka itu. Karena ketika diangkat itu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perintahnya, yang diperintahkan oleh Allah, tayyib, dalam bahasa hadisnya ada yang diangkat baru neraka itu masuk ke kakinya sampai ke betisnya. Ada yang sudah masuk sampai ke punggungnya. Ada yang sudah keleher dan ada yang sudah tenggelam di dalamnya. Tayyib, jadi ada yang baru di bibir neraka diangkat, ada yang baru sudah mau masuk ke neraka diangkat, ada yang sudah tenggelam diangkat. Jadi macam-macam. Ya fa asbahtum bi ni'mati ikhwana. Siapa yang bisa mengangkat itu semua? Di antaranya Allah berikan nikmat kepada Anda dengan dapatnya ikhwan-ikhwan dalam kehidupan. Cuma itu yang bisa menolong Anda di hari akhirat, teman-teman terbaik, selain syafaat-syafaat yang lainnya. Ada orang mendekat kepada Al-Quran, ada orang sering bersalawat kepada Nabi, ada orang mendekat pada hukum-hukum Allah. Ada orang-orang yang belum bisa maksimal menunaikan itu semua, dia cari teman-teman yang soleh yang menunjukkan pada kebaikan-kebaikan. Bukankah sering Anda dapati seperti itu? Mungkin Anda bersahabat dengan teman yang tingkat ibadahnya jauh di atas Anda. Anda masih sibuk dengan urusan dunia, tapi masih menunaikan sholat, masih puasa. Tapi karena kesibukan dunia Anda, Masya Allah, kurang bekal ibadah Anda. Tapi beruntungnya Anda dengan punya teman yang soleh, berjamaah dengan imam yang soleh, puasa dengan dia, buka sama-sama, kadang sering ikut-ikut misalnya dalam ta'limnya, dalam macam-macamnya. Masya Allah. Maka tiba-tiba ketika Anda dikenal oleh dia, diingat oleh dia, di akhirat nanti tidak ditemukan Anda. Ya Allah, dia kawan saya, ya Allah. Dia teman saya, ya Allah. Dia saudara saya, ya Allah. Kami pernah ta'lim sama-sama, ya Allah. Kami pernah puasa sama-sama, ya Allah. Kami pernah sholat berjamaah sama-sama, ya Allah. Mohon jangan pisahkan, ya Allah. Jangan pisahkan. Tanya, sudahkah Anda punya teman seperti itu yang bisa menolong dalam kebaikan? Kalau belum temukan, cepat cari. Mungkin masih hidup. Sebab kalau sudah kehidupan itu berakhir, tidak mudah untuk menemukannya. Maka pastikan di kantor Anda, teman Anda bisa membawa Anda ke surga. Pastikan di rumah Anda, pasangan hidup Anda adalah teman yang bisa membawa Anda ke surga. Pastikan di tempat kehidupan Anda, siapapun tetangga Anda, kerabat Anda, teman-teman sekolah anak Anda adalah teman yang bisa mengingatkan dan membantu Anda untuk mencari Anda bisa masuk ke dalam surga. Dan saya mohon pada Anda semuanya, tolong ingat ini ya, baik-baik. Kalau nanti di akhirat Anda tidak temukan saya di surga, tolong ingatkan kepada Allah, saya pernah ada di sini. Saya pernah ada di sini. Tolong ingatkan. Kalau antum di akhirat nanti tidak temukan saya di surga, tolong ingatkan. Ya Allah, mohon ya Allah, ada hidayah telah mengajar saya dan mengingatkan saya di sini. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. وآخر دعوانا بالحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: Lihat orang lain tidak perlu pakai iri dengki. Mengapa iri? Yang lain juga Allah yang membagi. Kalau saudara ingin, tidak perlu iri kepada orang lain, apalagi menjatuhkan. Untuk apa? Saudara ingin rezeki orang, tinggal minta kepada Allah. Ya Allah, engkau beri dia seperti itu, saya minta juga kepadamu. Tinggal minta, karena orang juga punya sesuatu, Allah yang memberi. Kenapa kita harus dengki kepada orang? Dengki kepada tetangga, dengki kepada teman, tidak akan merubah rezekinya. Hanya merubah saja diri kita makin menderita. Kita dengki kepada seseorang, Allah mau tambah, pasti nambah tuh. Kita saja yang makin menderita. Tidak usah ribet. Seibu, sebapak, adik kakak, rezeki Allah yang menentukan. Yang penting barokah hadirin. Tidak ada iri dengki. Masya Allah.

0: Kalau ada anak kecil main di masjid, jangan diomelin, jangan disentil, jangan digebuk, jangan diusir. Kenapa? Biarin aja dia main. Mungkin rumahnya kecil, melihat masjid gede, dia lari sana, lari sini. Biarin, namanya juga anak. Anak kecil, salatnya bercanda, dia dipisahin sofnya. Jangan digabungin, sof pertama, kedua, ketiga, biarin orang-orang dewasa. Lewatin dua sof, lewatin tiga sof, biarin itu bagian anak-anak. Dia salat, dia mau bercanda, dia mau tendang, dia terserah. Kenapa? Kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu radhahu, jika di masjid sudah tidak terdengar suara anak-anak kecil, maka itu akan menjadi sebuah besar, besar, besar. Ada anak-anak terus yang akan memakmurkan masjid tersebut. Kalau anak sering-sering main ke masjid, dicariin gak? Gak bakal dicariin, bapak mana mau cariin anak ada di masjid. Lagi main, biarin, biarin, dia main, biarin. Kenapa? Biar dia cinta dulu sama masjid, sama masjid, sama masjid.
1: Pendengar Radio Islam Center, kini bersama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan sholat asar.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Ar-Rahman 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan.
3: Allah yang Maha Pengasih yang telah mengajarkan Al-Qur'an. Dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara.
2: Asy-syamsu wal qamaru bihusban.
3: Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Dan tetumbuhan dan pepohonan, keduanya tunduk kepadanya. Dan langit telah ditinggikannya, dan dia ciptakan keseimbangan, agar kamu jangan merusak keseimbangan itu. Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu. Dan bumi telah dibentangkannya untuk makhluknya. Di dalamnya ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang. Dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Dia menciptakan manusia dari tanah kering, seperti tembikar. Dan Dia menciptakan jin dari nyala api, tanpa asap.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Tuhan yang memelihara dua timur dan Tuhan yang memelihara dua barat. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan.
0: Dia membiarkan dua laut mengalir yang kemudian keduanya bertemu. Di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing.
1: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Dari keduanya, keluar mutiara dan marjan. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Walahul jawaril munsyaatu fil bahri kal'alam.
0: Miliknya lah kapal-kapal yang berlayar di lautan bagaikan gunung-gunung.
1: Fabi'ai ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Kullu man 'alaiha fan.
0: Semua yang ada di bumi itu akan binasa.
1: Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram.
0: Tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal.
1: Fabi'ai ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Yas'aluhu man fis samawati wal ardi kulla yawmin huwa fi sya'n.
0: Apa yang di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya. Setiap waktu dia dalam kesibukan.
1: Fabi'ai ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Sanakhrulakum ayyuhat taqalan.
0: Kami akan memberi perhatian sepenuhnya kepadamu, wahai golongan manusia dan jin.
1: Fabi'ai ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Kepada kamu jin dan manusia, akan dikirim nyala api dan cairan tembaga panas, sehingga kamu tidak dapat menyelamatkan diri darinya.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ.
0: Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti kilauan minyak.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌ.
0: Maka pada hari itu, manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ.
0: Orang-orang yang berdosa itu diketahui dengan tanda-tandanya, lalu direngut ubun-ubun dan kakinya.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ.
0: Inilah neraka Jahanam yang didustakan oleh orang-orang yang berdosa.
1: يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ.
0: Mereka berkeliling di sana dan di antara air yang mendidih.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ.
0: Dan bagi siapa yang takut akan saat menghadap Tuhannya, ada dua surga.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: ذَوَاتَا أَفْنَانِ.
0: Kedua surga itu mempunyai aneka pepohonan dan buah-buahan.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ.
0: Di dalam kedua surga itu ada dua buah mata air yang memancar.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ.
0: Di dalam kedua surga itu terdapat aneka buah-buahan yang berpasang-pasangan.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: موسيقى

0: tinggal.
1: Mereka bersandar di atas permadani yang bagian dalamnya dari sutra tebal. Dan buah-buahan di kedua surga itu dapat dipetik dari dekat.
0: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
1: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
0: فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ.
1: Di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang membatasi pandangan, yang tidak pernah disentuh oleh manusia maupun jin sebelumnya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: seakan-akan mereka itu permata yakut dan marjan. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan.
0: Tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan pula.
1: Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadzdziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Wa min dunihima jannatan.
0: Dan selain dari dua surga itu, ada dua surga lagi.
1: Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadzdziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Mudhammatan.
0: Kedua surga itu kelihatan hijau tua warnanya.
1: Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadzdziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Fihima 'aynani nadhafatan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadzdziban.
0: Di dalam keduanya surga itu ada dua buah mata air yang memancar. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Fihima fakihatun wa nakhlun wa rumman.
0: Di dalam kedua surga itu ada buah-buahan, kurma dan delima.
1: Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Fihinna khairatun hisan.
0: Di dalam surga-surga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik dan jelita.
1: Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Bidadari-bidadari yang dipelihara di dalam kemah-kemah. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Lam yaqmithunna insun qablahum wa la jan.
0: Mereka sebelumnya tidak pernah disentuh oleh manusia maupun oleh jin.
1: Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Muttaki'ina 'ala rafrafin khudrin wa 'abqariyyin hisan.
0: Mereka bersandar pada bantal-bantal yang hijau dan permadani-permadani yang indah.
1: Fabi'ayyi 'ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram.
0: Maha suci nama Tuhanmu, pemilik keagungan dan kemuliaan.
2: Ya, pendengar muslim, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang azan asar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
3: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengungkiri janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumil qiyamah, ditutup dengan doa wasilah, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammati was-salati al-qa'imah, hadhihi sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilah, wasyarafa wa darajatul 'aliyah ar-rafi'ah, wa ba'athu Allahumma maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Tapi dalam riwayat Al-Baihaqi ada tambahan, innaka la tukhliful mi'ad, halat lahu syafa'ati yaumil qiyamah, la ya'dia mendapatkan syafaat pada hari kiamat.
2: Ya, penerus dengan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat menunaikan ibadah salat Asar untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: ujar Rasulullah, itu orang kada sembahyang asar. Artinya orang yang tidak sembahyang asar, dia mau berbuat apa? Bisa membunuh, bisa menipu, bisa merampok, bisa apapun. Kalau orang yang meninggalkan sembahyang asar, ini sembahyang yang khusus daripada sembahyang-sembahyang lainnya. Ibaratkan hidup kita itu laksana sembahyang penutup. Orang yang selalu menjaga sembahyang asar, orang yang selalu menjaga sembahyang asar pada waktunya, itu ada semacam alamat bahwa orang ini adalah husnul khatimah. Ada alamat husnul khatimah. Orang yang melalaikan asar, orang yang kadang sembahyang kadang-kadang, orang yang kadang-kadang melewatkan asar dari waktunya, nah ini tanda-tanda orang ini husnul khatimah. Karena asar penutup hari, penutup siang. Kalau penutup itu bagus, maka penutup umur kita pun bagus.
1: Dalam hadis yang lain, riwayat Bukhari, kata Nabi SAW, siapa yang ketinggalan, siapa yang meninggalkan sholat asar secara sengaja, habis semua amalnya. Allah menghususkan di antara lima waktu sholat, asar yang paling tinggi. Kemudian datang setelahnya subuh dan isya, baru setelahnya duhur dan maghrib. Tapi ini bukan berarti duhur dan maghrib rendah, enggak. Tapi saya katakan tadi, tidak ada kata-kata yang rendah atau sial, tapi ada yang biasa dan ada yang lebih baik. Seperti itu lah.
2: Rasulullah SAW bersabda, yata'aqabuna fikum malaikatum billayli wa malaikatum binnahari wa istami'una fi solat as-subhi wa solat al-asri thumma ya'ruju alladhina batu fikum wa yas'aluhumullah. Ada malaikat yang ta'akabuna berganti-ganti dan tidak ada hentinya. Yang ta'akabuna, akibat itu ada sesuatu, ada akibatnya. Yang ta'akabuna bergonta-ganti. Ada malaikat yang diperintahkan oleh Allah naik turun berganti. Ada malaikat pagi, ada malaikat sore, sip-sipan begitu. Ada pagi dan sore, pagi sore. Kemudian mereka berkumpul di mana malaikat-malaikat itu? Di tempat-tempat sholat. Jadi kalau sholat asar itu malaikat menyaksikan semuanya berkumpul di situ. Anda tidak tahu. Alhamdulillah tidak kelihatan. Nah, Allah menutup itu semuanya. Dan itu untuk ujian bagi kita. Iman malaikat di kiri kanan kita tidak melihat. Kita tidak melihat. Yaitu apapun bergonta-ganti mereka tidak ada hentinya dan berkumpul fi sholati subhi di sholat subuh wa sholati al-asri. Dan mereka itu berkumpul di tempat-tempat melakukan sholat subuh, sholat asar. Kalau sudah selesai sholat, pergi. Kalau waktu sholat, pergi. Jadi maksudnya, tengnya, sipnya, ganti sipnya itu waktu sholat. Jika lagi sholat subuh, malaikat yang itu turun. Ya kan? Kemudian, malaikat yang menjaga, pergi. Faizaluhumullahu. Kemudian Allah bertanya. Kalau pertanyaan Allah itu bukan pertanyaan karena Allah tidak tahu. Akan lebih kita sunnah Allah bertanya. Bukan pertanyaan itu selalu keinginan untuk tahu. Bukan. Ada pertanyaan ujian juga kan ada. Ustaz waktu bertanya kepada Anda, waktu kita belajar, Pulau Madura ada di mana? Apakah ustaznya tidak tahu? Ya tahu dong, ngetes. Rukun Islam ada berapa? Ustaz kok tanya, masa gitu? Kurang ajar kan? Nah ini, tidak semua pertanyaan adalah perlu jawaban untuk beritahu. Dan begitu juga Allah, waktu Allah bertanya kepada malaikat, Allahu a'lam, Allah lebih tahu. Akan tapi agar tugas malaikat disempurnakan laporan. Biarpun sudah tahu. Karena laporannya malaikat sudah ibadah. Kaifa tarabtahum ibadi? Kaifa tarabtum ibadi? Hei malaikat, gimana waktu kamu meninggalkan hamba-hambaku tadi? Kamu kan punya tingkat sengawal hambaku melihat hambaku yang ada di bumi sana. Kemudian kamu naik. Ganti malaikat yang lainnya. Akhirnya yang naik itu ditanya oleh Allah. Apa yang kau temukan pada hamba-hambaku? Taruknahum wahum yusallun wa atainahum wahum yusallun. Waktu aku datang mereka sholat. Waktu kami pergi mereka juga sholat. Sholat terus. asarnya sholat, subuhnya sholat. Dan ini dilaporkan kepada Allah. Dan inilah yang menjadi sebab semakin besar pahalanya disaksikan oleh malaikat-malaikat dan dilaporkan kepada Allah. Allah sudah tahu. Cuman laporan itu adalah bukan karena memberitahu Allah, bukan tugasnya malaikat.

hati-hati, waktu asar itu keutamaannya besar. Makanya ibu kalau meninggalkan sholat duhur dengan sholat asar itu beda. Meninggalkan sholat duhur dosanya besar sekali, tapi meninggalkan sholat asar dosanya besar ditambah lagi dengan satu. Seluruh amalannya pada hari itu dari kebaikan dihapuskan oleh Allah.

hadirin rahimakumullah, kemudian kami sampaikan satu buah pengumuman ditujukan kepada jamaah masyarakat Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Kami sampaikan bahwasanya di Masjid Raya Baitul Muttaqin Islam Center Kalimantan Timur telah kembali dilaksanakan kegiatan kajian rutin setiap ba'da subuh, ba'da maghrib maupun ba'da salat zuhur. Untuk informasikan kepada perjamaah sekalian, untuk pelaksanaan pengajian rutin di Islam Center telah dilaksanakan kembali secara rutin. Adapun untuk kajian rutin setiap ba'da subuh dilaksanakan setiap 4 kali dalam 1 minggu, yakni di hari Jumat subuh, Sabtu subuh, Ahad subuh dan Senin subuh. Untuk Jumat subuh dalam kajian kitab Nasihatul Ibad penulis Imam Nawawi Al-Bantani yang diisi oleh Kyai Haji Muhammad Andi Faisal. Adapun Sabtu subuh dalam kajian kitab Irsadul Ibad ila Sabir Wasat yang diisi penceramah Al-Mukarram Kyai Haji Azhar Qawim. Adapun ada Ahad subuh dalam kajian kitab Sirrus Salikin jilid ketiga sebagai penceramah Ustaz Dr. Haji Khairi Abu Syari LSMA. Dan untuk Senin subuh dilaksanakan dalam kajian kitab Risalatul Mu'awana sebagai penceramah Al-Habib Hasim bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Adapun untuk pengajian rutin setiap ba'da salat maghrib dilaksanakan rutin setiap malamnya kecuali di malam Jumat. Untuk Ahad maghrib kajian Tahsinul Qiraah memperbaiki bacaan Al-Quran yang dibimbing oleh Kyai Haji Muhammad Ilmi. Untuk pengajian Senin maghrib kajian rutin Senin maghrib dalam kajian kitab Al-Azkar An-Nawawi yang diakan penceramah Al-Habib Muhammad bin Modul Al-Atas. Adapun untuk kajian maghrib Selasa malam Rabu dalam kajian kitab Sirah Nabawiyah oleh Ustaz Haji Ahmad Salim Torik LSMA, dan kajian maghrib malam Kamis hari Rabu maghrib kajian kitab 20 kitab 20 sifat wajib Allah sebagai penceramah Kyai Haji Muhammad Mansur. Adapun untuk kajian Sabtu maghrib dalam kajian kitab Tafsir As-Sa'awi sebagai penceramah Al-Mukarram Profesor Dr. Abdul Majid MAG. Adapun untuk kajian pada salat zuhur dilaksanakan dalam satu kali dalam satu pekan, yakni dalam kajian kitab hadis Arba'in An-Nawawi setiap Senin zuhur yang diisi oleh Imam Besar Kyai Haji Muhammad Rasid. Demikian dapat diketahui oleh para jemaah sekalian, diajak secara keluarganya, para sahabatnya dan juga disebarluaskan kepada muslimin dan muslimat lainnya. Bersama-sama kita memakmurkan rumah Allah, Masjid Raya Baitul Muttaqin.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain amma ba'du. Ibu-ibu yang dicintai Allah. Ya Allah, deg-degan euy. Entar dulu tarik nafas dulu boleh ya. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih. Terima kasih sahabat-sahabat semuanya ya Allah. Terima kasih. Alhamdulillah bisa kesini lagi ya. Hari ini judulnya apa Bu? Tentang bakat. Iya. Ibu tuh punya bakat? Apa bakatnya? Ibu kapan tahu bakatnya apa gitu tahu? Umur berapa tahu bakatnya? Udah punya anak, telat amat. Iya, tapi tidak apa-apa. Memang generasi kita kan waktu itu belum banyak temuan-temuan untuk bagaimana mendeteksi bakat kan? Iya. Tapi ada rasa nggak waktu kecil, ih aku senengnya ini loh. Atau orang sering sebut hobi dulu. Hobi, ya, iya. Baik, hari ini Bismillahirrahmanirrahim kita bahas tentang bakat, ya. Cuman saya teh nggak tahu kalau sebanyak ini bawa tes wataknya, bakatnya mungkin nggak cukup ya. Tapi nggak apa-apa deh, dipandu aja ya nanti ya, iya ya, Bismillah ya, ya. Baik, mari kita buka slide-nya ya. Jadi kalau di Quran itu landasannya surat Al-Isra ayat 84. Al-Isra 84. Berapa Bu? 84 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah wahai Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing. Sesuai dengan pembawaannya masing-masing. Tapi ada tambahannya dari Allah ya, lanjutannya yang luar biasa. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Ya, ya Maha benar Allah dari segala firman-Nya ya. Jadi kalau dibilang sesuai dengan pembawaannya masing-masing, ini setelah diteliti ayat kauliyah ini oleh para ilmuwan dengan ayat-ayat penemuan kauniyahnya gitu ya. Ternyata kalau dibilang pembawaannya masing-masing, ini bisa dibahas untuk wataknya dan bisa dibahas untuk bakatnya. Kita sering bahas watak berulang kali ya. Masih ingat Ibu wataknya apa? Watak tidak bisa dirubah ya Bu. Watu bisa disembuhin. Watak yang gak bisa dirubah tapi bisa diukir jadi lebih cantik watak itu ya. Bakat juga pembawaannya masing-masing. Dan Allah mengatakan, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Artinya ya, kita gak usah juga bilangin orang, itu bakatnya jelek banget. Ini bakat aku dong, gue. Oh. Aduh. Enak juga ngomong gitu ya. Maklum zaman sekarang. Ya, baik. Dan bakat itu karena memang karunia Allah sudah ada sejak ya kita di dalam rahim ibu. Tuh. Siapa yang pernah USG begini nih rahimnya nih? Belum apa-apa udah terdeteksi pegang gitar. Iya. Bayangin. Jadi memang sudah dari awalnya ada, ya. Sudah dari awalnya ada. Tapi ternyata diketahui ya. Jadi kan Allah memang sudah memberikan, Allah yang mencipta. Ilmuwan itu cuman nemuin-nemuin aja, ya. Jadi ditemukan setiap orang itu bakatnya banyak. Banyak. Malah dikatakan setiap orang 8 jenis bakatnya. Nah, 8 jenis. Makanya kadang-kadang pas waktu menemukan suatu kerjaan kayaknya, ih, aku cocok banget sama hobi ini. 3 bulan kemudian, ih aku juga cocok sama hobi ini. Rasa gitu gak Bu? Ganti-ganti. Nah, ternyata memang banyak, memang banyak, ya. Di mana sebetulnya program bakat Allah letakkan di tubuh manusia? Tetap di otak, ya, kembali di otak. Nah ini, oh, gambar ini udah sering banget dijejelin ya, Bu. Mudah-mudahan ingat ya. Yang penting punya otak, Bu. Ya Allah. Otak terbagi dua. Pegang dulu dong, pegang dulu dong. Yang kanan. Yang kiri. Ya, terbagi duanya begitu ya. Iya. Nanti belahan kanan juga otak besar ya. Terbagi empat. Empat besar. Karena nanti ada yang kecil. Empat besar. Ya, yang paling depan itu ini sengaja dikasih warna merah. Aslinya bukan merah, ya. Pernah makan otak sapi? Nah, ya kayak gitu dah. Yang depan, yang frontalis di depan, namanya frontalis, frontalis. Punten, kita kalau nanti belajar otak dan tubuh manusia pakai bahasa Latin, itu kesepakatan internasional, ya. Dikasih nama frontalis, ya. Yang nemuin kebetulan orang Latin. Frontalis di depan, ya. Kemudian yang kuning bagian tengah, coba pegang dulu kepalanya di tengah, persis ubun-ubun, pegang dulu. Iya, dapat Bu. Kirain nggak dapat. Sekepalan tangan itu pas di tengah, ya. Kan ada sebelah kanan kita pegang juga, sebelah kiri kita pegang. Itu yang disebut lobus parietalis. Parietalis apa Bu? Ya, nggak apa-apa kan, pakai bahasa Latin. Ya, supaya lulusan Rumil tuh Masya Allah, selain bahasa Arab dia tahu bahasa Latin, dia tahu. Parietalis inilah, di dalamnya neuron-neuron sel otak itu berisi watak dan bakat. Dan bakat, emang di situ isinya. Walaupun nanti sel otak yang lain menunjang. Ya, menunjang. Jadi di situ. Jadi kalau ibu mau tahu bakat dan watak ibu, posisinya coba pegang lu kepalanya. Iya. Yeah. Elus-elus dulu, belai-belai dulu. Sayang-sayang dulu ya Allah. Ucapkan syukur dulu ya Allah, terima kasih ya Allah. Saya punya watak. Yang unik watak Allah simpan di sini, kekuatan plus program kelemahan juga. Ya. Yeah. Orang yang tipe apa Bu? Pemikir. Ada? Masih ingat? Hasratnya selalu melakukan apa-apa yang sempurna. Kekuatannya ada, sudah ada. Juga kelemahannya sudah ada. Ya. Kekuatan orang pemikir karena selalu mau melakukan dengan sempurna, maka dia detail, mendalam. Ya. Teliti, rapi, telaten. Ya. Ciri khasnya mikir mulu. Apa-apa dipikirin. Ya. Bahkan dia bisa berpikir, memikirkan planning kehidupannya ya sampai 20 tahun ke depan. Ya Allah. Terus ada watak yang bukan pemikir. Ya Allah. Gua mah sehari syukur, sehari lewat syukur. Mikir 20 tahun, ya Allah. Kayak kredit rumah. Tapi emang begitu. Pantang tipe pemikir dikasih nasihat, Bu, jangan mikir ya. Pantang tuh. Pantang. Langsung stres. Gimana orang programnya udah ada di situ? Ya. Jadi gimana dong Bu Aziza kasih nasihatnya, Bu? Mikir yang enak-enak aja ya. Gitu. Karena memang aslinya pemikir, ya. Jadi watak ada di sini. Bakat juga ada di situ, ya. Yuk, next lagi. Lanjut. Ya, kalau dibilang bakat itu apa sih? Apa sih bakat, Bu? Ini punten ya. Ini dikasih penjelasan oleh para ahli ya. Maaf teman-teman yang ada di luar mungkin enggak kelihatan, tapi saya bacakan ya. Bakat adalah kemampuan bawaan. Itu kemampuan bawaan. Jadi dari sononya ya. Yang merupakan potensi yang masih perlu dikembangkan atau dilatih untuk mencapai suatu kecakapan, pengetahuan dan keterampilan khusus. Jadi bakat itu bawa, kemampuan bawa yang masih harus diapa? Dikembangkan dan dilatih supaya nanti bakat ini ya, yang menjadi sesuatu yang kita bisa buat kehidupan kita ini. Ya, ya. Kalau seorang ibu mulai belajar tentang bakat, ya, kemudian bisa mendeteksi bakat sendiri dulu, kemudian bisa mendeteksi bakat suaminya, kemudian mendeteksi bakat anaknya, wah itu enak sekali itu. Jadi nanti kalau anak-anak diskusi, diskusi tentang, saya mau ambil sekolah apa ya Bunda? Umi, aku cocoknya sekolah apa ya? Nah itu kita bahas tentang bakat, juga wataknya, ya. Kenapa? Karena ya, bakat itu bukan sekedar hobi yang kita lakukan saat ini. Bakat ini juga yang nanti menentukan arah kesenangan apa yang kita mau kerjakan. Ada bahasa sekarang istilahnya passion. Sedah. Passion itu basicnya bakat. Bu Aisyah gimana ya mau tahu itu passion aku? Gampang. Ibu seneng gak kerjainnya? Ih, itu gue banget. Nah itu itu berarti passion, dan itu berarti didasari oleh bakat. Ya, ya. Lanjut. Nah, dan bakat tuh macam-macam. Tadi ada berapa Bu bakat kita? 8. Tapi ditemukan bakat berikutnya yang ada bakat ke-9. Ya. Uniknya bakat ini begini. Ada orang yang bakat utamanya bisa berdiri sendiri. Misalnya bakat musik. Itu bisa berdiri sendiri. Artinya dia bisa punya pekerjaan menjadi pemusik. Musik itu ya khusus ya, musik. Tapi ada bakat yang dia harus ya sebagai ini tadi ya, dasarnya saja untuk di bidang sesuatu ya. Jadi di dalam otak itu enggak ada bakat arsitek, enggak ada. Bakat insinyur enggak ada. Tapi bakat memusik memang ada memang. Tapi dia bakatnya insinyur enggak ada. Dia bakatnya arsitek enggak ada. Tapi dia bisa menjadi profesi arsitek karena ada bakat yang disebut visual spasial atau spasial visual. Itu. Apa sih visual spasial? Nanti kita jelaskan. Tetapi orang yang punya bakat spasial visual yang ada di sini itu ya, itu biasanya orang-orang yang pandai melihat ruang, pandai mengukur ruang. Ya. Nah, itu nanti adalah kemampuan yang nanti bisa dia pakai untuk misalnya, ah saya mau ambil sekolah arsitek, ah, itu bisa. Ah saya mau ambil desain, itu bisa. Atau saya mau jadi pilot, ah itu bisa. Makanya tes untuk jadi pilot, dilihat itu, ada gak kecerdasan visual spasialnya? Kalau gak ada, gak usah diterima. Kenapa? Entar dia gak bisa lihat awan. Dia gak bisa ukur awan entar. Pilot gak punya kecerdasan visual spasial, gimana? Ya, iya. Jadi seperti itu. Ya, ya, nanti kita bahas lagi 8 itu apa aja. Ya, lanjut. Dan bakat baru muncul atau teraktualisasi bila ada kesempatan untuk dikembangkan, ya. Pernah dengar istilah bakatnya terpendam? Itu maksudnya bakatnya udah ada di otak, tapi belum muncul. Kenapa? Gak ada kesempatan dikembangkan. Ya. Kenapa? Punten, mungkin ada orang yang bakatnya itu namanya kecerdasan kinestetik, seneng olahraga. Tapi dia tinggal di daerah yang pantang olahraga. Cakep. Maka tidak muncul. Kenapa? Gak ada kesempatan. Ya, gak ada kesempatan. Makanya sekarang sekolah yang bagus adalah sekolah yang juga menyelenggarakan ya, kegiatan-kegiatan yang menunjang ya, kesempatan bakat ini. apa namanya Bu? Ekstrakuri, ekskul. Nah, kalau intrakurikuler mah kudu diikutin. Mau bakat apa aja harus belajar matematika. Mau bakat apa aja harus belajar sejarah. Mau bakat apa aja harus belajar bahasa Indonesia. Tapi itu nanti intrakurikuler aja. Ada anak yang senang matematika, ada anak yang what? Apa pelajaran yang kamu paling tidak suka? Matematika. Oh, ibu ada? Cepet banget ya. Tapi jangan salah, ada orang senang banget matematika. Ya Allah, I love math. Itu karena, bukan karena dia pintar. Memang ada bakat yang disebut kecerdasan matematis, kecerdasan logis matematis. Emang, emang. Ya. Bu Aisyah, emang yang lain gak punya kecerdasan matematis? Punya. Namanya juga tadi udah dibilang bakatnya 8. Tetapi bakat 8 itu tidak semuanya dominan. Ya. Saya punya bakat 8. Nomor 1 sampai 8 ada. Tetapi saraf saya, punten Mbak Bibi boleh minta yang neuron lagi. Neuron saya tentang bakat tidak semuanya sama. Misalnya saya punya bakat misalnya matematis ya. Neuron ini, punten, neuron sel otak ini yang ada di otak tengah tadi ya. Ada 8 di sini. Tapi setiap jenis enggak sama jumlah sarafnya. Orang yang jumlah sarafnya banyak terhadap satu bakat itu namanya bakat dominan. Tapi 8-8-nya ada. Ibu, kalau ibu tanya, "Bu Aisyah bisa masak?" Bisa. Tapi enggak suka. Enggak jago. Kenapa? Sama ibu. Asik, ada teman. Iya bisa, bisa, bisa doang. Kenapa? Ternyata sewaktu saya ukur bakat saya, bakat yang untuk masaknya urutan nomor 8. Bisa masak ya Allah. Waktu saya ketemu ibu mertua saya, terus saya lihat beliau juga tidak suka masak. Ya Allah. Barangkali ini yang cocok, makanya saya jodoh. Bukan jodoh, jodohnya justru sama ibu mertua. Ya gitu ya. Siapa suka tanaman? Tanaman? Ada? Siapa suka binatang? Ada? Itu tuh bakat loh Bu. Iya. Saya suka tanaman. Saya suka tanaman. Suka doang ngeliatnya. Karena bakat memelihara tanaman saya itu urutan ke-8 tadi itu. Karena tanaman, masak, sama binatang satu jenis namanya kecerdasan naturalis. Ada di sini. Ada Bu, dikit. Sel otaknya barangkali ya cuma 10 ribu doang. Ini kan 100 miliar. Bakat saya apa? Waduh, apa ya? Dulu tuh, dari dulu ya, saya seneng banget kalau ketemu orang banyak ya. Terus kalau ketemu orang itu pantang kalau gak ngomong-ngomong dulu dikit. Itu tuh saya ya, dari kecil. Pantang tuh ketemu orang cuman, ih pantang banget, ih dosanya. Pantang banget. Ternyata itu bakat. Namanya kecerdasan interpersonal. Oh Allah. Itu bakat ternyata tuh ya. Jadi ibun, kalau ada anak kita yang dikit-dikit salaman sama orang. Ada tuh. Masuk masjid ya Allah semuanya disalamin. Itu bakat. Langsung ibu bahagia. Ya Allah, calon bakat public figure. ini anak saya bakal jadi motivator. Kenapa? Karena hubungan interpersonal gak semuanya orang ada di kepala. Ada semuanya, tapi gak semuanya dominan. Ya, ada semuanya. Ada ibu-ibu atau orang juga bilang, saya senang juga sih ketemu banyak orang, tapi ya gitu. Mukanya gitu, ya gitu. Berarti kecerdasan interpersonalnya nomor 8 tuh. Udah ketahuan dah. Waisa, bisa gak kecerdasan atau bakat yang nomor 8 kita upgrade supaya dia naik dari nomor 1? Bisa, tapi lama. Kelamaan. Mending yang di upgrade maksimal itu yang urutan 1 sampai 4 atau 1 sampai 5. Ya? Masa gak bisa sih Bu Aisyah? Bukan gak bisa, Waktunya. Bu, kecerdasan naturalis saya nomor 8. Itu tadi termasuk masak tuh Bu ya. Yeah. Bisa aja sih saya disuruh kursus masak gitu. Karena kecerdasan naturalis nomor 8, nilai masak saya tuh 5,5 sebelum dikursuskan. Tapi pas dikursuskan cuma naik 6. Nah buat apa? Butuh waktu. Udah seminggu 4 kali kursus masak, rasanya begitu doang. Dari 5,5 sampai 6. Saya dulu pernah digangguin sama suami saya dulu. Apa dia bilang? Suami saya kan kalau panggil saya Bu Isa ya. Bu Isa itu kalau dia mau masak, dia bikin proposal dulu. Kenapa? Karena dia tahu saya jago banget bikin proposal. Kenapa? Karena saya seneng kegiatan yang sosi. Karena kecerdasannya interper. Masa saya asem bikin proposal dulu? Kan gitu. Itu. Tapi kecerdasan saya apa sebetulnya? Itu tadi interpersonal. Mending saya dikursuskan apa? Bicara, bukan bicara. Sekolah-sekolah yang ada kaitannya dengan public figure, public speaking, dan sebagainya. Saya gak dikursusin aja kecerdasan interpersonalnya 8. Astagfirullahaladzim. Masya Allah, tabarakallah. Apalagi dikursusin. Lewat. Lewatnya apa? Gurunya saya ajarin. Benar. Gitu. Ya, gitu. Sampai sini sepakat dulu. Jadi, setiap orang memang 8, tapi akan berbeda. Kenapa? Komposisinya berbeda. 1 sampai 4 beda. Ya? Saya sama Bu Yanti pasti 1 sampai 4-nya beda. Saya tahu persis nomor 1-nya Bu Yanti. Pasti kecerdasan musikalis. Keduanya kecerdasan bahasa. Karena ada orang kecerdasan musikalis pertama, kecerdasan keduanya bukan bahasa, kecerdasan matematis. Dia tidak akan jadi penyanyi. Dia akan menjadi musisi yang bikin lagu yang pakai not balok. Kan perlu kecerdasan matematis itu. Ya. Tapi kalau misalnya kecerdasan musikalisnya pertama, yang keduanya dia bahasa, itu penyanyi. Nyanyi dia. Apalagi kecerdasan ketiganya kinestetik, itu nyanyi ambil joget. Beda kan? Iya. Kalau kecerdasan musikalis pertama, yang kedua matematis, ya, yang ketiga dia intrapersonal, oh bakalan dia bikin lagu doang, gak muncul-muncul. Itulah penulis lagu. Yang ngetop yang bawainnya. Penulisnya kadang suka dilupakan. Kenapa? Karena memang dia gak mau muncul, dia punya kecerdasan intrapersonal, bukan inter, intrapersonal. Ke dalam. Dia lebih menyenangi sendiri, kemudian dia mengarang, dia menciptakan, ya, dia memahami tentang kehidupan dan dia buat lagu. Tapi karena ada kecerdasan musikalisnya, dia bisa masukkan ke irama-irama. Kemudian dia ada kecerdasan matematisnya, dia tahu itu not. Do, abis do ketemu la, itu bisa ya begitu ya? Iya. Saya kadang-kadang heran ya, kok bisa begitu ya? Kenapa heran? Ya karena kecerdasan matematis saya nomor 7. Makanya ya kadang-kadang kalau ada orang yang kaitannya dengan hitung-hitungan, waduh saya udah malas banget itu. Dulu ingat banget pertama kali kawin nikah nih ya, kata suami, tolong semua pengeluaran ditulis ya. Saya tulis bu, tapi di amplop. Ya. Kalau orang yang senang matematis, punya kecerdasan matematis, itu pantang tulis di amplop. Dia akan tulis di buku. Kalau perlu dia bikin buku apa? Accounting. Saya mah udah syukur tulis di amplop. Tadi juga lupa, ya Allah tadi daging berapa ya? Akhir-akhir aja dah. Pokoknya ada angka-angkanya, gue laporan tiap bulan. Aduh. Pokoknya kalau disuruh ngitung, disuruh nulis, ya Allah, itu menjadi sebuah beban bagi saya. Kenapa? Karena kecerdasan matematisnya nomor 7. Mendingan suruh ngejelasin aja dah. Beli daging di mana? Beli bawang putih di mana yang murah? Ah itu. Mendingan begitu. Jangan nanya angkanya dong. Tapi karena ada, bisa juga. Cuman gak jago. Gak jago-jago amat istilahnya gitu. Ya, iya. Bu, mau ngetes wat batak bakatnya gak? Ya Allah, cuman cukup gak ya? Boleh ada yang bantuin? Itu tuh ada agak cepat dibantu ya, yang punya alat tulis keluarkan alat tulis ya, kalau enggak saya tuntun ya. Ya saya tuntun. Aduh nggak nyangka Bu Vera ini ada berapa, ada 1000 ya,
1: 1050.
0: Kenapa ada 50-nya juga sih? Ya Allah, ya dipercepat, boleh dibantu. Maunya sih nggak pakai tes, tapi kayaknya nggak enak banget ya nanti boleh bantu untuk di copy ulang. Ya Allah ibu, kayak pembagian sembako. Tenang bu, cuman kuis doang, ngintip aja sama temennya satu berdua ya, kalau ntar nggak cukup satu berdua nggak apa-apa, di samping-sampingnya dah. Ya. Ya, kalau enggak ada pulpen pakai pensil alis boleh. Fungsinya sama, nyata juga.

alat canggih, ya, alat canggih yang terkini itu fingerprint, ya, fingerprint. Saya yakin ibu pernah ikuti barangkali atau pernah dengar kabarnya, ya. Iya, itu tercanggih terkini, ya, entah apalagi nanti. Tapi ini sederhana. Kuis saja banyak macamnya, ada yang berlembar-lembar. Saya mencari yang sangat simpel dan sangat simpel ini, dan saya ucapkan terima kasih Bapak Adi Gunawan. Terima kasih punya kuis yang simpel. Terima kasih. Ya. Jadi gini ya, Bun. Kan ini ada pernyataan 1 sampai 32, ya. Dengarkan, ya. Nah, jadi untuk memahami profil, ya, kecerdasan kita masing-masing, tolong jawab kuis di bawah ini dengan memberikan angka pada setiap pernyataan yang menggambarkan diri ibu masing-masing, ya. Begini, beri angka 5 bila ibu rasa pernyataan itu sangat tepat menggambarkan diri ibu. Jadi beri angka 5 kalau gue banget ini pernyataan. Ya, 5. Berapa, Bu? 5. Dan beri angka 0 kalau pernyataan itu enggak gue banget. Ya, beri pernyataan 0 kalau yang enggak mirip banget. Kalau yang lainnya antara 1 sampai 4 yaitu tadi, ini gue tapi enggak gue banget. Ah, itu. Ibu boleh pilih 4 kah, 3 kah, ya? Tapi ada pernyataan yang gue enggak banget tapi bisa sih. Ah, mungkin itu 1 atau 2. Boleh? Ya, silakan. Sama-sama, ya. Ya, buat teman-teman yang di depan barangkali nggak dapat kuis, saya tuntun, ya. Pernyataan pertama buat juga yang di rumah, ya, yang sedang mengikuti streaming. Ya, saya sangat suka bekerja dengan objek itu benda, ya. Misalnya senang main bola, jadi harus ada bolanya, ada alatnya, gitu. Ya, pernyataan pertama, saya sangat suka bekerja dengan objek. Ibu suka nggak? Kalau suka banget 5 nilainya, kalau enggak 0. Separo-separo, ya, di antara itu 1 sampai 4. Sudah. 2. Saya dapat dengan mudah mengenali arah. Ya, kalau enggak bisa 0. Kalau bisa 5. Kadang-kadang ya antara 1 sampai 4, bisanya kadang-kadangnya banyak, kadang-kadang salah apa kadang-kadang benar. Ya, kadang-kadang salah ya 1. Punten, gak kedengeran. Bu. Ya, arah. Saya dengan mengenali arah utara, selatan. Kalau saya mah 0. Keluar aja bingung kanan apa kiri. Keluar toilet toilet mall aja bingung kadang masuk toilet pria. Nunjuk aja salah, Mas. Belok kanan, Mas, ya, tangannya ke kiri. Makanya 0. Ngerti, ya? Iya. Kayaknya rata-rata 0 nih, ibu-ibu. Sudah, 3. Ya, 3, ya. Saya punya kemampuan untuk membantu menyelesaikan perselisihan di antara kawan saya. Kalau ibu punya, kasih 5. Kalau ibu gak punya sama sekali, 0. Separoh-separoh, ya, antara 1 sampai 4. Kalau berhasil, sering berhasil, ya 4. Kalau sering gak berhasilnya, 1. Ya, nomor 4 tuh, ya. Udah. Maaf, itu nomor 3. Sekarang nomor 4. Saya dapat dengan mudah mengingat kata yang ada dalam sebuah lagu. Yang ingat langsung 5. Yang cuman tahu iramanya 0. Kalau refnya doang 3 tuh. Saya ref ada nadanya dikit lah, ya, di syairnya 4 barangkali.

0: Ya, boleh. Baik, sekarang yang lima, nomor lima. Saya dapat menjelaskan topik yang rumit menjadi sesuatu yang sederhana dan mudah dimengerti. Nah, ada tuh yang kayak gitu tuh. Saya dapat menjelaskan topik yang rumit menjadi sesuatu yang sederhana dan mudah dimengerti. Kalau iya, lima. Kalau yang ibu gak bisa menjelaskan, nol. Separoh-separoh ya, antara 1 sampai 4 ya. 6. Saya selalu mengerjakan sesuatu selangkah demi selangkah. Mengerjakan sesuatu itu selangkah demi selangkah, step by step. Kalau melakukan yang itu 5. Kalau yang tidak melakukan, ada juga yang gak step by step. Langsung aja sekalian. Ngapain selangkah-selangkah? 10 langkah dong. Kalau yang selangkah-selangkah berarti 5. Kalau tidak 0. Ya, di antara itu 1 sampai 4 ya. Baik. 7. Saya mengenali diri saya dengan baik dan mengerti perilaku saya. Kalau ibu kenali diri ibu berarti 5. Saya mengenali diri saya dengan baik dan mengerti perilaku saya. Kalau ibu kenal dengan baik diri ibu 5 tuh. Kalau ibu enggak kenal 0. Kemana aja 0. Saya sih ya kenal-kenal gitu deh, ya 3 tuh. 8. Saya menyenangi kegiatan yang melibatkan banyak orang. Kalau seneng kegiatan yang banyak orang berarti 5. Tapi kalau ibu lebih seneng sendiri-sendiri ya, ya 0. Kalau kadang-kadang ya itulah antara 1 sampai 4 ya. Itu 8 ya, saya menyenangi kegiatan yang melibatkan banyak orang ya.
1: Ada perintah. Untuk Ibu Tita yang rumahnya di Narunjuk bisa tolong keluar dulu karena ada Tita dari keluarga ini. Ibu Tita,
0: Tisa. Ibu Tisa.
2: Untuk yang Ibu Tisa, Mama Kiki, Mama Heru, Jalan Samburi, Maruyung, ada tidak yang hari ini di dalam kajian ini? Tolong ke depan dulu ya, ada berita dari keluarganya seperti itu. Terima kasih Bu, maaf Bu.
0: Ya baik, terima kasih. Baik, tadi nomor berapa ya? Sekarang 9 ya, nomor 9. Nomornya penting sekali ya. Nomor 9. Saya mudah belajar dengan cara mendengarkan ceramah dan diskusi. Kalau ibu mudah belajar dengan cara ceramah dan diskusi berarti 5 itu. Ya. Kalau saya separoh-separoh, saya senang juga membaca, itu ya antara 1 sampai 4. Kalau enggak bisa sama sekali 0 ya. 10. Saya merasakan perubahan mood saat mendengarkan musik. Ya. Gue banget. Itu 5, Bu. 5 tuh kalau gue banget. Kalau yang enggak suka musik ya 0 berarti. Ya. 11. Saya menikmati puzzle, TTS dan persoalan yang melibatkan logika. Kalau ibu suka 5. Ada yang 0. Sama. Saya separoh-separoh. Kalau TTS-nya gampang suka. Gak usah pakai logika deh. Ya, 11 ya. Sekarang 12. Dalam belajar, grafik, gambar, diagram, flowchart penting bagi saya. Siapa yang belajar senang pakai diagram? Grafik. Yang suka 5. 0 yang enggak suka. Yang separoh-separoh antara 1 sampai 4 ya. Iya. Sudah. Sekarang nomor 13. 13 ya. Saya peka terhadap mood dan perasaan orang di sekitar saya. Nah, ini siapa nih? Kalau iya 5. Ya. Kalau enggak peka, orang di samping-sampingnya lapar enggak tahu. 0 tuh. Ya. Itu 11 ya. Maaf 13. Loncat. Udah dibilang yang namanya angka gua enggak bisa. 14. Nomor aja salah. 14. Saya belajar lebih maksimal bila saya dapat bergerak dan mengerjakannya sendiri. Ada tuh ya. Ibu seneng tuh. Saya belajar lebih maksimal bila saya dapat bergerak dan mengerjakannya sendiri. Kalau iya 5, Bu. Kadang-kadang ya di antara 1 sampai 3. Wah, saya mah enggak doyan belajar, senangnya kalau ada yang dampingin, ada yang bawain. Itu 0 berarti, ya. 15. Nah, ini. Saya memelihara atau menyukai hewan atau tanaman. Yang iya 5. Terus terang saya 0. Sama, Bu. Baik. Nomor 16. Saya harus bisa melihat manfaat yang bisa saya dapatkan sebelum saya memulai mempelajari sesuatu. Saya harus bisa melihat manfaat yang bisa saya dapatkan sebelum saya memulai mempelajari sesuatu. Ada ibu yang kayak gitu? Kalau ada 5 berarti. Jadi kalau mau belajar sesuatu, dia nanya dulu, manfaatnya apa nih? Manfaatnya apa nih? Tujuannya apa? Kalau dia tahu baru mau belajar. Ada juga yang gak begitu. Biarin aja, ikutin aja dulu, ntar juga dapat manfaatnya. Ada yang begitu. Nah, kalau yang begitu 0 berarti. Ya, ibu, isi yang jujur ya, Bu. Tenang aja, ini bukan mendeteksi pintar atau bodoh, bukan. Ini mendeteksi bakat. Jadi mari kita isi dengan jujur, ya. Baik, sekarang nomor berapa? 17. Saya membutuhkan privasi dan ketenangan saat bekerja dan berpikir. Kalau iya 5. Saya mah kadang-kadang iya, kadang-kadang enggak. Makanya 3 atau 4 boleh. Ya. Baik, 18. Saya mendengarkan musik. Saya tahu alat musik apa saja yang digunakan. Wih. Saya yang saya dengar drumnya doang tuh. Wah, tuh tahu tuh drum. Tuh bass. Nah, kalau tahu gitu ya ada nilainya. Kalau enggak 3 ya 4. Ya. Atau 2 barangkali, ya. Kalau enggak tahu sama sekali 0. 19. Saya dapat dengan mudah mengingat dan melihat kembali kejadian yang pernah saya alami. Pernah enggak gitu? Ada gak ibu yang lagi duduk langsung inget aja tadi pagi ngapain, kemarin ngapain, detail. Kalau yang kayak gitu berarti 5 tuh isinya. Saya mah kadang-kadang. Kalau yang menyenangkan mah inget. Kalau sedih ngapain. Nah, berarti saya 3. Saya kayak gitu, Bu. Baik. 20. Saya suka dan tertarik dengan topik yang berhubungan dengan lingkungan. Tuh. Yang suka 5. Yang separoh-separoh ya antara 1 sampai 4. Yang gak suka 0. 21. Saya mempunyai perbendaharaan kata yang luas dan mengungkapkan diri. Waduh, kacamatanya. Dengan baik dengan menggunakan kata-kata tersebut. Saya mempunyai perbendaharaan kata yang luas, ya, dan dapat mengungkapkan diri dengan baik dengan mengutarakan kata-kata tersebut. Ini biasanya orang yang jago bahasa ini. Ya. Ya, ini bisa 5 nih. Aku. 5. Baik, 22.
3: Waduh.
0: Saya suka mencatat. Tahu dong saya isi berapa? Yang pasti bukan 5. Ya. 23. Saya memiliki keseimbangan tubuh yang baik dan menikmati kegiatan fisik. Senang gak ibu jalan, olahraga? Kalau seneng 5. Separoh-separoh ya, antara 1 sampai 4. Enggak sama sekali 0. 24. Saya mengerti pola dan hubungan yang terdapat dalam pengalaman atau kejadian. Artinya kalau saya punya pengalaman, saya tahu tuh polanya tuh. Oh, ini karena begini, maka jadilah begini. Sebab ini, akibat ini. Ada misal begitu, kalau selalu setiap pengalamannya langsung dapat polanya, berarti 5. Kalau yang gak tahu sama sekali, baru ntar orang yang bilangin, sebetulnya hikmah pengalamanmu itu berarti 0. Separoh-separoh ya, antara 1 sampai 4. Makin sering ya tentunya makin angkanya, jumlahnya banyak ya. Ya. Saya 25 ya, 25 sekarang ya. Saya mampu bekerja sama dalam suatu kelompok. Saya mampu bekerja sama dalam suatu kelompok. Kalau iya 5. Ada juga yang orang yang gak bisa, dia pasti kerja sendiri, yaitu 0 ya. Baik, berikutnya 26. Saya mengerti cara kerja tubuh dan memperhatikan kesehatan saya. Ada bu? Hafal banget tubuhnya kenapa, harus minum obat apa, dan teratur, itu 5. Kalau separoh-separoh ya antara 1 sampai 4 ya. 27. Saya tanggap dan jeli, seringkali melihat sesuatu yang terlewatkan oleh orang lain. Jadi ibu jeli gak? Ada orang gak lihat tapi ibu lihat. Nah kalau iya 5. Kadang-kadang ya antara 1 sampai 4. Kalau kadang-kadangnya lebih tepat ya, kalau gak 3, 4. Tapi kadang-kadangnya salah ya, kalau itu 2 apa 1, malah 0 barangkali. Ya. Baik, 28. Saya mudah gelisah. Misalnya karena harus duduk diam dalam waktu yang lama. Saya mudah gelisah. Kalau enggak berarti, kalau enggak 0. Kalau iya berarti nilai ini 5. Kalau separoh-separoh ya di antara itu, ya. Gelisah, saya gelisah karena kaki kesemutan. Ya itu berarti kalau enggak 3-4 itu. Ya, baik. 29. Saya suka bekerja atau belajar sendiri, tidak perlu ditemani orang lain. Kalau iya 5 bu. Saya suka nih kan, saya suka bekerja dan belajar sendiri, tidak perlu ditemani orang lain. Suka bu? Suka banget. 5. Kadang-kadang suka, kadang-kadang senang ditemani. Ah itu antara 1 sampai 4 tuh isinya, ya. Kalau yang saya sih enggak suka kesendiri. Pokoknya saya harus ditemani. Ah berarti 0 tuh. Ya. Sedikit lagi ya. 3 lagi. Nomor 30. Saya suka musik atau membuat lagu. Kalau iya sampai membuat lagu ya, Bu? 5. Saya kadang-kadang aja sih. Ya kalau gak 3, 4. Ih, saya mah gak suka musik, apalagi buat lagu. 0 itu. Nah ini dia nomor 31. Saya suka bekerja dengan angka dan memecahkan soal matematika. Suka bu? 5 kalau suka. Ibu tahu saya dong apa isinya. Tapi saya 2 loh, enggak 0. Saya suka bekerja dengan angka dan memecahkan soal matematika. Sudah? Baik. Terakhir 32. Saya bisa membaca arah perubahan cuaca berdasarkan kondisi alam. Kalau bisa 5. Saya bisa bu, tapi sering salah. Makanya saya tulis 2. Mendung, kayaknya mau hujan nih. Enggak. Makanya saya tulis 2. Enggak mau 0 lah. Enggak bodoh-bodoh amat bu. Udah tahu mendung, masa enggak tahu. aja, oh mendung gitu. Udah. Nah sekarang sudah. Ah, di bawahnya ya. Di bawahnya, setelah Anda memberikan nilai pada semua pernyataan di atas, sekarang pindahkan angka tersebut pada bagian di bawah ini. Mungkin buat teman-teman yang gak dapat kertas ini ya. Baik, sekarang ya, pertama coba lihat soal pernyataan nomor 5, berapa angkanya di situ. Ya, coba lihat nomor 9 berapa angkanya di situ? Lihat nomor 21 berapa angkanya di situ? Dan lihat nomor 22 berapa angkanya di situ? Iya, dan jumlahkan. Lihat pernyataan nomor 5 berapa angkanya? Lihat pernyataan nomor 9 berapa angkanya? Lihat pernyataan nomor 21 berapa angkanya, dan lihat nomor 22 berapa angkanya. Jumlah. Sudah? Empat yang tadi, empat angka tadi, nomor 5, 9, 21, 22 itu dikategorikan kecerdasan linguistik atau bahasa, ya. Ya, dihitung aja dulu semua ya. Berikutnya, untuk yang kecerdasan matematika dan logika, coba lihat pernyataan nomor 6 berapa angkanya? Pasang di situ. Pernyataan nomor 11 berapa angkanya? Pernyataan nomor 24 dan pernyataan nomor 31. Ya. Sudah? Ya, yang ini ya. Yang kedua tadi ya, kecerdasan matematika dan logika. Lihat pernyataan nomor 6 berapa jumlahnya? Pernyataan nomor 11 berapa jumlahnya? Pernyataan nomor 24 berapa jumlahnya? Dan pernyataan nomor 31 berapa jumlahnya? Sudah? Nah, nanti jumlah. Visual spasial sekarang, kecerdasan ketiga, visual spasial. Lihat pernyataan nomor 2 berapa jumlahnya? Lihat pernyataan nomor 12 berapa jumlahnya? Lihat pernyataan nomor 13 berapa jumlahnya? Dan lihat pernyataan nomor 27. Ini punten buat yang di rumah, maaf saya belum sempat membuat di layar jadi sulit untuk diikuti ya. Mohon maaf. Baik. Musik, kecerdasan musik, lihat pernyataan nomor 4 berapa jumlahnya. Masukin aja dulu Bu, nanti belakangan hitungnya ya. Lihat pernyataan nomor 10 berapa jumlahnya. Lihat pernyataan nomor 18 berapa jumlahnya. Dan lihat pernyataan nomor 30 berapa jumlahnya. Itu untuk musik. Sekarang kecerdasan interpersonal, lihat pernyataan nomor 3 berapa jumlahnya. Lihat pernyataan nomor 8 berapa jumlahnya. Dan lihat pernyataan nomor 13 berapa jumlahnya. Dan lihat pernyataan nomor 25 berapa jumlahnya. Itu interpersonal. Sekarang intrapersonal, lihat pernyataan nomor 7 berapa jumlahnya. Lihat pernyataan nomor 16 berapa jumlahnya. Lihat pernyataan nomor 17 berapa jumlahnya. Dan lihat pernyataan nomor 29 berapa jumlahnya. Dua lagi ya Bu. Kecerdasan kinestetik, lihat pernyataan nomor 1 berapa jumlahnya. Lihat pernyataan nomor 14 berapa jumlahnya. Lihat pernyataan nomor 23 berapa jumlahnya. Dan lihat pernyataan nomor 28 berapa jumlahnya. Terakhir kecerdasan naturalis, lihat pernyataan nomor 15 berapa jumlahnya. Pernyataan nomor 20 berapa jumlahnya. Pernyataan nomor 26 dan 32. Ya, mangga dihitung. totalkan skornya, taruh di samping. Kalau sudah semua, lihat adakah angka paling tinggi. Iya. Ada yang sama? Gak apa-apa. Nah sekarang 8-8-nya itu coba urutkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang sama gak apa-apa, 1-1 barangkali. 1-1. Misalnya yang sama 3, 1-1-1. Jadi nomor satunya 3. Ya, berapa paling tinggi apa? Eh, itu ada 20. Iya, interpersonal. Tinggi. Sekarang lihat angkanya ya. Ada yang sama? Ada yang paling tinggi banget? Ada yang sama? Ah, itu tulis aja satu, nomor satu. Terus yang satunya ini nomor satu. Nomor satunya ada dua. Ya sama kan, namanya juga sama. Gak apa-apa, emang ada yang sama. Ya. Terus nomor duanya? Ya. Ada yang paling kecil, Bu? Udah benar tuh. Siapa yang kecerdasan logis matematisnya paling bawah? Gak usah mendaftarkan pekerjaan menjadi finance. Masa kursus gak bisa Bu Aisyah? Bisa. Bisa. Cuman nilainya gak tinggi-tinggi amat. Tapi terpaksa Bu Aisyah, gak ada kerjaan lain. Itulah makanya setiap pulang sakit. Badannya berat. Kenapa? Karena memang bukan passionnya. Udah dapat urutannya Bu? Sekarang lihat yang satu, nomor satu ada berapa tuh? Hitung, pokoknya 8 itu 4 di atas lah. Ya. Baik. Yang paling diafal, yang paling diafal, yang angka paling rendah dulu. Apaan tuh? Kecerdasan apa? Minta urutan kecerdasan. Satu, dua, tiga. Ada? Siapa yang paling bawahnya tadi kecerdasan logis matematis? Sekarang kerjaannya apa Ibu? Bendahara? Salah, keluar cepetan. Apa Ibu kerjanya sekarang? Hah? Misalnya kalau ada kerjaan lain selain ibu rumah tangga. Kalau ibu rumah tangga semua kecerdasan oke. Itu kerennya ibu rumah tangga ya. Ya. Baik. Udah ada yang kecerdasan matematisnya. Jadi paham kalau disuruh ngitung-ngitung agak susah? Bisa tapi enggak jago. Ya. Iya, baik. Sekarang siapa yang paling bawahnya kecerdasan naturalis? Oh, makanya masakannya pas-pasan. Iya Bu. Yang punya kecerdasan naturalis gak usah bisnis catering. Kalau mau manage aja, suruh cari chef yang kecerdasan naturalisnya nomor satu. Ya. Yang kecerdasan naturalisnya paling bawah, gak usah sok-sokan punya tanaman hidroponik. Paling bulan pertama subur. Berikutnya Allahu Akbar. Naturalis, naturalis. Sama yang punya kecerdasan naturalis paling bawah, gak usah sok-sokan pelihara kucing anggora, kucing Persia. Aduh, ya, paham Bu? Pantesan Bu Aisyah, saya sebel banget kalau lihat kucing. Pasti naturalisnya rendah tuh. Ya sudah. Yang kecerdasan kinestetiknya paling bawah. Ada kecerdasan kinestetik paling bawah. Ah. Senang ikut lihat Asian Games kemarin. Ikut-ikutan. Iya, Bu. Tapi orang yang kinestetiknya gak paling bawah, palingnya nomor 2 kan nomor 1. Ya Allah, Asian Games sudah habis, masih aja searching YouTube-nya. Pertandingan bulu tangkis. Ada yang begitu? Nah, itu kinestetiknya di atas berarti. Ya. Saya ih. Waktu saya diajak, biarin deh, biar. Kadang-kadang ditawarin kan, "Ayo kita nonton pertandingan basket. Gue bayarin." Berapa? 500 ribu, duitnya aja deh. Kalau kinestetiknya di bawah. Iya, Bu. Siapa yang kinestetiknya di bawah? Nah, gak usah belajar tari-tarian. Nah, paling banter taunya poco-poco. Itu aja kanan-kiri salah. Mau mere ke kiri, eh dia ke kanan. Ya Allah. Diajarin. Ya. Ini itu tadi kinestetik. Itu kinestetik ya. Dan biasanya orang yang kinestetiknya paling bawah enggak terlalu suka diajak jalan-jalan jauh. Hiking gitu. Ya Allah. Sampai puncak Bromo. Ya Allah. Gua lihat di TV aja dah. Ngedoain. Paham ya? Yang kecerdasan linguistiknya paling bawah. Ada? Jarang nih. Linguistik jarang, jarang paling bawah. Jarang, apalagi perempuan. Enggak cerdas aja 20 ribu ke atas. Apalagi cerdas. Jarang, jarang. Jarang. Linguistik jarang. Buat perempuan ya. Yang paling bawahnya kecerdasan intrapersonal. Ada? Intrapersonal paling bawah. Intra, intra. Bukan inter, intra. Intra, intra. Paling bawah. Nah. Paling bawah, paling bawah dulu. Gak usah menghayal buat novel. Ah, saya teh mau kayak pengarang buku yang laris. Ibu, kecerdasan intrapersonalnya di bawah. Gak usah. Gak usah. Ya, tapi kepengen banget punya buku, minta tolong orang lain. Ada istilahnya namanya ghost writer. Ya. Suruh orang yang bikin. Lo dengerin ya gue cerita nih. Kisah gue, tulisin. Boleh kayak gitu. Tapi yang kalau enggak, saya harus tulis sendiri. 15 tahun gak jadi-jadi. Intrapersonal ya. Siapa yang kecerdasan musikalisnya paling bawah? Ada? Ada, Bu? Gak usah mimpi punya toko musik. Pasti gak dikerjain tuh. Gak mau kan? Ya, iya. Karena dia paling bawah. Apa lagi? Siapa yang kecerdasan interpersonalnya paling bawah? Inter. Interpersonalnya paling bawah. Ya? Gak usah jadi public relation. Jangan mimpi seperti itu. Kenapa paling bawah dia? Paling bawah. Kecuali PR yang dia buat, ya konsepnya, strateginya, tapi gak ketemu orang. Nanti yang promokan orang lain yang punya kecerdasan interpersonal. Ya, nah itu sekarang yang paling tinggi-tinggi ya. Oh tanya, gue banget mana tadi gue banget dulu ya. Oh visual, oh siapa yang kecerdasan visual spasialnya paling bawah? Hah? Oh, gak usah mimpi jadi desainer. Udah pakai aja baju siapa udah. Gak kepikiran tuh. Yang visual spasialnya paling bawah gak kepikiran. Kalau coklat campur biru bagus, gak kepikiran tuh. Gak kepikiran. Tapi yang visual spasialnya bagus, dia bisa mikir tuh. ya bisa mikir, bahkan rumah pojokan aja bisa dibikin cerukan, ya Allah, cerukan-cerukan, ya. Orang yang punya visual spasial tinggi itu yang bisa mikir bawah tangga jadi toilet, nah itu, tuh bisa. Kalau yang visual spasialnya paling bawah, ya, udah pokoknya terima aja dah. Udah dikasih rumah bentuknya begitu, nggak usah dikotak-atik. Yang visual spasial paling bawah, nanti bingung sendiri. Ya. Dan nggak usah bermimpi jadi pilot. Ya, iya visual spasial. Ya, paling bawah itu semua ya. Tapi saya bisa sih Bu Aisyah ngatur-ngatur sedikit. Iya memang. Karena ada. Kan ada angkanya kan? Mana tadi yang visual spasial? Ada angkanya, berapa Bu angkanya? 8 kan ada. Tapi gak jago-jago amat. Gitu. Orang yang visual spasialnya tinggi, ya, walaupun dia bukan arsitek dan dia bukan fashion design, tapi rumahnya sebulan sekali itu tatanan rumahnya berubah. Tuh, visual spasial tinggi. Iya, ada aja. Dan dia tahu ini bisa ditubah gini, ini bisa berubah begini. Iya, itu bisa. Tapi yang visual spasialnya bawah, ya, saya datang ke rumah itu udah 5 tahun berturut-turut begitu terus. Iya Bu. Nggak usah juga berlara diri, nggak usah juga menyalahkan diri bahwa ih saya kok nggak punya taste kesenian sedikit pun, nggak usah. Karena memang kalau mau minta rumahnya dirubah atau diatur, ya boleh minta tolong sama konsultan yang memang sekarang macam-macam kan, atau lihat tutorial, nah baru ada ide, oke lah gitu. Sampai sini bisa sepakat Bu? Bahwa kecerdasan 88-nya ada. Hanya ada yang dominan, ada yang paling bawah. Ya. Karena waktu yang terlalu sempit dalam kehidupan, maka ya, kita diminta sebisanya yang dominan aja di-upgrade supaya jadi maksimal. Kalau yang untuk di bawah-bawahnya itulah perlu mitra. Itulah perlu kita, oh saya gak bisa masak, ya sudah ya, saya telpon aja teman yang bisa masak, saya pesen aja sama GoFood misalnya, pesen aja sama teman yang bisa masak. Sama teman saya yang bisa masak gak bisa promo, karena kecerdasan bahasanya gak nomor satu, kecerdasan interpersonalnya kecil, bisa masak temennya dikit. Gak usah juga di upgrade kecerdasan interpersonalnya terlalu lama, maka berteman saja atau minta tolong sama teman atau keluarga atau siapa yang punya kecerdasan bahasa tinggi dan punya kecerdasan interpersonal tinggi, bakatnya gitu. Makanya karena kita diminta bisa bermitra, berkolaborasi. Bisa paham ya Bu? Iya. Udah hafal nih 8 kecerdasan. Iya. Ya, kalau interpersonal ya kita bahas ya. Kecerdasan linguistik itu adalah kecerdasan yang ya tentunya namanya juga linguistik, itu kaitannya dengan bahasa. Ciri khasnya tahu orang kecerdasan bahasa? Iya, pandai bicara, apa yang dibicarakan faham. Ada juga orang yang suka bicara kita nggak faham apa dia ngomongin ya. Nggak tahu apa. Oleh karena itu, sebab maka oleh itu dan setelah itu ya iya. Tapi sekarang bahasa yang aneh-aneh malah lucu ya, sama tren ya. Nah, kalau punya anak ibu lihat memang pandai berbahasa ya, coba kursuskan bahasa asing mumpung masih muda. Bahasa Inggris kah? Tapi anak sekarang maunya apa? Bahasa Korea. Gak apa-apa juga Bu. Ibu tahu gak sih anak-anak kenapa suka Korea? Tahu gak kenapa? Siapa yang anaknya suka Korea? Kenapa apa? Karena begini, Ini anak-anak yang suka Korea, sesungguhnya dia suka kedisiplinan. Kenapa? Penyanyi-penyanyi Korea itu dia punya koreografi sama, tepat, dan untuk sama itu harus disiplin. Anak-anak yang Korean pop ini, ya, itu masuk asrama, Bu. Masuk asrama dan ditempa kedisiplinan, keteraturan, ya, dan kebersamaan. Apa yang dilihat sama anak kita? Anak kita melihat, ya, etos kerja mereka, kegigihan mereka. Bahkan anak saya bilang, Bu, itu luar biasa banget deh asramanya. Kenapa, Nak? Lagi, ya. Ada yang sudah 5 bulan di situ nggak kepake, Bu. Kenapa? Gerakannya nggak pernah sama. Dalam hati saya, kemungkinan kecerdasan kinestetiknya rendah itu. Kalau kecerdasan kinestetiknya bawah, kemudian nyanyi pakai koreografer, itu susah. Apalagi laki-laki. Laki-laki susah, udah otaknya tipis, mau nyanyi, mau joget juga. Kalau dia nggak punya kecerdasan kinestetik di atas, itu susah. Saya nggak tahu tuh waktu mereka terima ini ada nggak. Jadi kalau yang ikut Korea itu, yang penyanyi itu harus kinestetiknya di atas, musikalisnya di atas. Nah itu, karena yang dilihat 1-4, udah diurut ya. Ya. Sekarang perhatikan lagi itu yang angka-angka terbesarnya, benar nggak Ibu? Rasanya seneng banget mengerjakan itu. Ya ini gue banget. Nah sekarang kombinasikan 4 kecerdasan paling atas itu. Kombinasikan. Mungkin Ibu ada yang sekarang sedang mencari, saya bagusnya kerja apa ya selain sebagai ibu rumah tangga. Nah coba lihat 4 itu. Kalau yang pertamanya naturalis, wah itu jelas Ibu masaklah atau jual tanaman-tanaman lah atau jualah berbisnislah hal-hal yang kaitannya dengan alam, ya, dengan alam, misalnya ibu jual susu kah gitu kan, atau jual obat-obatan herbal-herbal, ya ibu pasti senang, ya. Bu Aisyah kalau menjual itu bakat apa ya? Jual itu bukan bakat. Itu kepepet. Maunya sih gak menjual. Ya Bu. Tapi ya. Barang atau produk yang kita jual itu ada baiknya sesuai passion. Ya. Iya. Yang senang visual spasial dan senang mendesain, tentu bagusnya dia menjual hal-hal yang ada kaitannya dengan desain. Ya apa? Apakah dia bentuknya kudung kah, baju kah? Ya, karena pasti akan ada kaitannya waktu dia mau, walaupun dia bukan yang menjahit, tapi dia menggambarnya, ya kayak gitu. Oke? Nah sekarang, kalau kecerdasan linguistik tuh bisa jadi apa? Ya? Yuk, gitu-gitu aja ya. Yuk, terakhir nih. Minta yang menjadi apanya Mbak Wiwi, ayo. Next lagi. Lagi. Nah, orang yang punya kecerdasan logis matematis itu tertarik dengan karir di bidang akuntansi. Betul? Teknologi juga suka dia, yang punya kecerdasan matematis. Ya, hukum juga suka. Mesin, pengacara, analisa, analitik, ilmuwan, biologi, kimia, farmasi, fisika suka itu. Programmer komputer suka, dokter, peneliti atau riset, dan pastinya banker. Nanti kalau Ibu itu tesnya dibawa aja Bu ya. Sampai rumah Ibu tes semua anak Ibu. Iya Bu. Jadi seorang ibu itu Bu, sepertiga harus seperti dokter, sepertiga harus jadi psikolog, sepertiga jadi guru. Nanti sakit berlanjut baru hubungi dokter beneran. Ibu jadi psikolog dulu ini, bagaimana mau tahu bakat mereka. Kalau mentok, baru cari psikolog. Ya, ya. Baik, lanjut. Kecerdasan linguistik ya. Biasanya tertarik pada karya jurnalisme. Senang juga yang berdebat, ya. Iya, karena bicara dia senang bicara. Senang juga menulis. Kalau kecerdasan pertamanya linguistik, kecerdasan keduanya intrapersonal. Nah, itu baru bisa menulis. Ya. Kalau kecerdasan pertamanya linguistik, kecerdasan intrapersonalnya paling bawah, dia enggak bisa nulis. Belajar tapi susah banget. Ya. Dia menyampaikan suatu cerita, wah ini asik kan? Penterjemah, guru atau pengajar, trainer, pengacara, public relation dan marketing tentunya. Kalau marketing kombinasinya apa kira-kira? Kecerdasan linguistik pertama, kecerdasan keduanya apa? Marketing. Interpersonal boleh. Kecerdasan ketiganya apa? Logis, matematis. Ada orang kecerdasan pertamanya linguistik, kecerdasan keduanya interpersonal, tapi enggak, ketiga bukan logis matematis, itu enggak bisa marketing. PR, public relation, dia hanya menjelaskan. Tapi seketika waktu misalnya ada tawar-menawar, negosiasi, yang enggak punya kecerdasan matematis itu langsung patah arang itu biasanya. Terserah bapak deh, mau beli berapa? Kok terserah? Marketing terserah. Iya. Yeah. Bisa paham, Bu? Bedanya public relation sama marketing. Jadi kalau anak-anak ibu misalnya nanti mau masuk ambil kuliahnya marketing, lihat ada enggak kecerdasan matematisnya paling enggak nomor 1 sampai nomor 4 tadi. Atau mentok nomor 5 deh. Ya. Yeah. Tapi ternyata dia nomor 7 atau nomor 8. Memang dia kecerdasan bahasa tinggi. Waduh, repot Bu di marketing, Bu. Iya. Yeah. Ambilkan ini saja. Siapa yang anaknya mau jadi guru, Bu? Guru. Masya Allah. Guru tuh, ya, kecerdasan bahasa sama kecerdasan apa lagi, ayo? Cocoknya guru, yang guru asik. Selain kecerdasan bahasa, interpersonal. Apa lagi? Boleh yang ketiganya berapa? Hah? Nah, itu boleh apa aja. Kalau dia ketiganya kecerdasan matematis, maka dia jadi guru matematika. Kalau dia kecerdasan ketiganya kecerdasan kinestetis, dia guru olah. Atau kebalikannya, kecerdasan kinestetis nomor 1, keduanya misalnya interpersonal, ketiganya bahasa, dia bisa jadi olahraga. Olahraga kan gak perlu ngomong-ngomong banget. Ya, ikuti. Kan gak perlu ngomong. Malah yang penting kecerdasan kinestetisnya nomor 1. Sekarang, kalau nih guru, kecerdasan interpersonalnya nomor 1, kecerdasan keduanya naturalis, kecerdasan ketiganya kecerdasan bahasa, kira-kira jadi guru apa itu? Apa? Biologi. Apa lagi? IPA boleh. Apa lagi? Guru apa lagi? Masak, betul. Apa lagi? Tata boga boleh. Apa lagi? Dan keempatnya kecerdasan visual spasial. Apa kira-kira? Gambar bisa. Iya. Sekarang kecerdasan pertamanya kecerdasan musikalis dan kedua kecerdasan bahasa. Kira-kira jadi guru apa dia itu? Kesenian. Seneng nggak gurunya dia itu? Kalau jadi guru ya, seneng nggak kira-kira? Karena passionnya. Jangan suruh ya mata pelajarannya matematika kalau kecerdasan matematika yang nomor 8. Pasti dia ngajar anak-anak itu marah. Kamu gak bisa. Bapak juga gak bisa. Tapi bapak usaha. Allah. Kata anak sekarang, deh, derita lu. Iya. Oke. Ya, next. Sekarang intrapersonal. Intra. Intra ke dalam ya. Apa dia? Bisa trainer juga. Ya. Konselor. filsuf. Wow, ini kalau intrapersonal, kecerdasan intrapersonal gini Bu, kecerdasan yang bisa merenung. Dia akan selalu merenung, untuk apa hidup ini? Mengapa kita diciptakan? Itu intrapersonal. Dan nanya melulu. Udah dapat jawabannya dari Quran, terus nanya. Itu intrapersonal. Makanya filosof-filosof itu intrapersonal ya. Psikolog juga. Kalau anak kita mau ambil psikolog, lihat-lihat, urutin tuh kecerdasannya. Ada nggak intrapersonalnya 4 di atas? Kalau ada, dia sangat menikmati pekerjaan jadi psikolog. Kenapa? Kerjaan psikolog itu Bu, ya Allah, nanyanya nanya detail dan tentang diri orang, ya. Apalagi, nah, kalau dokter, psikiater juga oke. Wira swasta, artinya dia kerja sendiri. Penulis, jelas. Keren banget nih. Udahlah intrapersonal pertama, kedua kecerdasan bahasa. Ai, keren. Peneliti. Kira-kira kalau peneliti, bagusnya apa? Selain kecerdasan intrapersonal, nomor duanya apa? Maka dia jadi peneliti. Matematis. Ya. Iya, analitik. Riset, ilmuwan tuh pasti ada kecerdasan matematisnya. Dan pasti dia selalu menghitung sebab akibat. Sebab pertama, sebab kedua mengakibatkan apa? Ah, itu ada itu. Ya. Iya. Memilih jalur spiritual. Kenapa? Itu tadi intrapersonal sering merenung. Mau dibawa kemana hidup ini? Ya. Lanjut. Sekarang interpersonal. Itu tadi kan ibu udah tahu kan kalau ngajar kita harus ada interpersonalnya. Guru, konselor juga, manajemen, ya, pimpinan kalau jadi manajer, ya, jadi bos itu harus punya intrapersonal, ya. Apalagi marketing, politisi. Pekerja sosial, jelas pekerja sosial, aktor dan terapis, ya, iya. Baik, lanjut sedikit lagi. Kecerdasan musikalis, nah inilah kecerdasan yang bisa berdiri sendiri nih, ya. Nah, penyanyi, kalau penyanyi tadi apa? Kecerdasan musikalis plus kecerdasan bahasa biasanya. Pemain musik, kecerdasan musikalis bisa, yang kedua bahasa bisa, atau yang kedua logis matematis bisa. Produser, ya. Guru musik, guru vokal, penggubah lagu, music conductor, teknisi musik, atau punya toko musik. Bunda, aku nanti besar mau punya toko musik. Langsung tes bakat dulu Bu. Sebentar ya. Kita lihat kecerdasan musikalisnya nomor berapa. Tapi kalau musik karena dia memang murni, kadang gak usah ibu pakai tes, kelihatan. Kelihatan. Ya, kelihatan. Oke, lanjut. Visual spasial. Yes, next. Nah itu tadi. Tertarik pada arsitek, desainer, perancang pakaian, jahit. Siapa suka jahit? Ada yang suka jahit? Ibu, yang seneng jahit pasti punya kecerdasan visual spasial kalau dari 1 sampai 4. Seneng jahit. Ya. Saya karena visual spasialnya itu nomor agak bawah, bisa jahit som doang. Itu juga miring kanan, miring kiri. Ya. Ah, itu. Pilotnya harus punya ini. Pelaut juga harus punya ini, ya. Kalau seniman juga punya ini, apalagi seniman yang kalau dia itu tadi pelukis, pematung. Kenapa? Karena dia harus punya 3 dimensi matanya, ya. Iya. Jadi kalau ada, jadi kadang-kadang gini nih, ada orang seneng pilot, bisa juga dia seneng musik. Seneng lukis. Kadang makanya pilot bisa ngelukis. Tapi juga pilot kadang-kadang bisa juga menjahit. Karena dia sama programnya, ya. Oke. Fotografer. Siapa yang senang motret? Bu, siapa yang senang motret? Iya. Ah, visual spasialnya nomor berapa, Ibu? Nomor 2 tuh, bener. Udah deh, cakep deh. Kalau Ibu yang foto udah cakep deh. Pasti cakep. Orangnya bentuknya bagus, belakangnya bagus. Jangan yang visual spasial nomor terakhir suruh moto. Lo backlight terus. Dia enggak tahu posisi. Ya, next lagi. Kecerdasan kinestetik. Kinestetik apa tadi? Bergerak. Jadi apa? Atlet. Olahragawan. Guru olahraga. Jahit juga kinestetik. Jadi kalau jahit, penjahit itu satu, bagus kecerdasan visual spasialnya dan kecerdasan kinestetiknya, ya. Pengrajin sama juga, penari, aktor, pantomim, koreografer, dokter bedah. Dokter bedah enggak sembarangan orang. Jadi dokter, kemudian dia mau jadi dokter bedah, tes dulu. Ya, kecerdasan visual spasialnya ada enggak di 1 sampai 4? Kalau ada berarti dia bisa. Kenapa? Bedah tuh, wih, harus lihat yang benar, mana tempat usus, mana tempat lambung. Maroknya salah. Apalagi sekarang laparoskopi. Laparoskopi masuk alat, ngelihatnya ke monitor. Monitor. Kalau enggak punya kecerdasan visual spasial, waduh. Jangan harap tuh. Iya, kanan bingung dia, kanan ke kiri ya. Iya, iya kanan ya. Ya, ya salah. Masa di dalam perut begitu tuh, kan salah ya. Iya. Sudahlah nih ya, makanya kenapa dokter bedah banyak laki-laki. Sudahlah dia laki-laki, laki-laki otak kanan. Di dalamnya otak games juga. Ya. Kemudian dia bakatnya kecerdasan ini, ya. Visual spasial. Muncul minat jadi dokter. Kenapa? Bapak ibunya dokter. Maka dia dokter. Tapi karena punya kecerdasan visual spasial, pasti dia senangnya ke dokter bedah. Udah cocok, Bu. Apalagi pintar main games. Makanya anak saya kalau main games saya bangga, ya Allah. Calon dokter bedah. Yang pakai laparoskopi. Ibunya enggak bisa jadi dokter bedah. Kenapa? Boro-boro main games. Zaman dulu congklak aja beberan. Ya, nah ini dia. Atau sebagai tukang. Ibu, kalau ibu mau bangun rumah, ibu panggil tukang, tes dulu. Punya enggak kecerdasan visual spasial? Kalau dia nomor 1, nomor 4, dia ada urutannya, nanti insya Allah rumah ibu gak miring. Bikin susun batu batanya. Kalau gak punya kecerdasan visual spasial, itulah yang dimarahin mulu sama mandor. Salah, miring. Kata dia, ah enggak. Ya, kenapa? Gak bisa lihat 3 dimensi matanya. Ya, nah ini dia. Oke, lanjut. Kecerdasan naturalis. Apa Pak kaitannya ke nature ya? Nah, dia pasti senang biologi, ekologi, kimia, botani, peternak, petani, perkebunan, koki, ada tadi koki ya. Pendaki gunung, kolektor tanaman dan binatang ya. Nah, juga senang jalan-jalan yang kaitannya sama nature. Dokter bisa enggak sini? Bisa. Dokter itu punten ya Bu, bukan promosi. Dokter adalah profesi yang kecerdasan apa saja bisa. Dokter umum. Karena umum. Nah, kalau sudah mau masuk ke spesialisasi, harus yang kaitannya ada sama bakatnya. Saya dokter. Kecerdasan saya linguistik sama interpersonal. Ah, jadilah dokter begini. Namanya dokter kesehatan masyarakat. Jangan saya suruh dokter bedah, ya Allah. Pasti saya bedah ngomong lu. Eh, lo tahu enggak? Di rumil baru lo rumah. Pasti ngomong terus nanti. Ya? Oke. Okay. Operasi ngobrol terus. Ya, next. Nah, selesai sudah, ya. sampai sini tahu dulu bahwa tentang bakat itu ada di otak. Ada berapa, Bu?
3: 8.
0: Setiap orang berbeda karena apanya?

Bu Esa, bukankah bakat itu ya muncul karena kita kursuskan? Bu, kursus, ibu kursuskan itu adalah memberi input di otak yang depan. Kalau memang di otak parietalisnya sudah ada bakat musikalis, berarti sudah ada di sini. Dia faham not, dia tahu nada, dia tahu irama, dia bisa tangkap, ya. Dia punya bunyi-bunyian gelombangnya. Tapi ibu kursuskan ya ke sebuah tempat kursus, di mana di kursus itu dia belajar ya notasi-notasi, lagu-lagu. Itu masuknya di sini. Bisa paham, Bu? Dia senang musik, cuman dia enggak tahu alat musiknya apa, ya. Makanya ibu kemudian mencoba memasukkan, oh dia coba-coba kita gitar. Di sini nih, belajar gitarnya di sini. Oh, dia mau coba drum. Ah, belajarnya di sini. Bisa paham, Bu? Ini kolaborasi dengan ini akan menjadikan bakat ini berkembang. Sekarang, ibu, anak ibu ini dikasih ekskul sama sekolahnya. Bunda, aku pengen banget futsal. Kira-kira, kalau dia bilang pengen banget, ada bakatnya nggak? Kira-kira apa di sini? Kecerdasan apa? Kinestetik. Bun, aku gak mau futsal, kata anak laki ini misalnya. Tapi kan kamu laki sayang, laki-laki tuh harus jago main bola. Aku gak mau futsal, aku mau fotografi aja. Aku mau fotografi aja. Berarti ada gak kecerdasan kinestetiknya dominan di situ? Yang ada kecerdasan dominannya apa? Visual, spasial. Sampai sini bisa bang? Walaupun dia laki-laki. Bun, aku boleh gak bun? Aku dua ekskulnya. Apa nak? Basket sama dance. Sejalan gak? Sejalan, berarti kecerdasan apa? Kinestetik. Gerak, bisa jadi kecerdasan keduanya musikalis. Makanya dia seneng yang ada gerakan dan ada musiknya. Sampai sini bisa sepakat, bisa paham bun? Bun, aku pengen ikut basket. Tau basket? Baskibraka. Oke, masuklah. 3 bulan salah melulu langkahnya. Orang belok kanan, dia belok kiri. Berarti apa? Eskul paskibnya hanya masuk di sini, tapi potensinya gak ada di sini. Potensi orang ikut paskib harus punya kinestetik. Itu satu kinestetik. Yang berikutnya ada visual spasial boleh, logis matematis boleh di sini. Tapi kalau kinestetik udah ikut paskib, udah 3 bulan, salah melulu gerakannya, berarti di sini enggak ada. Ada sih, tapi nomor 8. Makanya, ya, maju, jalan. Iya. Yeah. Kanan makanan. Bu, segeralah pindahkan ekskulnya. Kalau tidak nanti dia sakit hati. Kenapa? Bisa jadi dia ikut paskib karena temannya. Kalau di sekolah-sekolah paskib itu, wow, ya. Sampai sini bisa paham, Bu? Bun, aku mau pindah. Aku nggak mau di basket lagi. Maunya apa sayang? Aku mau melukis aja. Bun, udah tanggung. Ini bunda nih gitu kan, tanggung, udah semester mono semester 2 udah tanggung, bunda udah bayar mahal tuh, emak itu, gue banget, mahal, ya basket mahal, bun please, kamu coba dong, kan ibunya gitu ya, coba dong bun. Kalau sampai anak sudah kayak gitu, berarti gak ada bakatnya. Pindahin Bu. Biarin lewat 500 ribu per semester. Daripada tuh kita jedor-jedor kepalanya, cuman isi di sini ini gak ada. Tapi kan dia diajarin Bu Aisyah dribble, diajarin shoot. Iya, hanya sebagai pengetahuan saja. Skillnya gak ada. Kenapa ininya gak ada di sini? Maka apa yang mau dikembangin? Katanya kan tumbuh dan berkembang. Ini apa yang mau dikembangin? Tumbuh aja enggak.

0: tidak sepakat, Bu. Kenapa? Hati-hati ngomongnya nih. Jadi orang tua kesel gitu. Makanya kenapa dari pertama ambil? Bu, anak kita gak tahu kalau dia punya multiple intelligence, multiple kecerdasan. Ibu juga gak kasih tes. Orang-orang masuk eskul juga gak ada tesnya lagi, sekolah-sekolah itu. Makanya dia mencoba aja dulu. Makanya ekskul itu boleh pindah. Bisa paham, Bu? Udah, jadi gak boleh dimarahin. Jadilah orang tua yang asik gitu loh. Rezeki ada aja. Udah bayar 500 ribu, satu bulan minta pindah. Langsung niatkan itu jadi infak sodokoh. Ya Allah nak, iya nak, bunda paham kamu gak ada bakatnya. Ya sudah, bismillah ya Allah. Tuh bayar 500 ribu infak sodokoh buat ekskul basket. Malah akan digantikan oleh Allah. Kenapa? Kita infak sodokoh di ekskul itu penting, Bu. Kan itu pendidikan. Ya? Boleh gitu, Bu? Boleh, alhamdulillah. Ya. Nanti kalau ada yang mau tanya kita bubar dulu ya, baru nanti ada yang tanya ya. Iya, baik, terima kasih. Alhamdulillah rabbil alamin. Ini pertemuan pertama, baru mengenal saja ya, mungkin belum terlalu ahli. Kapan-kapan nanti kita dalamkan lagi ya. Paling enggak sudah tahu ada ya. Satu lagi saya mau bilang, takut lupa. Ada orang juga punya kecerdasan yang, punten maaf, 88-nya itu rendah. Ada muncul kecerdasan yang kita sebut kecerdasan spiritual. Saya ada punya teman, saya kasih tes itu rendah semua. Cuman 5, 5, 5, 5. Cerdas apaan ya anak ya? Mau taruh di mana? Ternyata dia kecerdasan spiritual. Apa? Dia kecerdasan karena dia indigo. Dia indigo, dia sixth sense. Ya? Iya, dia enggak terlalu senang tanaman, tapi dia tahu ya, di balik tanaman ada siapa berdiri. Saya biasanya kalau sama temen gini, jangan ngomong loh, jangan ngomong. Gue mau lewat. Dok. Dok. Ya, ada yang begitu. Ya. Jadi, karena sekarang zaman-zaman yang memang Allah ingin ciptakan anak-anak indigo, kenapa? Karena manusia sudah lupa yang namanya kegaibannya Allah, kekuatan powernya Allah dalam dunia gaib itu, ya. Makanya banyak anak-anak indigo sekarang yang memang kecerdasan 88 yang enggak muncul, Ibu, tapi dia punya kecerdasan spiritual. Jadi apa tuh ya, Bu Aisyah? Jadi spiritualis. Ya, jadi spiritualis. Dia akan menjadi konsultan spiritual biasanya. Ya. Iya. Baik, terima kasih. Maaf lahir batin semuanya. Insyaallah jadi manfaat. Iya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salat diajarkan kalau Anda ingin tegak, sukses, baik, sempurna dalam kehidupan, maka jaga kalbu dengan baik. Ini adalah hadis Al-Arba'in, hadis yang ke-6. Ala inna fil jasadi mudghatan idza salahat salaha al-jasadu kullu wa idza fasadat fasada al-jasadu kullu ala wahyal. Ini intinya. Jadi maaf, sepintar-pintarnya orang, kalau hatinya kotor, maka kepintarannya akan kotor. Pintar sebetulnya, cuman nafsunya penuh, takwanya turun, nafsunya tinggi. Ambil tuh motor, ambil motor, ambil motor. Maka ilmu yang ada di kepalanya digunakan untuk

digunakan tuh untuk mencuri. Kenapa? Karena kotor. Maka memegang ini, menjaga ini, prinsipnya adalah jaga hati dengan baik dalam kehidupan. Kadang-kadang keburukan muncul karena bukan orang lain yang buruk, karena ketidakmampuan kita menjaga hati.

Ternyata orang Afrika itu, dia kalau menangkap monyet, dia jebak monyet itu dengan kacang. Jadi kacang itu dimasukkan ke sebuah botol ataupun di sebuah lubang, di dalamnya ada ruangan di bebatuan. Lubang itu hanya bisa dimasukkan ke tangannya monyet untuk mengambil kacang-kacangan itu, atau di dalam botol yang berat tadi. Maka setiap monyet yang datang ke botol tadi, dia masuk ke tangannya, diambil itu kacang-kacangan. Dan selalu itu kacang diambil sebanyak mungkin, dan dia nggak bisa tarik tangannya keluar. Sebetulnya kalau dia mau lepaskan itu kacang, dia bisa selamat. Tapi hampir semua monyet, dia nggak mau berpisah dengan kacang itu. Dia teriak-teriak, akhirnya ditangkap. Coba kalau si monyet tadi nggak serakah, diambil itu kacang satu-satu, aman dia, selamat. Jadi sekarang ada kalanya kita lepaskan itu dunia di tangan kita. Jangan takut. Kalau harta rezeki ya Allah telah tuliskan, tidak akan mati seorang manusia, kata Rasulullah SAW, sebelum Allah sempurnakan seluruh rezekinya. Jadi kalau ada nih orang sudah dijatah sama Allah makan 5.000 liter beras selama hidupnya. Waktu itu dia sudah makan 4.999 liter. Dia naik pesawat, jatuh itu pesawat. Wallah ini orang gak akan mati. Kenapa? Karena masih ada 1 liter beras yang belum dia makan. Karena kata Rasulullah SAW, tidak akan mati satu orang dan lagi tidak pernah berdusta. Sesungguhnya rezeki itu mengejar kalian seperti maut mengejar kalian. Makanya orang yang mengenal itu hakikat rezeki dunia dan sebagainya, dia tidak akan khawatir. Dia tahu dunia itu akan datang. Kalau sudah takdir, tidak akan tertukar rezeki jodoh maut. Perintahlah kerja-kerja saja, tapi tidak ada hubungannya rezeki dengan pekerjaan. Tidak ada hubungannya. Kalau ada hubungan rezeki dengan pekerjaan, maka orang yang kerja keras duitnya banyak. Tidak ada hubungannya. Rezeki itu hubungannya dengan Allah. Kalau Allah mengasih rezeki, Allah mampu memberi kita rezeki dengan bekerja, tetapi bekerja. Yakin uang bisa mendatangkan manfaat, itu syirik. Yakinlah Allah yang mendatangkan mobil, Allah yang mendatangkan uang, mendatangkan rumah dengan uang atau tanpa uang. Allah mampu membahagiakan kita semua dengan rumah atau tanpa rumah, dengan mobil atau tanpa mobil, dengan kendaraan atau tanpa kendaraan, dengan benda-benda atau tanpa benda-benda, dengan jabatan atau tanpa jabatan. Ini makna dari kalimat La ilaha illallah.

0: Dan saya nasihatkan kepada diri saya pribadi dan kita semua, kalau sudah pulang dari tugas, dari kantor, dari macam-macam, kalau dekat dengan masjid, mampirlah ke masjid dulu. Atau di kantor, ada masjid, ke masjid. Kalau dekat rumah, ke masjid dulu, sebelum ke rumah. Silahkan rasakan bedanya, ya, rasakan bedanya. Wudu, masuk ke masjid, salat 2 rakaat tahiyatul masjid, lalu berdoa, ya Allah, aku telah berikhtiar seperti apa yang telah Engkau perintahkan, maka aku memohon janjimu seperti apa yang telah Engkau janjikan. Anugerahkan kami rezeki yang halal, ya Allah. Berikan kami bimbingan dalam kebaikan. Ya Allah, yang tidak beriman pun Kau berikan rezekinya. Aku beriman kepadamu, aku yakin denganmu, dan Kau tidak pernah menyalahi janjimu. Minta. Begitu anda keluar dari masjid, maka dibawa ke rumah, auranya bukan aura kantor, aura masjid. Dan aura masjid lebih tenang dibandingkan dengan aura kantor. Masalah apapun ringan ketika anda masuk ke masjid.
1: Kalau ada anak kecil main di masjid, jangan diomelin, jangan disentil, jangan dikebuk, jangan diusir. Kenapa? Biarin aja dia main. Mungkin rumahnya kecil, ngelihat masjid gede, dia lari sana, lari sini. Biarin, namanya juga anak. Anak kecil, salatnya bercanda, ya dipisahin softnya. Jangan digabungin, soft pertama, kedua, ketiga, biarin orang-orang dewasa. Lewatin dua soft, lewatin tiga soft, biarin itu bagian anak-anak. Dia salat, dia mau bercanda, dia mau tendang, dia terserah. Kenapa kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu radhahu, jika di masjid sudah tidak terdengar suara anak-anak kecil, maka itu akan menjadi sebuah besar, besar, ya, besar. Ada terus yang akan memakmurkan masjid. Kalau anak sering-sering main ke masjid, dicariin gak? Gak bakal dicariin, bapak mana mau cariin anak ada di masjid. Lagi main, biarin, biarin, dia main, biarin. Kenapa? Biar dia cinta.

Imam Ahmad dan At-Tirmizi meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza ra'aitumur rajul ya'tadul masajid fashhadu 'alaihi bil iman." Jika kamu melihat orang rajin mendatangi masjid, maka persaksikanlah ia sebagai orang yang beriman.

0: Ya, baik pendengar Radio Daud Islam Center, kini kita akan bersama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan sholat maghrib. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: والذين كفروا عما أنذروا معرضون.
1: Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar dan dalam waktu yang ditentukan. Namun orang-orang yang kafir berpaling dari peringatan yang diberikan kepada mereka.

Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu sembah selain Allah. Perlihatkan kepadaku apa yang telah mereka ciptakan dari bumi, atau adakah peran serta mereka dalam penciptaan langit. Bawalah kepadaku kitab yang sebelum Al-Quran ini, atau peninggalan dari pengetahuan orang-orang dahulu, jika kamu orang yang benar.

Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang-orang yang menyembah selain Allah? Sembahan yang tidak dapat memperkenankan doanya sampai hari kiamat. Dan mereka lalai dari memperhatikan doa mereka.

0: Dan apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat, sesembahan itu menjadi musuh mereka dan mengingkari pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan kepadanya.
1: Wa

Dan apabila mereka dibacakan ayat-ayat kami yang jelas, orang-orang yang kafir berkata, ketika kebenaran itu datang kepada mereka, ini adalah sihir yang nyata.

0: الرَّحِيمِ
1: Bahkan mereka berkata, Dia Muhammad telah mengada-adakannya Al-Quran. Katakanlah, jika aku mengada-adakannya, maka kamu tidak kuasa sedikitpun menghindarkan aku dari azab Allah. Dia lebih tahu apa yang kamu percakapkan tentang Al-Quran itu. Cukuplah dia menjadi saksi antara aku dengan kamu. Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: mu'minin.
1: Katakanlah Muhammad, aku bukanlah Rasul yang pertama di antara Rasul-Rasul, dan aku tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapku dan terhadapmu. Aku hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku, dan aku hanyalah pemberi peringatan yang menjelaskan.

Katakanlah, terangkanlah kepadaku, bagaimana pendapatmu jika sebenarnya Al-Quran ini datang dari Allah, dan kamu mengingkarinya, padahal ada seorang saksi dari Bani Israel yang mengakui kebenaran yang serupa dengan yang disebut dalam Al-Quran, lalu dia beriman. Kamu menyombongkan diri. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

Dan orang-orang yang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, sekiranya Al-Quran itu sesuatu yang baik, tentu mereka tidak pantas mendahului kami, beriman, kepadanya. Tetapi karena mereka tidak mendapat petunjuk dengannya, maka mereka akan berkata, ini adalah dusta yang lama.

Dan sebelum Al-Quran itu, telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat. Dan Al-Quran ini adalah kitab yang membenarkannya dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.

Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah. Kemudian mereka tetap istiqomah. Tidak ada rasa khawatir pada mereka. Dan mereka tidak pula bersedih hati.

0: mereka itulah para penghuni surga, kekal di dalamnya, sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan.
1: وَوَصَيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ

0: Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Masa mengandung sampai menyapihnya selama 30 bulan. Sehingga apabila dia, anak itu, telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi. Dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sungguh, aku bertaubat kepada Engkau, dan sungguh, aku termasuk orang Muslim." Ulaika alladziina taqabbalu 'anhum ahsana ma 'amilu wa natajawazu 'an sayyi'atihim fi ashabil jannah wa'da shidqin alladzii kaanu yu'adun. Mereka itulah orang-orang yang kami terima amal baiknya yang telah mereka kerjakan, dan orang-orang yang kami maafkan kesalahan-kesalahannya. Mereka akan menjadi penghuni-penghuni surga. Itu janji yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka. وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَكُمَا أَتَعِدَانِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي.
1: Pendengar Radio Dawah Islam Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang azan maghrib untuk Anda di wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.

Imam At-Tirmizi, Al-Hakim dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yukarkir." Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menerima taubat seorang hamba selama ruh belum sampai di tenggorokan.

0: pendengar muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk Anda di wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya.
1: Allah

سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

Imam Ahmad dan At-Tirmizi meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza ra'aitumur rajul ya'tadul masajid fashhadu 'alaihi bil iman." Jika kamu melihat orang rajin mendatangi masjid, maka persaksikanlah ia sebagai orang yang beriman.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa walayna muhammadin ajumain. Cuma salat maghrib masjid raya baik teman-teman tak ini. Salam kesehatan wabarakatuh cekal tim maupun para pemirsa TV dan pengendara radio dimanapun anda berada. Marilah sama-sama kita mengikuti kajian rutin pada salat maghrib rutin setiap Ahad malam Senin dalam kajian Tahsinul Qiraah. Sama-sama kita memperbaiki bacaan-bacaan Al-Quran yang seolah akan dibimbing oleh Al-Muqarram K.H. Muhammad Ilmi. Bagi jemaah yang ingin mengikuti secara seksama, mungkin bisa ke sebelah kanan kami ataupun ke depan layar yang sudah kami persiapkan. Selanjutnya tidak lupa kita untuk berniat itikaf dan berniat menuntut ilmu selama berada di masjid ini. Kepada Al-Muqarram K.H. Muhammad Ilmi, kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad.

0: Mình trả mọi chuyện.
1: Mình đi về chuyện
0: gì? Mình làm mọi chuyện này. Xin chào các bạn. Xin chào. Mình đi mau đi chuyện đó. Chào bạn. Nào, xin chào. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمدين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد الحمد لله segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa kembali berkumpul bersama-sama di tempat yang mulia ini. Salawat dan salam tak lupa mari kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, pengikutnya dahulu, sekarang hingga akhir zaman. Bapak ibu jamaah salat maghrib masjid daya Baitul Muttaqin, juga pemirsa dan pendengar saluran dakwah Islam Center, rahimakumullah. Mari kita mulai taklim kita, kajian kita malam hari ini dengan bersama-sama terlebih dahulu membaca ta'awudz dan basmalah. Kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Haqqah. Ini sudah diinformasikan ya. Kemarin sudahkah belum? Kita ini yang dimaksud ini tadi dulu sebentar. Ya, ada namanya mad lazim mutsaqqal kilmi atau kalimi boleh. Yaitu mad tabi'i, ini mad tabi'i kayak gini. Ha ada alif baris atas. Ni la, tapi ini tidak dimasukkan di sini. Ja mad tabi'i juga nih. Kemudian ta mad tabi'i. Bertemu dengan tasdid, ada tasdid. Ni mad tabi'i kalau ada tasdid sini. Ini ada tasdid. Ini ada tasdid matabi'i, kalau ini lain. Nah, dalam satu kata, ini satu kata, ad-dhalin satu kata, at-tamah satu kata. Cara membacanya dengan memanjangkan terlebih dahulu huruf mad sebanyak 6 harakat atau 3 alif. Lalu haknya harus 3 harakat, 6 harakat dulu, 3 alif dulu. Ini juga, ini juga. Kalau ini matabi'i wajibkan karena ada tasdid di sini. Lalu diberatkan atau dimustaqal atau dimasukkan kepada huruf yang bertasydid di hadapannya. Sempurnakan dulu ha ini adalah 6 harakat atau 3 alif, baru ditasydidkan ke sini. Ini juga bertasydid. Termasuk sini juga baru ke sini. Mad artinya panjang, lazim wajib, mustaqal artinya diberatkan, kilmi atau kalimi kalimat. Satu kalimat artinya satu kata. Sempurnakan ini haknya dulu 6 harakat.
2: Al-haqqah waladdallin.
0: Untuk ini beda. Setelah 6 harakat ini, untuk maknya langsung itu diberi ada tasdid mim, maka digunakan dulu. Beda dengan yang ini sedikit ya.
2: Ja'atit tammatul kubra.
0: Karena mim tasdid termasuk gunnah. Gitu nanti ya. Kalau ini tidak mungkin tidak boleh. Anu aja, normal aja biasa. Tapi kalau gini
2: Tammatul kubra.
0: Ini ayat-ayatnya. Sudah ya. Terus kita masuk ke ayat yang ke-13. Belum?
3: Belum.
0: Nah, kita lihat sebentar. Ini qalqalah, hati-hati. Ini biasa saja. Ini baris dua ketemu waw ada tasdid, gunnah. Ini juga baris dua ketemu waw, gunnah juga. Kemudian ini juga gunnah sama dengan ini. Nah, idgham bi gunnah. Kalau disambung, ini juga masuk. Kalau disambung, iya. Terus ini idgham bigunah juga. Banyak sih idgham bigunah ya. Ini lagi. Maka minimal gunahnya itu adalah satu alif sama maktabi'i, atau silakan sampai tiga harokat, dua harokat atau tiga harokat. Bahkan kadang ada yang bisa lebih itu, tapi enggak, kita yang bagusnya tiga. Silakan yang mencoba.
2: Lina jo'alah.

معي. فإذا نفخ في الصور نبحة واحدة وحم

0: qasida.
1: Ini banyak fa-nya ya. 1 2 3 4. Coba lagi.
0: Fa idza nufikha fi surin nafhatun wahidah.

0: صعيدا
1: فإذا نفخ في فإذا نفخ في الصور نفحة واحدة.
0: Ya, cukup. Berarti latihan nyebut huruf fa ini harus rapi semua satu-satunya. Baik dia baris fathah, baris apa kasrah, baik baris kasrah lagi atau dia sukun. Silakan yang lain.
1: Linaj'ala lakum tadhkiratan wa ta'iyadun wa iya. Fa idza nufiha fis suhri nafhatu wa hiya. Wa humilatil ardu wal jibalu fa dukkata dakkatan wahida fa yawma idin waqa'atil waqi'ah.
0: Di aras, di antara semua ayat ini, karena ini paling pendek, ini paling rapi. Coba lagi ini.

0: Iya.
1: Baik, matnya lumayan, tetapi sedikit, memang kadang agak susah. Kan haknya ini betul-betul dibaca hak. Iya. Linaja'alaha wa ta'iyaha ha ha ha. Itu, coba lagi.

0: Iya.
1: Iya, dari sini.
0: Tadhkiratan wa ta'iyaha udunu wa iya.
1: Iya, boleh lanjut. Lagi.
0: Fa idza nufiha fis suhri nafkhatu wahida.
1: Boleh, ayo.
0: Wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahida.
1: Baik, cukup, silakan yang lain.
2: Lina ja'alaha lakum tadhkiratan wa ta'iyaha udunu wa'iyah. Fa idza nufikha fis suri nafkhatun wahidah. Wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah. Fa yawma idin waqa'atil waqi'ah. Linaj'alaha lakum tadhkiratan wa ta'iyaha udunu wa'iyah.
1: Sekali lagi, fungsikan baik-baik. Fungsikan baik-baik idgham bi gunnah, gunnah-gunnahnya difungsikan supaya cantik jadinya. Karena memang begitu aturan tajwidnya ya. Nih, sama dengan ini. Sini cepat banget tadi tuh. Ya, coba.
2: Lina ja'alaha lakum tadhkiratan wa ta'iyaha udunu wa'iyah.
1: Iya. Lina ja'alaha.

0: Iya.
1: Baik, cukup. Makanya tadi di awal juga untuk semua ingat, ini ada idgambi guna, fungsikan gunanya, ini juga membiasakan, fungsikan itu. Ya, silahkan yang lain.
2: Linad'alaha lakum tadkiratan wa ta'iya udunu wa iya fa'idha nupiha pissuri nabhatu wahidah.

0: Waqi'ah.
1: Baik, saya ulangi lagi. Ingat, ini idgham bigunnah, ya. Ini juga idgham bigunnah. Gunnah itu artinya dengung. Ada dengung, ada jarak sebentarlah didengungkan. Ini juga. Ini sudah tadi berapa kali ini supaya lebih sempurna bacaan kita. Maka kalau sempurna, insya Allah kualitasnya tinggi, pahalanya juga tinggi. Yuk, sekali lagi ini.
0: Fayauma iji waqatil waqi'ah.
1: Nih, saya ulang lagi. Ini idgham namanya biguna. Sebentar, kita buka. Kita cari idgham biguna dulu ya, supaya lebih an. Mana dia sembunyi?

idgham bi gunnah nih nun sukun atau baris dua nih baris atas atau bawah atau sukun lalu ketemu dengan huruf ya nih nun sukun ketemu ya atau apalagi baris dua ketemu ya ini kemudian nun sukun ketemu nun ini nunnya apa ini nunnya ini baris dua ketemu nun nun sukun ketemu mim ya baris dua ketemu mim nun sukun ketemu waw baris dua ketemu waw ini ya waw mim nun maka membacanya adalah digunakan

0: ada.
1: Nah, memang minimal sama dengan mat tabi'i. Sekarang kita cari di mana dia sembunyi tadi. Nih, set. Nah, udah. Nih.
0: Fa yawma idzin waqa'atil waqi'ah. Fa dukkatadakkatan wahidah. Nafkhatun wahidah. Tadhkiratan wa ta'iyaha udhunun wa'iyah.
1: Coba lagi yang ini.
0: Fayawma ijin waqa'atil wa'iyah.
1: Ini yang saya maksud Bapak, coba.
0: Fayawma ijin waqa'atil wa'iyah.
1: Didiamkan sebentar lah kalau gitu.
0: Fayawma ijin waqa'atil waqi'ah.
1: Itu yang saya maksud. Ini lagi, ketika ini ketemu ini sama.
0: Paduk kata dak kata wa'idah.
1: Ini dari sini.
0: Nafhatu wahidah. Uzunu wa'iyah.
1: Lagi sekali.
0: Uzunu
1: wa'iyah. Zunya tidak panjang.
0: Ujunu.
1: Zunya tidak panjang. Nu.
0: Ujunu wa'iyah.
1: Ya, gitu maksudnya. Baik, cukup. Silakan yang lain.
0: Linaja'alaha lakum tadhkiratan wa ta'iyaha udunu wa'iyah.
1: Lagi sekali.
0: Linaja'alaha lakum tadhkiratan wa ta'iyaha udunu wa'iyah.
1: Ya.
0: Fa idza nufikha fis suri nafkhatu wahidah.
1: Wahidah.
0: Fa idza nufikha fis
1: suri. Kayaknya yang dipanjangkan. Ayo.
0: Fa idza nufikha fis suri nafkhatu wahidah. Wahumilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah.
1: Wahidah lagi, ini keingatan wahidah nih. Wahidah itu wahnya panjang. Lagi sekali.
0: Wahumilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah.
1: Yo, nih.
0: Fayawma idzi waqa'atil waqi'ah.
1: Baik, silakan yang lain.
0: Linaja'alaha lakum tadhkiratan wa ta'iyaha waqi'ah. Fa idza nufikha fi shuri nafkhatu wahidah. Wa humilatil ardu wal jibalu fadukkatan wahidah. Fa yawma idzin waqa'atil waqi'ah. Linaja'alaha lakum tadhkiratan wa ta'iyaha udhunu wa'iyah.
1: Satu lagi.
0: Fa'itanu fi khufi syurifa nafkhatu wahidah.
1: Cukup, ya. Silakan yang lain.
0: Linaza'alaha lakum tazkiratan wa ta'iyaha udhunun wa'iyah. Fa'idza nufikha fis-suri nafkhatun wahidah. Wa humilatil ardu wal jibalu fadukkatan dakkatun wahidah.
2: wa humilatil ardu wal jibalu padukkata daksatan wahida fa yawma iji waqa'atil waqi'ah.
1: Iya, silakan yang lain.
3: Linaj'alaha lakum tazkiratan wa ta'iyaha wa

0: خاتم واحدة نفخة واحدة.
1: Jangan wahidah, wahidah itu yang digang tiga. Ini ha ini. Ayo.
0: Nafkhatun wahidah.
1: Nah, itu baru.

0: Wahidah lagi ya, ketemu dari sini.
1: Tidak.
2: Waduk kata dak ketau wahidah fayauma izi wata fayauma izi waqatil waqiah.
0: Ya, baik, cukup, silakan yang lain.
3: Linaj'alaha lakum tadhkiratan wa ta'iyaha udhunu wa iyaha fa idza nufikha fis-suri nafkhatun wahidah wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah fayawma idu waqatil waqi'ah linaj'alaha lakum tadhkiratan wa ta'iyaha udhunu wa iyah.
0: Lagi, hati-hati nih, hati-hati.
3: Udhu
0: ya.
3: Wa ta'iyaha udhunu wa iyah.
0: Udhunya tidak panjang, hati-hati. Oh.
3: Wa ta'iyaha utunu wa iyah.
0: Lagi dari sini.
3: Linaj'alaha lakum tadhkiratan wa ta'iyaha utunu wa iyah.
0: Hati-hati ya. Ini hati-hati huruf zal, jangan sampai ada kayak mantul itu. Karena posisinya berarti kurang pas kalau mantul. Dia tidak mantul sama sekali. Tad enggak boleh, berarti salah itu. Lakum tadhkurun tadhkirah tad hadza zaza az. Coba lagi.
3: Linaj'alaha lakum tadhkiratan
0: itu kan
3: tadhkirat tadhkiratan wa ta'iyaha utunu wa iyah.
0: Sekarang sampai sini saja dari sini. Linaj'alaha lakum tadhkirah. Coba.
3: Linaj'alaha lakum tadhkirah.
0: Iya. Ini zal itu memang mengarah mendekati kayak huruf dal jadinya ya. Za za da da fa apa anda da. Hati-hati ini huruf za zal dia rakhawah, dia berja apa namanya? Iya, mengalir itu. Az iya. Taz, tapi kalau dal enggak mau, kalau dal itu qalqalah, mantul. Nih, mana huruf dal sini? Tidak ada ya? Tidak ada. Ya, ada ayah, ada ayah. Tidak ada. Udu'u. Taz, gitu. Bagus sekali. Saya minta dari sini sampai sini saja. Coba.
3: Linaj'alaha lakum tadhkirah.
0: Dah, cukup. Silakan yang lain.
4: Linaj'alaha.

0: معي فإذا نفخ في الصور نفحة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة.
1: Bagus. Jadi zalnya bagus, Bapak-bapak. Bagus kebetulan masing-masing Allah memberikan selesai. Ada yang lidahnya nyaman baca, ada yang agak kaku gitu. Ya semua Allah yang memberikan itu, tinggal kita berusaha belajar. Pintar lambat atau cepatnya itu semua Allah yang ngatur. Makanya ada yang belajar dua kali kok bisa sudah. Berarti pahalanya dua aja tuh. Tapi yang 5 kali, 6 kali baru pas, itu pun juga setengah pas masih terbanyak pahalanya. Jadi baca Quran tidak ada yang rugi. Baik, silakan lanjut.
0: Linaja'alaha lakum tazkiratan wa tiyaha uzunun wa iyah.
1: Ini ketinggalan alifnya. Ayo.
0: Linaja'alaha lakum tazkiratan wa tiyaha Watahiyaha uzunun wa'iyah.
1: Sekarang dari sini saja.
0: Watahiyaha uzunun wa'iyah.
1: Wa-nya betul-betul wa'iyah. Jangan kayak wa' gitu, jangan lagi.
0: Watahiyaha uzunun wa'iyah.
1: Iya, lagi sekali.
0: Linaja'alaha lakum tazkiratan
1: wa susah ya, dari sini aja dah, jadi tidak terlalu lama.
0: Tazkiratan wa tahiyaha uzunun wa iyah.
1: Hati-hati telinga orang salah dengar ya, ini huruf ya ya. Itu mirip-mirip apa tadi itu?
0: Wa ta'iyaha ta'iyaha.
1: Ayo.
0: Tazkiratun wa
1: dari sini aja.
0: Wa ta'iyaha.
1: Ini huruf ya, betul-betul ya kedengaran ya.
0: Wa ta'iyaha.
1: Itu yang bagus. Ada lagi.
0: Wa ta'iyaha uzunun wa'iyah. Fa iza nufiha fis suri nafhatun wahidah. Wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dukkata wahidah.
1: Nih, hilang tadi itu lagi.
0: Wa humilatil
1: ya.
0: Wa humilatil ardu wal jibalu faddukkata dakkata wahidah.
1: Dari sini.
0: Wal jibalu fadduk.
1: Ada alif nih, matabi'i namanya nih tadi.
0: Wal jibalu.
1: Ya Pak. Wal jibalu faddukkata.
0: Wal jibalu fadduk. Kata dakatan wahidah. Wa yawma izin wati'ah. Wa yawma izin waqa'atil waqi'ah.
1: Ya cukup dulu, silakan yang lain.
2: Inna ja'alaha lakum iratan wa ta'i'ah. Tazkiratan wa ta'iyaha uzunun wa'iyah. Fa'idha nufiha fissuri nafhatun wahidah. Wa humilatil dua. Wahumilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah. Fayauma idhu waqa'atil waqi'ah.
1: Baik, silakan.
0: Linaj'alaha lakum tadhkiratan wa ta'iyaha udunu wa'iyah. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ

حي على الصلاة. حي على

حي على الفلاح. حي على

Imam Ahmad dan At-Tirmizi meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza ra'aitumur rajul ya'tadul masajid fashhadu 'alaihi bil iman." Jika kamu melihat orang rajin mendatangi masjid, maka persaksikanlah ia sebagai orang yang beriman.

Ya, pendengar muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat menunaikan ibadah salat Isya untuk Anda di wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya.

بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر

لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين.

0: pekerjaan yang menurutmu membosankan, memuakkan. Saya bosan betul dengan kerjaan. Pekerjaan itu sangat diidam-idamkan oleh pengangguran. Istrimu yang sangat membosankan menurutmu, itu sangat dirindukan oleh goblok. Anak yang menurutmu mengganggu tidurmu, itu dirindukan oleh orang yang sampai sekarang belum punya,
1: belum punya istri.
0: Makanya kita mesti inna a'tayna kal kautsar. Itu yang mesti kau pikirkan. Musuh-musuhmu enggak usah kau pikirkan. Ingat nikmat Allah. Kalau kau sudah memikirkan nikmat Allah, maka kau berpikir untuk membalasnya. Fa'al salat.
2: Bila engkau anggap salat hanya sebagai sebuah kewajiban, maka kau tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah sholat itu pertemuan yang kau nanti dengan Tuhanmu. Anggaplah sholat itu sebagai cara terbaik kau bercerita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau berkeluh kesah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai seriusnya kamu dalam bermimpi. Bayangkan ketika azan berkumandang, tangan Allah melambai kepadamu untuk mengajakmu lebih dekat dengannya. Bayangkan ketika

0: tegas di depan, lalu mengatakan, "Aku tak akan diam apabila ada yang mengusikmu. Bayangkan ketika kau memberi salam, Allah menjawabnya, lalu kau seperti manusia berhati bersih setelah itu. Subhanallah, sungguh nikmat sholat yang kita lakukan."
1: Ada orang yang tidak pernah sholat atau sholatnya jelek, belang betong, dia Islam, dia tidak tahajud, dia tidak mau ke masjid, dia tidak baca Quran, tidak bayar zakat, dia tidak melakukan amal-amal yang disukai Allah, kok rezekinya banyak, badannya sehat, tidak sakit-sakit, atau rezekinya malah nambah, usahanya sepertinya duniawinya makin maju. Kenapa? Tunggu dulu ya. Apakah itu dinamakan nikmat? Salah. Tapi dia tidak kena musibah, dia selamat. Dengar, justru musibah besarnya adalah ketika

0: Jangan sekali-kali melepaskan setiap habis salat mengucapkan Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku, kuatkanlah aku, bantulah aku saat aku berzikir, saat aku bersyukur, saat aku bisa membawa sebaik-baik ibadah.
1: Hadirin rahimakumullah, kemudian kami sampaikan satu buah pengumuman ditujukan kepada jamaah masyarakat Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Kami sampaikan bahwasanya di Masjid Raya Baitul Muttaqin Islam Center Kalimantan Timur telah kembali dilaksanakan kegiatan kajian-kajian rutin setiap ba'da subuh, ba'da maghrib maupun ba'da salat zuhur. Untuk informasikan kepada perjamaah sekalian, untuk pelaksanaan pengajian rutin di Islam Center telah dilaksanakan kembali secara rutin. Adapun untuk kajian rutin setiap ba'da subuh dilaksanakan setiap 4 kali dalam 1 minggu, yakni di hari Jumat subuh, Sabtu subuh, Ahad subuh dan Senin subuh. Untuk Jumat subuh dalam kajian kitab Nasihatul Ibad penulis Syekh Imam Nawawi Al-Bantani yang diisi oleh Kyai Haji Muhammad Andi Faisal. Adapun Sabtu subuh dalam kajian kitab Irsadul Ibad ila Sabir Wasat yang diisi penceramah Al-Mukarram Kyai Haji Azhar Qawim. Adapun ada Ahad subuh dalam kajian kitab Syarul Salikin jilid ketiga sebagai penceramah Ustaz Dr. Haji Khairi Abu Syari LCMA. Dan untuk Senin subuh dilaksanakan dalam kajian kitab Risalatul Mu'awana sebagai penceramah Al-Habib Hasim bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Adapun untuk pengajian rutin setiap ba'da salat maghrib dilaksanakan rutin setiap malamnya kecuali di malam Jumat. Untuk Ahad maghrib kajian Tahsinul Qira'ah memperbaiki bacaan Al-Quran yang dibimbing oleh Kyai Haji Muhammad Ilmi. Untuk pengajian Senin maghrib, kajian rutin Senin maghrib dalam kajian kitab Al-Adhkar An-Nawawi yang diakan penceramah Al-Habib Muhammad bin Modul Al-Atas. Adapun untuk kajian maghrib Selasa malam Rabu dalam kajian kitab Sirah Nabawiyah oleh Ustaz Hadi Ahmad Salim Torik LCMA, dan kajian maghrib malam Kamis hari Rabu maghrib kajian kitab 20 kitab 20 sifat wajib Allah sebagai penceramah Kyai Haji Muhammad Mansur. Adapun untuk kajian Sabtu maghrib dalam kajian kitab Tafsir As-Sa'awi sebagai penceramah Al-Mukarram Profesor Dr. Abdul Majid MAG. Adapun untuk kajian pada salat zuhur dilaksanakan dalam satu kali dalam satu pekan, yakni dalam kajian kitab hadis Arba'in An-Nawawi setiap Senin zuhur yang diisi oleh Imam Besar Kyai Haji Muhammad Rasid. Demikian dapat diketahui oleh para jemaah sekalian, diajak salat keluarganya, para sahabatnya dan juga disebarluaskan kepada muslimin dan muslimat lainnya. Bersama-sama kita memakmurkan rumah Allah, Masjid Raya Baitul Muttaqin.

Dalam rangka mempermudah jamaah muslimin dan muslimah, BPIC Kaltim bersama Bank Kaltimtara mengeluarkan fasilitas infak dan sedekah yang dapat dilakukan secara virtual melalui scan barcode QRIS, Quick Response Indonesian Standard. Barcode QRIS dapat di-scan menggunakan semua aplikasi dompet virtual seperti Pay Kaltimtara, GoPay, OVO, ShopeePay, Link Aja, Dana, E-Money, Spin, dan lain sebagainya. Caranya, buka aplikasi dompet virtual, pilih scan barcode. Scan barcode QRIS Islamic Center Provinsi Kaltim. Tukan nominal uang yang ingin diinfakkan, lalu kirim. Dengan begitu, infak dan sedekah yang jamaah kirimkan akan sampai kepada Masjid Baitul Mutakin Islam Center Provinsi Kalimantan Timur. Info selengkapnya hubungi Bidang Takmir Islamic Center di 0858 0281.

0: yang membuat hidup lebih berarti? Bagi sebagian orang adalah harapan. Harapan untuk kembali melangkah di bawah hangatnya mentari pagi. Harapan untuk kembali mengejar mimpi. Harapan untuk kembali berkumpul dengan yang disayangi. Di tempat ini, kami tahu setiap langkah yang datang membawa harapan. Dan tugas kami bukan hanya mengobati, tapi juga menghadirkan kesempatan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur terletak di Komplek Islamic Center. Hadir di tengah warga kota Samarinda, memberikan layanan kesehatan yang komprehensif. Selama lebih dari 10 tahun, kami setia mendampingi warga kota Samarinda. Dalam setiap langkah, kami terus belajar, berbenah, dan berkomitmen menghadirkan pelayanan yang lebih baik. Dengan 136 tenaga medis dan non-medis yang bekerja secara profesional, memastikan setiap harapan yang datang mendapat kesempatan, sehingga kembali pulang dengan hati tenang.
1: Klinik Pratama Islamic Center sedia layanan medis yang cukup lengkap.
2: Mulai dari unit kesehatan umum yang terdiri dari poli umum, poli perawanis, poli TB, poli HIV, unit kesehatan gigi dan mulut, unit kebidanan, dan unit gawat darurat.
0: Kami bekerja dengan nilai-nilai Islam. Indah dalam pelayanan, sehat dalam tindakan, loyal dalam pengabdian, agamis dalam etika, mandiri dalam melayani. Karena kami percaya pelayanan terbaik lahir dari nilai-nilai luhur dan baik. 24 jam, 7 hari dalam seminggu, kami siaga, siap menerima kondisi yang datang. Teknologi dan inovasi hadir melengkapi pelayanan kami. Bekerja dengan cepat, bekerja dengan tepat, dan bekerja dengan akurat adalah standar pelayanan kami. Saling peduli, saling berbagi, dan saling mengasihi adalah napas pengabdian kami. Kami terus tumbuh, menciptakan ruang untuk berkembang.
3: Oleh karena itu, kami menambahkan layanan kami dengan mendirikan Apotek Islamic Center 2 yang membuka layanan dokter spesialis, baby spa, fisioterapi, akupuntur, bekam medis, layanan obat pasien PRP BPJS, dan laboratorium Klinik Pratama Islamic Center.
0: Berikhtiar sepenuh hati untuk senantiasa meningkatkan mutu pelayanan demi menjadikan Klinik Pratama Islamic Center menjadi pusat pelayanan kesehatan Islami yang profesional dan dipercaya masyarakat. Karena bagi kami, yang paling berharga adalah harapan. Dan bagi kami, melihat harapan Anda menjadi kenyataan adalah tujuan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur. Kesehatan Anda.

0: Islamic Center menggunakan kurikulum nasional dipadukan dengan kurikulum kekhasan Islamic Center, yaitu kurikulum Asma'ul Husna. Tujuan dari perpaduan ini adalah untuk mengintegrasikan antara ilmu pengetahuan umum dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan Hadis.
1: SMP Islamic Center memiliki visi misi yaitu membuat siswa bertakwa muslim, berdaya cipta, dan juga berwawasan global. Salah satunya adalah dengan menggunakan program-program unggulan, habituasi pembiasaan dari pagi hingga sore hari, namun siangnya mereka memiliki waktu untuk istirahat dalam Qailullah. Ada juga pembinaan karakter yang dimulai dengan Gema Bangsa, Pramuka, Ekskul, Qailullah, dan Bina Prestasi.
2: Sekolah di SMP Islamic Center menurut saya sangat menyenangkan dari ustadz-ustazahnya, pembelajarannya. Bahkan di SMP Islamic Center kami juga diajarkan tentang akidah dan akhlak seorang muslim-muslimah. Dan ini menurut saya sangat penting karena akan menjadi bekal kami saat kami dewasa.
3: SMP Islamic Center itu berbeda. Apa bedanya? Yaitu adalah kurikulumnya mengaitkan sifat-sifat Allah atau Asmaul Husna, yang dimana ini akan diterapkan kepada siswa dan siswi SMP Islamic Center, dan itu akan membuat karakter SMP Islamic Center berbeda dengan sekolah-sekolah yang lain.
4: Berprestasi.
5: Luar biasa.
6: Keberhasilan pendidikan tidak hanya didapat dari usaha salah satu pihak saja, namun juga keterkaitan antara orang tua, siswa, dan guru di sekolah. Hal yang paling penting dalam proses tersebut, kita memahami bahwa keberhasilan siswa bukan hanya saat mereka berhasil mendapatkan nilai terbaik dalam bidang akademik, namun saat mereka mampu menjadi pribadi yang unggul dalam bidang mereka sendiri dan memiliki karakter muslim yang tertanam kuat dalam diri mereka. SMP Islamic Center menyadari bahwa kerjasama tersebut perlu dibangun dengan menjalankan program-program yang tidak hanya bertujuan untuk siswa, namun juga orang tua, agar kemudian terjalin kerjasama yang baik antara orang tua, guru, dan siswa.
7: SMP Islamic Center Samarinda yang berdiri pada tahun ajaran 2019-2020 sampai dengan saat ini. Kami yakin dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala,

hanya sekedar bangunan, bukan pula hanya sekedar tempat penitipan. Sekolah adalah mitra bagi orang tua untuk mengembangkan potensi peserta didik dan mengembangkan nilai-nilai baik di dalamnya. Mari bergabung bersama kami di SMP Islamic Center sebagai mitra pendidikan untuk generasi.

0: Yang guna kereta drive tangan, yang tengok jalan mata, yang guna kaki. Tapi bila kita tengok di tepi jalan tertulis hati-hati. Kenapa tak tulis mata-mata? Kenapa tak tulis kaki-kaki? Sebab kita mesti jaga hati supaya jangan sampai sakit. Tahu semua.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Ustazah Fatimah dengan santri-santri Ma'had Az-Zahra, para penghafal Quran. Berada di belakang kami ini gedung kelas 4 lantai sebanyak 36 kamar, insyaallah. Mudah-mudahan bulan Juli nanti 2024 sudah bisa ditempati untuk belajar santri-santri yang baru. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan diperkenankan, disampaikan Allah niat baik kita. Saya mengajak kepada jamaah dimanapun berada, mari support pembangunan asrama Ma'had Az-Zahra. Niatkan hadiahnya untuk almarhumah ibu, almarhum ayah. 1, 2, 3 sak semen, batu bata, kerikil untuk menyelesaikan. Pahalanya mengalir untuk almarhumah melalui donasi BSI Bank Syariah Indonesia. Nomornya 767-7777-227. Sekali lagi, BSI 767-7777-227. Atas nama Yayasan Pendidikan Haji Ahmad. Jangan lupa konfirmasi ke nomor berikut 0811-6650-026. Sekali lagi, 0811-6650-026. Mudah-mudahan salah satu bukti cinta kita ke orang tua, kita melakukan satu amal yang mengalir untuk mereka. Dari mulai jam 4 subuh, anak santri bangun, tahajud, sholat subuh, menghafal, mengulangi bacaan, masuk kelas, sampai jam 10 malam. Disinilah mereka beristirahat. Berkah selalu, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ciri daripada masyarakat Melayu dalam berbahasa adalah berpantun. Boleh saya berpantun? Kalau tuan ke Bandar Sri Begawan, belikan saya satu tembikar. Ustazah Fatimah membaca Al-Quran, hati saya pula yang berdebar-debar. Saya belum pernah lagi kalau buat tazkirah pengajian, beliau baca Quran belum pernah. Baru sekali linah di Brunei Darussalam. Biasa kalau dia ada tahsin, ada tajwid, dia punya program sendiri. Saya punya program sendiri. Hari ini, Masya Allah, saya dimaklumkan oleh Puan Khadijah. Saya tanya tadi di jalan, kita dengan siapa kajian ini? Kata beliau, kita akan jumpa dengan semua perempuan-perempuan di Brunei Darussalam. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diridhai Allah Subhanahu wa taala. Jadi kami yang lelaki hari ini adalah kaum minoriti di tengah perempuan yang solihah-solihah. Yang pertama kali masuk Islam itu lelaki atau perempuan? Ada yang pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat wahyu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaqin, iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Selepas itu dia balik, dia menggeletar sejuk, diselimuti oleh Khadijah. Dan Khadijah membawa Nabi Muhammad SAW kepada seorang lelaki, saudara dia, namanya Waraqah bin Naufal. Kata Waraqah, yang turun itu adalah malaikat Jibril yang dulu pernah turun kepada Ibrahim, yang pernah turun kepada Musa, yang pernah turun kepada Isa, dan sekarang dia turun kepada Nabi Muhammad SAW. Maka yang pertama kali percaya itu adalah Khadijah. Khadijah itu lelaki apa perempuan? Perempuan. Abu Bakar Siddiq selepas itu yang pertama kali beriman kepada Allah yang rasulnya adalah Nabi Muhammad SAW adalah perempuan. Yang pertama kali masuk surga lelaki atau perempuan? Nampaknya perempuan ini menjawab perempuan semua. Waktu Nabi SAW masuk ke dalam surga, Nabi memandang ke belakang. Nabi tengok di belakang itu seorang perempuan. Nabi bertanya, "Kenapa kamu masuk surga?" Perempuan itu menjawab, "Saya membesarkan anak-anak yatim. Kematian suami, dia jaga dirinya, dia jaga harkat martabat kemuliaannya, dan dia jaga anak-anaknya. Maka dia masuk surga di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Surga dibawa tapak kaki. Belum ada lagi hadis surga di bawah tapak kaki ustaz. Tak ada. Ada seorang lelaki datang menjumpai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Saya nak ikut perang jihad supaya saya mati fisabilillah masuk surga." Kata Nabi, "Alaka min ummin?" Ibu engkau masih hidup? Kata dia, "Ada." Kata Nabi, "Ilzam rijlaiha fa thammal jannah." Kau jaga kedua kakinya, maka engkau akan masuk surga. Menjaga kakinya saja masuk surga, apalagi memuliakan kepalanya. Begitulah perempuan. Makanya ada satu kalimah hikmah, bukan hadis Nabi, "An-nisa imadul bilad." Perempuan itu adalah tiang negeri. "Idza salahat salahatil bilad." Kalau perempuannya baik, negeri menjadi baik. "Wa idza fasadat." Kalau perempuan rosak, "fasadatil bilad." Maka negeri pun menjadi baik. Saya sudah datang ke Brunei Darussalam dari tahun 2007. Sekarang sudah 2024. Barulah saya tahu rahasianya kenapa Brunei Darussalam ini baik. Rupanya karena ada perempuan-perempuan yang baik. Yang baru hari inilah jumpa saya secara khas. Selama ini dia di belakang saja, tak nampak. Hari ini Masya Allah, Tabarakallah. Langkah, rezeki, pertemuan, maut, kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Tajuk kita pagi ini, mengelakkan fitnah wanita akhir zaman. Saya ringkaskan pada 7 fitnah. Kenapa 7 ustaz? Kalau nanti ada ustaz yang sebutkan fitnah wanita ada 10, ilmu dia lebih banyak. Kalau ada ustaz yang katakan fitnah wanita ada 3, waktu dia lebih sikit. Saya hadkan pada 7 supaya kita boleh ingat baik-baik. Yang pertama fitnahnya adalah la takhda'na bil qaul. Jangan bersuara lemah gemulai. Tak boleh. Sebab kenapa tak boleh? Yatma'al ladzi fi qalbihi marad. Ada lelaki fi qalbihi marad, di dalam hatinya ada penyakit. Bila dia dengar suara perempuan yang lemah gemulai mendayu-dayu, dia langsung, dia terus macam kerasukan setan. Sebenarnya setan tak ada ganggu dia. Banyaklah perempuan asal suami tak sembahyang, adu pada ustaz, minta bacakan ayat, hembuskan ke air. "Ustaz tolong bacakan ayat ke air ni, kenapa nampaknya suami saya diganggu setan." Bila kita bacakan, biasa kalau orang diganggu jin, hantu, setan, kita bacakan ayat, dia ada respon, dia ada macam. Tapi yang ini tak ada pun. Rupa-rupanya setan tak ada ganggu dia. Kata setan, saya memang dah lama tak ganggu, sebab dia lebih parah dari saya lagi, kata setan. Jadi tidak boleh bersuara mendayu-dayu, lemah gemulai, lembut-lembut. Jadi mana tahu ada orang miss call, salah sambung telefon, dia telefon, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini di mana? Bandar Sri Begawan. Tak boleh, sebab berawal dari suara. Lelaki tidak melihat, dia dengar suara, dan suara itu masya Allah. Jadi bersuara biasa-biasa saja, tak perlu ada suara ni macam berangin-angin sikit. Nanti saya sebutkan macam perempuan pula bunyi saya, na'udzubillah. Jadi perempuan dari mula suara, makanya ada setengah ulama mengatakan sautul mar'ati auratun, suara perempuan aurat. Setengah, tak banyak. Nanti bila ada orang mengatakan, betul ke Ustaz Abdul Somad, suara perempuan itu aurat? Kalau suara perempuan aurat, maka berdosalah saya dari tadi. Dari tadi saya mendengar solawat. Saya masuk tadi dengar sambut solawat. Itu solawat perempuan kan? Kalau begitu berdosalah mendengar solawat. Berdosalah mendengar suara perempuan baca Quran. Itu kan istri ustaz. Lelaki yang lain tak mahram dengan suara. Maka makna suara perempuan boleh menjadi aurat kalau suara itu takhda'na bil qaul, merendah, mendayu, lemah gemulai, terlalu lembut, dibuat-buat. Adapun suara yang biasa saja, suara membaca Quran, suara bersolawat, suara marhaban, suara tala'al badru alaina, suara nasyid yang baik-baik, maka itu baik. Mana dalilnya? Sahabat Nabi bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah tentang perempuan, maaf, mandi rambut ikatnya tak dibuka. Mereka bertanya kepada sahabat Nabi namanya Abu Musa Al-Ash'ari. Kata Abu Musa Al-Ash'ari, mesti dibuka. Lalu dia ragu, dia tanya kepada Aisyah, Aisyah, wahai Ummul Mukminin, kami dah bertanya kepada Abu Musa Al-Ash'ari. Kata Abu Musa Al-Ash'ari, mesti dibuka. Kata Sayyidatuna Aisyah, kalau dia nak cepat atau kalau dia susah, dia siramkan saja air, basah pun sudah. Macam mana sahabat lelaki boleh mendengar suara Aisyah kalau suara itu aurat? Itu menunjukkan suara mengajar boleh. Khudhu nisfadinakum min Humaira, ambil setengah agama Islam ini dari Humaira, dari perempuan yang kulitnya putih kemerahan kena cahaya matahari, Aisyah. Setengah agama ini diambil daripada Aisyah. Macam mana riwayat tentang Nabi wudu, macam mana Nabi mandi, macam mana Nabi dalam bilik, macam mana Nabi dalam rumah, itu riwayatnya daripada Sayyidatuna Aisyah. Macam mana dia meriwayatkan hadis kalau suara dia tak terdengar? Ini menunjukkan bahwa suara jalan tengah. Yang kiri mengatakan suara boleh sama sekali, yang kanan mengatakan suara tak boleh sama sekali. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, yang pertengahan, suara ada yang boleh, ada yang tak boleh. Suara yang halal, suara mengajak kepada amar ma'ruf nahi mungkar. Adakah ustazah di Mesir itu? Ada ahli tafsir namanya Profesor Doktor Ustazah Syekhah Aisyah binti Syatib. Lalu kemudian Raja Maghribi namanya Muhammad Al-Khamis menjemput beliau dari Kaherah untuk mengajar di universiti tertua di dunia, namanya Qarawiyyin University, mengajar di sana. Lalu kemudian Syekhah Aisyah binti Syatib punya murid namanya Syekh Muhammad Rawandi. Itulah yang mengajar kami di Darul Hadis Maghribi. Lalu kemudian Syekh Rawandi punya murid namanya Dr. Faridah Zamro, perempuan pensyarah, yang mengajar saya di Darul Hadis Institute di Maroko Maghribi. Maknanya perempuan ada mengajar, mensyarah di kelas. Jadi saya ingin jelaskan bahwa suara perempuan, al-mu'minun laki-laki, wal-mu'minat perempuan, ba'duhum awliya'u ba'd, mereka saling tolong menolong. Ya muruna bil ma'ruf, mengajak kepada yang baik, wa yanhauna 'anil munkar, melarang daripada perbuatan yang mungkar. Sekarang na'uzubillah, fitnah akhir zaman ini luar biasa. Suara perempuan lagunya biasa saja, tapi suaranya luar biasa. Maka kalau suara itu mengingatkan pada kematian, suara yang mengingatkan kepada Nabi, suara membaca Quran, di tempat saya banyak qari'ah perempuan, di antaranya Johan Musabaqah Tilawatil Quran, namanya qari'ah Maria Ulfah, boleh tengok di YouTube. Tapi bila saya ke Mesir, tak ada qari'ah perempuan. Saya heran. Lepas itu saya tanyalah sahabat saya yang orang Mesir, namanya Mukmin. Mukmin, ya. Tempat saya ada qari'ah perempuan. Kenapa di sini tak ada qari'ah perempuan? Kata Mukmin, tempat engkau bila ada qari'ah perempuan, orang dengar suaranya. Tempat kami bila ada qari'ah perempuan, orang tak dengar suaranya, tengok mukanya. Jadi lain tempat, lain adat, lain lubuk, lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Nah, itulah mengapa di Arab jarang qari'ah perempuan. Sebab apa? Sebab mungkin adat istiadat, sebab kebiasaan. Tapi hukum asalnya suara perempuan itu al-aslu fil asya' al-ibahah, hukum asalnya boleh, halal. Bila dia menjadi haram, kalau menyebabkan perbuatan maksiat. Bila dia menjadi haram, kalau memancing nafsu syaitan dan kepada yang buruk. Dalil pengambilan hukum dalam Islam ini ada 10. Quran, hadis, ijma', qiyas, syar'u man qablana, saddu zara'i, qawlus sahabi, istihsan, istishaf, urf. Salah satu dari yang 10 ini adalah sadduz zari'ah. Sadduz zari'ah, menutup celah, menutup lubang. Apa hukum lelaki perempuan tidak mahram duduk di tepi lebuh raya yang ada kerusi? Setengah orang mengatakan mubah, boleh, sebab dia tak berdua-duaan, dia tidak berkhalwat, sebab ada orang ramai lalu lalang. Tapi setengah ulama mengatakan haram. Mana dalilnya haram? Sadduz zari'ah, menutup celah. Ustaz Abdul Somad, ya. Apa hukumnya saya ambil nombor kawan saya? Sesama penuntut ilmu pelajar. Dia belajar, saya belajar. Saya ambil nombor dia. Dia perempuan, saya lelaki. Kata saya haram. Mana dalilnya? Dalilnya sadduz zari'ah. Berawal dari ambil nombor, lama-lama say hello, lama-lama dan seterusnya. Maka menutupnya itu lebih baik daripada membuka. Oh, jadi kalau kami ambil tak boleh? Tak boleh, haram. Ustaz, kenapa boleh? Sebab ada istri saya tengok. Jadi dalil pengambil hukum tidak hanya sebatas had terhad pada Quran dan Sunnah. 10 itu dikaji dalam ilmu namanya usul fiqh. Kalau halal, haram, makruh, mubah, sunat, sunat muakkad, itu namanya fiqh. Adapun ilmu yang menghasilkan hukum itu namanya usul fiqh. Usul adalah asas dasar daripada keluarnya hukum itu. Usul fiqh. Begitulah tentang fitnah yang pertama. Rasa-rasa dari penjelasan saya yang pertama ni, muslimat-muslimat semua pernah tak mendengar suara yang merosakkan umat? Rasa-rasanya yang saya cakapkan ni ada tak terjadi zaman sekarang? Alhamdulillah. Kalau yang saya khawatirkan itu bila saya tanya, yang saya sampaikan ini ada tak? Rasanya tak ada lah Ustaz Somad. Nah, bila rasa ada, berarti rasa yang saya tahu, yang saya rasakan, yang saya sampaikan ini rupanya terasa juga oleh jamaah. Baik suara penyanyi atau suara reporter atau suara pengacara atau suara apapun dia, kalau menyebabkan terbukanya pintu perbuatan maksiat, bagi lelaki bila dia dengar, dia matikan. Sebab apa? Sebab itu pintu masuknya setan. Setan itu, kerja setan itu macam menengok api di lalang kering. Bila ada api, baru setan kerja dia mengkipasnya saja. Kalau tak ada api, dia tak boleh. Apinya itulah suara perempuan itu. Bila ada suara itu, baru dia kipas. Makanya bila ada api, kita siram lekas dengan air, padam. Selepas padam, setengah mati setan mengkipas, dia tak akan. Sebab pintunya sudah ditutup. Pintu melalui telinga. Inna sam'a, dari telinga, wal basar. Mendengar suara, ingin menengok. Selepas nampak, berfikir. Inna sam'a, pendengaran. Wal basar, pandangan. Wal fu'ad, hati dan pikiran. Dari telinga, masuk ke mata, masuk ke hati, masuk ke pikiran, digerakkanlah kepada kaki, tangan, lisan, maaf, kemaluan semuanya. Maka ditutup dari pendengaran yang tak baik. Yang kedua, la yadribna bi arjulihinna, tak boleh memukulkan kaki ke lantai. Hah, apa pula ini perempuan tak boleh memukul kaki ke lantai? Sengaja dipasang gelang yang berbunyi di kaki. Selepas itu bila lalu, dipukulkan ke lantai supaya dia berbunyi bergemerincing, kerincing, kerincing, kerincing, kerincing, untuk menarik perhatian orang banyak. Saya pernah bertamu ke rumah orang. Saya duduk di bawah. Tiba-tiba saya dengar kerincing, kerincing. Rumah dia dua lantai, ada tangga. Saya tengok, tertunduk balik. Suara kerincing. Dalam hati saya, rupanya yang disampaikan Nabi 14 abad lampau ada terjadi zaman sekarang. Bunyi kaki gemerincing. Alhamdulillah, anak saya tidak saya pakasi bagi gelang kaki gemerincing. Sebab apa? Anak saya lelaki. Tapi ada orang bagi hadiah. Ustaz Abdul Somad, ini saya bagi gelang kaki. Kata saya, anak saya lelaki, Tuan Haji. Ustaz, pakaikan kejap, ambil gambar, lepas tu buka balik. Nak senangkan hati saja. Sebab adat kampung kami, kami suka kalau budak kecil dipakai ke gelang kaki. Gitu. Saya pakaikan kejap, ambil gambar, kirim pada dia, lepas tu saya simpan sampai sekarang. Apa maknanya? Kalau hanya setakat itu tak apa, atau tak berbunyi. Tapi makna ayat ini sebenarnya am, bukan khas pada gelang saja. Semua yang menyebabkan mata orang tertengok, maka dia boleh menjadi haram. Sama macam hukum gelang kaki tadi. Dipakai kasut yang tumitnya 15 cm, dia berjalan, kita yang sakit jantung. Menengok dia lalu, dipakai. Maka ada orang bertanya ke saya, Ustaz Abdul Somad, betulkah ada hadis yang melarang tak boleh mengikat rambut ke asnimatil bukhti, seperti punuk unta? Itu pun sebenarnya daripada ayat ini juga. Inti daripada maksudnya adalah mencari perhatian. Iltifatun nazar, membuat orang terpandang. Jadi kalau hanya setakat rambut panjang, rambut panjang kemudian dia ikat. Sebab bila rambut ini tak diikat, dia rambut ini kemana-mana. Bila nanti sampai rumah dibuka, waktu membuka itu rambut ke hadapan, laki masuk bilik, dia baca ayat kursi. ini aku bang, bini engkau, gitu. Bukan hantu. Jadi maknanya bila dia ikat sikit, agak naik sikit, tak apa. Sebab maknanya bukan tak boleh mengikat. Maknanya sengaja memang dipasang tinggi ke atas. Supaya apa? Supaya ditengok orang. Sebab ada salah satu sifat perempuan, dia ingin supaya ditengok, dipandang, diperhatikan. Itulah mengapa suami mesti memperhatikan istri. Sebab bila suami tak memperhatikan, tak membagi pujian, dia ingin diperhatikan orang lain. Melalui apa? Melalui social media. Dia akan letakkan gambar, dia akan, lepas dia letak, dia tengok. Kenapa tak ada like nih? Rasa-rasa dah 3 jam tak ada like. Rupa no connecting. Jadi mesti ada perhatian. Maka lelaki bila dia balik, walaupun sekarang ni yang mendengar muslimat, tapi saya yakin balik dari sini, lelaki-lelaki juga bila diupload nanti, lelaki juga menonton, dia dengar ulang. Oh, nampaknya ini untuk perempuan, tapi juga bagi kami untuk lelaki. Nanti bagikan ke suami-suami, anak-anak lelaki semua di channel Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share and comment, supaya mereka boleh tonton, boleh tengok. Semuanya dari mula pakaian, ada model pakaian ini yang kalau angin kencang dia boleh terbang macam kelambu. Kita disuruh biasa-biasa saja. Ini nampaknya Ustaz Somad macam menyindir-nyindir kami ini. Enggak. Saya adalah ustaz yang tak pandai sindir-menyindir. Saya ni kata orang Melayu, simbah daun nampak buah, to the point, langsung saja. Saya cakap saya tak pandai sindir-menyindir. Sebab dulu pernah juga ada pengerusi masjid, nanti Ustaz Somad sampaikan ini, ini, ini. Saya sindir. Lepas tu balik, kata dia, mohon maaf Ustaz, yang disindir tu tak datang. Jadi saya tak pandai sindir-menyindir. Kalau saya cakap, terus saja saya sampaikan ayat, terus saya sampaikan hadis. Masalah manusia suka tak suka, kita balikkan pada Allah Subhanahu wa taala semuanya. Qalbul mu'min baina asabi'ir rahman. Hati orang beriman itu terletak pada kuasa Allah taala. Maka kita selalu meminta, ya muqallibal qulub, engkau yang membalik-balikkan hati manusia. Manusia nak dengar, manusia suka, manusia tak suka. Dan almarhumah mak saya selalu nasihatkan, kau sampaikan saja ayat Allah, kau sampaikan saja hadis Rasulullah. Manusia suka tak suka, yang penting Allah suka. Maka dulu awal-awal saya bawa almarhumah mak saya ke masjid, masjid besar, penuh orang ramai. Saya sangka bila balik nanti dia akan katakan, oh ramai orang datang tadi. Bila balik dia tanya, engkau tak ada pelihara jin kan? Apalah mak ni, kata dia. Saya ni ustaz. Aku takut engkau berkawan dengan jin, lalu kemudian jin itu menarik hati manusia supaya dia suka pada cakap engkau, engkau tak akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Aku ni ustaz, mak. Takkan aku berkawan dengan jin? Jinnya ustaz juga, kata dia. Aku ni dari Mesir, mak, dari Kahira. Jinnya pun dari Kahira juga. Kawan-kawan Firaun. Jadi nasihat yang paling dalam adalah nasihat ibu. Masuk ke dalam tangkai hati, jantung, kefikiran sampai hari ini. Jadi nasihat adalah supaya bertudung biasa saja, berbaju biasa saja, bercakap pun biasa saja. Engkau berlebih bukan kerana tudungmu, engkau berlebih bukan kerana pakaianmu, engkau berlebih kerana akhlak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pertama suara, yang kedua kaki, yang ketiga la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, jangan bersolek-solek jahiliyah dulu. Rupanya jahiliyah zaman dulu pun sudah tahu bersolek. Makna yang tak boleh ini adalah membuat sesuatu yang sudah elok menjadi lebih dan itu menurut perasaan dia saja. Sebenarnya orang yang menengok biasa saja. Tapi wala umanniyannahum, kata syaitan, wala umanniyannahum, aku buat dia selalu bersangka-sangka, berhalusinasi, menyangka akulah paling cantik, akulah paling elok, akulah paling pasang sini, pasang sini, pasang ini, padam lampu. Bila pergi tempat walimah, orang senyum, kita pun senyum. Orang gelak, kita pun gelak. Rupanya yang digelakkan orang kita. Sebelah hijau, sebelah biru. Jadi sebetulnya Islam ni susah betul, Ustaz Abdul Somad. Islam tak susah. Sebab Islam ingin kita natural, kita tabi'i, kepada tabiat awal. Makanya tidak boleh, hadisnya diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, la'anallahu alwashimat, Allah melaknat perempuan tukang tato. Kena zaman dulu yang membuat tato itu perempuan. Diletak di sini, nanti bila puan muslimat pergi umrah, cuba tengok orang-orang yang Arab Bedui. Orang Arab Bedui nampak nanti tetonya di sini, di sini. Masih ada lagi zaman sekarang. Nampak, nampak bekas teto. Sini, di sini, di sini. La'anallahul washimat, Allah melaknat tukang buat teto. Wal mutashimat, minta buatkan. Wal mutanammisat, mencabut. Ini apa nama? Alis, mencabut, dah elok-elok cabut. Wal mutafallijat, gigi dipotong ke. Wal mughayyirat, merubah, lil husni, merubah yang dah elok menjadi merasa lebih. Adapun yang maaf-maaf memang kurang, na'uzubillah lahirnya kurang, entah bentuk gigi apa kurang, dia senyum kita pengsan, itu boleh dia buat operation pada doktor. Ini doktor, sebab ini tidak normal, tidak tabii, tidak seperti nature, maka dia boleh balikkan kepada bentuk semula, boleh. Nah, bentuk tumbuh rambut atau alis ni sebelah tumbuh, sebelah tidak. Kemudian pergi ke Turki, Istanbul untuk menanam rambut ni, boleh ditanam, itu boleh sebab balik kepada bentuk normal. Sebab bila dia pertahankan macam itu, orang pula berbisik-bisik tertanya-tanya, kenapa hilang? Entahlah, kena sambar petir, kata dia. Adapun yang sudah elok, bila manusia merubah sekali, kata setan, ubah dua kali. Pertama ubah ini, setelah itu ubah ini. Kata setan, ini kurang panjang, kuncupkan sikit. Nanti buatkan lesung pipi sini. Sudah ada sini, buatkan sini, buatkan sini. Saya macam-macam. Ini. Na'uzubillah. Semua. Padahal sebenarnya itu dia saja dalam pikirannya merasa-merasa karena bisikan setan. Sebetulnya kita yang menengok biasa saja. Orang yang sudah berpuluh kali operation, bila kita tengok muka orang sama semua. Muka yang buatan manusia itu sama. Saya bila bercakap macam ini, baik muslimat yang ada di masjid, salihin, maupun yang mendengar melalui streaming atau yang nanti melalui channel, kunci mendengar tazkirah Ustaz Abdul Somad dan ustaz-ustaz lain satu saja, jangan tersinggung. Beberapa jamaah mendengar tersinggung balik meninggal. sebab kita nak belajar. Saya tak tahu. Saya bila saya tazkirah ke masjid, tidak ada boleh orang membisik-bisikkan sesuatu ke saya dan saya tidak mahu. Pengerusi masjid tak ada, Puan Khadijah tak ada, sesiapa pun tak ada. Saya menyampaikan kerana Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Jangan nanti bila dengar, nampaknya tertuju ke saya ni. Tak begitu, apalagi mata ustaz tu tadi agak ke saya pula. Pas selesai ceramah menengok ke bawah. Artinya ini untuk kita semua. Nanti di akhir majelis saya tetap minta maaf. Ada kata yang tak berkenan di hati, menyinggung perasaan. Galah patah boleh disambung, kaca retak boleh direkat, hati yang sakit kemana ubat akan dicari. Boleh untuk tulis baju t-shirt belakang. Kaca retak boleh direkat, galah patah boleh disambung, hati yang sakit kemana obat akan dicari. Tapi jangan lupa tulis bawah UES. Apa ni? Waktu dah habis? Belum? Baru tiga. Yang keempat adalah la yakhluwanna rajulan ma'amra'atin illa ma'azi mahramin. Tidak boleh berdua-dua lelaki dengan perempuan bila tak ada mahram. Puan Haji, saya nak bawa anak gadis ni sebentar, nak berjalan-jalan ke tepi pantai, ke tepi laut, ke tepi hutan. Tak boleh. Kalau engkau nak bawa, saya mesti ikut, kita bertiga. Rupanya anak lelaki ni pandai pula. Mak Haji, kata Nabi, bila ada lelaki perempuan berdua, yang ketiga tu syaitan. Eloklah kami berdua saja, kata dia. Orang zaman dulu, orang zaman dulu kalau nak jahat, buat jahat aja, buat dosa, buat dosa. Orang sekarang, dia buat jahat, dia buat dosa, dia tahu pula dalilnya. Nah, inilah akhir zaman ni. Maka kita mesti pandai-pandailah jaga anak perempuan supaya jangan lahir. Tapi Ustaz Abdul Somad, anak perempuannya elok, mak perempuannya pula. Dari pukul 8 pagi di office, 8 jam sehari. 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. 8 jam dengan laki orang, 2 jam dengan laki sendiri. Berawal dari jumpa, bercerita, merasa tenang, na'uzubillah. 6 langkah syaitan. Yang pertama, nazratun, pandangan. Selepas memandang, fabtisamun, senyuman. Selepas senyuman, fasalamun, salam. Macam mana suara kambing? Be. Macam mana suara ayam? Kuku kuku. Macam mana suara kerbau? Mo. Macam mana suara buaya? Hai sayang. Pertama, nazratun, pandangan. Yang kedua, fabtisamun, senyuman. Yang ketiga, fasalamun, salam. Yang keempat, fakalamun, mula bercakap. Yang kelima, famau'idun, temu janji. Yang keenam, faliqa'un, berjanji. Habislah sudah. Makanya bunyi ayatnya, la tattabi'u khutuwati syaitan, jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Syaitan tidak ada pernah, maaf-maaf cakap, syaitan tidak pernah mengajak berzina. Dia hanya mengajak melangkah, melangkah, melangkah. Maka Islam datang memutuskan langkah itu. Ini dah macam abang saya, ini dah macam pakcik saya, ini dah macam guru saya, ini dah macam saudara saya. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Waspadalah, setan belum pencen. Maka bunyi ayatnya, la taqrabu, jangan mendekati. Itulah pentingnya kita tahu. Saya bila ada jadwal ke Brunei Darussalam 4 hari. Hari Rabu, hari Khamis, hari Jumat, hari Sabtu bertolak. Macam mana puan jadwal? Macam mana bila? Macam mana ini? Semua WhatsApp, 6 handphone saya tak ada password. Istri saya tengok apa yang kami bahaskan, apa yang kami cakapkan. Begitu juga, jadi kita kalau berkomunikasi dengan orang tidak boleh lebih daripada apa yang kita hajatkan. Tidak boleh bercerita kepada orang membuat kita tenang, walaupun itu ustaz, walaupun kita guru. Ustaz Abdul Somad, saya nak menceritakan sesuatu nih, datang ke rumah. Kalau kita ke tempat makan, jangan, nanti saya membayar. Tak apa juga, bukan, bukan saya ini bakhil, pelit. Saya tidak mahu nanti jadi fitnah. Datang ke rumah, nanti istri saya ada, dia akan dengar. Jangan tulis sini, jangan kirim voicemail, jangan video call. Dan handphone tahu semua. Supaya apa? Sebab kita pun tahu, kita manusia juga. Orang jatuh bukan pada lubang yang besar, tapi dia jatuh pada kulit pisang. Kenapa? Kalau lubang besar dia hati-hati, takut. Tapi kalau kulit pisang, di situlah dia akan jatuh. Maka kita mesti berhati-hati. Ini tentang masalah berdua-duaan dengan yang tak mahram. Berangkat dari rumah pukul 7, masuk office kerja pukul 8, pukul 12, pukul 1 makan siang bersama, petang balik ada jam, sampai rumah mandi siap-siap maghrib, maghrib makan lepas isya, 9, 10 hanya 2 jam dengan suami dan anak, itu pun scroll WhatsApp, Instagram, Telegram, FB. Ustaz Somad cakap pasal FB, pasal Instagram. Ustaz pun ada Instagram juga? Ada. Yang mana Instagram Ustaz Abdul Somad? Yang follower 8 juta itulah. Maksudnya yang belum follow, follow lah. Isinya tak ada lain daripada tazkirah, nasihat, dakwah, tak ada macam-macam. Dan saya tak tahu passwordnya. Sebab yang isikan semua admin. Ini saya ambil gambar, saya beritahu admin, awak masukkan ini, awak tuliskan ini, awak ini, ini jangan, ini jangan. Saya tak tahu. Kenapa Ustaz tak tahu? Sebab bila saya tahu, nanti saya baca komen, saya balas balik. Halakam ru'un lam ya'rif qadrahu. Celaka orang yang tak tahu siapa dirinya. Saya yang paling tahu diri saya, kelemahan saya. Nanti bila saya buka macam-macam komen, saya tengok orang kirim message macam-macam, maka saya serahkan pada orang lain. Inilah yang membuat saya tak katakan saya selamat, tidak. Selamat kita tu nanti bila kita mati dalam keadaan husnul khatimah, hidup masih panjang lagi. Kita tak tahu. Maka kita selalu berhati. Ini sekarang dalam watawasaw bil haq, watawasaw bis sabr. Berikutnya yang kelima. Yang kelima adalah la tusafiranna imra'atun illa ma'a dzi mahramin. Jangan musafir bersama yang tak mahram. Lepas saya khutbah Jumat, turun daripada mimbar, datanglah seorang lelaki hendak mencium kaki saya. Saya tarik dia tegak balik. Wadah dia tegap. Dia menangis, "Ustaz." Saya cakap, "Menangisnya tunda dulu. Saya nak ba'diah Jumat." Dia tundalah, macam mana menahan air mata saya tak tahu. Lepas ba'diah Jumat, apa masalahnya? Saya hantar istri saya ke airport. Dia nak pergi keluar, nak kerja dengan bos. Saya katakan pada bos, "Bos, tolong tengok dan jaga istri saya ni." Kata bos saya, "Saya akan jaga." Rupanya betul-betul dia jaga, Ustaz. Dah berapa lama? Dah 2 tahun, Ustaz. Macam mana ni, Ustaz? Putuskan daripada office dia, awak pindahkan tempat lain, awak pegang handphone dia, putuskan kontak, jaga. Bawa malam tahajud, baca yasin, berzikir, weekend pergi jalan, dekatkan hati perasaan. Macam mana boleh? Siap, Ustaz. Bismillah, bismillah. Lepas sebulan, telefon. "Ustaz, boleh kita jumpa makan sama siang ni?" "Okey." Mana ada doa tolak makan? Yang ada tolak bala. Bila jumpa menangis lagi. Apa menangis ni? "Hati saya tak boleh menerima, Ustaz. rupanya lelaki setegap apapun badannya, dia tak boleh menerima perempuan yang pernah melakukan kesalahan. Itu yang dapat saya fahami. Mulutnya berkata sanggup, tapi kata awak bulan lalu kata awak sanggup. Itulah Pak Ustaz, mulutku berkata iya, tapi hatiku tidak, Pak Ustaz. Pikir dulu pendapatan, sesal kemudian tiada gunanya. Maka pikir elok-elok, karena lelaki susah untuk menerima. Kalaupun dia menerima, bukan kerana perempuan, tapi kerana anak, kerana itu, kerana ini dan lain-lain. Ini saya tidak ingin kita bercerita, ah ini kan zaman dulu, ini kan dalam Quran, ini kan dalam hadis. Yang saya ceritakan adalah true story, kisah kenyataan yang ada di zaman ini dan dialami oleh jamaah. Tapi nama tak boleh sebut. Nanti bila dia dengar, eh macam kisah aku tu. Dia pun dapat pahala sebab kita tidak menceritakan nama orang. Dia dapat pahala sebab dari cerita dia itulah orang akan ambil iktibar pelajaran bahawa di zaman ini na'uzubillah. Maka tak boleh musafir. Bila ada orang nak kontak, nak tanya ustazah macam mana, dia tanya ustazah yang lain. Ustazah lain akan sampaikan. Maka laki-laki mesti ada cemburu. Tapi janganlah pula sangat cemburu hingga tak boleh beli sayur. Kenapa kita siang ni tak ada makan, tak ada ikan? Itulah abang cemburu, aku nak beli ayam cemburu, nak beli itik cemburu. Ada atuk-atuk tua pun cemburu juga. Ini namanya cemburu buta, cemburu buta. Tapi lelaki yang tak ada cemburu, la yadkhulul jannah, tak masuk surga. Siapa itu ya Rasulullah? Dayus. Dayus. Jangan bagi nama anak Dayus. Apa makna Dayus? Alladzi la yagharu ala maharimihi, tak ada rasa cemburu. Na'uzubillah. Salah satu sebab kenapa orang Islam tak boleh makan, maaf, khinzir, sebab dia salah satu haiwan yang tak ada cemburu. Beza dengan ayam. Ayam jantan berdua berkelahi sampai tetes darah penghabisan. Apalagi ayam kampung. Apalagi ayam hutan. Kata ayam, lebih baik putih tulang daripada putih mata. Ayam tak ada cakap macam itu, kata saya. Tambahan sikit dari saya. Ayam begitu, tapi khinzir tidak. Dia tak ada cemburu. Maka makanan yang kita makan, kenapa tak boleh makan betaring? Kenapa tak boleh makan bekuku? Sebab dia buas. Maka makanan akan masuk sifatnya ke dalam badan kita. Jaga makanan kita, sebab makanan itu mempengaruhi cara kita berpikir. Makanan berubah menjadi darah. Darah, semangkuk makanan berubah menjadi setetes darah masuk ke dalam jantung. Dari jantung naik ke otak. Yang merenung jantung, yang berpikir otak. Darahnya darah daripada yang haram, berpengaruh kepada fikiran kita. Itulah kenapa kita tak boleh makan yang haram-haram. Kulu makanlah min tayyibat, yang baik-baik. Yang keenam, waqarna fi buyutikunna, hendaklah perempuan itu duduk di rumah. Hukum asalnya perempuan hanya duduk di rumah. Yang mengantati bila tamu datang lelaki. Belum pernah sekalipun istri saya mengantar makanan, kuih, ti, nasi ke tamu. Bila tamu menengok, nanti saya cemburu. Tidak ada gambar kami di tempat bilik tamu. Nanti bila tamu tengok, cemburu. Eh, ustaz ni cemburu buta jugalah. Apa maknanya? Untuk kita jaga. Perempuan, oh kalau kami pakai hijab boleh, tak masalah. Dulu sebelum taubat, sebelum hijrah, gambar muda-muda lagi dipasang, orang tengok, ini siapa? Bini kau, oh dia dulu cantik juga ya. Ada hati manusia. Hati ini kita jaga. Maka jagalah hati. Kita nak pergi bawa kereta. Yang guna kereta drive tangan, yang tengok jalan mata, yang guna kaki. Tapi bila kita tengok di tepi jalan tertulis hati-hati. Kenapa tak tulis mata-mata? Kenapa tak tulis kaki-kaki? Sebab kita mesti jaga hati supaya jangan sampai sakit. Tahu semua.

saya tidak mau diminta bagi tazkirah sebelum buka puasa. Sebab apa? Orang hati tertutup, mata tertutup. Assalamualaikum Samad. Ya, bolehkah datang ke majlis kami? Apa program kita? Tazkirah sebelum buka puasa. Tak. Saya dah mengalami beberapa kali. Kejap tengok jam, kejap-kejap tengok. Mungkin dia tengok muka saya macam ayam goreng. Alhamdulillah, akhirnya penderitaan pun berakhir. Terdengar juga suara azan. Allahu Akbar, Allah. Demikianlah tazkirah yang singkat ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tak lama datang AJK, Ustaz Abdul Somad, mohon maaf. Kenapa? Itu tadi azan radio dari Jakarta, bukan di Riau Sumatera. Belum lagi 10 minit lagi baru azan. Lepas buka puasa barulah saya sampaikan. Saya rasanya tadi menyampaikan tazkirah lama betul lah pada tuan-tuan. Kata jamaah yang mendengar, kami yang mendengar lebih lama lagi Ustaz. Tadi saya mula bagi tazkirah ni pukul 9. Sekarang dah pukul 10. Satu jam saya bercakap, mengalir begitu saja. Ini menunjukkan muslimat ni hatinya terbuka kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Iyakah? Kadang kita saja merasa. Tapi baru 6 saya sampaikan. Oh kalau begitu tak boleh ke kami bekerja Ustaz? Kami kerja di office, kami mencari nafkah. Ada seorang perempuan namanya Asma. Asma keluar rumah mencari makanan unta dan kambing. Manakala Nabi menengok, Nabi tolong dia, Nabi bawakan sampai balik ke rumah. Asma ini anak Abu Bakar Siddiq, saudara Aisyah. Itu dalil perempuan boleh bekerja. Bukan tak boleh. Untung saya tak terlupa menjelaskan ini. Kalau saya lupa, semua resign esok. Semua keluar ofis. Datuk Mufti dan Menteri Agama Pihin mungkin akan telefon, Ustaz Abdul Somad jangan datang Brunei lagi, sebab semua perempuan dah keluar ofis sebab tazkirah semalam. Lupa Ustaz bagi tahu. Maksudnya kalau dia cukup syarat boleh. Cukup syarat apa? Dia PhD, dia master, dia BA, dia punya ilmu, dia menutup aurat, dia menjaga diri, dia izin suami. Ha. Perempuan yang melangkahkan kaki selangkah dari rumah, tidak izin suami, dari mula langkah pertama sampai dia balik, laknat daripada malaikat. Laknat artinya ba'idun anir rahmah, jauh daripada rahmat Allah. Abang, izinkan saya nak bekerja ni, saya ada peluang. Kalau abang izin ya. Awas kalau tidak. Tak boleh. Jadi izin ialah. Suami itu membagi izin ada dua kemungkinan. Pertama kerana dia sayang, kedua kerana dia takut. Beza-beza tipis antara sayang dan takut. Macam mana Ustaz? Cuba nanti puan balik ke rumah tengok suami tu elok-elok. Tengok, abang ni macam yang takut ke yang sayang? Ada seorang lelaki, manakala saya makan di rumah dia bagi tazkirah, dia tanya, Ustaz ada yang saya nak tanya. Tapi suara dia kecil je. Saya tanya, apa masalah? Apa hukumnya suami takut pada isteri? Kak saya pun jawab pelan juga. Suami yang takut pada isteri, dia tak kena azab kubur. Hah? Kenapa tak kena azab kubur Ustaz? Sebab kata malaikat, yang ini tak usah kita azab dia, sebab dia dah terlampau azab di dunia. Semua perempuan itu yang membebel, yang bercakap itu semuanya bukan kerana dia jahat, tapi kerana dia ingin suaminya selamat. Betul? Nah, betul, mengaku semua. Abang di mana? Balik pukul berapa? Mana duit? Ini ada kain, jangan lupa bawa sembahyang. Ini dah sembahyang atau belum?

0: miss call, ini dari mana, dengan siapa, di mana, tanya. Kenapa Ustaz tahu? Sebab banyaklah jamaah kejap-kejap ambil gambar dengan saya. Kejap-kejap ambil gambar. Lama-lama saya, awak dah ambil gambar hari ini 3 kali. Kenapa? Nak kirim pada orang rumah, Ustaz. Sebab bila saya kirim ke dia dengan Ustaz, dia tenang. Engkau dengan siapa? Aku dengan kawan yang mancing. Oh, kamu mancing apa ni? Mancing masalah. Dengan siapa? Dengan Ustaz Somad. Alhamdulillah. Padahal dengan saya kejap je, lepas tu dia pergi. Maka perempuan boleh bekerja, atau mohon maaf, pendapatan suami kurang, jodoh kita tak tahu, lalu kemudian dia bekerja, boleh. Abang, aku ni bekerja. Sebab apa? Sebab nanti bila ada zakat, engkau aku bagi zakat. Mana boleh isteri bagi zakat ke suami? Suami dapat duit, isteri dapat duit. Apa beza duit isteri dengan duit suami? Pada duit suami ada hak isteri, nafkah namanya. Tapi pada duit isteri tak ada hak suami. Duit puan 100% untuk puan. Tak ada hak anak, tak ada hak suami, tak ada untuk air, tak ada untuk lampu, tak ada untuk kereta, tak ada untuk semua. 100%. Yang lain suami bayar. Tapi apa kata seorang isteri? Aku bagi engkau ni semua. Jangankan duit ni, nyawa aku bagi. Satu-satunya kesalahan aku dalam hidup ini adalah jatuh cinta pada kamu. Orang kalau sudah sayang, semua dia bagi. Yang last sekali, yang ketujuh adalah, yang ketujuh adalah, yaitunya perempuan yang menderhaka. Kalau perempuan itu salat salataha, somat saumaha, melaksanakan salat khamsaha, 5 waktu, melaksanakan puasanya, dia baik, maka dakhalatil jannah min haitsu syaat. Dia masuk surga dari pintu mana saja yang dia suka. Ada orang bersedekah, masuknya dari babu sedekah. Ada yang rajin puasa, masuknya dari pintu babu rayyan. Ada yang suka berjihad, masuk dari babul jihad. Tapi istri yang solihah, kata Allah Ta'ala, masuklah engkau ke surga dari pintu mana saja yang kamu mahu. Mudah-mudahan puan muslimat semua masuk dalam golongan itu. Ya Rasulullah, bagaimana perempuan yang solihah itu? 3. Idza ra'aitaha saratka. Kalau kau tengok dia, senang hatimu. Kalau kau tengok dia, senang hati. Maka berusahalah untuk menyenangkan. Kalaupun bersolek, bersoleklah untuk suami. Ustaz, boleh ke rambut saya celup 3 kala? Yang tengok siapa? Yang tengok suami saya. Boleh. Tapi banyak orang sekarang bila dia bersolek, ditengok laki orang. Bila dengan laki dia sendiri, tak usahlah kita sebutkan. Maka kemudian, idza amartaha ata'atka, kalau engkau perintah dia patuh dan taat. Wa idza ghibta anha, kalau engkau pergi, hafizat, dia jaga harta engkau, anak engkau, dia jaga. Senang mata engkau menengok, patuh engkau perintah, dan bila engkau pergi, anak dan harta engkau dia jaga. Jangan sampai laki pergi, bila balik anak hilang, harta melayang. Balik 2 telinga anak hilang. Nauzubillah. Itulah 7. Bila ada yang menyampaikan lebih, itu kelebihan ilmu pada tuan-tuan guru kita. 60 minit. Sesuai dengan yang tertulis di botol. Tapi botolnya kecil je. Kalau besar 600 mililiter. Ini memang kecil tapi 3. Ada soalan-soalan. Masya Allah. Saya jawab soalan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Ustazah Fatimah dengan santri-santri Ma'had Az-Zahra, para penghafal Quran. Berada di belakang kami ini gedung kelas 4 lantai sebanyak 36 kamar, insya Allah. Mudah-mudahan bulan Juli nanti 2024 sudah bisa ditempati untuk belajar santri-santri yang baru. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan diperkenankan, disampaikan Allah niat baik kita. Saya mengajak kepada jamaah dimanapun berada, mari support pembangunan asrama Ma'had Az-Zahra. Niatkan hadiahnya untuk almarhumah ibu, almarhum ayah. 1, 2, 3 sak semen, batu bata, kerikil untuk menyelesaikan. Pahalanya mengalir untuk almarhumah melalui donasi BSI Bank Syariah Indonesia. Nomornya 767-7777-227. Sekali lagi, BSI 767-7777-227. Atas nama Yayasan Pendidikan Hajah Ma'had. Jangan lupa konfirmasi ke nomor berikut, 0811-6650-026. Sekali lagi, 0811-6650-026. Mudah-mudahan salah satu bukti cinta kita ke orang tua, kita melakukan satu amal yang mengalir untuk mereka. Dari mulai jam 4 subuh, anak santri bangun, tahajud, sholat subuh, menghafal, mengulangi bacaan, masuk kelas, sampai jam 10 malam. Disinilah mereka beristirahat. Berkah selalu, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Emas lebih berharga daripada kayu. Tapi saat kita tenggelam, kayu kita pegang erat, emas kita buang. Itulah sebabnya, jangan pernah meremehkan temanmu, meskipun dia kelihatannya gak punya.

Inilah pernyataan pemutusan hubungan dari Allah dan Rasul-Nya kepada orang-orang musyrik yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka.

Maka berjalanlah kamu kaum musyrikin di bumi selama 4 bulan. Dan ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah. Dan sesungguhnya Allah menghinakan orang-orang kafir.

dan satu maklumat pemberitahuan dari Allah dan Rasul-Nya kepada umat manusia pada hari Haji Akbar, bahwa sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya berlepas diri dari orang-orang musyrik. Kemudian jika kamu kaum musyrikin bertaubat, maka itu lebih baik bagimu. Dan jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang kafir bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih.

0: muttaqin.
1: Kecuali orang-orang musyrik yang telah mengadakan perjanjian dengan kamu, dan mereka sedikit pun tidak mengurangi isi perjanjian, dan tidak pula mereka membantu seorang pun yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.

Apabila telah habis bulan-bulan haram, maka perangilah orang-orang musyrik di mana saja kamu temui. Tangkaplah dan kepunglah mereka. Dan awasilah di tempat pengintaian. Jika mereka bertaubat dan melaksanakan sholat serta menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan jika di antara kaum musyrikin ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah agar dia dapat mendengar firman Allah. Kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu, karena sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui.

Bagaimana mungkin ada perjanjian aman di sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrik, kecuali dengan orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka di dekat Masjidil Haram, Hudaybiyah. Maka selama mereka berlaku jujur terhadapmu, hendaklah kamu berlaku jujur pula terhadap mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.

Bagaimana mungkin ada perjanjian demikian? Padahal jika mereka memperoleh kemenangan atas kamu, mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan denganmu, dan tidak pula mengindahkan perjanjian. Mereka menyenangkan hatimu dengan mulutnya, sedangkan hatinya menolak. Kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik, tidak menepati janji.

0: يَعْمَلُونَ.
1: Mereka memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga murah. Lalu mereka menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Sungguh, betapa buruknya apa yang mereka kerjakan.

Mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan dengan orang mukmin dan tidak pula mengindahkan perjanjian. Dan mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.

0: ta'lamun.
1: Dan jika mereka bertaubat, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, maka berarti mereka itu adalah saudara-saudaramu seagama. Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui.

Dan jika mereka melanggar sumpah setelah ada perjanjian dan mencerca agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin kafir itu. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya. Mudah-mudahan mereka berhenti.

Mengapa kamu tidak memerangi orang-orang yang melanggar sumpah janjinya dan telah merencanakan untuk mengusir Rasul dan mereka yang pertama kali memerangi kamu? Apakah kamu takut kepada mereka? Padahal Allah lah yang lebih berhak untuk kamu takuti jika kamu orang-orang beriman.

Kurangilah mereka. Niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan perantaraan tanganmu, dan Dia akan menghina mereka dan menolongmu dengan kemenangan atas mereka, serta melegakan hati orang-orang yang beriman.

0: يَعْمَلُونَ.
1: Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan begitu saja? Padahal Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kamu dan tidak mengambil teman yang setia selain Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman. Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

0: الكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون.
1: Tidaklah pantas orang-orang musyrik memakmurkan masjid Allah, padahal mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Mereka itu sia-sia amalnya, dan mereka kekal di dalam neraka.

Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk.

الظالمين. Apakah orang-orang yang memberi minuman kepada orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidil Haram? Kamu samakan dengan orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta berjihad di jalan Allah. Mereka tidak sama di sisi Allah. Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang zalim.

orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan.

0: rahim.
1: Tuhan menggembirakan mereka dengan memberikan rahmat, keridhaan dan surga. Mereka memperoleh kesenangan yang kekal di dalamnya.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapakmu dan saudara-saudaramu sebagai pelindung, jika mereka lebih menyukai kekafiran daripada keimanan. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka pelindung, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.

Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik.

Sungguh, Allah telah menolong kamu, mukminin, di banyak medan perang. Dan ingatlah, perang Hunain, ketika jumlahmu yang besar itu membanggakan kamu, tetapi jumlah yang banyak itu sama sekali tidak berguna bagimu. Dan bumi yang luas itu terasa sempit bagimu. Kemudian kamu berbalik ke belakang dan lari tunggang langgang.

Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang yang beriman. Dan Dia menurunkan bala tentara para malaikat yang tidak terlihat olehmu. Dan Dia menimpakan azab kepada orang-orang kafir. Itulah balasan bagi orang-orang kafir.

Setelah itu Allah menerima taubat orang yang Dia kehendaki. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, kotor jiwa. Karena itu janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin karena orang kafir tidak datang, maka Allah nanti akan memberikan kekayaan kepadamu dari karunia-Nya jika Dia menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya. Dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar, agama Allah, yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab, hingga mereka membayar jizyah, pajak, dengan patuh, sedang mereka dalam keadaan tunduk.

Dan orang-orang Yahudi berkata, Uzair putra Allah. Dan orang-orang Nasrani berkata, Al-Masih putra Allah. Itulah ucapan yang keluar dari mulut mereka. Mereka meniru ucapan orang-orang kafir yang terdahulu. Allah melaknat mereka. Bagaimana mereka sampai berpaling?

Mereka menjadikan orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahibnya Nasrani sebagai Tuhan selain Allah, dan juga Al-Masih Putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan Yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maha suci Dia dari apa yang mereka persekutukan.

Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut ucapan-ucapan mereka. Tetapi Allah menolaknya, malah berkehendak menyempurnakan cahayanya, walaupun orang-orang kafir itu tidak menyukai.

Dialah yang telah mengutus Rasul-Nya dengan petunjuk Al-Quran dan agama yang benar untuk diunggulkan atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai.

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih.

Ingatlah, pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka Jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung, dan punggung mereka, seraya dikatakan kepada mereka, "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan itu."

Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa.

Sesungguhnya pengunduran bulan haram itu hanya menambah kekafiran. Orang-orang kafir disesatkan dengan pengunduran itu. Mereka menghalalkannya suatu tahun dan mengharamkannya pada suatu tahun yang lain, agar mereka dapat menyesuaikan dengan bilangan yang diharamkan Allah, sekaligus mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Oleh syaitan, dijadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan buruk mereka. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir.

Wahai orang-orang yang beriman, mengapa apabila dikatakan kepada kamu, berangkatlah untuk berperang di jalan Allah, kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu lebih menyenangi kehidupan di dunia daripada kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit.

0: qadir.
1: Jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah akan menghukum kamu dengan azab yang pedih dan menggantikan kamu dengan kaum yang lain. Dan kamu tidak akan merugikannya sedikitpun. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Jika kamu tidak menolongnya, Muhammad, sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir mengusirnya dari Mekah. Sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua. Ketika itu, dia berkata kepada sahabatnya, "Jangan engkau bersedih. Sesungguhnya Allah bersama kita." Maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya, Muhammad, dan membantu dengan bala tentara, malaikat-malaikat yang tidak terlihat olehmu. Dan dia menjadikan seruan orang-orang kafir itu rendah. Dan firman Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat. Dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

Sekiranya yang kamu serukan kepada mereka ada keuntungan yang mudah diperoleh dan perjalanan yang tidak seberapa jauh, niscaya mereka mengikutimu. Tetapi tempat yang dituju itu terasa sangat jauh bagi mereka. Mereka akan bersumpah dengan nama Allah, jikalau kami sanggup, niscaya kami berangkat bersamamu. Mereka membinasakan diri sendiri, dan Allah mengetahui bahwa mereka benar-benar orang-orang yang berdusta.

Allah memaafkanmu Muhammad. Mengapa engkau memberi izin kepada mereka untuk tidak pergi berperang sebelum jelas bagimu orang-orang yang benar-benar berhalangan dan sebelum engkau mengetahui orang-orang yang berdusta?

Orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian tidak akan meminta izin, tidak ikut kepadamu untuk berjihad dengan harta dan jiwa mereka. Allah mengetahui orang-orang yang bertakwa.

Sesungguhnya yang akan meminta izin kepadamu Muhammad hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hati mereka ragu. Karena itu, mereka selalu bimbang dalam keraguan.

Dan jika mereka mau berangkat, niscaya mereka menyiapkan persiapan untuk keberangkatan itu. Tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka. Maka Dia melemahkan keinginan mereka. Dan dikatakan kepada mereka, tinggallah kamu bersama orang-orang yang tinggal itu.

Jika mereka berangkat bersamamu, niscaya mereka tidak akan menambah kekuatanmu, malah hanya akan membuat kekacauan. Dan mereka tentu bergegas maju ke depan di celah-celah barisanmu untuk mengadakan kekacauan di barisanmu. Sedang di antara kamu ada orang-orang yang sangat suka mendengarkan perkataan mereka. Allah mengetahui orang-orang yang zalim.

Sungguh, sebelum itu mereka memang sudah berusaha membuat kekacauan dan mengatur berbagai macam tipu daya bagimu, memutarbalikkan persoalan, hingga datanglah kebenaran pertolongan Allah dan menanglah urusan agama Allah, padahal mereka tidak menyukainya.

Dan di antara mereka ada orang yang berkata, "Berilah aku izin tidak pergi berperang, dan janganlah engkau Muhammad menjadikan aku terjerumus ke dalam fitnah." Ketahuilah bahwa mereka telah terjerumus ke dalam fitnah, dan sungguh, jahanam meliputi orang-orang yang kafir.

jika engkau Muhammad mendapat kebaikan, mereka tidak senang. Tetapi jika engkau ditimpa bencana, mereka berkata, sungguh, sejak semula kami telah berhati-hati, tidak pergi berperang, dan mereka berpaling dengan perasaan gembira.

Katakanlah Muhammad, tidak ada yang kamu tunggu-tunggu bagi kami, kecuali salah satu dari dua kebaikan, menang atau mati syahid. Dan kami menunggu-nunggu bagi kamu, bahwa Allah akan menimpakan azab kepadamu dari sisinya, atau azab melalui tangan kami. Maka tunggulah, sesungguhnya kami menunggu pula bersamamu.

0: المتصدقين.
1: Katakanlah Muhammad, infakkanlah hartamu baik dengan sukarela maupun dengan terpaksa. Namun infakmu tidak akan diterima. Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang fasik.

dan yang menghalang-halangi infak mereka untuk diterima adalah karena mereka kafir, ingkar kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mereka tidak melaksanakan sholat, melainkan dengan malas, dan tidak pula menginfakkan harta mereka, melainkan dengan rasa enggan, terpaksa.

maka janganlah harta dan anak-anak mereka membuatmu kagum. Sesungguhnya maksud Allah dengan itu adalah untuk menyiksa mereka dalam kehidupan dunia, dan kelak akan mati dalam keadaan kafir.

Dan mereka orang-orang munafik bersumpah dengan nama Allah bahwa sesungguhnya mereka termasuk golonganmu. Namun mereka bukanlah dari golonganmu, tetapi mereka orang-orang yang sangat takut kepadamu.

Sekiranya mereka memperoleh tempat perlindungan, gua-gua atau lubang-lubang dalam tanah, niscaya mereka pergi lari ke sana dengan secepat-cepatnya.

Dan di antara mereka ada yang mencelamu tentang pembagian sedekah zakat. Jika mereka diberi bagian, mereka bersenang hati. Dan jika mereka tidak diberi bagian, tiba-tiba mereka marah.

Dan sekiranya mereka benar-benar ridho dengan apa yang diberikan kepada mereka oleh Allah dan Rasul-Nya, dan berkata, cukuplah Allah bagi kami. Allah dan Rasul-Nya akan memberikan kepada kami sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya, kami orang-orang yang berharap kepada Allah.

Dan di antara mereka orang munafik, ada orang-orang yang menyakiti hati Nabi Muhammad dan mengatakan, Nabi mempercayai semua apa yang didengarnya. Katakanlah, dia mempercayai semua yang baik bagi kamu. Dia beriman kepada Allah, mempercayai orang-orang mukmin, dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman di antara kamu. Dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah akan mendapat azab yang pedih.

0: mu'minin.
1: Mereka bersumpah kepadamu dengan nama Allah untuk menyenangkan kamu. Padahal Allah dan Rasulnya lebih pantas mereka mencari keridoannya jika mereka orang mukmin.

Tidakkah mereka orang munafik mengetahui bahwa barang siapa menentang Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya neraka Jahannamlah baginya, dia kekal di dalamnya. Itulah kehinaan yang besar.

Orang-orang munafik itu takut jika diturunkan suatu surah yang menerangkan apa yang tersembunyi di dalam hati mereka. Katakanlah kepada mereka, teruskanlah berolok-olok terhadap Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya, Allah akan mengungkapkan apa yang kamu takuti itu.

Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, niscaya mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bersendal gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, mengapa kepada Allah dan ayat-ayatnya serta Rasulnya kamu selalu berolok-olok?

Tidak perlu kamu meminta maaf, karena kamu telah kafir setelah beriman. Jika kami memaafkan sebagian dari kamu karena telah taubat, niscaya kami akan mengazab golongan yang lain, karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa.

0: هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم.
1: Allah menjanjikan mengancam orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang kafir dengan neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Cukuplah neraka itu bagi mereka. Allah melaknat mereka dan mereka mendapat azab yang kekal.

keadaan kamu kaum munafik dan musyrikin, seperti orang-orang sebelum kamu. Mereka lebih kuat daripada kamu, dan lebih banyak harta dan anak-anaknya. Maka mereka telah menikmati bagiannya, dan kamu telah menikmati bagianmu, sebagaimana orang-orang yang sebelummu menikmati bagiannya. Dan kamu mempercakapkan hal-hal yang batil, sebagaimana mereka mempercakapkannya. Mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

Apakah tidak sampai kepada mereka berita tentang orang-orang yang sebelum mereka, yaitu kaum Nuh, Ad, Samud, kaum Ibrahim, penduduk Madian, dan penduduk negeri-negeri yang telah musnah? Telah datang kepada mereka rasul-rasul dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Allah tidak menzalimi mereka, tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri.

dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, akan mendapat surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan mendapat tempat yang baik di surga Aden. Dan keridhaan Allah lebih besar. Itulah kemenangan yang agung.

Wahai Nabi, berjihadlah melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka Jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

Mereka orang munafik bersumpah dengan nama Allah bahwa mereka tidak mengatakan sesuatu yang menyakiti Muhammad. Sungguh, mereka telah mengucapkan perkataan kekafiran dan telah menjadi kafir setelah Islam dan menginginkan apa yang mereka tidak dapat mencapainya. Dan mereka tidak mencela Allah dan Rasul-Nya. Sekiranya Allah dan Rasul-Nya telah melimpahkan karunia-Nya kepada mereka, maka jika mereka bertaubat, itu adalah lebih baik bagi mereka. Dan jika mereka berpaling, niscaya Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih di dunia dan akhirat. Dan mereka tidak mempunyai pelindung dan tidak pula penolong di bumi.

Dan di antara mereka ada orang yang telah berjanji kepada Allah. Sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian dari karunia-Nya kepada kami, niscaya kami akan bersedekah, dan niscaya kami termasuk orang-orang yang saleh.

Ketika Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka menjadi kikir dan berpaling, dan selalu menentang kebenaran.

waktu mereka menemuinya. Karena mereka telah mengingkari janji yang telah mereka ikrarkan kepadanya. Dan juga karena mereka selalu berdusta.

Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah mengetahui rahasia dan bisikan mereka, dan bahwa Allah mengetahui segala yang gaib.

orang munafik, yaitu mereka yang mencela orang-orang beriman yang memberikan sedekah dengan sukarela, dan yang mencela orang-orang yang hanya memperoleh untuk disedekahkan sekedar kesanggupannya. Maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka, dan mereka akan mendapat azab yang pedih.

Orang-orang yang ditinggalkan tidak ikut berperang, merasa gembira dengan duduk-duduk diam sepeninggal Rasulullah. Mereka tidak suka berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Dan mereka berkata, "Janganlah kamu berangkat pergi berperang dalam panas terik ini. Katakanlah Muhammad, api neraka Jahanam lebih panas jika mereka mengetahui."

Maka biarkanlah mereka tertawa sedikit dan menangis yang banyak sebagai balasan terhadap apa yang selalu mereka perbuat.

0: الْكَافِرِينَ.
1: Maka jika Allah mengembalikanmu Muhammad kepada suatu golongan dari mereka, orang-orang munafik, kemudian mereka meminta izin kepadamu untuk keluar pergi berperang, maka katakanlah, kamu tidak boleh keluar bersamaku selama-lamanya.

namanya, dan tidak boleh memerangi musuh bersamaku. Sesungguhnya kamu telah rela tidak pergi berperang sejak semula. Karena itu duduklah, tinggallah bersama orang-orang yang tidak ikut berperang.

Dan janganlah engkau Muhammad melaksanakan sholat untuk seseorang yang mati di antara mereka, orang-orang munafik, selama-lamanya. Dan janganlah engkau berdiri mendoakan di atas kuburnya. Sesungguhnya mereka ingkar kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka mati dalam keadaan fasik.

Dan janganlah engkau Muhammad kagum terhadap harta dan anak-anak mereka. Sesungguhnya dengan itu Allah hendak menyiksa mereka di dunia dan agar nyawa mereka melayang, sedang mereka dalam keadaan kafir.

Dan apabila diturunkan suatu surah yang memerintahkan kepada orang-orang munafik, berimanlah kepada Allah dan berjihadlah bersama Rasul-Nya. Niscaya orang-orang yang kaya dan berpengaruh di antara mereka meminta izin kepadamu untuk tidak berjihad. Dan mereka berkata, biarkanlah kami berada bersama orang-orang yang duduk tinggal di rumah.

0: يَعْلَمُونَ.
1: Mereka rela berada bersama orang-orang yang tidak pergi berperang, dan hati mereka telah tertutup, sehingga mereka tidak memahami kebahagiaan beriman dan berjihad.

0: يَفْرَحُونَ.
1: Tetapi Rasul dan orang-orang yang beriman bersama dia, mereka berjihad dengan harta dan jiwa. Mereka itu memperoleh kebaikan. Mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Allah telah menyediakan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang agung.

Dan di antara orang-orang Arab Badui datang kepada Nabi mengemukakan alasan agar diberi izin untuk tidak pergi berperang. Sedang orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasul-Nya duduk berdiam. Kelak orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih.

Tidak ada dosa karena tidak pergi berperang atas orang yang lemah, orang yang sakit, dan orang yang tidak memperoleh apa yang akan mereka infakan, apabila mereka berlaku ikhlas kepada Allah dan Rasul-Nya. Tidak ada alasan apapun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan tidak ada pula dosa atas orang-orang yang datang kepadamu Muhammad, agar engkau memberi kendaraan kepada mereka. Lalu engkau berkata, aku tidak memperoleh kendaraan untuk membawamu. Lalu mereka kembali, sedang mata mereka bercucuran air mata karena sedih, disebabkan mereka tidak memperoleh apa yang akan mereka infakan untuk ikut berperang.

Sesungguhnya alasan untuk menyalahkan hanyalah terhadap orang-orang yang meminta izin kepadamu untuk tidak ikut berperang, padahal mereka orang kaya. Mereka rela berada bersama orang-orang yang tidak ikut berperang, dan Allah telah mengunci hati mereka, sehingga mereka tidak mengetahui akibat perbuatan mereka.

palinglah dari mereka. Karena sesungguhnya mereka itu berjiwa kotor, dan tempat mereka neraka jahanam, sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan.

Mereka orang-orang munafik yang tidak ikut berperang akan mengemukakan alasannya kepadamu ketika kamu telah kembali kepada mereka. Katakanlah Muhammad, janganlah kamu mengemukakan alasan. Kami tidak percaya lagi kepadamu. Sungguh, Allah telah memberitahukan kepada kami tentang beritamu, dan Allah akan melihat pekerjaanmu. Demikian pula Rasulnya. Kemudian kamu dikembalikan kepada Allah yang Maha Mengetahui segala yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia memberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Mereka akan bersumpah kepadamu agar kamu bersedia menerima mereka. Tetapi sekalipun kamu menerima mereka, Allah tidak akan ridho kepada orang-orang yang fasik.

0: hakim.
1: Orang-orang Arab Badui itu lebih kuat kekafiran dan kemunafikannya, dan sangat wajar tidak mengetahui hukum-hukum yang diturunkan Allah kepada Rasul-Nya. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

0: Sibun.
1: Mereka akan bersumpah kepadamu dengan nama Allah ketika kamu kembali kepada mereka, agar kamu berpaling dari mereka. Maka berpaling

0: السوء والله سميع عليم.
1: Dan di antara orang-orang Arab Badui itu, ada yang memandang apa yang diinfakannya di jalan Allah sebagai suatu kerugian. Dia menanti-nanti mara bahaya menimpamu. Merekalah yang akan ditimpa mara bahaya. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Dan di antara orang-orang Arab Badui yang tinggal di sekitarmu, ada orang-orang munafik. Dan di antara penduduk Madinah, ada juga orang-orang munafik. Mereka keterlaluan dalam kemunafikannya. Engkau Muhammad tidak mengetahui mereka, tetapi kami mengetahuinya. Nanti mereka akan kami siksa dua kali. Kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar.

Dan di antara orang-orang Arab Badui itu, ada yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan memandang apa yang diinfakannya di jalan Allah sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah dan sebagai jalan untuk memperoleh doa Rasul. Ketahuilah, sesungguhnya infak itu suatu jalan bagi mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kelak Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat surganya. Sesungguhnya, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan ada pula orang lain yang mengakui dosa-dosa mereka. Mereka mencampur adukan pekerjaan yang baik dengan pekerjaan lain yang buruk. Mudah-mudahan Allah menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang Muhajirin dan Ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka, dan mereka pun ridho kepada Allah. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung.

Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah menerima taubat hamba-hambanya dan menerima zakatnya, dan bahwa Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.

serta untuk menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu. Mereka dengan pasti bersumpah, "Kami hanya menghendaki kebaikan," dan Allah menjadi saksi bahwa mereka itu pendusta dalam sumpahnya.

0: يعملون.
1: Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.

Janganlah engkau melaksanakan sholat dalam masjid itu selama-lamanya. Sungguh, masjid yang didirikan atas dasar takwa, sejak hari pertama, adalah lebih pantas engkau melaksanakan sholat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Allah menyukai orang-orang yang bersih.

Dan ada pula orang-orang lain yang ditangguhkan sampai ada keputusan Allah. Mungkin Allah akan mengazab mereka, dan mungkin Allah akan menerima taubat mereka. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Maka apakah orang-orang yang mendirikan bangunan masjid atas dasar takwa kepada Allah dan keridoannya itu lebih baik? Ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh? Lalu bangunan itu roboh bersama-sama dengan dia ke dalam neraka Jahanam. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

Dan di antara orang-orang munafik itu, ada yang mendirikan masjid untuk menimbulkan bencana pada orang-orang yang beriman, untuk kekafiran, dan untuk memecah belah di antara orang-orang yang beriman.

Bangunan yang mereka dirikan itu senantiasa menjadi penyebab keraguan dalam hati mereka, sampai hati mereka hancur. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin baik diri maupun harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah sehingga mereka membunuh atau terbunuh. Sebagai janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu. Dan demikian itulah kemenangan yang agung.

Mereka itu adalah orang-orang yang bertaubat, beribadah, memuji Allah, mengembara demi ilmu dan agama, ruku, sujud, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan yang memelihara hukum-hukum Allah. Dan gembirakanlah orang-orang yang beriman.

tidak pantas bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampunan kepada Allah bagi orang-orang musyrik, sekalipun orang-orang itu kaum kerabatnya, setelah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu penghuni neraka Jahanam.

Adapun permohonan ampunan Ibrahim kepada Allah untuk bapaknya, tidak lain hanyalah karena suatu janji yang telah diikrarkannya kepada bapaknya. Maka ketika jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya adalah musuh Allah, maka Ibrahim berlepas diri darinya. Sungguh, Ibrahim itu seorang yang sangat lembut hatinya, lagi penyantun.

Dan Allah sekali-kali tidak akan menyesatkan suatu kaum setelah mereka diberinya petunjuk, sehingga dapat dijelaskan kepada mereka apa yang harus mereka jauhi. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Sesungguhnya Allah memiliki kekuasaan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan. Tidak ada pelindung dan penolong bagimu selain Allah.

Sungguh, Allah telah menerima taubat Nabi, orang-orang Muhajirin, dan orang-orang Ansor yang mengikuti Nabi pada masa-masa sulit. Setelah hati segolongan dari mereka hampir berpaling, kemudian Allah menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada mereka.

dan terhadap tiga orang yang ditinggalkan, hingga ketika bumi terasa sempit bagi mereka. Padahal bumi itu luas, dan jiwa mereka pun telah pula terasa sempit bagi mereka. Serta mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari siksaan Allah, melainkan kepada-Nya saja. Kemudian Allah menerima taubat mereka, agar mereka tetap dalam taubat-Nya. Sesungguhnya, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.

tidak pantas bagi penduduk Madinah dan orang-orang Arab Badui yang berdiam di sekitar mereka tidak turut menyertai Rasulullah pergi berperang, dan tidak pantas pula bagi mereka lebih mencintai diri mereka daripada mencintai diri Rasul. Yang demikian itu karena mereka tidak ditimpa kehausan, kepayahan, dan kelaparan di jalan Allah, dan tidak pula menginjak suatu tempat yang membangkitkan amarah orang-orang kafir, dan tidak menimpakan suatu bencana kepada musuh. Kecuali semua itu akan dituliskan bagi mereka sebagai suatu amal kebajikan. Sungguh, Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik.

Dan tidaklah mereka memberikan infak, baik yang kecil maupun yang besar, dan tidak pula melintasi suatu lembah berjihad, kecuali akan dituliskan bagi mereka sebagai amal kebajikan, untuk diberi balasan oleh Allah dengan yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan.

dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka?

Wahai orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir yang di sekitar kamu, dan hendaklah mereka merasakan sikap tegas darimu. Dan ketahuilah bahwa Allah bersama orang yang bertakwa.

0: يَذَّكِّرُونَ.
1: Dan apabila diturunkan suatu surah, maka di antara mereka orang-orang munafik ada yang berkata, siapakah di antara kamu yang bertambah imannya dengan turunnya surah ini? Adapun orang-orang yang beriman, maka surah ini menambah imannya, dan mereka merasa gembira.

Dan adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, maka dengan surah itu akan menambah kekafiran mereka yang telah ada, dan mereka akan mati dalam keadaan kafir.

Dan tidakkah mereka orang-orang munafik memperhatikan bahwa mereka diuji sekali atau dua kali setiap tahun, namun mereka tidak juga bertaubat dan tidak pula mengambil pelajaran.

Dan apabila diturunkan suatu surah, satu sama lain di antara mereka saling berpandangan sambil berkata, "Adakah seseorang dari kaum muslimin yang melihat kamu?" Setelah itu mereka pun pergi. Allah memalingkan hati mereka, disebabkan mereka adalah kaum yang tidak memahami.

sungguh, telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman.

0: توكلت عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
1: Maka jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah Muhammad, cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepada-Nya aku bertawakal, dan Dia adalah Tuhan yang memiliki ars, singgasana yang agung. Rahman.

0: keutamaan-keutamaan sholat tahajud. Dia termasuk golongan orang soleh dan penyebab masuk surga. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman surga dan mata air yang mengalir di dalamnya, sambil mengambil apa yang diberikan oleh Rabb mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Az-Zariyat ayat 15-18. Tergolong orang yang mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Semoga Allah merahmati laki-laki yang bangun malam, lalu melaksanakan sholat dan membangunkan istrinya. Jika sang istri menolak, ia memercikan air di wajahnya. Juga merahmati perempuan yang bangun malam, lalu sholat dan membangunkan suaminya. Jika sang suami menolak, ia memercikan air di wajahnya." Hadis riwayat Abu Daud. Terpelihara dari gangguan setan serta sebagai pembersih jiwa. Suatu hari pernah diceritakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang orang yang tidur semalam suntuk tanpa mengingat waktu sholat. Maka beliau menyatakan, orang tersebut telah dikencingi setan di kedua telinganya. Mutafakun alaih. Waktu yang mustajab, doa dikabulkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah turun ke langit dunia setiap malam pada sepertiga malam terakhir. Lalu Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, niscaya aku beri. Siapa yang meminta ampun kepadaku, tentu aku ampuni. Demikianlah keadaan hingga terbit fajar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mendapat tempat yang terpuji. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan pada sebagian malam bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Quran Surah Al-Isra ayat 79. Sholat malam adalah sholat yang disaksikan. Amr bin As Abasah radhiyallahu anhu berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, bagian dari malam manakah yang paling didengar oleh Allah? Beliau bersabda, pertengahan malam yang terakhir. Maka sholatlah sesukamu, karena sholat tersebut disaksikan dan dicatat hingga kamu sholat subuh. Hadis riwayat Abu Daud. Penghapus berbagai kesalahan dan mencegah dari perbuatan dosa. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hendaklah kalian sholat malam. Karena sholat malam adalah kebiasaan yang dikerjakan orang-orang soleh sebelum kalian. Ia adalah ibadah yang mendekatkan diri kepada Rabb kalian, penghapus berbagai kesalahan dan pencegah perbuatan dosa. Hadis riwayat Tirmidzi.
1: Allah menjanjikan empat hal bagi orang tahajud saat berada di dunianya. Janji pertama, Allah akan angkat karirnya di tempat yang terbaik. Janji yang kedua, Allah bimbing semua aktivitasnya sehingga jadi lebih mudah. Janji yang ketiga, Allah bimbing setiap dia punya masalah supaya mendapatkan solusi terbaik mengatasi persoalannya. Janji yang keempat, Allah akan lindungi dia ketika dalam aktivitas kehidupannya ada orang-orang yang ingin mencelakai atau menjahilinya. Empat janji utama. Di akhirat, para pelaku tahajud yang rutin tahajud dijanjikan oleh Allah akan memasuki surga dan tempat surganya di taman surga. Anda tinggal di komplek dekat taman, enak kan keadaannya? Anda tinggal di surga, di taman surga, dekat dengan taman surganya. Bagaimana keindahannya? Maka para pelaku tahajud oleh Allah diberikan apresiasi luar biasa saat di akhirat nanti. Jadi di dunia dia dapatkan empat kemuliaan, di akhirat paling minimal dia mendapatkan anugerah tinggal di taman surga. Dan hebatnya saat dalam hisab, orang-orang ini akan dipanggil-panggil oleh pintu amalan.
2: Subhanallah. Perhatikan surah Muzammil. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu hadna min sulasil lail wa nismahu wa sulusahu wa ta'ifatu min alladhina ma'ak wallahu yuqaddiru layla wa nahar alima allam tuhsuhu wa taba alaikum faqra'u ma tayassara min al-Qur'an. Imani ayat ini, Allah tidak akan meninggalkan sholat malam lagi. Sesungguhnya Allah menatapmu, mengetahuimu saat kau berdiri di tengah malam, separuh malam, sepertiga malam, dua pertiga malam. Dalam tatapan Allah, penguasa langit bumi menatap antum. Curahkan semua isi hati antum di hadapan Allah. Itulah kenikmatan surah Muzammil. Apa kata Ibnu Qayyim? Kau dapat nikmat salat malam, separuh surga sudah kau dapatkan. Dunia ini separuh surga bagi penikmat salat malam. Para nabi, para aulia, salafus saleh, mereka penikmat salat malam. Rumah tangga akan bahagia, rezeki akan berkah. Semua urusan antum ma'unah dalam pertolongan Allah. Kuncinya ada pada salat malam. Anna syarafal mu'min qiyamuhu billail. Kemuliaan seorang mukmin itu ada pada salat malamnya. Allah muliakan antum dunia akhirat. Seorang suami yang salat malam mulia di hadapan istrinya. Seorang istri yang salat malam mulia di hadapan suaminya. Seorang ayah ibu yang salat malam, orang tua yang salat malam mulia di hadapan anak-anaknya. Seorang guru penegak salat malam akan mulia di hadapan jamaahnya. Walau jamaahnya tidak tahu, tapi ada haibah jalaliyah Allah berikan pada diri. Kalau dia berdoa mustajab, kalau dia bicara hikmah.
3: Tahajud tidak harus 20, 2 rakaat, 7 wajib sudah tahajud. Dan tahajud pun salat malam tidak harus tidur dulu. Ada orang, oh, harus tidur, walaupun tutup mata sebentar terus buka lagi. Ini ilmu baru di Indonesia. Saya pernah share satu video, ada satu komen dari jamaah. Tidak, saya belajar harus tidur dulu, walaupun tutup mata sebentar terus buka lagi. Kembali kepada kemampuan, ada yang biasa tidur, bangun, tengah malam, sepertiga akhir, itu lebih afdal. Tapi ada yang tahu dirinya, kalau saya tidur malah bisa bangun. Udah, mendingan daripada tidak ada tahajud malam itu, mendingan kita salat.
4: Ustaz, saya enggak punya alarm. Gimana supaya saya bangun tahajud? Kau minta kepada Allah. Alarm Allah lebih hebat dibandingkan dengan alarm manusia. Saya enggak punyanya, saya mohon ya Allah, saya pengen tahajud. Saya pengen bangun ya Allah setengah tiga. Itu luar biasa betul. Begitu minta setengah tiga, dibangunin jam dua. Anda bayangkan? Pokoknya kejadiannya apa aja lah. Ya. Bertemu ini, bertemu itu, tiba-tiba suruh bangun dan sebagainya. Pokoknya yang penting bangun. Minta setengah tiga, bangun jam dua. Anda bayangkan? Saking baiknya Allah. Anak bangun-bangun jam setengah empat, pasang alarm setengah tiga. Bahkan ada yang tiga kali pasang. Setengah tiga, jam tiga, tiga seperempat. Tiga kali pasang. Alarm pertama, mematikan alarm kedua. Alarm kedua, matikan alarm ketiga. Alarm ketiga cuma siap-siap aja. Bangunnya setengah lima.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

الصلاة خير من النوم.

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله

Sì, no.

عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا، صلي وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين، حفظ المرسلين، هام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم، وزجنا بالحلم، وأكرمنا بالتقوى، وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا العلم لدني والمشرب صافي الهنية، وهاب يا غني سبحان الله. الحمد لله ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مدد كل حرف كتب أو يكتب بل العابدين دهر الداهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده، وإليه يرجع الأمر كله. يفتح يا عليم سهلنا فتن قريبا مبينا، يفتح يا عليم. قال المؤلف مسلم بن إمام شيخ الإسلام قطب الدعوة والإرشاد وغوث العباد والبلاد حفظ الله من علي محمد حداد في تأليف رسالة المعاونة، إلى أن قال رضي الله تعالى عنه ونفعنا به بعلوم في دارنا امين، ورضي الله تعالى عنكم اجمعين، وعليك بالمبادره الى الصف الاول والمزاحمه عليه من غير ايذاء لاحد، واحذر ان تتاخر عنه مع امكان التقدم اليه. فقد قال عليه الصلاه والسلام: لا يزال قوم يتاخرون اي عن الصف الاول حتى يؤخرهم الله اي عن فضله ورحمته. وقال عليه الصلاه والسلام الى اخره، والله اعلم. الحمد لله. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-Nya yang melimpah ruah di setiap saat waktu detik nafas kita, apapun saat ini, sebelum ini, selama ini, akan datang, yang telah kita nikmati, miliki baik secara lahir atau secara batin, apapun itu, baik yang kita mengetahuinya atau tidak, menyadarinya atau tidak, semua adalah nikmat Tuhan kita Allah Subhanahu wa ta'ala atas setiap kita, atas nikmat kembali Allah Subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita saat ini di rumahnya sebagai tetamunya. Yang diminta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atas setiap nikmat tersebut untuk kita mensyukurinya. Kita berharap di tempat yang mulia ini, saat setiap kita bersimpuh di hadapan Tuhan kita semata kita datang memenuhi suruhannya, panggilannya, mengharap apa yang ada di sisinya sebagai hamba yang beriman kepadanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya sempurnakan segala nikmat-Nya kepada kita dan golongkan kita sebagai hamba-hamba yang pandai mensyukuri segala nikmat-Nya, dan kita berharap sebabnya Allah Subhanahu wa taala jadikan kita di sisinya semata sebagai hamba-Nya. Allahumma amin. Dan senantiasa salawat salam Allah limpah ruahkan ke hadirat junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasih-Nya, para keluarganya, sahabat, pengikut dan para pencintanya. Kita berhadap Allah Subhanahu wa taala yang mantapkan langkah kita sempurna dalam mengikuti jejak langkah-Nya, dan sebabnya kita berharap Allah jadikan kita di sisi-Nya semata sebagai hamba-Nya yang sempurna, yang menghambakan dirinya hanya untuk-Nya, bagi-Nya, karena-Nya. Dan kita berharap kalau Allah masukkan kita ke dalam surga bersama-Nya. Amin. Allahumma amin. Amin. Allahumma amin. Termasuk salah satu sarana yang amat sangat luar biasa, walaupun kelihatannya biasa, adalah berdoa. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mulai surat Al-Qur'an dengan surat doa dan ditutup dengan doa. Surat Al-Fatihah di antara namanya yang banyak itu, lebih dari 20 nama surat Al-Fatihah, di antaranya dinamakan surat Ad-Du'a, surat doa. Karena dalam surat Al-Fatihah Allah arahkan kita dan bagaimana layaknya kita ketika berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak langsung ke arah doa, tapi diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, baru ihdinas siratal mustaqim, ila akhir ayat. Sampai akhir ayat. Ditutup dengan surat doa. Qul a'udzu birabbil falaqi, qul a'udzu birabbin nasi, malikin nasi, ilahin nasi, min syarril wa sampai akhiril ayat.
Dan Allah Subhanahu wa taala tidak biarkan satu kalimat doa yang pernah dibaca oleh seorang nabi rasul yang diwakili oleh 25 nabi rasul kecuali Allah Subhanahu wa taala kutip berbagai macam doa mereka dalam kitab suci Al-Qur'an. Dari semenjak nabi rasul pertama Nabi Allah Adam, Allah kutip doanya. Maka rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan doa adalah ibadat. Bahkan beliau mengatakan ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah mukh, intinya, sarinya, yang utama dari ibadat seseorang hamba itu adalah doa. Dan salat adalah doa. Salat secara bahasa ad-du'a. Salat 5 waktu dan salat-salat sunat as-salah secara bahasa ad-du'a. Doa. Ada yang mengatakan doa bikhair, doa dengan kebaikan. Jadi jadikan bagian daripada ibadat kita kepada Allah berdoa. Dan Allah Subhanahu wa taala suka tatkala kita berdoa. Semakin kita banyak berdoa, semakin suka Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Rasulullah mengajarkan kita doa setiap saat, setiap waktu, setiap keadaan. Setiap perubahan, bahkan kalau ada paceklik, tidak turun hujan lama, kering dan lain sebagainya, diajarkan untuk berdoa, melaksanakan sholat istisqa atau sholat minta doa, minta hujan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di tempat-tempat, di saat-saat, di waktu-waktu yang Allah dengar doa kita. Dan saat yang paling banyak yang Allah siapkan bagi kita untuk didengar doa kita adalah tatkala melaksanakan sholat 5 waktu. Waktunya ya. Dari semenjak adzan, antara adzan dengan qomat ada waktu yang Allah tidak tolak doa seseorang hamba. Kemudian di dalam sholat, kemudian setelah sholat. Begitu juga di majlis seperti ini. Lanjutkan. Wa alaika hendaklah engkau wahai hamba yang beriman yang mengharapkan kebaikan akhirat. Dan setiap seseorang hamba di antara kita ketika ia berupaya melakukan apa yang berkaitan dengan kebaikan yang akan ia rebut dan ia akan dapatkan kelak nanti di akhiratnya, pasti kebaikan itu akan menghantarnya untuk mendapatkan kebaikan di dunia dalam kehidupannya, sadar atau tidak sadar, paham atau tidak paham. Makanya kita dapatkan Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk memerintahkan keluarga kita untuk melaksanakan salat. Sampai Allah mengatakan wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk melaksanakan salat dan bersabarlah dalam menjalankan perintah itu. La nas'aluka rizqan, nahnu narzuquk. Kami tidak bertanya kepada kalian rizki, kami akan berikan kalian rizki, kata Allah Subhanahu wa taala. Ibadat dan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ibadat yang kita lakukan, dan ibadat itu kebaikan apapun bentuknya dari muamalat antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan antara kita dengan sesama, baik hablum minallah atau hablum minannas, sesuai arahan Allah dan arahan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka setiap kebaikan itu akan menghantarkan namanya untuk akhirat itu akan menghantarkan kebaikan kita di dunia. Dan seperti itu namanya ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita ingin menghantarkan diri kita untuk mendapatkan kebaikan dunia, maka bawa diri kita, arahkan ia untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang menghantarkan ia untuk mendapatkan kebaikan di akhirat, pasti Allah Subhanahu wa taala akan berikan kebaikan baginya di dunia. Dan kebaikan atau amal ibadat atau amal saleh dan ketakwaan dan apapun namanya dari apa yang diarahkan oleh Allah dan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita perbuat, bukan hanya sekadar rizki yang kita butuhkan dalam kehidupan kita di dunia ini yang bisa kita beli dengan harta, dengan jabatan kita yang akan diberikan oleh Allah dan kita dapat.
Kebaikan apapun bentuknya, jenisnya, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita balasannya yang tidak bisa kita beli dengan harta kita, sebanyak apapun harta, jabatan, pangkat, kedudukan kita, setinggi apapun pangkat, jabatan, kedudukan kita itu. Bukankah Nabi Agung Muhammad banyak mengatakan kepada kita tentang apa yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kebaikan-kebaikan yang tidak bisa kita beli dengan dunia seisinya dan tidak bisa kita beli dengan pangkat jabatan setinggi langit pun. Bahkan beliau mengatakan perbuatan yang 5 menit yang kita lakukan, kalau memang

Tidak ada orang yang punya jabatan dari dulu sampai sekarang, punya pangkat, kedudukan, kekuasaan, punya dunia seisinya, tidak ada. Dan andaikan seseorang memiliki dunia seisinya, tidak bisa beli dua rakaat. Kebaikan dua rakaat yang kita lakukan, ketika dua rakaat itu diterima oleh Tuhan kita, Allah subhanahu. Masya Allah. Dan itulah anugerah yang disiapkan bagi Allah subhanahu wa ta'ala dari kebaikan yang kita perbuat. Sekali lagi, menghantarkan kebaikan-kebaikan yang akan kita dapatkan dalam kehidupan dunia kita yang tidak bisa kita beli dengan dunia seisinya jabatan setinggi langit apapun. Cuman kadang-kadang kita tidak memahaminya dan manusia terlalu namanya sibuk dilupakan dengan harta jabatan sehingga seakan-akan harta jabatan itu segala-gala baginya. Padahal harta jabatan itu tidak membuat kebaikan sedikit pun, setetes pun untuk dirinya. Bahkan menghantarkan banyak musibah malapetaka untuknya baginya terhadapnya, sadar atau dia tidak sadari. Semua yang menimpa dirinya, ABC dari keluhan dan lain sebagainya, biasanya karena sebab hartanya, jabatannya, kekuasaannya, dan lainnya. Baik ia paham atau tidak, sadar atau tidak. Wa alaika hendalah engkau, wahai hamba yang beriman kepada Allah, yang ingin mendapatkan kebaikan di akhirat, menghantarkan kebaikanmu di duniamu dalam kehidupanmu, bil mubadarati ila safil awal wal muzahamati alaih, untuk bersegera ketika melaksanakan salat 5 waktu itu berjamaah ke saf yang pertama, masuk masjid, masuk musala, cari saf yang pertama dan segera datang ke masjid, datang ke musala. Untuk apa tujuannya? Cari saf yang pertama. Wal muzahama alaih, dan kita muzahama berdesakan atau namanya berupaya untuk menyertai saudara-saudara kita yang lainnya yang menginginkan untuk berada di shop yang pertama. Kalau memang ada celah dan ada celah untuk namanya pas untuk kita masuk ke dalam shop pertama itu, maka kita masuk. Walaupun mungkin kita dari jauh, kita lihat di shop pertama ada celah dan cukup untuk kita masuk di shop itu, segera. Masuk ke shop itu. Min ghairi idza lihat, tapi tanpa mengganggu seorang pun. Tanpa mengganggu seseorang pun. Karena shop pertama hukumnya sunnah, kita sholat di shop pertama. Dan mengganggu hukumnya haram. Mengganggu seseorang hukumnya haram. Jangan sampai kita mengharapkan mendapatkan pahala sunnah tapi tertimpa namanya sesuatu yang diharamkan bagi kita, dosa mengganggu. Makanya untuk mendapatkannya tanpa mengganggu selain kita, ya segera untuk berangkat ke masjid, ke musala dalam melaksanakan sholat berjamaah, sehingga kita bisa dengan nyaman tanpa mengganggu siapapun untuk namanya memasuki shop pertama, berada di shop pertama. Apalagi akhir zaman ini alhamdulillah amat sangat mudah ringan untuk mendapatkan shop pertama. Kalau dahulu susah repot karena orang semua cari shop pertama. Kalau sekarang orang semua tidak mau cari shop pertama, kalau bisa ada shop yang terakhir, dia duduk di shop terakhir saja. Tidak perlu namanya berdesakan untuk masuk ke dalam shop yang pertama. Wahdat an tata'akharan huma imkani tagaddum ilaih, dan awas hati-hati jangan sampai engkau tata'akhar anhu tidak melakukannya, terlambat darinya untuk memasuki shop pertama padahal engkau mungkin untuk maju dan berada di shop yang pertama. Warning. Ini bagi hamba yang beriman, yang kenal dengan Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala, yang ingin mencari anugerah Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala sebanyak

0: tidak mungkin untuk dirinya baginya terhadapnya. Karena ia amat tahu kemurahan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ia menjalankan firman Allah, perintah Allah, fastabiqul khairat. Karena ini bisa didapat oleh siapapun. Fastabiqul khairat. Yang kaya, yang miskin, siapapun bisa. Bagaikanlah Ali Shallallahu Alaihi Wasallam sungguh telah bersabda, mudah Allah limpahkan atasnya salawat dan salam, yaitu Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. La yazalu qaumun yata'akhkharun, selalu seseorang satu kaum itu mereka terlambat. Yai anis sofil awal, dari sof yang pertama. Kalau ada suatu kelompok, kalau ada seseorang yang selalu terlambat untuk mendiami sof pertama dalam salat berjamaah, hatta yu'akhirahumullah, sampai kalau memang dia sengaja dan tidak ada keinginan dan upaya untuk namanya berada di sop yang pertama, sampai nanti mereka akan diakhirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilambatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ay an fadli wa rahmati, dari anugerah dan rahmatnya Allah. Ya, kecuali kalau kita sudah berusaha, tiba-tiba kita lihat sop pertama sudah penuh, sop yang kedua terlambat dari sop yang kedua, kita berusaha, tidak ada, ya sop yang ketiga. Tapi keinginan kita untuk berada di sop pertama, semakin dekat dengan imam semakin baik. Waqala alaihi salatu wassalam, dan bersabda juga Nabi Agung Muhammad bin Allah limpahkan salawat salam terhadap beliau. Inna Allah wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, yusalluna ala safil mugaddam, Allah dan malaikatnya bersalawat terhadap orang-orang yang berada di saf yang paling depan. Allah dan para malaikatnya bersalawat, Allah mencurahkan rahmatnya, malaikat memintakan ampun kepada Tuhannya bagi orang-orang yang berada yang salat di saf yang pertama, yang paling depan. Karunia Allah Subhanahu wa taala, anugerah Allah Subhanahu wa taala, langsung yang namanya yang bergerak, langsung yang bergerak Allah dan para malaikatnya, bukan manusia. Kita tidak mencari manusia, ya, ini langsung Allah Subhanahu wa taala dan malaikatnya bergerak untuk apa? Untuk memberikan apa yang ia inginkan dari kebaikan dari hamba-hambanya ketika mereka berada di shaf yang pertama. Ada itu Rasulullah mengarahkan kita. Wa kana shalawatullahi alaihi wasallamu, dan dahulu mudah Allah limpahkan salawat salam dan salamnya terhadapnya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yastaghfir li ahli shaffil awwal thalathan wa lithani marra, dia memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berada di shaf yang pertama 3 kali dan shaf yang kedua 1 kali. Ya Allah, berikan ampunan bagi orang-orang yang berada yang salat di shaf yang pertama. Ya Allah, berikan ampunan bagi mereka-mereka yang salat di shaf yang pertama. Ya Allah, berikan ampunan bagi mereka-mereka yang salat di shaf pertama, kemudian baru mengatakan, dan berikan ampunan bagi mereka yang salat di shaf yang kedua 1 kali. Untuk yang pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mintakan ampun 3 kali. Begitu luar biasa, begitu amat sangat luar biasa yang diberikan dan disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang salat di shaf yang pertama. Sekali lagi, alhamdulillah, Rasulullah pun mengatakan dalam sabdanya, kalau memang perlu untuk namanya seseorang ketika ingin berada di shaf yang pertama untuk namanya berebut, kemudian mereka karena saking ingin berada di shaf pertama melakukan undian, mereka pun pasti akan melakukan undian. Kenapa? Karena hanya ingin namanya bisa salat di shaf yang pertama. Wa alaika, dan engkau ketika melaksanakan salat berjamaah bi rasis sufu wa taswiyatiha, untuk meraparkan shaf dan meratakannya. Sekali lagi, tanpa mengganggu. tanpa mengganggu selainmu. Meratakannya, merapatkannya dengan bahu dan meratakannya dengan tumit. Merapatkannya dengan bahu dan meratakannya dengan tumit. Seseorang yang berada di sop pertama itu melihat seorang yang berada di depan imam, posisinya pas di belakang imam, kan di depan, pas di belakang imam. Ketika ada seorang yang sholat pas di belakang imam dan seorang yang sholat di belakang, pas di belakang imam itu seseorang yang mengerti, yang paham, yang berilmu. Maka seorang di kanan kirinya melihat bagaimana posisinya. Maka di sampingnya sebelah kanan mengikuti posisi tumitnya, meratakan tumitnya dengan tumitnya. Begitu juga kiri yang berada di samping ketiga, yang kedua, begitu seterusnya. Jadi panutan patokannya ada yang yang berada di sop pas di belakang imam, itu menjadi panutan. Menjadi teladan untuk kita merapatkan sop itu sesuai dengan tumitnya. Jadi tumit sana. Seperti itu. Aturan sunnahnya dan adabnya. Bukan seseorang yang berada di sop pertama itu bergeser ke kanan atau bergeser ke kiri, tidak. Ia posisinya harus tepat pas di belakang imam. Pas imam segini, pas posisinya belakang imam. Sekali lagi, setelahnya yang kanan kirinya mengepaskan sopnya, merapatkan sopnya di seorang yang pas sholat di belakang imam, baik yang kanannya kirinya, terus begitu terus. Sop yang kedua posisinya pas makmumnya di belakang seseorang yang sholatnya pas di belakang imam dari sop yang pertama. Rata lagi, rata. Kedua. Kemudian yang di sana, di sananya kanan kiri yang merapat kembali. Begitu juga sop yang ketiga. Seorang yang berdiri pas di belakang sop yang kedua. Kemudian kanan kirinya merapat. Begitu juga seterusnya, keempat dan seterusnya. Seperti itu sunnahnya. Jadi sop itu kelihatan rapi, pas. Sebagaimana orang bangun bangunan ketika pasang keramik kan pas. Netnya itu, garisnya itu lurus pas. Tidak, sini garisnya ada yang kesini, garisnya ada yang tidak. Tidak seperti itu. Begitu yang diajarkan kita oleh Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi salam. Lihat net ini kita. Pas. Sana pas. Tidak ada selisih. Seperti itu sunnahnya. Fa in kunta imaman, dan jika engkau adalah seorang imam, kanal amru minka bidzalik akad, maka sungguh perintah untuk memerintahkan seseorang makmum itu untuk merapatkan dan meratakan barisannya lebih dianjurkan. Lebih dianjurkan. Imam sebelum takbiratul ihram memberikan aba-aba untuk mengisi sop-sop yang ada, merapatkan dan meratakan sop. Wa hadza amrun muhim bi syara', dan ini merupakan perkara yang penting di dalam syariat ini. Perkaranya muhim, penting. Wa aktsarun nas ghafilun anhu, dan kebanyakan orang melalaikannya. Agar kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahris ala dzalik wa yatawalla fi'lahu bi nafsihi, dan sungguh kan dahulu Rasul sallallahu alaihi wasallam yahris ala dzalik, beliau perhatian betul atas hal itu dan beliau yang langsung melaksanakannya dengan sendirinya. Kadang-kadang Rasulullah keliling dari sop pertama sampai terakhir untuk merapikan barisan. Untuk merapikan barisan. Wa yaqul, dan Rasulullah seraya mengatakan, la tusawwuna sufufakum awla yukhalifannallaha baina qulubikum. Kalian sungguh meratakan saf-saf kalian, atau Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan hati-hati kalian saling berselisih. Karena sopnya selisih, maka hati-hati kita akan berselisih satu sama lain. Ada perselisihan. Tapi kalau sob dalam sholat itu rata, hati kita pun tidak berselisih rata, sama. Ternyata ada rahasia di balik hal itu. Hanya kalau bisa seperti tadi, bukan sob yang di belakang imam itu namanya mengarah ke kanan atau mengarah ke kiri, sebagaimana yang ada dalam masyarakat kita. Yang kanan mengarah mengiri itu seorang yang berada di samping kanan seorang yang berada di belakang imam dan samping kirinya. Ia merapat ke orang yang berada pas di belakang imam. Begitu juga sekali lagi sob kedua, ketiga dan seterusnya. Wa kana ya'muru bisaddil furaj, dan Rasulullah memerintahkan kita untuk namanya menutupi celah yang ada. Wa yaqul, dan seraya beliau mengatakan, walladzi nafsi biyadih, demi jiwaku yang berada di genggamannya. Demi Allah maksudnya. Innila ara syaitan, sesungguhnya aku sungguh telah melihat syaitan itu. Yankhulu fi khilalis saf, ya masuk dalam barisan jamaah itu, fi khilalis saf, dalam namanya celah yang ada di dalam saf barisan ketika salat. Ka'annahu al-hadab, seakan-akan ia adalah hadab, yakni al-ghanam as-sighar, seperti seekor kambing yang kecil. Masuk kalau ada luang untuk ia bisa masuk, sehingga ketika syaitan masuk dia akan namanya memberikan bisikan-bisikan kepada kita, mengganggu sholat kita, karena tujuannya untuk bikin kita tidak fokus dalam sholat kita, baik secara lahir atau secara batin. Tujuannya agar kita lupa dengan Tuhan kita Allah subhanahu wa ta'ala di dalam solat kita, tidak khusyuk. Itu yang diinginkan oleh syaitan. Sehingga ketika kita salam, kita tidak mendapatkan kebaikan, keberkahan solat. Itu tujuannya. Karena ia paham betul. Karena solat Allah jadikan tiang agama, mendirikannya sesuai arahan, akan membuat agama seseorang menjadi kokoh. Maka ia tidak inginkan itu. Ia ingin menjadikan agama seseorang rapuh. Walaupun ia agak memiliki nama beragama, tapi agamanya rapuh. Sehingga ia sholat tapi maksiat jalan. Itu yang diinginkan oleh syaitan terhadap kita. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau paham betul celah-celah yang diinginkan oleh syaitan dan menjadi namanya tujuan utama syaitan untuk namanya mencerai-beraikan, memisahkan antara kita, membuat masalah antara sesama kita. Karena syaitan sebagaimana Rasulullah mengatakan sudah putus asa untuk disembah selain Allah. Syaitan itu sudah putus asa untuk seseorang di antara umat ini untuk menyekutukan Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala dari hamba yang beriman kepada Allah. Dia tahu dan paham betul hal itu. Jadi Rasulullah mengatakan, yang bisa ia lakukan, at-tahrish bainakum. Bagaimana ia mengompor-ngompori antara kalian sama kalian, bagaimana kalian saling membenci, memusuhi, saling memfitnah, saling, itu yang dilakukan oleh syaitan. Adapun untuk kita menyekutukan Allah dengan menyembah kepadanya dan lain sebagainya, itu syaitan sudah putus asa. Dan sudah putus asa. Kata Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Dan ini celah yang digunakan oleh syaitan bagaimana ia bikin satu sama lain di antara kita saling berselisih. Diawali daripada saf, yang ada di dalam salat. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun perhatian luar biasa akan hal itu, bahkan beliau sendiri langsung yang mengarahkan para sahabat untuk namanya merapatkan shofnya dan meratakan shofnya. Sekali lagi, merapatkan shof itu bukan dengan kaki tapi bahu, dan meratakannya dengan tumit, bukan ukurannya jari kaki, bukan, ukurannya tumit. Jadi seorang yang salat di shof yang pertama melihat tumitnya seorang yang berada di barisan pas di belakang imam. Kayak taruh tumitnya pas di tumitnya orang yang belakang, begitu juga tadi seterusnya. Seperti itu. Itu yang nama yang sempurna dan sebaiknya seperti itu. Tapi sekali lagi, ya mungkin kita dapatkan sedikit yang perhatian mengenai masalah ini. Wa alaika, dan engkau juga bil muhafazati ala fi'li salawatil khamas, untuk selalu menjaga dan perhatian betul dalam melaksanakan salat lima waktu bil ma'al jamaah, disertai berjamaah dimanapun, bukan harus di masjid, di musala, di surau langgar, dimanapun, walaupun di kantor. Andaikan kantor itu tidak ada musallanya, tidak ada tempat salatnya, ya anda cari celah untuk melaksanakan salat berjamaah. Wal mudawama ala dzalik, dan untuk selalu mendawamkan dalam melaksanakan hal itu. Salat berjamaah diupayakan, walaupun mungkin di rumah kita berupayakan untuk salat berjamaah. Dimanapun kita berupaya untuk melaksanakan sholat berjamaah. Karena ada hanya satu-satunya amalan mungkin, wallahu alam, yang saya tahu saat ini, yang Rasulullah SAW pernah menyampaikan, andaikan kita melakukannya, mendawamkannya, sigomah bahasa kita mungkin, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita pahala seperti seseorang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, beribadat kepada Allah di muka bumi ini semuanya, dari barat sampai timur, daratnya dan lautnya. Ka'annahu mal'al barra wal bahra ibadah, kata Rasulullah. Siapapun yang melaksanakan menjaga salat lima waktu berjamaah, maka seakan-akan dia telah memenuhi daratan yang ada di muka bumi ini semuanya, dan lautan termasuk sungai, karena sungai anak lautan, jadi termasuk ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan hanya dia beribadat di Samarinda, tapi ia seakan-akan beribadat di setiap daratan, lautan atau sungai yang ada di muka bumi ini semuanya. Dengan cara bagaimana melakukan itu, mendapatkan pahala itu, dengan kita berusaha untuk selalu melaksanakan sholat lima waktu berjamaah, sehingga kita tidak kalah dengan iblis. Karena iblis itu tidak ada tempat sejengkal di langit pertama sampai ketujuh di bumi kecuali ia pernah sujud di hadapan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Sujud langit pertama, langit kedua sampai ketujuh, tidak ada tempat sejengkal kecuali ia pernah sujud di hadapan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala sebelum dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna salatal jamaah, wallahu alam. Kalau ada yang tanyakan, fadhal. Ya, terutama sholatnya di masjid lebih afdal daripada selainnya. Semakin jamaahnya banyak, semakin afdal. Begitu juga semakin soleh baik imamnya, semakin afdal. Karena Allah Subhanahu wa taala ia melihat dalam berjamaah itu yang pertama kali imamnya dilihat oleh Allah. Allah lihat imam. Kalau imamnya salatnya khusyuk, Allah tidak lihat makmum. Allah terima salat makmum karena sebab imamnya khusyuk. sempurna sholatnya. Karena imam, kata Rasulullah, dijadikan imam itu sebagai dhamin, penjamin. Imam itu penjamin diterimanya sholat makmum. Wal imam al-mu'adzin mu'taman wal imam dhamin, kata Rasulullah. Seorang yang adhan itu mu'taman, seorang yang diberikan amanat. Untuk adhan, dan tidak mengumandangkan adhan kecuali kalau ia memastikan waktu sholat itu sudah masuk. Tapi kalau imam, penjamin. Salatnya makmum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang kita mampu menjamin salat makmum diterima oleh Allah, silakan jadi imam. Kalau kita meragukannya, ya cari yang kira-kira, ya kita mengira, menyangka ia akan mampu menjamin salatnya makmum. Makanya yang dipuji oleh Allah dalam salat itu bukan suara yang merdu, walaupun suara merdu itu membuat kita lebih khusyuk. Tapi kadang-kadang yang bersuara merdu sendiri tidak khusyuk. Makanya yang dipuji oleh Allah dari sholat itu adalah yang khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khasyi'un. Di dalam sholatnya khusyuk, bukan di dalam bacaannya khusyuk. Di dalam sholatnya khusyuk. Andaikan imam itu tidak khusyuk solatnya, tidak bisa menjamin solat makmum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah lihat sub pertama makmum. Makmum sub yang pertama. Yang dilihat oleh Allah pertama kali, seseorang berdiri pas di belakang imam, khusyuk tidak? Kalau solatnya khusyuk, maka Allah terima solatnya, dan semua solat khusyuk termasuk solat imam diterima karena sebab makmum yang di belakang imam. Kalau seandainya makmum yang ada di belakang imam tidak khusyuk juga, maka Allah cari makmum yang ada di sob pertama. Kalau seandainya ada makmum yang sob pertama itu khusyuk, maka Allah terima sholatnya, dan sholat semua makmum dan imam itu diterima oleh Allah karena sebab makmum yang khusyuk itu. Kalau di sob pertama tidak ada yang khusyuk, Allah lihat sob yang kedua pas di belakang imam, yang berdiri di belakang imam, sob kedua, dan begitu seterusnya. Kalau ada yang khusyuk, walaupun di belakang, di ujung-ujung khusyuk sholatnya, Allah terima yang khusyuk itu, dan semua sholat yang dari sampai depan imam itu diterima oleh Allah karena sebab yang di belakang. Andaikan tidak khusyuk, tidak ada yang khusyuk satu pun di antara mereka karena sholat berjamaah, maka sholat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sebab berjamaah. Itu kelebihan sholat berjamaah. Fadhal, kalau yang ditanyakan, Fadhal. Dan Rasulullah pun ya mendidik kita bukan hanya sholat namanya ada berjamaah, bahkan qadha pun Rasulullah mengajarkan kita untuk qadha berjamaah. Kalau memang kebetulan qadha itu misalnya kita sama keluarga kita atau yang lainnya ketinggalan satu sholat, biasanya kita sholat berjamaah sholat itu, maka qadha berjamaah seperti biasa, dan itu dididik oleh Rasulullah SAW terhadap kita umat.
1: Makasih, Bim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, Bim. Kita ini kan menganut mazhab Syafi'i yang mana sholat berjamaah itu fardu kifayah. Apakah itu benar, Bib? Kalau kita melihat juga beberapa mazhab yang menganut Hambali, mereka itu wajib. Sehingga kita melihat kalau di masjid-masjid yang menganut paham Hambali itu masjidnya penuh. Sementara kita yang NU ini, Ahlus Sunnah Wal Jamaah, yang menganut paham Syafi'i ini, masjid itu banyak yang kosong. Kemungkinan yang pertama, kebanyakan yang menganut paham Syafi'i ini karena fardu kifayah, mereka sholat itu kebanyakan di rumah, Bib. Nah, ini pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, beberapa hari yang lalu saya ada sholat maghrib, yang mana imamnya lupa, Bib. lupa seharusnya ruku si imam itu ruku tapi ini sujud, kemudian ditegur oleh jamaah yang berada di belakang imam, subhanallah, maka imam tersebut ingat kemudian membatalkan sujudnya tetapi ruku, jadi benar. Nah, di akhir rakaat kedua imam tidak melakukan sujud sahwi. Ini bagaimana, Bib? Mungkin itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam khilaf antara ulama madzhab mengenai masalah namanya syariat, ini adalah keringanan yang Allah berikan kepada umat. Keringanan yang Allah berikan kepada umat. Jadi dalam segi hukum sendiri, salat itu fardu ain. Hukum melaksanakannya fardu ain. Dalam hukum berjamaahnya, fardu ain itu wajib bagi setiap individu muslim. Kalau tidak meninggalkannya, ya berdosa. Kalau melaksanakannya, berpahala. Mengenai masalah berjamaahnya itu, ya dalam madhab Syafi'i khilaf. Antara ulama Syafi'i ada yang mengatakan fardu kifayah, ada yang mengatakan sunnah. Ada yang mengatakan fardu kifayah, ada yang mengatakan sunnah. Dan sekali lagi, fardu kifayah itu ya sesuatu ketika dilakukan oleh sebagian, kewajiban yang ketika dilakukan oleh sebagian muslim walaupun hanya dua orang, maka menggugurkan dosa kepada bagi yang lainnya. Kalau itu kita nyatakan fardu kifayah. Kalau kita mengatakan itu hukumnya sunnah, berarti yang melaksanakannya mendapatkan pahala sunnah, yang tidak berarti tidak mendapatkan pahala sunnah. Tapi dari segi hukum salat itu sendiri, hukumnya fardu ain, kewajiban bagi individu, dan semua ulama yang berfatwa itu mengacu dalam hadis-hadis yang disebutkan, diriwayatkan dari Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga artinya banyak keluasan, walaupun ketinggalan sesuatu hal yang besar. Sebetulnya ketika seseorang meninggalkan sholat berjamaah, dia sudah ketinggalan sesuatu hal yang besar sekali, kerugian yang besar. Tapi ya, tidak memutuskan dengan kewajiban sholat fardu ain itu untuk namanya seseorang hamba di antara kita melakukan hubungan antara ia dengan Tuhannya Allah Subhanahu Wa Taala dimanapun, dalam kondisi apapun, sesuai dengan namanya kemudahan yang ia dapatkan, sehingga ia dimanapun akan berusaha untuk tidak meninggalkan sholat. Karena mungkin dalam kondisi sesuatu A, B, C, ia tidak mungkin melaksanakan sholat berjamaah. Mungkin karena ada A, B, C dan lain sebagainya. Sehingga kalau seandainya terjadi hal seperti itu, kalau kita mengacu dalam pendapat yang wajib, berarti ia tidak meninggalkan kewajiban. Walaupun dia sholat, berarti ia berdosa. Kalau kita mengatakan seperti itu, walaupun dia sholat, berarti ia berdosa meninggalkan kewajiban. Tapi alhamdulillah, dengan berbagai macam pendapat ulama yang ada, kalau seandainya ia ketinggalan berjamaah, dia tinggal keuntungan, meninggalkan keuntungan yang besar. Tapi ia tidak berdosa. Karena yang wajib itu ketika dilaksanakan berpahala, ketika ditinggalkan berdosa. Tapi sekali lagi, ia ketinggalan hal yang besar dalam namanya melaksanakan sholat berjamaah. Yang kedua, sujud sahwi itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Disunnahkan untuk sujud sahwi karena hikmahnya untuk menambal kekurangan yang terjadi dalam sholat berjamaah. Berjamaah begitu juga yang terjadi dalam sholat sendirian. Sholat sendiri, andaikan yang terjadi itu, mungkin kita lagi sholat sendiri, terjadi hal itu, sunnah juga untuk namanya melaksanakan sujud sahwi. Sujud sahwi itu sebagai penambal, pengganti kekurangan yang terjadi di dalam sholat sendiri atau berjamaah. Kekurangan itu diganti dengan sujud, sehingga sujud itu menyempurnakan kekurangan yang ada, sehingga diharapkan sholat itu sempurna. Tapi kalau tidak sujud, ya sah sholatnya, tapi ada kekurangan yang ada di dalam sholat itu. Tidak membatalkan sholat, sholatnya sah, tapi ada kekurangan. Andaikan seperti itu, imam tidak sujud sahwi, maka sunnah dalam mazhab kita Syafi'i, saya tidak tahu mazhab yang lain, sunnah bagi makmum untuk melaksanakan sujud sahwi. Imam assalamualaikum warahmatullah, maka makmum yang ngerti tadi tahu dia sujud sahwi. Untuk apa? Untuk menyempurnakan kekurangan yang dilakukan diperbuat oleh imam. Karena kalau tidak sempurna, bagaimana diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala secara sempurna? Yang terima itu yang sempurna. Kalau tidak, yang diterima ala kadarnya. Sunnah bagi makmum untuk melaksanakan sujud sahwi karena sebab lupa imamnya, bukan karena sebab lupa dirinya. Ketika imam melakukan satu kesalahan, sebab lupa dan lain sebagainya yang terjadi di dalam namanya sholat berjamaah, kemudian kesalahan itu namanya dianggap fatal, sehingga disunnahkan untuk sujud sahwi karena sebab kesalahan itu untuk menggantinya. Maka kalau seandainya imam tidak melaksanakannya, sunnah bagi makmum itu untuk melaksanakan sujud sahwi guna menyempurnakan kekurangan yang dilakukan oleh imam. Tapi makmum tidak boleh sujud sahwi kalau melakukan kekurangan dirinya. Kalau ia melakukan suatu kekurangan, makmum tidak boleh sujud sahwi karena ingin menyempurnakan kekurangan yang dilakukan oleh dirinya. Karena apapun kekurangan yang dilakukan oleh makmum itu, yang menyempurnakannya imam. Sehingga makmum tidak dianjurkan, tidak dibenarkan untuk melakukan sujud sahwi karena ada kekurangan yang dilakukan olehnya. Karena kekurangan yang dilakukan oleh makmum itu yang menyebabkan dia disunnahkan untuk sujud sahwi sudah ditanggung oleh imam. Sehingga makmum tidak lagi disunnahkan untuk sujud sahwi. Tapi kekurangan yang dilakukan oleh seseorang imam itu kekurangan bagi semuanya. Andaikan imam tidak sujud sahwi, maka bagi makmum yang mengerti, yang paham, disunnahkan untuk sujud sahwi. Sunnah. Artinya kalau makmum juga salam, tidak jadi masalah sholatnya. Tapi sunnah makmum untuk melakukan sujud sahwi karena sebab kelupaan imam, sebab kelupaan imamnya. Dalam ini aturan dalam mazhab Syafi'i, wallahu a'lam. Di samping sholat itu ada yang wajib, ada rukun, ada juga yang sunnah, ada juga yang haram atau membatalkan sholat, ada juga adab. Nah, baik sholat sendirian, apalagi sholat berjamaah, ada adab. Baik adab etika bagi imam, begitu juga adab bagi adab juga ada bagi makmum. Adab. Wallahu a'lam. Dan Allah Subhanahu wa Taala mudahkan kita untuk mengikuti Nabi Agung Muhammad dengan sempurna, sehingga Allah jadikan kita di sisi-Nya sebagai semata hamba sempurna. Fi afiyah wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatiha. صلاة تغفرنا جميع المسلمين الذنوب وتصرف بها القلوب وتنصرف بها العصوب تنين بها السوب على علي وصحبه ينصب اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك ونار اللهم إنا نسألك الحبك والحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك يا حمل من أنت في الدنيا سلف الآخرة أحسن وكنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم نبينا وعلى آله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين العفو منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقبل الله منكم.

0: yang terlintas cuma dibaca sudah waktu itu. Lalu amunana pun akan aku waktu. Seandainya mereka tahu pahala sholat kisah berjamaah dan sujud berjamaah, ya atau huma abuan, mereka akan datang walaupun merangkak. Saking beratnya sholat kisah dengan sholat subuh. Kalau saat yang tadi dikhairan bila dunia mafiha, dua rakaat sholat subuh, qabliyah subuh, sholat sunat sebelum subuh, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau sholat qabliyahnya lebih baik dari dunia dan seisinya, apalagi sholat subuhnya.
1: Apa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di Sahih Imam Bukhari, seseorang hamba akan diberkahi rezekinya di pagi hari habis sholat

Kenapa? Berkahnya itu karena doanya Nabi. Ya Allah.

0: zaman dah telat bangun, sudah kesiangan, tetap wajib ambil air wudhu, laksanakan sunnahnya baru salat subuh. Walaupun anda bangun jam 11 siang. Tetap, banyak orang karena ketiduran dan terlewat waktunya, dia tidak salat subuh. Terus ini hutang, wajib bayar. Dan tidak bisa besok ganti subuh dua kali. Tidak ada di dalam agama. Seperti yaudah ya Allah, kalau itu salat subuh yang kemarin sekarang saya berkumpulan, lillahi ta'ala. Sudah bisa.
1: Keistimewaan waktu subuh, waktu fajar, bukan hanya sholatnya yang penting, semua bacaan-bacaan kita, istighfarnya, doanya, permohonannya, kalimat thayyibahnya, itu langsung dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap bacaan-bacaan di waktu fajar langsung disaksikan. Kata Nabi, bukan hanya Allah yang langsung menyaksikan, seluruh malaikat siang dan seluruh malaikat malam berkumpul keseluruhannya di waktu fajar untuk menyaksikan orang yang berzikir di waktu fajar. Sungguh ada sebagian orang takwa yang tinggalnya di taman surga. Orang-orang ini langsung mendapatkan segalanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa amalannya saat di dunia? Mereka itu orang-orang ihsan. Ciri pertamanya, mereka itu orang-orang sedikit tidurnya. Dan dekat-dekat waktu fajar, mereka banyak berzikir, beristighfar pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu, manfaatkanlah waktu setiap ada kesempatan fajar. Jangan tinggalkan. Kata Nabi,

duha, sesungguhnya di dalam surga terdapat sebuah pintu bernama pintu duha. Apabila kiamat telah tiba, maka akan ada suara yang berseru, di manakah orang-orang yang semasa hidup

Allah mencukupkan rizkinya. Wahai anak Adam, janganlah engkau merasa lemah dari 4 rakaat dalam mengawali harimu. Niscaya aku akan mencukupimu di akhir harimu. Hadis.

بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ترك فريضة واحدة كتب اسمه من باب النار فلان ابن فلان لا بد له من دخوله Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina wa waffiqna ila siratikal mustaqim wa afina wa'fu 'anna bi rahmatika ya arhamar rahimin la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Masih pembicaraan kita hak dan tugas kewajiban Mama Abah yang kelima, yaitu Mama Abah siap memerintahkan putra putrinya apabila menjelang usia 7 tahun dengan entrosi memerintahkan sembahyang. Apabila anak itu berumur 7 tahun, inya kada sembahyang, tapi tidak ada keluar di lidahnya, kada ada di buntungnya keluar orang tuanya nak sembahyang, inya kada sembahyang, maka dosanya akan ditanggung oleh mama abahnya. Sekali lagi, apabila anak itu berjumlah umurnya sudah mencapai 7 tahun, baik lalakian ataupun babinian, umur 7 tahun, inya kada sembahyang, kada ada mama abahnya nak sembahyang, inya kada sembahyang, maka dosa ditanggung dan dipikul oleh mama abahnya. Seorang sudah kada kapikulan dosa, anak pulang caka saikong ba anak 12, mau masih jaman nyambet baik tapi salusin sangat ni ngalang jo 12-20 sekali ada orang jarang nanti 12 banyak orang bahari. Nah, jadi seorang sudah kada kapikulan dosa, anak pulang, anak sudah kada kapikulan dosa, seorang banyak, sekalinya pulang tambah lagi pulang menyanda akan diri dalam neraka, cucu 4 juta. Nah, ini disadari kewajiban-kewajiban dosa. Jadi satu segi beranak, baanak itu baik karena penyambung generasi kita. Satu segi, satu ketika kada baanakan itu baik juga karena kada kawa menjaga dan memelihara, menyelesaikan tugas. Jadi jangan diusahain apa-apa. Bila bagus baanak, baanak. Bila bagus kada, kada. Nang taman nang kada sakit hati, nang tapak kalah kada sakit hati. Jangan sakit hati. Bah, jaba palak. Sadang sudah aku alternatif beurut sudah, obat sudah, sadang sudah. Kenapa maka buntut? Nah, jangan ada hikmah yang terselubung. Mungkin
kalau kita diberi karunia Allah Ta'ala anak, kita kadakawa mendidik, melihara, menjaga, menyelesaikan tugas lawan anak. Nang baanakan pulang syukuri. Nah, maka nang bagusnya kawin imbah kawin itu kada lewes betiannya. Menurang kamu sampai tiurang itu, padahal bagus bu ya. Kenapa? Belum tua lagi seorang anak ganalan sudah. Ya kalau, ya lu karena seorang tua anak ganal lalu menikmati. Nah ini, amun seorang tua hanya reba anakan, nah inya anak mulai gara seorang mati deh. Kada sampai menikmati. Ke orang waya ini, ya tuh, anak diaturnya. Jangan beranakan dulu 2 tahun karena honeymoon dan berbulan madu kada rami kawin langsung beranakan. Nah, supaya kuat awet, supaya kuat pengantin tu rami 2 tahun hanya kawin dulu. Untal ubat kabi. Sekalinya karing paranakan pas kada mau beranakan lagi. Ino daradista. Paksa bayi tabung. Jangan tapi diurusin untuk urusan Allah Ta'ala. Paling-paling pucuk jambu. Bahari kada bepucuk lagi jambu. Woy ini alhamdulillah aman ya jambu, aman. Kita boleh kira. Pertama kali si abah menerima kewajiban dari Allah apabila beranakan wajib napa nak sembahyang apabila menjelang usia anak itu 7 tahun. Lalakian gak bibinya enggak nak sembahyang. Sudah kita bicarakan. Tagawika bahari kada kain. Nang tuhan-tuhan ya. Bilanya tagawi alhamdulillah, bilanya kada tagawi nah banyak banar pang dosaku nenek. Ya Allah ampuni dosaku, aku sudah kada kapikulan dosa, anak cucu pulang mama anu akan aku mama jalan aku. Kita datang ke sini kan anak bicara amin kalau anak baik-baik. Datang tuh datang ke majlis salin tuh anak baik-baik. Oh main nasi ikung nih. Lindung kawan di belakang tuh lindung. Capati sedikit. Mentang-mentang nang kumpul wakaf caknya pecang paribadinya aku joong sudah. Bagaya aja lah. Pecang wakaf bang anak kawain dari joongnya kan dibawa lagi gitu. Ini kan yang untung dia mau ada tahu disupan taping atau tahu di gentar-gentarnya. Kita boleh ke oh sebenarnya madam tuh nah rindung mana sembahyang kita sedikit membahas sembahyang. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan sadar kita. Nah, pertama kali si mama abah menyuruh lawan anak entroksi wajib sembahyang. Sembahyang itu aja lah, banyak rintingannya. Nak sembahyang, bah kayak apa sembahyang? Oh belum sambayang kayak baudu lajari pulang ilmu udu. Kadinya nang sambayang itu aja bang. Kada mau orang sambayang ada baudu. Artinya berait pendidikan. Jangan jahil. Nang nyaman benar banak untuk atar ke sekolah. Nah, pokoknya ya munnya keluar kena anakku bisa membaca, anakku bisa menulis, anakku bisa mengaji, anakku bisa segala-galanya, anakku bisa berpacaran. Iya, namanya kurang kan kau omong tuh ya, supaya dilajarinya isukan kamaran bibinya nang lakian bakambo. Ngakumpul. Nya kada sekolah kan ke pesantren kada mau.
Ayo sudah isimpi lawan sanawiyah negeri dimasukkan ke sini naiknya berpisah. Bampik ya. Urang patua kambu. Ingat tak kurung lah itu nih. Nan kecuali aku malah peraturan tu apabila kelas tiga aliyah. Asiga aliyah tu kok ada sabar apa lagi? Kada ada sabar. Ya bakal sudah. Lawan munnya anak kawin keras tiga aliyah tu baik mengawini nang ada-ada ni. Ya Allah. Maka itu bagian bubuhan-bubuhan nang tamat-tamatan tu banyak kawinannya. Bagus. Daripada urang nang pemainan nama ambilnya. Hari ini perpisahan kurang lebih 80 laki-laki 80 bibinian. Nah sabalah lalakian sabalah bibinian. Jangan ada apa-apa kita parahkan ada apa-apa. Tinggawi aja. Nah anak kawin nama naik sama ambil. Tapi sudah berpengalaman kedua-duanya. Anda juga pikirkan tuh Bayana. Boleh kipulah. Tergantung pendidikannya. Minggu tadi sudah dibicarakan. Ya, bilanya mama abahnya kedua-duanya jonggang ruatan, anaknya jonggang ruat juga. Bila mama abahnya aduring aja rawa. Subuh nang mama abah malandau. Nah, anaknya malindohot. Landau itu nih, boy. Landau itu nih, mak. Ya kabau apa dah ni? Kok kabau ada lindohot? Nah, ya landau. Artinya meningkat lagi lindohot. Bilanya mama abahnya malindohot, anaknya betang paha. Ada. Amun mama abahnya song-song bangun, garutukan, bangun gumangun, murtukan, mandi dari berdua itu, muar mana sembahyang ada. Amun mama abahnya tu sembahyangan, insya Allah anaknya. Ayo percaya aja pandir dulu. Apabila anak, apabila mama abahnya tu jonggang ruatan, anak kau pada sahut 7 tahun, 4 tahun, jangan sahut 4 tahun, 3 tahun kita pikir dia sembahyang. Bujur kada. Tiga tahun. Siapa ada 3 tahun? Jar kainya jangan ke sini nak co ke sini co nak ke sini mama sembayangan mau raja nenda biang ini nyampe sembayang nggak bisa bayang sini jar kain sama aur barang ini ada ulung biang ayo airin tu jar abahnya lalu abahnya usodi fardun Allahu akbar nang bini dia Allahu akbar belakang nang halus tu Allahu akbar bujur aja kah bujur aja asal mama abahnya menyembahyang. Kenapa maka sembahyang itu permulaan disuruh karena sanksinya paling berat. Sembahyang itu sebagian daripadanya. Pernah kita bicarakan sudah keistimewaan sembahyang itu 14. Keistimewaan sembahyang daripada ibadah lain 14 nang kadada di ibadah lain. Astamiwa sembahyang itu. Gitu loh kok nyambat orang bahari astamiwa nyambat astamiwa tuh kita tahu lucu bener ya astamiwa kadang-kadang lucu gitu astamiwa 14 diantaranya aku bicarakan ke 14 itu kan mai waktu pian tambah lagi 3 minggu kada habis supaya kita orang tua merasa besar dengan sembahyang nang kita gawi. Wih, sembahyang nang kita gawi itu merasa besar.
Ujar orang sekarang, sembahyang dijadikan sebagai kebutuhan, bukan dijadikan sebagai ibadat tradisional. Bila sampai waktu miang, sampai waktu miang, ada tahu sembahyang kayak apa? Ada tahu? Ini kada kebutuhan seperti nasi. Kada puas, kada kaya, kada nyaman hidup, kada makan. Kalau itu maksud kebutuhan. Maksud kebutuhan, jangan bahasa kita. Maksud kebutuhan, keperluan. Bilainya kada makan, kada kawa, pasti makan. Pasti sembahyang. Dan kada merasa puas sembahyang, temun kada khusyuk untuk. Nah, sanksinya paling berat. Kalau ditinggalkan, sanksinya paling berat. Sampai 500 tahun dalam neraka. Dan ujar arwah guru sakumpol, bulik dahulu pemikiran kita. Jangan orangnya bulik, pikiran kita bulik. Bulik pemikiran, itihi di rumah. Laki, anak, bayang anak. Dihinda-hinda utuna, dirasa-rasa. Sewaktunya 500 tahun. Sewaktunya. Sehari kada sembahyang 2500 tahun. Sehari aja. Sebulan kali 30 kali 5 150 waktu sebulan, 150 waktu kali 500 tahun sama dengan banyak. Kali 5 hitung. Mun kada disuruh, inya kada sama ya kita dosa. Apalagi apabila menjelang 10 tahun abah mama mulai bertindak kasar, ambil kayu babangke, ancam. Amun 10 tahun tu kawa dikuasai, kawa dituduh. Amun 15 tahun, apalagi 20 tahun, ambil kayu, biang dok lawannya. Nah, ini agama memerintahkan. Ngajinya, nah nak kuitan, kem yang ada, ambilnya juga ayo berbangkit, nah iya tu kurangkan nggak ada kan? Mukain, apa lagi? Amun kain, apa lagi? Maruncak menyetukaran sepeda motor. Bila kari tukaran sepeda motor, banih cakarnya. Nah supaya jangan banih cakarnya, jual banih seorang tukaran sepeda motor. Habis duit, sandakannya. Disandakannya pulang. Tabusnya kan, jualnya pulang, minta tukarkan pulang. Kalau sudah nangka ini longor kepala bian, iyo nambah anakan lagi belum terlambat. Pengalaman sudah lawan anak nangka itu, nah padahi anak buah cucu jangan lagi. Maka nangka itu tawari babini kada mau, aneh juga, tawari babini kada mau. Nombor ini dan di pada itu berungut aja kada mau, kada menjawab. Bini akan mengalih ulang-ulang ini, bini akan mengalih ulang-ulang supaya yang supan tulakan ke Makkah pulang, tulakan turis ke Makkah sekali yang buka pemainan. Nah maksud ulun ini kada bapak, lagi belum terlambat. Agama memerintahkan umur 7 tahun suruh bayang. Umur 10 tahun bilanya benda kada mau, angkat tangan, angkat pukul. Tapi insya Allah bian, sekali lagi insya Allah, kalau mama abahnya jungkang ruatan, insya Allah anaknya akan jungkang ruat. Apabila mamanya abahnya katuju mangulian, anaknya katuju bajalanan aja lagi abahnya.
mudahan aja pak anakku jangan jadi musuh lah. Bini jangan jadi musuh lawan kita. Laki jangan jadi musuh di hari kiamat kita. Ini bininya kada manunayakan hak jadi musuh. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun alam ma'ad ilaikum ya bani Adam an la ta'budu syaitan innahu lakum adum mubin. Bapisah itu Wamtazul yauma ayyuhal. Memang di rumah sakaluarga anda kumpul, tapi kalau kada sama gawian bisa. Bapisah seorang lah isokan bejadah ya. Laki gue bima parah tak kumpul di dunia aja kada nang bini nah di majlis salim nah laki nah mau urut buyang nah ulun minta maaf bila bakal kajian nang kayak ini ulun tak kasar sedikit sebabnya kada diundang orang datang hendak menyadarkan diri tak kawa kata kasar sedikit kawa apabila bebacaan bulan maulid bulan isra mir kada kawa tak kasar orang terikat lawan makanan amun bulik mun amun anunya kada kawa bulik makan maka pecah makannya anak ini kada mun asa kasar minggu kaya kada datang lagi ya karena siapa nah hendak aja mun asa dipadahi datang mun asa dibamai jangan nyaman aja kita ada juga ada paksaan juga anak buah kacingkingan nah bilanya hari minggu hilang kawan sekolah no? Kawan sekolah lakian bibinian kawan sekolah ujar nama mama toh nih lawan anon nih toh nih ading ikam bibi saya ikam lah aku nak awal kapahumaan nah ikam bisa-bisa di rumah ayo capati jamaah aja bian capati kapahumaan bian namanya bebas itu nang mama itu nang mengucap nang ayah itu nah dilarang masuk surga dayus masuk neraka bigair hisab orang masuk surga bigair hisab iya kada masuk neraka kada behisaban begitu kiamat langsung neraka nah kenapa sebabnya bini anak laki kada ada cerun tidak ada curiga ujar bahasa Indonesia tidak ada cemburu boleh kira kenapa gerang maka wajib menyuruh umur 7 tahun karena sanksinya terlalu besar sewaktu kada sembahyang 500 tahun Allahu Akbar sudah kisah arwah guru saman ya arwah guru sakombol arwah guru saman bulik di Makkah mengaji itu bulik di Makkah mengabda sembahyangnya aja 18 tahun mengabda sembahyang aja 18 tahun padahal kada ada ketinggalan ditakuni kenapa sebabnya pian maka mengabda maklum jasin waktu nuntut ilmu ilmunya kada lengkap sembahyang bisa ingat ke lain ini siapa sial mengamalkan ilmu aku ya aku di mapa mengetahui 18 tahun guru nyaman di sini mengetahui pak itu 18 tahun apabila juhur berdiri pulang mangkada apabila asar berdiri mangkada apabila maghrib berdiri mangkada jadi imbah sembahyang dikada pulang imbah sembahyang dikada pulang 18 tahun jumlahnya mangkada aturannya maaflah aturannya nang Tuhan nang pina unggui-ungguian nang pina unggui-ungguian ni kada banyak pandir lagi kurang pengajian kada ada apa anak kada ada
antara maghrib lawan isya tu baik mangadanya. Sakuliling mulih. Sakuliling mulih, tahu sakuliling? Sarianan samalaman tu kan 17 rakaat sama dengan 5 waktu. 5 waktu 17 rakaat. Antara maghrib isya bawirit ala kadarnya maca yasin sudah setengah jam tu imbah benar 17 tu. Kada karasan isya kan. Nah kalau mangkada timbul pertanyaan. Guru nang mana mulai? Ha nih iya. Tolak betakun dari sudah berkuadakan iya. Apabilanya mangkada nang lima waktu itu sunat mendahulukan zuhur. Sunat mendahulukan zuhur. Padahal sama yang namanya kasa. Terserah aja, tapi sunat mulai johor, johor, asar, maghrib, isya, subuh. Sare dare. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam permulaan sembahyang adalah sembahyang johor. Subuh Nabi waktu Isra Mi'raj itu belum sembahyang. Kenapa? Ilmunya belum. Pada ketika antara zuhur lawan maghrib, antara zuhur lawan maghrib, subuh, tak siang datang Jibril mempraktekkan sembahyang. Muhammad kayak ini sembahyang. Lalu sembahyang Rasulullah. Jadi awal semasa kali sembahyang itu diwajibkan lawan Rasul adalah zuhur. Padahal subuh sudah mulai aturannya, tapi ilmunya kadadaan. Kita mendahulukan ilmunya. Mendahulukan ilmunya. Tadahulu ilmunya kah kita tadahulu sembahyangnya kah? Bu ilmunya sembahyangnya sudah, ilmunya kadada belum. Ulun boleh kira lagi 500 tahun tu kada gagambangan. Maka cakanya 500 dalam tahun dalam surga kurang lebih di 500 tahun dalam neraka sarianan samalaman dalam neraka tu dibawa ke dunia pengerasaan sudah 500 tahun. Allah baik sambahyang, baik sambahyang. Barat pian sembahyang tu orang nang kada di Baritan Petunjuk barat membasuh siku tu barat. Bujur kah? Berat. Tapi mun kita alhamdulillah ada ilmunya ni tumat benar. Tumat benar. Ada tiga sembahyang kada karasan ketinggalan. Belum mulih kilah. Kenapa ni mulih kija? Lancar kaji karena ada tiga sembahyang nang pian babinian nang kada karasan meninggalkan sembahyang padahal wajib sembahyang tu ditinggalkan. Pertama sampai waktu zuhur. Misalnya zuhur 12.29 menit hampir setengah satu. 12.29 menit berlakulah zuhur. Lalu sampian tadi maklum baanakan, maklum bagawian menyusui anak manangis anak menyusunya kaina dahulu, kaina dahulu. Babaya hendak menyusui anak, sekalinya iwak pulang hendak hangit, nan memanggang iwak. Lalu dibalik iwak tadi. Babaya hendak sambahyang pulang nih, manangis pulang anak tadi imbah makan anak. Nah.
imbah dia basui sakalinya bebak ampar tikar pesahapan mulang abahnya pulang bekiau minta ambilakan tape. Nah, datang di pahumaan, datang mandi, kadai ambilakan pulang tape, ampar tikar pula, ampar sajadah pulang handak sembahyang. Bebaya anak sama yang Allahu Akbar. Iwak nang dibalik tadi benyala. Pas benar nih. Lalu setengah dua hari, setengah dua hari, cakaku jalan tu paraya. Dahulu paraya, dahulu banyak makanu mak memanggang iwak nintu. Mun iwak di panggang seorang sembahyang Allah. Kucing ada, kucing ada. Us. Padahal emang guru kucing. Iya kana budu, wa iya kanas. Nah, babaya hendak sambayak. Nini nang kada karasaan ketinggalan nih. Rancak sudah ulun bicarakan. Tapi ini kewajiban kami lalakian. Apabila kami lalakian sudah ada nama madahan, kada lagi kewajiban. Munnya kada ada, laki pian menanggung dosanya. Nah, jadi ulun nih menanggung akan laki pian. Berapa ikung nang balakian, ulun tanggung akan. Berat-berat benar bahu ini menanggung akan lalaki. Tak kenal laki yang lama, iya. Nang laki ada no. Pokoknya umanya tulak terus, ikam tulak terus, mangantuk kan tulak terus kan. Nyaman benar mangantuk benar. Kayaknya bila imbah bacaan sigar tu, unbah bacaan mangantuk juga. Ranja orang. Kita tinggal di sini. Nah, setengah dua hari lalu hendak sambehyang. Sekali sambehyang pina ada nah. Pina dikit-dikit. Kenapa nih? Jepa. Ai. Ambil kabab ai. Tahu ya lah kok. Anak nah halus bakabab, mama bakabab juga jenya. Nah anak nang setengah akal bakal kada jenya. Baku ciak ini lawan abahnya dia. Bah, ngapa aja nang. Mama bakabab juga. Jar nang abah canggih nang kayak wayah ini jadi ke makabab, mama bakabab juga. Allah syukur alhamdulillah wayah ini jemaah menyaknya alat-alat soptek-soptekan mun bahari Allah sampai bagalar cangcur. Ya Allah sampai sampai benaran nintunya. Ya Allah mama itu pinasa gair juga padahal menapa seorang bahari. Kadang-kadang maksud untuk kasukurannya itu nak ada dia lagi nangka itu kan unggut-unggut pula. Bayi anak sama yang datang haid. Nah datang haid yang ada usaha lagi ayan nah. Hai pina dikit-dikit ai. Ai pina kada nyaman ai. Nah datang haid. Boleh lah sama yang. Karasi lah sama yang lah. Kada boleh nyalam lampu merah. Kada boleh diterobos. Bilanya masih aja malah lalui pukul orang sariki polisi. Nah tapi jika pian sembahyang mulai setengah satu tadi sampat kada mau sajam doalan pada sampat lagi sajam loh jaraknya nintara andai kata sembahyang sampat variannya jam 1 bang sampar kada? Sampar sejam setengah jam sampar 4 jam bang? Sampar cuma lambatnya karena saurang bagawi
Nah, maka itu ingatakan kena mangkabak johor. Modal pertama johor mangkabak. Kata-kata ada yang ini kada bahjar kata kawannya. Ya Allah Ta'ala mengenakan haid kata kawannya. Perai sembahyang. Seorang anaknya aja sembahyang. Tapi seorang malam betakan. Muda pertama mangkabak johor. Jam berapa aja ampe. Bilanya ampe kena sembahyang. Johor wajib mangkabak. Wajib mangkabak. Yang kedua. Nang kada karasaan ketinggalan sembahyang. Apabila selesai haid, berhenti haid, ampe datang haid. Apabila sembahyang itu kawa dijamakkan jamak takhir, wajib mengqadha. Misalnya, ampe datang haid jam 4 sore. Jam 4 masuk ada asar. Masuk. Kemudian mandi, imbah mandi, lalu sembahyang asar, wajib mengqadha sembahyang johor. Karena johor dengan asar masih ada pertalian, bisa dijamakkan jamak takhir. Nah, ingatkan mana ketinggalan johor mengada tadi? Ngerah? Nang sampian nang setengah dua anak sama yang kada kawa tadi. Dua kali mengada zuhur. Dua kali mengada zuhur. Pertama nang masih ada pertalian. Nang kedua karena malam batakan sama yang tadi. Jelas saja kalau dah. Kalau

Yakin ampi sudah, karena sudah mencapai 6 hari atau 7 hari. Ampi datang lagi. Wajib man jam 3 wajib man. Anu guru ajar, ujar dokter aja apabila lewat tengah malam tuh mandi mendatangkan penyakit. Percaya di dokter kah percaya di agama? Apeng yang banyunya tapi ada pengnyawa ini main. Nah ada urusan. Nah jam 3 subuh mandi masih masuk kah sembahyang isya? Masih masuk kah? Masih sembahyang isya. Setengah 4 sembahyang isya. Imbas sembahyang isya, berdiri pulang mangkabe sembahyang mang. Masih isya pertalian dengan maghrib. Ingatakan nah, ini jangan memadahkan kayaknya guru bakri memadahkan wajib mangkabe orang datang air sembahyang. Kadada aku mulai wajib banget. Dimana ada pertaliannya ini nah. Iya ulun bahari itu nah datang orang nah guru nah kitabnya nah haram mengada wajib mengada sembahyang orang datang haid siapa yang kumadakan pian guru bacaan ya udang nang mendengar tersalah makanya jaku bilanya di baju sadin itu dilunggari sedikit nah indrok itu dilunggari apa mulai nah, kada kerasan berapa deh? Dua lah, sembahyang isya, sembahyang maghrib. Nang ada lawan bibinya, lihat. Nang ada lawan bibinya, datang haid, ampihnya datang jam 3 kada sing mandian. Di kalabuja kaina jam 9 hanyar mandi imbas sambil mandi kaina imbas sampai jur hanyar sembahyang jur 3 waktu kada sembahyang ya kala 3 waktu lah pertama subuh nang kedua isya nang ketiga dijamakan dari maghrib 3 waktu hanya dalam waktu sekali haid sudah 3 waktu ketinggalan. Dan itu hendak mengetahui kesalahan seorang, mengetahui kayak apa. Munnya kada itu dikubur. Dikubur itu maksudnya di kada itu lah, ya capi nah. Iya nah, aku takut jika orang bertamuan orang itu berkawan lalu dibawa jamaah haji, jamaah umrah itu. Biar sampai di Makkah antara maghrib isya yang maju, bang, ruwat, sembahyang jumat. Kenapa jika mengada guru aja? Nah, pajak kok mudah-mudahan ya ulun ini banyak banget ketinggalan bahari sembahyang. Mudah-mudahan emang kagak di sini pahalanya sama 100.000 kali. 100.000 loh, gandaannya di Makkah tuh amalan 100.000 kali. Boy, 100.000 kali sekali aja. Nah, mudah-mudahan ya kita dan kawa ke Makkah. Insyaallah Mbah Nisbu berangkat. Mbah Nisbu. Doa aja. Dua nang kada karasaan kada sama. Tapi misalnya Andika ampih datang haid jam 11. Jam 11 siang. Jam 11 siang lalu pian mandi ampih lain mbak ampih lalu kena sampai waktu jo sembahyang jo wajib kah mangkada subuh kada wajib nya kada kawa dijamakan subuh iyalah kada kawa dijamakan. Pokoknya pian pasti ada talanggar. Amun haid saumuran tuh pasti ada talanggar nang kada takabur. Pasti ada.

0: satu saat ampinya jam 4, satu saat ampinya jam 5 subuh kamarian, masih ada tekanan nang oh di jamangan. Nah ini sekali lagi, jangan banyak pandir, diri sudah tuha. Jangan banyak pandir, diri sudah tuha. Antara magil pisah jongkang ruat nang kawa berdiri, berdiri tambah yang mengaboh. Ketiga, rancak ulun bicarakan sudah. Nang kada karasaan sambahyang ni ketinggalan. Nang ketiga, ini nang anom-anom. Hingga menghitung 240 hari bila barana. Kayak apa ajar ganap kah sudah? Padahal arti ganap itu 30, ganap 20, ganap yang lah. Cuma orang kampung bilanya 40 ganap. Tokonya kada tahu dia apa bila inya barana mahadang 40 tu kan. Mun kada 40 kai anyar mandi. Padahal sekurang-kurangnya wilada darah nipas, sekurang-kurangnya nipas lahwah. Cep keluar habis bersih. Yang sering terjadi nang rancak kejadian 40 hari, nang banyak terjadi 60, bisa 50, bisa 60. Bidanya lebih 60 imbah badana karasi sama yang sumpali anak sama yang dulu. Ngapa bu pian murahkan ulun mah jombe. Kayak model nang cabul itu dah kada kok, kada ada apa. Di bapa menyambat itu sumpali loh.
1: Lucut umi
0: tadang hari sembali ditapali bareng mun ditapatonya kada masuk mun sumpato dimasukkan ada kisah habis waktu kena kekanakannya ada perpisahan ya. Ya Allah tugas macam-macam tugas pimpinan tuh macam-macam kekanakan perpisahan macam-macam urusan. Jangan setabul majlis salim, majlis salim ini pintar lah 21 seminggu itu 21 rata-rata 3 sehari kita boleh kira. Uja orang kampung tuh kada tanyanya kada tanyanya mudah-mudahan kada tanyanya tuh nilainya ibadah ya Allah kada tanyanya nilainya dosa pulang lah. Jadi jangan menghitung 40. Itu yang sering terjadi sama haid. Sekurang-kurangnya haid berapa? Umah bibinya ini kan biaya kada dapat. Itu gawian seorang. Sekurang-kurangnya haid itu sarianan sama laman. Ya kan? Biar kada iya-iya juga. Yaumun walailatun. Yang sering terjadi antara 8 hari lawan 7 hari. Itu dalam kitab. Antara 8 lawan 7 itu yang sering terjadi. Yang paling banyak 15 hari. Bilanya 15 hari masih aja keluar haid. Kerasi mandi. Pahadangan sembahyang, beyah nak sembahyang, tapali cepat. Mama bakabab. Biar cepat biar keluar inya spesial sama yang ada kepala ya. Karasi. Woi. Fak benda umur ini. Bagusnya berdua aja. Okay. Yang sekurang-kurang nipas lahwah. Jepret keluar habis. Itu pian teliti Imam Syafi'i itu teliti. Meneliti tentang darah haid. Warnanya bagaimana. Nang iya. Itu dong kita. Jadi teliti. Tidak ada seteliti ulama-ulama pekeh. Sampai dikisahkan yang sering terjadi. Darah haid itu 8 hari 7. sakurang-kurangnya sehari sama laman. Yang paling banyak terjadi 15 hari. Bedanya 15 hari lebih istihabah. Namanya darah penyakit. Nah, nifas sakurang-kurangnya lahwah. Sekali keluar habis. Baum bayi lawan beranak. Anaknya keluar, darahnya keluar. Habis sudah, bersih. Itu terjadi pada anak baginda Rasulullah, yaitu Fatimah Az-Zahra. Makanya kedudukan Fatimah itu seperti laki-laki, melebihi laki-laki, karena dia tidak pernah haid, tidak pernah datang haid, tidak pernah nifas. Jadi Fatimah itu tidak bisa terhenti melaksanakan ibadah kegiatan keagamaan. Sambahyang itu. Allah. Ya nang Aisyah betakon deh. Ya Rasulullah, ya Aisyah. Nyaman lalakian tuh. Inya ba ibadah kada bawa parayan. Kami ini biar handa apa ibadah mun kami datang haid. Anam nang diharam makan. Baca Quran haram, di masjid haram, ya Allah. Tawaf haram. Ya Rasulullah, apa ujar Nabi? Bari amalan ya Rasulullah. Kami nang bibiniani jauh ketinggalan pada lalakian. Datang haid tilaya sama ibadah lawan lalakian. Apa bun minta bari amal? Untung ada Aisyah. Betakon. Jangan kada ada Aisyah ada berita. Untung ada Aisyah. Lalu ujar Nabi baca Aisyah mulai datang haid itu. Banyaki membaca alhamdulillah ya ala kulli hal wa astaghfirullah min kulli dzambin. Semestinya nang tua-tua ini lancar bener. Kan umur mah pali padahal ada pali. Itu bacaan orang permulaan datang haid. Bilanya membaca itu jadi pahalanya sama lawan lalakian beribadah. Alhamdulillah ya ala kulli hal wa astaghfirullah min kulli dzambin. Pian nyantang aja pian mun kada dapat kena lawan laki di rumah. Bila laki kada dapat wajib betakun kala laki lain. Nah. Jangan mah hitung 40. Jangan mah hitung 20. Pokoknya bilanya beranak biasa cabos ke Bapak. Bilanya beranak lendir dan kotoran kada keluar lagi. Uja orang kampung Maruyan kada keluar lagi. Bersih walaupun 20 hari wajib mandi. Bersih kamalu makasnya itu wajib mandi, wajib sembahyang. Dan boleh jima lawan laki. Nah, balik. Mai aja masin belum tenang lagi. Ma apa masin apa? Tahu. Sudah bersih lendir dan kotoran kada keluar lagi, wajib dibersih mandi sembahyang. Pertanyaan, bolehkah orang tu jima lawan lakinya belum padahal 20 hari aja tapi bersih sudah sembahyang? Boleh. Ngaja, maka belum tu aturannya rayon berdua. Nah, apakah rayon tu pindah motor? Ini hukum. Hukum ini biar pada karuan cahabu kan apa kada apa juga. Biar nama nawakan. Padahal seorang bahari ketinggalan badan kan 20 hari aja habis dah. Yang untung-untungan pian apalagi nang kurus-kurus nih. Nang kurus tuh kada keluar angka kada pian tapi anuan darah. Lendir tapi keluaran. Bila bersih 20 hari wajib sama ya. Ini kada hingga mah hitung 40 hingga mah hitung 40 hingga mah hitung 40 hingga mah hitung 20 pada si sudah 20 hari kada sembahyang. Saya kok anak aja nya. Tak anak-anak 12. Ah, disadari alhamdulillah ada nang wadahkan. kita boleh sembahyang. Salah satu keistimewaan sembahyang itu campuran daripada beberapa ibadah. Jadi bila kita kulir membaca Quran, kulir membaca tasbih, kulir membaca salawat, kulir sembahyang aja. Karena sembahyang itu gabungan dari berbagai macam ibadah. Maklum lampu babaja-baja. Maklum kacamata anu bisa kada sawang lagi, kada resuk. Ya Allah, berubah kacamata dah. Mainnya plusnya. Pak. Kacamata kada ada resuk lagi. Lampu babaja-baja. Montong pulang memanar nak abu buyutan. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Alhamdulillah. Lipos. Bacaan tu lipos. Ana macam tadi wacan di mana? Sayyidina Muhammad bin Nurta Patih di mana? Baik. Baik sama yang seperti. Takuni ibadah apa? Ada di sembahyang. Ada di sembahyang. Ansikar mata lo. Mek aja bunyi itu sikar mata. Aina dulu saya boleh satu mat lagi. Nah. Boleh ke? Takuni sampai yang takuni ibadah apa ada sampai yang zikir, tasbih, salawat, doa, istighfar. Napa aja? Ada di sama ya. Allahu Akbar caranya nang Tuhanilah. Malam tunya kada pangguring. Nang Tuhan ibian apabila berumur 50 aja kada usah 60. Malam tuh kada mau guring sungsung. Kada mau guring sungsung. Biar kada ada apa di pikiran. Kada mau guring sungsung tuh nah. Apakah siang ada guring tak? Begawi kada. Malam tu na jam 10 guring akan kada mau. Sanono guring, guring ayam. Urang pandir mendengar. Cakanya nang kaya itu digunakan waktu baudo sembahyang sunat. Sembahyang sunat mutlak dia. Usalli sunat benarnya. Allahu Akbar. Dengan situ aja dulu nah. Bah paham benar gurunya aja aku lah paham benar duduk sudah. Minta halal, minta maaf, minta ridha, ulun macam-macam lawan pian nang Tuhan ni banyak macam-macam pandir juga. Minta halal aja, minta maaf, mudahan kita panjang umur, sihat badan, dalam agar cetakan ibadah, murah rezeki, segala urusan lancar. Mudah-mudahan segala hajat dan permintaan kita kepada Allah dikabulkan Allah. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya rabbal alamin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina muhammadin al-amin wa 'ala sahbihi wa barik wa sallim ajma'in ila yaumiddin allahumma inna nas'aluka 'ilman khaifina bika wa yaqinal mutawakkilina 'alaika wa husnadh-dhanni bika برحمتك يا رحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.
1: Kita melihat fenomena yang terjadi di masyarakat sekarang ini. Ketika mendapatkan rezeki, bukannya kita bersyukur, yang ada malah kufur. Ketika kita mendapatkan rezeki harta, semestinya mengucap alhamdulillah, namun pada faktanya kita selalu berucap, ah masih kurang, ah belum cukup. Sadarkah kita betapa rakusnya diri kita? Ketika mendapatkan rezeki berupa jabatan, bukannya menjadikan jabatan itu untuk pengabdian yang sebaik-baiknya, yang ada malah menjadikannya sebagai sarana untuk memperkaya diri sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid." Syukur itu bukan hanya diwujudkan dengan mengucap alhamdulillah saja, namun juga dengan selalu berupaya menjalankan perintah Allah, melaksanakan sholat, puasa, zakat, dan haji, mengajak orang lain ke jalan kebaikan, giat dan rajin dalam bekerja, jujur dan selalu melakukan hal-hal yang terbaik untuk orang lain. Kemudian selalu berupaya untuk menjauhi kemungkaran, kemaksiatan, kejahatan, dan hal-hal yang merugikan atau menzalimi orang lain. Kemudian yang terakhir, selalu mengucap alhamdulillah pada setiap kesempatan. Diriwayatkan oleh Imam Hakim dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah Allah memberi nikmat kepada seorang hamba, kemudian ia berkata alhamdulillah, kecuali Allah telah menilai ia telah mensyukuri nikmat itu. Apabila ia mengucap alhamdulillah yang kedua kali, maka Allah akan memberinya pahala yang baru lagi. Apabila ia mengucap alhamdulillah atas nikmat tersebut yang ketiga kalinya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya."